0: Memasuki segmen sudut pandang sahabat MK, Anda masih ditemani oleh sahabat siar Syifa Khairunisa di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sama-sama akan menilik ya fenomena influenza A di Kota Bandung Raya, mengenali gejala dan juga mencegah penularannya. Karena belakangan ini sahabat MK, ternyata masyarakat Bandung kembali mendapat perhatian terhadap kasus influenza, khususnya setelah ditemukannya influenza A dalam pemantauan di Kota Bandung. Gejalanya pun ini menjadi perhatian karena sejumlah keluhan influenza bisa terlihat mirip dengan flu biasa. Bahkan sejumlah gejalanya juga dapat menyerupai COVID-19 sahabat MK. Disampaikan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung yang saat ini juga turut memantau adanya influenza ini melalui puskesmas seperti di Padasuka misalnya, ternyata setiap warga yang datang dengan gejala influenza akan diperiksa, termasuk dilakukan pengambilan sampel melalui swab, dan sampel tersebut nanti kemudian dikirim ke Jakarta untuk mengetahui jenis atau strain virus yang menginfeksi pasien tersebut. Yang nanti dari pemeriksaan itu sahabat MK, pemerintah juga lebih bisa memantau ya mitigasinya seperti apa, apakah gejala yang dialami ini berkaitan dengan influenza A atau influenza B atau bahkan juga COVID-19 yang ternyata masih ada hingga sekarang. Anda pun silakan bisa ikut bergabung menyampaikan atensi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau Anda sahabat MK, apakah sekarang juga sedang mengalami gejala batuk pilek misalnya ya, sedang kurang enak badan, Anda juga bisa ikut menyampaikan ya, melaporkan. Atau mungkin Anda yang mengetahui adanya temuan kasus influenza A di daerah Anda, silakan bisa ikut berbagi juga. Karena nanti kita juga akan berdiskusi bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kasasih, SPDLP, PhD, sahabat MK. Anda bisa ikut menyampaikan atensinya, dan menurut Anda apa kira-kira yang paling penting dilakukan saat mengalami gejala flu? Kalau di rumah, apakah Anda segera datang ke fasilitas kesehatan atau istirahat dulu di rumah beberapa hari ya, siapa tahu sembuh sendiri, biasanya begitu ya, atau seperti apa? Silakan Anda bisa ikut bergabung juga, berbagi atensinya, dan kita akan diskusikan terlebih dahulu bersama dengan rekan reporter kami dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Linda Padilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
0: Ya, ini temuan dari kasus influenza ya sahabat Linda, tidak hanya ternyata terjadi di Bandung tapi di beberapa kota di Indonesia ini juga menjadi sorotan. Bahkan hal yang perlu digarisbawahi ini dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung sendiri juga menyebut adanya temuan influenza A di Puskesmas Padasuka salah satunya, yang tidak berarti seluruh kasus influenza di Kota Bandung ini penyebabnya adalah influenza A. Jadi tetap waspada, tapi juga tidak panik begitu ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, kemudian Dinas Kesehatan Kota Bandung juga menyebut bahwa influenza A ini sebenarnya sudah bersifat endemik dan pemantauannya dilakukan sebagai bagian dari surveillance influenza-like illness atau merupakan kegiatan pemantauan penyakit infeksi saluran pernapasan secara sistematis pada populasi atau lokasi tertentu untuk mendeteksi dini sinyal masalah kesehatan sahabat MK, yang artinya masyarakat saat ini tidak perlu merasa panik, namun juga tetap perlu waspada dan mengetahui langkah pencegahan yang tepat. Karena menurut Kementerian Kesehatan, gejala influenza umumnya muncul secara tiba-tiba dan diantaranya merupakan demam, batuk yang umumnya kering, sakit kepala, nyeri otot, dan juga sendi, sahabat MK.
0: Iya, dan sakit tenggorokan, kemudian Anda yang juga mungkin ada yang merasakan hidung beringus ya, berair atau pilek biasanya, batuk ini juga bisa berlangsung lebih lama, bahkan pada sebagian orang ini bisa mencapai 2 pekan atau lebih sahabat MK. Sementara kalau kita lihat flu biasa itu biasanya ini memang oleh masyarakat disebut sebagai infeksi saluran pernapasan ringan, karena penyebab dan kondisinya bisa berbeda, gejala saja tidak selalu cukup untuk memastikan seseorang orang terinfeksi virus tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi penting kita pahami bersama sahabat MK, jangan langsung menyimpulkan ya atau self-diagnose kalau istilahnya zaman sekarang juga ya, setiap demam atau batuk ini adalah influenza A. Terlebih karena gejala influenza dan COVID-19 sendiri ini bisa memiliki kemiripan, maka dari itu pemeriksaan tentu dibutuhkan untuk memastikan penyebab utama kalau gejalanya berat atau memburuk atau mungkin dialami oleh kelompok rentan yang beresiko ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, kemudian Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa influenza musiman ini disebabkan oleh virus influenza tipe A dan B, yang mana di Indonesia yang beriklim tropis, influenza ini dapat terjadi sepanjang tahun, serta penularannya dapat juga terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, serta melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus tersebut, sahabat MK. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami gejala flu, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan, mulai dari yang pertama yaitu dengan beristirahat di rumah dan mengurangi kontak dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan masker ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu dengan menjaga kebersihan tangan. Keempat, menerapkan etika batuk dan bersin. Dan juga ketika gejala mulai memburuk, segera menghubungi atau mendatangi petugas kesehatan, sahabat MK.
0: Iya, kalau ada di rumah seperti apa yang sudah dilakukan ya? Tadi ada 4 langkah yang bisa diikhtiarkan untuk menjaga kesehatan lingkungan juga, sahabat MK. Karena kalau kita sedang sakit, jangan sampai justru menularkan ke yang lain ya, tentunya insya Allah. Dan silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah di termin berikutnya kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP PhD, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, saatnya kita untuk berdiskusi bersama mengenai fenomena influenza A di Kota Bandung Raya ya khususnya. Karena ternyata ini tidak hanya terjadi di Bandung, beberapa kota besar juga menjadi sorotan dari Menteri Kesehatan ya. Kita akan mengenali gejala dan mencegah penularannya seperti apa. Insya Allah kita akan diskusikan bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung bersama Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD, yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dadan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Dadan ya, sudah berkenan untuk mengudara di Radio MKFM Bandung di studio bersama saya, sahabat siar Syifa Khairunisa dan rekan reporter Linda Padilah. Dokter, ini ya, menggali fenomena yang ramai ya sekarang jadi sorotan juga apalagi di Bandung tentang influenza A, dokter. Di awal
1: barangkali ya, di media sosial mungkin ya Teh.
0: Betul. Ini apalagi banyak yang bombardirnya itu beritanya ya, nampak mencengangkan begitu dokter. Kalau ya, kita lihat di Bandung Raya sendiri terlebih dahulu ini dokter, bagaimana sebetulnya ya, kondisi influenza di Kota Bandung saat ini? Sejauh mana sih sebetulnya temuan influenza yang khususnya kategori A ini yang terdeteksi dalam pemantauan dari Dinas Kesehatan, dokter?
1: Oke, ya. Jadi influenza A tadi juga pas awal-awal saya gabung sempat dibahas juga ya bahwa influenza A itu ada musiman. Jadi itu bukan sesuatu yang baru yang tiba-tiba muncul gitu ya. Dan Pak Kadis juga sudah menyatakan bahwa itu endemis. Jadi setiap tahun ada gitu ya. Nah, karakter flu musiman ini ya, fase dia meningkat, kemudian ada fase dia menurun gitu ya. Tapi pada dasarnya dia tetap selalu ada gitu ya. Nah, terkait influenza A di Kota Bandung itu sendiri gitu ya, sebenarnya untuk kita deteksi atau mendiagnosis suatu ILI atau suatu ISPA itu adalah influenza A, itu harus ada pemeriksaan laboratorium Teh gitu ya. Nah, si pemeriksaan laboratorium itu sangat sulit dilakukan karena harus menggunakan sequencing genom sequencing gitu, seperti dan tidak ada ininya apa seperti waktu COVID kita ada rapid testnya itu ya, itu kan itu sangat cepat. Nah, untuk influenza itu tidak ada, sehingga memang sentinel yang ada di Kota Bandung itu tujuannya itu bukan untuk mendiagnosis, tetapi dia untuk memantau perkembangan virus-virus influenza yang ada di suatu daerah. Kalau Puskesmas Padasukai berarti dia di Kota Bandung gitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk mendiagnosis sebenarnya, tapi untuk memantau apakah jangan-jangan ada virus yang baru lagi nih. Nah, yang seperti itulah gitu. Jadi ya kita sangat belajar ya dengan pengalaman kita waktu COVID gitu ya. Ya tidak ingin kecolongan juga, makanya Kementerian Kesehatan betul-betul memperpanjang atau mempertahankan nih sentinel ini tetap selalu ada gitu ya, untuk memantau yang ada di masyarakat influensanya. Jadi kalau ditanyakan berapa sih influenza di Kota Bandung, ya saya sendiri juga tidak tahu gitu ya, karena kita pernah memeriksa mereka yang sakit itu influensanya A, B atau C atau D gitu ya. Jadi influenza itu ada 4 gitu ya. Jadi kita tidak benar-benar tahu gitu ya, tapi kita bisa menduga ya dari statistik atau dari epidemiologis ya. Jadi tadi juga sempat disampaikan sama Teh Linda kalau nggak salah bahwa yang terbanyak memang influenza A dan B gitu ya, dari 4 tipe tadi. Nah, dari A dan B ini yang terbanyak adalah yang A. Jadi A itu jauh lebih banyak yang beredar dibandingkan dengan yang B, sehingga begitu ada gejala influenza lo bisa menduga lah secara statistik ya, ini kemungkinan sih influenza gitu.
2: Baik Pak, kemudian dari beberapa kasus terkini terkait influenza-like illness atau ILI ini di Kota Bandung, sebenarnya apakah terdapat ya, kecenderungan peningkatan dalam beberapa pekan terakhir Pak?
1: Ya, kalau dari segi gejala betul terdapat peningkatan kasus gitu ya. Karena ini kan flu musiman gitu ya. Begitu kita ada perubahan musim gitu ya, dari musim panas mau ke musim hujan atau musim hujan ke musim panas seperti itu, ya kita juga tidak benar-benar tahu kenapa terjadi seperti itu, ya memang karakter si virus influenza ini memang seperti itu kan, namanya juga flu, ya, flu musiman, atau kalau di istilah Inggris itu kan seasonal flu gitu ya, jadi itu memang meningkat gitu ya. Nah, pada saat ini memang fasenya fase meningkat, tapi alhamdulillahnya kalau di Kota Bandung walaupun meningkat tidak sampai ke taraf kejadian luar biasa gitu ya. Kalau kejadian luar biasa itu terjadi peningkatan 2 kali lipat dari sebelumnya, yaitu gambaran umumnya lah. Ya, definisi kejadian luar biasa itu seperti itu. Dan jadi walaupun meningkat, kita sudah memantau bahwa terjadi peningkatan kasus nih, ILI ataupun ISPA itu memang meningkat, tapi ya tidak sampai kategori kejadian luar biasa.
0: Iya. Ini memang ada beberapa jenis tadi ya, dokter disampaikan 4 ya, jenis influenza. Ini apakah ada yang membedakan ya, dari segi gejala sehingga masyarakat perlu lebih waspada? Atau nanti ketika ini lebih parah dibandingkan yang lainnya, atau seperti apa sebetulnya dari pola yang ya, ada sakitnya?
1: Oke, ya kalau antar influenza itu dia mirip-mirip. Jadi tidak bisa dari gejala, kita tidak bisa sulit lah untuk membedakan ini apakah A atau B gitu ya. Dan itu tidak terlalu penting juga kita mengetahui itu A atau B gitu ya, karena terapi, penata laksanaan dan pencegahannya semuanya sama gitu ya. Jadi untuk apa kita mengetahui A, oh ini sakit A gitu ya, influenza A atau B gitu ya, tidak ada yang berbeda dalam penata laksanaan. Jadi sama saja gitu ya. Jadi untuk efektivitas sih menurut saya pribadi ya tidak perlu kita tahu itu A atau B, yang penting kan penata laksanaan dan pencegahannya gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan pilek biasa atau yang kita kenal dengan cold gitu ya, nah itu ada sedikit beda gejalanya. Tadi juga sudah disampaikan di awal gitu ya. Tadi saya menyimak, saya sangat senang sekali gitu ya, ternyata sudah riset dulu ya. Jadi emang betul gitu ya. Jadi kalau influenza ini dia cenderung mendadak dan lebih berat ya. Demamnya mendadak, tinggi 38 sampai 40 derajat Celcius, kemudian dia batuk kering, kemudian dia nyeri otot. Nyeri ototnya tuh kalau istilah di barat itu like hit by a truck gitu, kayak ditabrak truk gitu ya, kalau istilah di sana itu gitu ya. Jadi memang nyerinya nyeri banget sampai dia lemas gitu ya, tidak apa sih, susah bergerak gitu ya, seperti itu. Itu yang beratnya gitu, tapi tidak menunjukkan bahwa semua yang terkena influenza akan seperti itu ya, karena tergantung kan daya tahan tubuh masing-masing. Nah, kemudian untuk pilek biasa atau common cold itu biasanya gejalanya bertahap, tidak mendadak. Dia demam-demam ringan dulu gitu ya, atau bersin-bersin, pilek-pilek dikit-dikit gitu ya. Kalau tidak istirahat atau tidak ditata laksana dengan itu akan makin lama kan kemungkinan bisa memberat. Dan biasanya tidak lama ya, biasanya itu 5 hari itu sudah sembuh. Kalau saya ini mungkin bisa bisa lebih lama tergantung daya tahan tubuh, tapi dia akan sembuh sendiri, tidak akan lebih dari 2 minggu gitu.
2: Ya baik Pak, kemudian dari pola penularan influenza itu sendiri dan lingkungan seperti apa yang sebenarnya perlu mendapat perhatian lebih dalam mencegah penularannya Pak?
1: Ini influenza ini mirip dengan COVID kita kemarin ya, kita sangat pengalaman. Jadi penularannya dia lewat droplet ya, tadi sudah di awal juga disampaikan droplet, kemudian bisa langsung kan ya, droplet itu dari manusia ke manusia. Jadi etika batuk memang atau etika bersin harus diperhatikan gitu ya, tidak kita kalau bersin atau batuk menutup tidak dengan telapak tangan tapi dengan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu. Kemudian yang tidak langsungnya dia bisa nempel di benda ya. Misalkan kita bersin menggunakan telapak tangan, terus telapak tangan kita megang gagang pintu. Nah, itu bisa orang lain megang gagang pintu yang sama dan kemudian dia ngucek-ngucek mata kah, hidung atau memasukkan tangan ke mulut, itu bisa keluar juga gitu ya. Jadi bisa secara langsung dia dropletnya orang ke orang atau lewat perantara benda-benda seperti gagang pintu, meja, gelas atau apapun.
0: Baik. Ini ternyata sudah pengalaman dari COVID-19 kemarin juga ya Dokter Dadan ya. Jadi ya, insya Allah kita bisa lebih siap begitu. Apakah ini juga dari Dinas Kesehatan Kota Bandung mempersiapkan juga dari pusat kesehatan masyarakatnya, puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain, khawatir kalau ada lonjakan yang cukup banyak? Seperti apa persiapannya Dokter?
1: Ya, ya. Jadi begitu di awal-awal kita melihat ada peningkatan ya, peningkatan kasus ya, kita sudah membuat edaran, sudah mempersiapkan puskesmas yang pada dasarnya sih sekali lagi pengalaman COVID kita sudah pernah, mereka tuh sudah siap, rumah sakit juga kalau misalkan ada kasus yang sangat berat gitu ya, dengan harus isolasi misalkan gitu ya. Ruang isolasinya juga masih ada di rumah sakit gitu. Jadi kalau dari ranah kesehatan kita sudah sangat siap untuk peningkatan kasus ini. Yang jadi permasalahan adalah pada dasarnya virus influenza ini kan virus itu dia self-limiting disease ya, jadi sembuh sendiri dan mayoritas dia tidak emergency ya, tidak gawat darurat. Sehingga masyarakat sebenarnya bisa saja tidak langsung datang ke UGD gitu ya, datang ke dokter praktek atau ke puskesmas pun itu bisa ditangani gitu ya. Yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah bila mana memang muncul tanda-tanda bahaya gitu ya. Tanda bahayanya itu yang pertama misalkan demam, kemudian batuk pilek, tapi ada sesak nafasnya. Nah, itu sesak nafas itu silakan datang ke UGD bisa. Kemudian demam tinggi, kemudian kalau pada anak-anak kadang suka ada kejang gitu ya. Nah, itu tanda bahaya gitu ya. Itu silakan datang ke UGD. Kemudian tanda bahaya selanjutnya kalau misalkan sesak, kemudian kejang, satu lagi ini intake minuman ya. Jadi dia sampai tidak bisa minum gitu ya. Cairannya atau minumnya susah gitu ya, sementara untuk mempertahankan tubuh tetap seimbang kan cairan sangat penting, sehingga kalau misalkan ada pasien flu, batuk pilek, kemudian tapi dia sudah tidak bisa minum, itu bahaya, silahkan tangkum. Jadi di luar itu silahkan datang ke dokter atau ke praktek, ke klinik atau ke puskesmas, itu bisa, tidak perlu ke UGD.
2: Ya baik Pak, kemudian daripada setelah apa yang telah dibahas dari tadi ini, sebagai pertanyaan penutup, apa langkah konkret yang perlu dilakukan oleh masyarakat mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja dan juga lingkungan sekitarnya untuk memutus rantai penularan influenza tersebut Pak?
1: Ya. Jadi ini kan virus itu sangat bergantung muncul gejalanya di badan kita itu tergantung daya tahan tubuh kita ya. Jadi kita harus mengupayakan agar daya tahan tubuh kita tetap baik gitu ya. Ada akronimnya itu dengan menggunakan cerdik ini dari Kementerian Kesehatan kan himbauan. Yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin gitu ya. Jadi pada saat belum terkena atau pada lagi kondisi yang sehat gitu ya, cek kesehatan secara rutin. Itu C-nya. E-nya dari itu adalah nyahkan asap rokok ya, tetap ya rokok, jangan merokok. Kemudian R-nya itu adalah rajin berolahraga ya. Kemudian D-nya diet gizi seimbang. Kemudian I-nya istirahat yang cukup, serta K-nya kelola stres ya. Jadi dengan melakukan cerdik ini kita bisa menahan daya tahan tubuh. Itu untuk mencegah meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah si virus itu bisa menimbulkan gejala di kita. Kemudian kalau sudah sakit gimana? Nah, sudah sakit, yang pertama jangan berpergian ya, sama kayak COVID kemarin lah ya, jangan berpergian kalau memang tidak perlu gitu ya. Kemudian menghindari kerumunan gitu ya. Hanya apa? Karena kalau sudah sakit ya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian kalau sakit ya sarankan sih untuk menggunakan masker setiap saat gitu ya. Untuk mencegah penularan juga. Ya, kalau waktu COVID mungkin bisa semua orang menggunakan masker, tapi kalau untuk influenza ini sebenarnya cukup yang sakitnya saja yang menggunakan masker. Kemudian karena tadi penularannya bisa tidak langsung lewat benda, jadi cuci tangan itu sangat penting menggunakan sabun ya. Jadi secara rutin itu tidak ada salahnya. Jadi kita pulang ke rumah cuci tangan, pergi dari rumah kita cuci tangan gitu, melakukan sesuatu, aktivitas makan dan lain-lain cuci tangan dulu gitu. Kalau perempuan mungkin mau pakai make up cuci tangan dulu ya, pokoknya semua cuci tangan dulu. Kemudian etika batuk dan bersin tadi yang harus diperhatikan, ditutup mulutnya dan tidak menggunakan telapak tangan untuk menutup mulut pada saat batuk atau bersin. Satu lagi ya, sebenarnya ventilasi itu sangat berperan. Jadi kalau rumah kita memang aliran udaranya kurang baik, mungkin sudah saatnya nih jendela dibuka gitu ya, biarkan matahari masuk, itu yang ada penderita itu sangat membantu.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah.
1: Mungkin itu.
0: Terima kasih dokter sudah memberikan himbauan sekaligus juga tips triknya ya untuk menghadapi musim-musim sakit nampaknya ya, kalau sekarang ya musim pancaroba sedang kemarau juga, flu ya, batuk pilek menjadi hal yang semakin perlu diwaspadai.
1: Dan insya Allah akan turun gitu, karena ini bukan tahun ini saja deh. Jadi tahun lalu juga sama kejadiannya seperti ini ya. Dan namanya flu musiman, ada fase dia naik, fase dia turun. Insya Allah kalau influenza ini itu fasenya akan seperti itu gitu. Ya, statistik ya, biasanya sih statistik kan selalu apa, tidak meleset biasanya.
0: Dan karena kita sudah berpengalaman juga ya.
1: Tapi dokter, tetap ya, itu bukan berarti kita, bukan berarti kita menganggap remeh ya, kita tetap waspada ya. Setuju. Kita harus waspada, jangan sampai kecolongan seperti waktu tahun 2020 kita COVID itu ya. Jadi tetap waspada. Jadi kalau misalkan sakitnya tetap, loh kenapa nggak sembuh-sembuh, kak dokter kan sembuh sendiri. Nah udah itu harus udah mulai ini apa, pertolongan ke layanan gitu ya. Jadi kalau misalkan merasa sedikit tidak baik gitu ya, atau memberat gitu ya, itu tunggu lama-lama, silakan datang. Tapi pada dasarnya sih prinsipnya kita istirahat juga, virus itu harusnya sih kalau daya tahan tubuh kita memang bagus akan sembuh dengan sendirinya.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Dedan, sehat selalu dan mudah-mudahan bisa senantiasa membersamai Radio MKFM juga memberikan edukasi untuk masyarakat, dokter.
1: Insyaallah.
0: Alhamdulillah. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah, itu dia perbincangan kita ya sahabat Linda dan juga sahabat MK bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dedan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD, sahabat MK, yang ternyata ini fenomenanya memang setiap tahun ada, sahabat Linda. Tidak perlu panik tapi tetap waspada tentunya ya sahabat Linda.
2: Dan yang paling penting sahabat MK, ternyata masyarakat ini perlu mengikuti informasi dari Dinas Kesehatan dan juga tenaga kesehatan agar kewaspadaan tetap berdasarkan pada data dan bukan kepanikan.
0: Iya, betul sekali, apalagi jangan mudah percaya dengan sosial media ya. Biasanya yang viral-viral nih perlu hati-hati juga sahabat MK. Karena tadi cerdik ya, salah satu ikhtiar yang bisa dihadirkan kayaknya ini kan kelola stres. Jangan sampai stres juga ya untuk menghadapi penyakit yang musiman ini sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah bergabung ya, ada sahabat kita, sahabat Mahadi yang sudah menyampaikan sudut pandangnya juga, ada Ibu Siti di Antapani, juga Ibu Parilah di GBA 3, dan terima kasih juga sahabat Linda sudah menemani diskusi pagi hari ini, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaannya di pagi hari ini dalam segmen berikutnya. Di segmen Dialog Umat, kita akan berbincang juga, berdiskusi, berdialog ya, agar hidup kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita akan hadirkan ilmunya bersama dengan tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, Ustadz Suherman Ar-Razi. Sesaat lagi setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK dan masih menyimak bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat di pagi hari ini, sahabat MK, pernahkah Anda mengalami fase ketika sangat membutuhkan pertolongan? Tentu harapannya ketika dalam kondisi berat seperti persoalan hidup atau kebingungan, sahabat MK berharap sekali ya ada yang membantu saat di tengah kesulitan tersebut. Ketika pekerjaan terasa berat atau terasa masalah tidak kunjung usai, atau kita sedang berada di persimpangan

0: Anda pun juga silakan bisa ikut berdialog bersama kami, sampaikan atensi Anda, sahabat MK. Kalau Anda biasanya dalam kondisi apa yang paling sering merasa membutuhkan pertolongan Allah? Apakah ketika sedang menghadapi masalah yang berat, atau ketika bingung memilih pilihan hidup, sahabat MK? Atau justru ketika Anda sedang berikhtiar tapi masih belum nampak hasil sesuai harapan? Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah kita akan segera simak juga ya sajian ilmunya bersama dengan tim Lajnah Syariah Darut Tauhid bersama Ustadz Suherman Ar-Razi yang alhamdulillah sudah terhubung juga bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali menyapa di pagi hari ini, Ustaz, dalam segmen Dialog Umat ya, masih dari program Inspirasi Pagi. Kalau bicara soal ingin mendapatkan pertolongan, biasanya kalau manusia, ikhtiarnya sesama manusia begitu ya, Ustaz. Padahal ada yang maha menolong begitu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sama-sama berdiskusi, Ustadz, agar hidup selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambil nanti juga sering kali menyapa sahabat MK, kalau tentang hidup yang selalu ditolong Allah, sebenarnya itu kehidupan seorang hamba yang seperti apa sih, Ustadz, yang bisa senantiasa ditolong oleh Allah? Silakan, Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat MKFM yang dirahmati Allah ya, kita di kesempatan pagi ini bisa bersilaturahim ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ikhlas, istiqomah, dan mudah-mudahan ya, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ditolong ya, dalam semua aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MKFM yang dirahmati Allah ya, pernahkah kita berada dalam keadaan misal gitu ya, masalah terasa begitu berat ya, usaha sudah dilakukan ya, tapi masih belum terlihat hasilnya gitu ya. Sudah doa tapi pertolongan kok belum datang gitu ya. Kemudian juga boleh jadi kita pernah mengalami permasalahan rumah tangga dengan istri atau dengan suami, dengan anak gitu ya, dengan mertua gitu. Mm-hmm. Atau boleh jadi kita mengalami tadi persoalan pekerjaan ya, persoalan ekonomi, kesehatan, yang boleh jadi yang mau kuliah misalnya kok susah nyari tempat kuliah yang terbaik di mana. Ketika udah kuliah ternyata masalah tugas-tugas itu masya Allah kan gitu ya, numpuk ya,
0: masya Allah.
1: Tugasnya udah selesai, ternyata udah lulus ya, nilai bagus, ternyata ada masalah gitu ya. Susah nyari kerja katanya. Lapangan kerja sekarang luar biasa ya, sahabat MKFM gitu. Nah, sudah dapat kerja, ternyata apa, gaji nggak naik-naik. Udah punya gaji mapan, nyari jodoh ternyata juga diuji gitu ya. Udah dapat jodoh, ternyata jodohnya tidak sesuai ekspektasi katanya. Ya. Terus, udah dapat jodoh ternyata diuji, pasangannya misalnya belum punya anak gitu ya. Mm-hmm. Ternyata ada masalah dengan mertua dan sebagainya. Nah, artinya sahabat yang diakhir, itulah masalah-masalah yang begitu banyak ya. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita membutuhkan satu hal yang paling besar, yaitu apa? Pertolongan Allah. Karena Allah kalau menolong kita ya, maka tidak ada yang mampu mengalahkannya. Allah berfirman di surat Al Imran ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyang surkum Allahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkanmu ya, tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Nah, maka di tema kesempatan ini kita bahas tentang tadi ya, bagaimana agar selalu ditolong. Nah, mengapa kita membutuhkan pertolongan ya? Karena sahabat MGFM, Allah sendiri mengajarkan kepada kita ya,

0: untuk senantiasa minta pertolongan, ya. Bahkan di Al-Quran kan diwajibkan gitu ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi artinya sahabat MBFM ya, kita itu wajib gitu. Kan Al-Fatihah itu kan rukun ya. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah dalam sholat gitu ya, itu kan sholatnya tidak sah gitu ya. Jadi sebetulnya kita tiap hari tuh ya, bahkan setiap hari 17 kali ya yang diwajibkannya. Apalagi kita dengan yang sunnah banyak ya. Maka Masya Allah ya. Nah perhatikan ya sahabat MBFM, yang harus kita perhatikan adalah di sini ya, ketika kita ingin mengundang pertolongan Allah, urutannya apa dulu ya? Adalah sebelum nasta'in, wa iyyaka nasta'in, adalah na'budu dulu gitu ya. Jadi ketika kita tadi ya ingin ditolong oleh Allah, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka na'budu baru nasta'in gitu ya saya. Nah disinilah kuncinya gitu ya. Yang artinya disinilah kita bahwa kita akan mendapatkan pertolongan ini adalah ketika apa? Ketika kita ibadah. Artinya orang mukmin itu adalah orang yang selalu sadar ya. Kita bisa bekerja karena Allah memberikan kesehatan. Kita bisa berpikir karena Allah memberikan akal. Kita berbicara karena Allah memberikan kemampuan. Kita bisa menjemput rizki karena Allah memberikan kesempatan yang memberikan rizki. Kita mampu ibadah karena Allah. Maka jangan sampai kita merasa bahwa saya berhasil karena kemampuan saya gitu. Ya, tetapi katakan bahwa saya berusaha dengan kemampuan yang Allah berikan dan hasilnya Allah yang menentukan. Karena sahabat MBFM yang dirahmati Allah, kita harus sadar ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ya takdir tadi, takdir kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita? Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Nanti Allah memberikan makhrajan. Di sini menggunakan isim nakir. Ya, artinya memberikan jalan keluar baik yang terpikir maupun yang tidak terpikir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Jadi sahabat MBFM, ketika kita ingin ya selalu ditolong oleh Allah, maka kuncinya adalah takwa. Iyyaka na'budu dulu, ibadah dulu kepada Allah. Takwa dulu kepada Allah, baru kita minta gitu ya. Nah, jadi artinya ketika kita takwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar, memberikan rizkinya, memberikan pertolongan. Karena kita, kalau kita hanya mengandalkan akal kita terbatas. Nah, pertanyaan satu, apa itu takwa? Ya, ini sering ya kita dengar kata-katanya. Nah, kalau kita mengutip takwa itu adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus yakin, harus percaya, iman kepada Allah. Iman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Adalah Allah. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah adalah yang menciptakan kita, yang memberi rizki, yang mengatur. Kalau kita ada masalah, Allah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ya. Nah, keyakinan ini harus ada. Karena tidak sedikit ada orang yang kenapa misalnya tidak berdoa, tidak minta kepada Allah. Karena tidak yakin kepada Allah. Jadi masalah terbesar kita ya adalah ketika kita enggak yakin kepada Allah. Nah, sehingga apa, kita mengandalkan diri kita, mengandalkan akal kita, mengandalkan sahabat kita, mengandalkan perusahaan, mengandalkan orang tua, padahal ya sahabat yang BFM, ketika kita mengandalkan itu semua, maka itulah permasalahan yang akan terjadi gitu. Karena orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri tidak bisa memberikan solusi. Ya. Maka di dalam surat Al-Ikhlas juga sebutkan kan, Allahu Ahad, Allahus Samad. Ya. Allah itu Ahad dan Allah tempat bergantung. Ya. Ada rumus tuh ya, saya simpan rumus matematika.
1: Insyaallah.
0: Ada 1 dibagi 0 hasilnya berapa?
1: Tidak terhingga bukan Ustaz.
0: Iya betul. Kalau 0 dibagi 1 hasilnya
1: tidak bisa ya. Kan tidak ada angkanya, Ustaz.
0: Iya, enggak ada angkanya, iya. 0, ya enggak dapat apa-apa. Nah, itulah. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah, mengenolkan diri kita. Nah, gitu ya, teorinya gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Ini dari matematika nih. Nanti hasilnya itu tak terhingga, sahabat MKFM gitu ya. Itulah puncak pertolongan adalah ketika kita mentauhidkan Allah. Maka disitulah kita penting belajar ma'rifat Allah, mengenal Allah dengan bagus. Karena semakin mengenal Allah, yakin ya Allah, saya tidak ada harapan. Tidak bisa ya Allah. Saya enggak tahu tempat kuliah mana yang terbaik. Ya, saya ketika anak saya kemarin ya mau cari tempat kuliah, gimana Abi mau kuliah yang di mana? Ya Abi juga enggak tahu. Ada kemampuan anak saya. Mau kuliah di gimana kemampuannya? Ya ginilah kalau hasil gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya cobalah terserah pokoknya tempat kuliah yang mana saja ikuti aja tesnya gitu. Iya. Nah, maka karena saya juga enggak tahu, ya, anak saya juga enggak tahu gitu ya. Bisanya apa tuh sahabat MGF? Ya hanya doa, menyerahkan. Maka ya Allah kalau satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan, kita tinggal usaha, tadi takwanya dibaguskan gitu. Yakin pada Allah memang harus yakin tadi ya. Nah dibarengi dengan apa? Adalah setelah yakin kepada Allah. Kepada Allah tidak cukup, harus ada wa yuqimunas shalah. Nah gitu ya. Karena kan di Al-Quran juga jelas ya sahabat. Wasta'inu bisabri wasolat. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, itu adalah sabar dan solat. Maka ciri orang bertakwa itu adalah bagus solatnya, gitu. Ya. Allah memanggil kita setiap hari 5 kali itu yang wajib. Hayya 'alas solat, ayo solat, gitu. Ya. Hayya 'alal fal, ayo menuju kemenangan, kebahagiaan, gitu, kesuksesan. Dipanggil 5 kali itu ya sahabat. Kita kadang-kadang coba dipanggil misalnya telat coba datang. Ibarat gini lah, kita kerja gitu ya di suatu perusahaan, kemudian telat terus ya, bagaimana tuh tes itu? Masuk setengah 8, datang jam 8,
1: dapat SP. Nah,
0: terus ya kira-kira karyawan kayak gini. Yang pas diapain kira-kira? Dipecat gitu. Betul lah. So, kesifat tiap hari ya. Masuk MLM harusnya datang jam 5, nah, datangnya jam 6.
1: Yeah.
0: So, gimana kira-kira? 3 kali aja udah dipecat ya, diberi peringatannya sebagainya. Nah, kita tiap hari misalnya sholat terlat terus, ketika sholat asal-asalan tadi gitu, enggak maksimal coba. Kita enggak mau datang, gimana itu ya? Jadi kalau kita ada masalah, masalah yang utama itu sahabat-sahabat MGFM ya, evaluasi sholat. Terutama sholat 5 waktu gitu ya. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, ya. Kunci takwa yang pertama diantaranya adalah setelah iman, yakin pada Allah itu adalah sholat. Ya. Bahkan di dalam hadis juga kan Allah menegaskan, aku di 1/3 malam terakhir turun ke langit dunia. Dan akan mengabulkan siapapun yang berdoa. Bayangkan ya. Di 1/3 malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan akan mengabulkan. Jadi kalau kita ada masalah-masalah kehidupan, coba ngadu gitu. Ditunggu-tunggu oleh Allah gak datang-datang. Padahal kita tadi masalahnya banyak gitu ya. Tapi kita gak pernah mengadukan masalah kita kepada Allah. Maka wajarlah sahabat MGFM ya, banyak orang yang pusing, stres gitu ya, ODGJ kan gitu ya, dengan gangguan jiwa dan sebagainya gitu. Karena apa? Ya karena tadi, ya karena hanya mengandalkan diri. Karena diri kita ini, sahabat semua ya, itu disetting oleh Allah tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Nah maka ini yang harus kita lakukan. Maka baguskan sholatnya, sholat 5 waktunya baguskan, kualitasnya dibaguskan gitu ya. Kemudian juga dibaguskan juga kuantitas. Berbicara kuantitas adalah berbicara sholat-sholat sunnah gitu ya. Bukan sholat subuhnya ditambah gitu. Ya. Sholat sunnahnya, sholat rawatibnya dijaga yang muakkad, 12 dijaga minimal ya. Kalau masih bagus bisa ditambah dengan gharib muakkadnya ya. Sebelum duhur 4, sesudah duhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2. Kalau semuanya mah 22 rakaat ya, muakkad dengan gharib maka digabung. Tambah sholat duhanya minimal 4 rakaat ya. Ditambah lagi 12 juga bagus gitu ya. Tambah lagi dengan tahajudnya, Rasul terbiasa 11. Coba kalau kita istiqomah 50 rakaat aja tiap hari. Biasa aja nanti itu, masya Allah. Karena di dalam sholat itu kan ada waktu mustajabahnya doa ya, saya semua. Antara azan dan qomat waktu mustajabahnya doa, ya kan? Habis sholat mustajabahnya doa, ketika sujud mustajabahnya doa. Itu kan waktunya panjang gitu ya. Ya. Kita ada masalah, mengadu saja masalah Allah, pasti beres masalah. Jadi kok kenapa masalah saya khusus ini belum ditolong-tolong misalnya gitu ya? Coba evaluasi gitu ya, saya semua. Salatnya dievaluasi. Jangan-jangan saya salat jelek. Kualitasnya jelek, kuantitasnya jelek. Nah, itulah masalah utama kita gitu ya. Masalah utama kenapa misalnya tidak diberikan pertolongan. Karena ujung dari ayat tadi surah At-Talaq itu adalah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah cukupi saya semua. Jadi kecukupan itu adalah ketika kita tawakal. Tawakal itu apa sih? Pasrah total. Nah, sebelum kalimat tawakal itu ada takwa. Jadi orang akan bisa tawakal ketika kita takwa. Kalau kita nggak takwa, nggak akan bisa yang namanya tawakal itu. Misal gini ya, Kasifa misalnya punya uang 1 triliun.
1: Amin ya Allah. Masya Allah.
0: Kemudian Pak Herman katanya, kenal sama saya, baru kenal tadi di radio. Saya usaha nih, ya. Bisa nggak misalnya, saya kasih nih Pak Herman uang 100 miliar, kan uang 1 triliun ya.
1: Betul, masih banyak itu.
0: Saya 100 miliar, so, kelola nih saya ingin usaha butik misalnya gitu ya. Kira-kira mungkin nggak Teh Siva, baru kenal dengan saya, Teh Siva langsung kasih uang kepada saya 100 miliar.
1: Ragu-ragu biasanya Ustaz ya kalau dia sebanyak itu.
0: Itu kan enggak mungkin kan gitu ya. Karena Teh Siva belum mengenal saya. Enggak mengenal sepak terjang saya. Saya punya enggak ilmu tentang itu kan, betul enggak?
1: Iya.
0: Di mana latar belakang Pak Herman? Apa sih pendidikannya? Pernah usaha apa saja? Jujur enggak sih Pak Herman? Nah, itu kan harus dikenali, betul enggak?
1: Betul.
0: Pun sama kita kepada Allah, walaupun enggak bisa. Kita enggak mengenal Allah Maha Pemberi Rizki. Maha kaya, maha pemberi solusi, kita nggak kenal dan kita nggak pernah merasakan, nggak pernah berinteraksi gitu ya. Sehingga Pak, maaf kalau Teh Siva langsung kenal saya, ternyata saya pendidikannya S3 gitu ya di bidang apa namanya marketing, kemudian ahli dalam bidang butik, kemudian juga pernah punya usaha dan menghasilkan 5 triliun per tahun misalnya.
1: Insya Allah. Percaya.
0: Langsung percaya kan. Udah terbiasa. Oh Pak Herman ahli ya di bidangnya. Nih Pak Herman saya kasih nih 500 miliar sok lola. Karena udah kenal latar belakang dan sebagainya gitu ya. Pun sama sahabat MGFM. Kita sudah mengenal Allah itu begitu sayang kepada kita. Allah perhatian kepada kita. Kalau kita ada masalah Allah nolong. Itu bisa didapatkan dengan apa? Ketika kita takwa. Kita yakin kalau kita sholat bereslah masalah. Nah, wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Makanya tingkat yakin itu sahabat MGFM ada 3 ya. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya hakul yakin. Kita yakin pada Allah. Tingkatnya apa? Ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau kita tingkatnya masih ilmu yakin, masih ragu-ragu kan? Ya sahabat MGFM, kita masih pasti akan ragu-ragu tuh. Nggak akan bisa tawakal. Kalau misalnya gini lah, yakin nggak nih sahabat MGFM-nya? Kalau kita sedekah, ya diberikan 10 kali lipat. Nah, yakin nggak sahabat semua?
1: Yakin.
0: Yakinnya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin tuh sih pak.
1: Ini yang masih diuji.
0: Ah iya kan? Apa dalilnya? Kalau kita sedekah diberikan 10 kali lipat. Nah itu kan harus tahu tuh ya. Apa dalilnya? Nah ini sahabat. Nah disitulah penting kita belajar gitu maksudnya. Jadi kalau kita ingin ketakwaan kita bagus ya harus belajar. Belajar tentang tauhid, belajar tentang syariah, belajar tentang ibadah. Supaya tahu tuh. Belajar tentang Al-Quran, berusaha mentadaburi Al-Quran. Seperti tadi ya. Ayat tadi ada di Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 160. Banyak ya dalil tentang utama sedekah. Di antaranya itu ya sahabat. Ketika kita tahu, oh ternyata nih sahabat MGFM, kalau kita sedekah, itu kan sedekah berbuat baik ya, menjabil hasanah itu kan. Ya. Allah berikan asyru amsalihha, 10 yang semisal gitu ya sahabat MGFM. Diberikan tadi ya, 10 kali lipat. Nah, diberikan 10 kali lipatnya gitu ya. Jadi kalau kita ini diberikan 10 kali lipat. Jadi kalau kita diberikan 10 kali lipat, misal gitu ya, Saya simpan sedekah 100 ribu.
1: Masya Allah.
0: Diberikan 10 kali lipat. Berapa tuh Tasipa?
1: Sejuta.
0: Sejuta. Mm-hmm. Pernah gak Tasipa ketika sedekah diberikan sejuta?
1: Masya Allah. Kalau sejuta belum pernah kayaknya.
0: Gitu ya. Nah ibarat gitu lah. Nah ketika tahu dalil ini namanya ilmu liyakin.
1: Mm.
0: Kemudian mendengar misalnya. Saya alhamdulillah ya pernah sedekah ada kotak infak tuh ya. Lewat. Saya masukin tuh uang 100 ribu.
1: Mm-hmm.
0: Beberapa hari berikutnya ada tuh orang tuh, Sat, ini ada titipan saya, kata Sandir, dari orang tua saya. Pas dicek, ya sih Pak, sejuta.
1: Masya Allah. Ainul yakin ini berarti ya Ustaz.
0: Jadi langsung tuh, Tasipa mendengar saya itu ainul yakin. Betul Pak Herman gitu. Nah saya yang melakukannya hakul yakin.
1: Masya Allah.
0: Nah itu sahabat semua ya. Jadi penting bagi kita juga punya guru, Tasipa. Ketika belajar itu harus punya guru yang sudah hakul yakin. Nah kami kan di DT ya, itu sering ya. Sering. Makanya Agim itu sering menyampaikan kepada kami. Santri jangan ragu-ragu sedekah. Dan aku juga pernah menceritakan, aku pernah sedekah dan beliau menceritakan. Makanya saya ceritakan karena aku menceritakan gitu. Mm-hmm. Aku pernah menceritakan bahkan gitu. Aku pernah sedekah kurang lebih 1.300.000 gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan sampaikan kepada kami ya. Kemudian AA itu ketika suatu malam ada kajian ya gitu. Ya. Ini santri siapa ini AA mau sedekah 1.300.000. Kemudian enggak ada yang ambil tuh. Udah Ustaz Fahrudin untuk ini kasihkan aja ke santri Baitul Quran ya, mm-hmm. penghafal Quran. Beasiswa dikasihkanlah gitu. Besoknya jual mobil biasanya sulit ya. Laku 130 juta.
1: Masyaallah.
0: Malamnya sedekah 1.300.000. Besoknya dimudahkan urusannya oleh Allah. Kan dimudahkan tuh ya.
1: Mm-hmm.
0: 130 pada ingin beli mobil katanya sekitar 260. Tiba-tiba ada yang ngasih tuh tes Pak. Ada yang ngasih 130 juta.
1: Masya Allah.
0: Coba berapa kali lipat ya sih?
1: Bisa berkali-kali lipat makanya Ustaz.
0: 100 kali lipat gitu ya sahabat yang di FM. Dalilnya surat apa? Al-Baqarah 261. Nah tahu dalil tadi Al-Baqarah 261. Mendengar kisah AA tadi Ainul Yakin. Gimana supaya aku yakin?
1: Dipraktikkan berarti Ustaz.
0: Nah itu. Nah maka ketika kita ingin tadi ya. Mm-hmm. Ingin ditolong oleh Allah. Yakin gak? Ketika ingin yakin, ilmu yang sudah tahu dipraktekkan enggak? Nah, untuk yakin kan takwa dulu. Nah, orang yang takwa itu kan suka infak. Nanti kita akan diuji tuh. Ya, sahabat yang nanti ada ujian. Makanya orang bertakwa itu pasti ada ujian. Makanya kenapa kita banyak masalah ini? Masalah rumah tangga, masalah istri, masalah anak, masalah tetek. Supaya apa kita semakin dekat dengan Allah. Itu intinya, esensinya ya sahabat. Kenapa Allah kok banyak menguji? Makanya semakin taat itu semakin ujiannya semakin banyak.
1: Insyaallah.
0: Nah orang yang nggak taat nggak akan ada ujian. Misalnya gini lah, Tasipa nggak pernah kuliah di UPI, diuji nggak ketika ada ujiannya nggak kira-kira? Ada UTS, ada UAS, ada nggak kira-kira?
1: Iya tidak ujian di UPI berarti Ustaz. Di
0: iya nggak ujian di UPI kan? Karena nggak kuliah di UPI.
1: Betul.
0: Gimana kita diuji oleh Allah sedangkan kita nggak pernah mendekat kepada Allah kan gitu ya? Nah akhirnya semua ini pasti ada ujian supaya apa? Ujian itu semakin dekat kepada Allah. Makanya kalau sholatnya bagus nanti diuji tuh supaya apa? Yakin, aku yakin dengan janji dan jaminan Allah saya semua. Maka kenapa setiap hari kita wajib iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah dengan adanya ibadah itu nanti saya semua ketika kita ada masalah, nah gitu ya, nanti yakin tuh. Oh kalau kita sholat bagus, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kita sholat bagus nanti Allah berikan solusi. Ya. Ini adalah tahu dalil ini ilmu yakin.
1: Mm-hmm.
0: Tadi kan kita berbicara tentang sedekah. Ternyata ada orang yang hakul yakin. Nah terhadap sholat juga sama. Mendengar dalil tadi adalah ini sahabat yang pernah nggak kalau kita ada masalah dengan sholat beres. Pernah nggak? Nah jangan-jangan kita belum gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Saya pernah alhamdulillah ada saya punya guru yang murabi. Beliau pernah menyampaikan, ya ketika istri saya kata beliau, beliau menceritakan itu kepada kami ya sebagai ininya ya santrinya. Ketika istri saya katanya apa namanya hamil anak yang kedua, ketika di USG usia 9 bulan ya, itu bayi melintang katanya, kepalanya di, kalau nggak salah kepalanya di samping lah gitu ya, ada yang sungsang ada yang melintang. Nah, dokter itu langsung tuh dokter kandungan membuat resep ya, Pak mau disesar rumah sakit mana? Bapak ini kaget ya sahabat yang Ya. Kenapa? Ya, karena uangnya hanya punya uang 500 ribu saat itu gitu ya. Ya. Dan akhirnya beliau bilang kepada dokter, dok, izin dulu sebentar keluar. Ya. Kalau kita ada masalah kayak gitu, apa yang dilakukan kira-kira?
1: Berusaha mencari pinjaman dana.
0: Langsung tuh yang terpikir deh, pinjaman gitu lah. Mm-mm. Pernah nggak kita terpikir Allah dulu gitu?
1: Astagfirullah.
0: Lu kan yang terpikir langsung apa? Orang tua, saudara. Lu kan kita punya Allah. Nah, jangan-jangan kita seringnya gitu ya. Kalau ada masalah, bukan Allah. Makanya takut. Satu dibagi nol. Saat Allah dulu, nolkan diri kita. Ya Allah, saya gak mampu. Nah, Ustaz ini beliau mengatakan, maka saya sholat. Sholat dua rakaat, berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah, mengadu gitu ya. Mengadukan semua, ya Allah, engkau lah satu-satu yang bisa memberikan solusi. Saya gak punya uang, ya Allah, anugerahkan yang terbaik. Setelah doa menangis, datang lagi kepada dokter. Dok, coba cek kembali. Ketika dicek, sahabat yang diambil, sudah normal.
1: Masya Allah.
0: Teori kedokteran itu mustahil, itu kan teori. Kan jelas di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kan gitu. Tapi enggak ujuk-ujuk ini. Kenapa? Beliau itu udah terbiasa sholat tepat waktu di masjid, rawatibnya terjaga, sholat tahajudnya juga terbiasa 11 rakaat. Gimana saya tahu? Ya kan sering ngobrol. Nah, dengan ibadahnya bagus, nanti ada ujian tadi ya, sahabat yang gak. Nah, ujian itu apa? Supaya hakul yakin bahwa sholat itu beres. Kenapa kita sedekah? Enggak setiap sedekah di ini loh langsung dibalas 10 kali lipat secara enggak seperti itu. Makanya enggak usah hitung-hitungan. Sholat enggak usah hitung-hitungan, sedekah enggak usah. Tapi nanti kalau kita ada masalah, itulah puncak. Nanti Allah berikan pertolongan, dengan pertolongan itulah dia hakul yakin. Sehingga apa? Nanti betul-betul pasrahnya itu, tawakalnya itu kuat. Nah, banyak orang itu enggak mau belajar, enggak mau riadoh, enggak mau mujahadah. Itu masalah terbesar kita.
1: Astagfirullah.
0: Sehingga doa malas, doa asal-asalan, sholat seingatnya, sedekah pelit misalnya gitu ya. Atau gimana Allah mau menolong? Ya, padahal kuncinya di dalam Al-Baqarah ayat 3 itu adalah dua hal, sholat dan infak. Ya, itu kan hanya dua tuh. Dari sekian banyak ibadah, dua itu hanya dua ya, di Al-Baqarah ayat 3 itu. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di ayat 3-nya Sasum. Coba kalau itu dikuatkan. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ini harus dikuatkan gitu ya. Inilah tiga tingkat yakin. Jadi kalau ilmu yakinnya bagus, ainul yakinnya bagus dan banyak hak yakinnya, lihat saja nanti. Nah, sehingga apa? Tidak akan ragu-ragu lagi dengan pertolongan Allah gitu. Walau misal ini pengantar di sisi
1: kita. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Jadi dampaknya juga sudah semakin banyak juga Ustadz yang bergabung untuk bisa berdialog juga bersama dengan kita. Tapi nampaknya kita tahan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan silahkan sahabat MK ya, tadi pengantar dari Ustadz Suherman sudah kita simak bersama. Masya Allah, ada tiga tingkatan berkaitan dengan yakin. Dan kalau ingin ditolong oleh Allah, tentu kita harus mempersiapkan diri agar senantiasa siap untuk ditolong. Seperti apakah cara Anda? Anda juga silahkan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
6: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio.
7: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda untuk bisa ikut berdialog bersama kami, berdiskusi berkaitan dengan agar hidup selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda bisa ikut berbagi pengalaman ataupun mungkin juga tadi ya, sebagaimana ilmu yang disampaikan di awal oleh Ustadz Suherman, Sahabat MK, bahwasannya ada 3 tingkat yakin di dalam diri kita. Anda sudah sampai di mana dan pengalaman seperti apa kira-kira yang pernah Anda lalui? Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita langsung mulai sapa ya Ustadz Suherman, Sahabat ya, MK. Alhamdulillah, kali ini ada dari Majalaya, sebut saja Sahabat Bunga begitu Ustadz. Ini berbagi kisah, hal yang paling membuat menyerah dalam hidup yang pernah dihadapi ini adalah ketika pasangan sering berbohong, kemudian bahkan selingkuh, dan tidak berhenti meminjam uang dari pinjol begitu Ustadz. Bagaimana ini sebagai seorang istri, seorang hamba Allah ya, untuk bisa senantiasa menguatkan hati agar istiqomah? Karena kalau berusaha mengingatkan suami ini sudah dilakukan. Jazakallah khair. Silakan Ustadz Suherman.
1: Ya. Ya sahabat Bunga ya di Majalaya. Ibu ya. Jadi ketika kita memang ya menghadapi masalah tadi ya, itu kan masalah yang di luar kemampuan kita ya sahabat MKRM tadi ya. Mm-hmm. Jadi ketika masalah itu yang merubah suami siapa?
0: Allah.
1: Nah kan gitu ya. Ini harus kita yakini ya ibu ya. Yang bisa merubah suami itu Allah. Maka layakkan diri kita supaya doa kita layak ditolong Allah. Nah maka coba ibu baguskan ibadahnya, ya, sholatnya dibaguskan, istighfarnya dibaguskan, coba rajin baca surat Al-Baqarah gitu. Jadi di rumah itu ya bacakan, boleh jadi khawatir di rumah banyak setannya gitu ya. Nah ketika di rumah banyak Al-Baqarah, ibunya rajin, tahajudnya rajin, mengadu kepada Allah gitu ya. Ya Allah, suami saya diuji seperti ini, engkau lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah saya. Ampun ya Allah, kalau selama ini saya belum menjadi istri yang soleha. Ya. Ini yang pertama ibu ya, baguskan ibadah kita kepada Allah. Sholatnya terutama ya, sholatnya. Coba Al-Quran diantaranya adalah hidupkan surah Al-Baqarah di rumah. Gitu. Ini banyak kasus-kasus saya sering menyampaikan. Ya. Nah mudah-mudahan dengan ketika rumah ya gelap, nah, lingkungan kita gelap, apa yang harus ibu lakukan? Terangi. Nah boleh jadi kondisi, maaf ya, bukan berarti kita hanya ujub gitu. Boleh jadi ketika di rumah ini gelap gulita, maka jadilah ibu itu adalah sebagai sumber cahaya yang bisa menerangi rumah di sana. Sehingga kalau terangi nanti, oh suami itu bisa melihat tuh, oh kenapa suami gak bisa membedakan rezeki yang haram dan rezeki yang halal, oh kenapa masih suka selingkuh, suka bohong. Nah boleh jadi kan hatinya gelap ibu. Ketika hatinya gelap itu perlu penerang. Ya, perlu penerang. Siapa yang bisa menerangi? Kan dirinya sendiri gak bisa masalahnya kan gitu ya. Nah makanya kita sebagai ya satu rumah tangga gitu ya, satu keluarga harus saling mengingatkan. Tidak cukup mengingatkan tadi ya, adalah setelah mengingatkan adalah tadi dikuatkan dengan doa ibu ya. Nah doa yang luar biasa adalah dalam sholat istighfarnya dibaguskan. Kemudian yang kedua adalah jadikan kita gitu ya ibu menjadi istri yang soleha. Berikan yang terbaik kepada pasangan ya. Gimana yang terbaik? Sedianya kayak gitu? Enggak. Kalau kita yang berikan yang terbaik, ibunya sabar gitu ya, kemudian senantiasa mendoakan, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, terus saja mengadu kepada Allah. Lihat saja ya, kelembutan itu ya saya semua akan bisa menghancurkan. Seperti air tuh ya, air itu kan bisa memadamkan api, bahkan besi yang kuat saja ibu ya itu bisa hancur gara-gara air. Tapi kan nggak bisa sebentar. Maka kelembutan boleh jadi dia bisa selingkuh dengan yang lain, tapi hatinya nggak bisa kebeli selain hanya dengan ibu. Ketika kata-katanya sopan, perhatian, gitu ya, berikan kewajiban. Tidak cukup kewajiban. Maka apa kewajiban istri? Berikan yang sunnah. Kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah kadang-kadang orang hanya wajibnya saja. Apa yang sunnah itu? Berikan yang terbaik. Senyuman yang terbaik, pakaian yang terbaik. Terus saja ibu. hujani dengan kelembutan. Nah, air itu kan gitu ya, dengan zikir yang bagus, dengan perhatian yang bagus. Dia saja walaupun boleh jadi dia suka yang lain, nanti hatinya enggak bisa kebeli. Oh, nanti lama-lama nanti Allah mudah tuh. Oh iya ya, gini ingat istri saya tuh Masya Allah, sabarnya, perhatiannya gitu ya. Lihat saja Bu nanti. Ya, maka kuncinya tadi ya, baguskan ibadah dan kuatkan istighfar kita. Perbanyak juga ibu istighfar, karena boleh jadi ini juga diundang oleh kesalahan-kesalahan kita pada masa. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah cobalah minta doa kepada orang tua. Ya, khawatir ya, rumah tangga diuji, ada perilaku kita yang kurang bagus kepada ibu kita, gitu ya, kepada bapak kita. Gitu ibu ya. Jadi mudah-mudahan tadi ketika ada sesuatu, ingat satu-satunya yang bisa merubah hati seseorang itu Allah. Makanya kita hanya bergantung kepada Allah, dan ajak juga ya, kalau mau mas suaminya, supaya suka kepada ilmu. Karena Pak, kita yuk sama-sama ke DT Pak, ikut majelis ilmu misalnya. Gak salah juga ya, ya mendengarkan kajian gitu. Jadi kalau diajak ini mak, diingatin yang susah, gak usah ibu yang ingatin gitu ya, biarkan nanti ustaz-ustaz yang menyampaikan. Walau alam suhab gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Suherman untuk jawabannya. Sahabat kita yang bertanya dari Majalaya. Dan kemudian kali ini kita menyapa dari Cianjur. Ada sahabat kita hamba Allah, begitu Ustaz, ini menyampaikan ada titipan pertanyaan. Mohon maaf kalau di luar tema. Mungkin ini bertanya tentang hukum. Ada orang tua yang dikasih jatah bulanan sama anaknya, tapi menggunakan kredit card 0% Ustaz, dan dibayar sesuai tagihan tanpa ada biaya tambahan. Tujuan dari anak tersebut ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan diperlakukan sama antara orang tua dengan mertuanya. Kira-kira seperti apa ini ya hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Silakan Ustaz Suherman.
1: Jadi anak memberikan uang,
0: memberikan kredit card ini Ustaz sebagai biaya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya.
1: Kalau dikasih kartu kredit gitu.
0: Betul, betul. Tapi kartu kreditnya ini tidak ada cicilan, jadi kredit card-nya 0% dan yang dibayar sesuai dengan tagihan tanpa ada biaya tambahan, katanya seperti itu.
1: Jadi tanpa bunga gitu maksudnya?
0: Mm-hmm.
1: Ya, kalau itu tanpa bunga, ya, ya nggak jadi masalah. Kalau tanpa, boleh jadi itu adalah syariah gitu ya. Kredit card. Ya kan kalau tanpa bunga, kalau yang lainnya rata-rata berbunga.
0: Betul.
1: Ya kan gitu. Jadi intinya adalah yang nggak boleh itu kalau ada bunga ibu ya. Jadi kalau ada bunga, nah itu berarti nggak boleh ya. Kalau nggak bunga ya berarti kan ada perusahaan tertentu yang boleh jadi syariah. Atau jarang yang syariah nggak ada bunga. Itu dari mana dia kan gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau nggak ada bunga mah ya, tadi kan intinya adalah riba itu kan tambahan ya. Nah ketika kita minjem uang dan ada tambahannya sahabat yang itu adalah bunga. Nah ketika ada bunga ya berarti haram. Kalau nggak ada bunga, ya berarti nggak haram. Ya walaupun boleh jadi nanti nanya ini perusahaannya apa.
0: Yeah.
1: Ya ternyata banknya bank konvensional. Kalau bank itu tetap aja bu, kalau bank konvensional mah, karena di sana ada kesampuran antara bunga dengan antara uang yang halal dengan haram. Kalau itu banknya bank konvensional gitu ya, itu adalah khawatir gitu ya. Tetap aja ada bersampur sana.
0: Baik,
1: jadi sure, lebih bagus memang. Cobalah ada rezeki yang lain nggak gitu. Kalau itu tadi dari mana ya? Makanya tadi kan kredit card-nya kartunya apa nih? Ini apa namanya afiliasinya kemana gitu ya? Banknya apa? Oh ternyata BSI misalnya gitu kan? Mm-hmm. Oh ternyata muamalah misalnya kan gitu ya? Nah itu kan beda lagi ya kasusnya. Ternyata banknya maaf ya yang bank non syariah misalnya ya, nggak usah sebutkan namanya gitu. Nah, berarti itu adalah berarti ada di sana walaupun ternyata 0% tetap itu mau promosi meren gitu ya. Atau ada hal-hal yang lain gitu ya. Tapi tetap hati-hati ya. Kalau secara khawatir tadi Bu ya, kurang berkah.
0: Baik.
1: Jadi yang dicari itu adalah anak juga memang harus paham juga ya, untuk memberi nafkah kepada ibu itu bukan hanya dapat uangnya, tapi berkah enggak? Halal enggak? Kasihan kan membuat ibu maaf gitu ya, memakan uang yang haram. Sama-sama itu memberi api neraka, memberi api atau kepada orang tua. Kalau misalnya seorang anak masih berani, berarti orang anak belum paham terhadap syariah. Nah maka kita sebagai orang tuanya paham. Nah gak usah kalau hanya seperti ini, khawatir ibu masih cukup kok untuk sehari-hari, masih dari misalnya pensiun dari yang lain gitu ya. Kan bisa dari gaji ya kan, dari gaji potonglah berapa gitu ya. Nah, dia sendiri misalnya cari bank-bank untuk pinjaman sehari-harinya gitu ya, cari yang syariah. Wallahualam bishawab gitu.
0: Baik. Masya Allah, alhamdulillah ini menjawab ya dari sahabat kita di Cianjur, Ustadz. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat kita Kang Sony, Ustadz. Ini menyampaikan kalau sahabat kita ini senantiasa berdoa kepada Allah dari sekarang agar putrinya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dan setelah kuliah bisa jadi PNS. Apakah boleh kalau berdoanya sespesifik itu begitu Pak Ustadz, khususnya ini mendoakan seorang anak karena ini seringkali dilakukan doanya sebelum sholat subuh dimulai dilakukan oleh Kang Sony. Seperti apa nih Ustadz? Mendapat pertolongan Allah kah? Masya Allah.
1: Iya bagus ya. Nah, saya sebetulnya doa itu bebas ya, bebas. Spesifik juga boleh. Ya. Tapi kita harus meyakini gitu ya sahabat semua ya. Harus meyakini juga karena penting kita gitu meyakini ini. Doa akan dikabulkan. Tapi model pengabulan doa itu ada tiga. Jadi doa apapun silakan ya. Asal bukan doa terkait dosa gitu ya, memutuskan silaturahmi itu enggak boleh. Doa mau doa dengan spesifik, ya Allah ingin anugerahkan saya mobil Alphard tipe terbaru gitu. Ya Allah anugerahkan saya gaji tiap bulan 1 miliar gitu ya. Ya silakan ya, itu mah silakan. Asal mintanya kepada Allah silakan, jangan minta kepada selain Allah ya. Itu boleh. Tetapi yang harus kita yakini juga adalah ingat ya, doa itu model pengabulannya ada tiga. Ya ini. Satu, dikabulkan tunai. Misalnya Kang Sony tadi, ya Allah anugerahkan saya masuk perguruan tinggi negeri ya, sehingga nanti jadi PNS, ya silakan. Itu langsung misalnya perguruan tinggi negeri langsung di mana gitu ya, keluar langsung jadi PNS. Itu kan cash tuh ya Kang Sony gitu ya bisa. Tapi boleh jadi yang kedua nih Kang Sony ya, diganti dengan yang terbaik. Yang diberikan itu kebutuhannya, atau diganti yang terbaik. Misalnya gini, Tesipa udah punya putri?
0: Alhamdulillah belum Ustaz.
1: Misalnya nanti ya Tesipa gitu menikah, punya anak usia 3 tahun. Mm. Ingin pisau yang sangat tajam Tesipa, dikasih gak kira-kira?
0: Tidak, bahaya Ustaz.
1: Itu tadi ya. Nah jadi ketika Allah sayang kepada hamba, hamba ini Allah tahu, kalau diberikan kekayaan, diberikan misalnya tadi ya, masuk perguruan tinggi negeri, itu ujub, ada sombong dan sebagainya, masuk PNS ternyata banyak dosa di sana gitu ya, dan Allah sayang, maka diganti perguruan tinggi swasta. Tapi dari swasta itulah dia bisa punya prestasi, dia selalu lulus langsung menjadi dosen yang terbaik gitu ya, pasangannya soleh atau soleha, gajinya juga besar dan cukup ternyata. Nah, yang digantikan bukan masuk perguruan tingginya, negerinya, bukan jadi PNS-nya, tapi diberikan kecukupan dalam hidupnya. Nah, itu yang diganti gitu ya. Nah, ini penting bagi kita, karena ada orang yang, karena pernah aja juga, ada juga ketika di Masjid Yako dulu, ketika habis Ramadan ya ada program kan, kita membuka program pesantren itikaf. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz katanya kepada Ateh, saya tuh udah doa ya minta uang 100 juta. Ini doanya minta uang 100 juta ya. Sahabat MKM. Dari awal Ramadan sampai sekarang, itu tanggal 27 Ramadan tuh ya, sahabat MKM. Tapi belum dikabulkan. Coba buat, padahal kan jelas sekali ya, orang puasa Ramadan mustajabahnya doa, betul enggak? Itu beliau itikaf. 10 hari itikaf, bayangkan. Itikaf itu kan pahalanya, doa di sepertiga malam terakhir, tapi ternyata Allah belum kabul. Nah, apa belum enggak dikabulkan? Boleh jadi dikabulkan. Yang dikabulkan bukan keinginannya tapi kebutuhan.
0: Masyaallah.
1: Nah, jadi bedakan kita ya sahabat MQFM, keinginan dan kebutuhan. Apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Kita ingin HP. Butuhnya apa untuk HP? Inginnya apa? HP iPhone terbaru. Ya kan gitu ya. Kebutuhannya apa untuk HP? Padahal kebutuhannya hanya lihat WA sama telepon. Coba, kan kebutuhannya hanya dua. Hanya Samsung biasa juga cukup. Ngapain HP iPhone terbaru segala? Padahal dia nggak pernah sebagai apa gitu ya. Moto-moto juga jarang. Kebutuhannya hanya telepon sama WA. Kan ngapain yang itu? Sehingga dikasihnya inginnya HP iPhone terbaru, dikasihnya Samsung tipe S berapa misalnya? A35 misalnya gitu ya. Karena udah cukup gitu sahabat semua. Ya, ini penting ya. Saya pernah ada sedikit ya ini. Saya kan tinggal kerja di Gerger Along ya, rumah saya di Sianjuang. Pernah biasanya gitu ya, kalau siang suka pulang ke rumah. Ya. Ketika musim hujan ya, 11:30 itu udah istirahat biasanya di sini. Kemudian saya pulang dulu karena jemuran di luar. Jemuran di luar sehingga saya mau ngangkat ke jemuran takut kehujanan. Pas sedang pulang di jalan azan. Kan saya dahulukan azan ya. Ingat tuh teorinya. Kan takwa dulu ya. Kalau ada masalah takwa dulu itu ya. Ya ketika ya sholat lah, ketika sedang sholat ya gerimis dalam hati teh. Ketika sholat ya, ketika sujud terdoa dalam hati ya. Ya Allah jangan turun hujan supaya jemuran saya selamat. Jadi kan doanya teh jangan turun hujan tuh sahabat dan FM supaya jemuran saya selamat. Pas saya sujud hujannya besar banget gitu. Kira-kira doa saya dikabulkan nggak sih Pak?
0: Kalau secara fisik tidak.
1: Ya kan keinginan saya Pak kan jangan turun hujan. Allah malah turunkan hujan kan berarti nggak dikabulkan keinginan saya ya. Kebutuhan saya apa tadi?
0: Supaya
1: kan jemuran. Iya kan jemuran. Saya tetap pulang. Ketika pulang jemuran saya kehujanan gak kira-kira atas Pak?
0: Kehujanan Ustaz.
1: Kehujanan teorinya kan gitu ya?
0: Iya.
1: Itu kan teori ya. Ternyata nggak kehujanan.
0: Masya Allah.
1: Kenapa coba?
0: Hujannya cuma di daerah masjid saja, Ustaz.
1: Bukan. Oh. Ada tetangga depan rumah ngambilin.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Nah, jadi ada tetangga, Masya Allah tetangga rumah di depan itu Masya Allah baik banget sih. Jadi beliau nggak, Pak Herman, Cina itu jemurannya ada di rumah saya.
0: Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Coba siapa yang menggerakkan itu?
0: Allah tentu saja Allah. Ya.
1: Nah itu sama semua. Makanya kalau kita doa, kalau saya sekarang doa itu enggak begitu spesifik. Makanya yang ya Allah anugerahkan kalau jodoh, akhwat yang solehah, mungkin tersipa, belum ya tersipa?
0: Ya Alhamdulillah belum.
1: Ya ikhwan yang soleh kan gitu ya. Terserah yang mana saja gitu ya. Kalau kita gaji yang berkah, tempat kuliah yang berkah. Maka saya anak saya juga udah terserah mau kuliah di mana saja. Yang paling penting dekat dengan Allah. Kerja di mana saja yang paling beribadahnya bagus, akhlak yang mulia dan kebutuhannya cukup. Nah gitu ya. Kan doa di Al-Qur'an kan ketika ingin jodoh apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau saya sarankan ya, sahabat MGFM, kalau doa itu ngambil dari Al-Qur'an saja. Ngambil dari Al-Qur'an, dari hadis atau para sahabat, para tabi'in gitu ya. Boleh kita yang lain setelah dari Al-Quran dan hadis. Ya itu saya sarankan ya. Jadi dari Al-Quran dulu, dari hadis, ada Rasul gitu. Mungkin sahabat juga kan ada ya, sahabat Abu Bakar, Umar dan sebagainya gitu ya. Baru kita, atau dari ulama-ulama yang soleh silahkan ya. Supaya Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin itu kan ulama ya. Wa'afiyat dan berjasad wa ziyadat. Itu ada 10 doa itu kan ulama yang nulis. Itu juga bagus. Baru kita yang tadi kalau Bapak spesifik pasal ini spesifik juga boleh seperti itu. Tapi kalau saya lebih memilih tadi sekarang itu umum. Karena saya pernah gitu ya. Saya dulu ketika kuliah inginnya di Unpad gagal, di UGM gagal, di STAN gagal, di PB gagal semua. Ternyata Pak saya pesantren di DT. Ingin jadi ahli kimia ternyata kuliahnya di tafsir. Enggak nyambung gitu tadi. Gak nyambung. Tapi kan kebutuhan saya udah cukupi oleh Allah gitu. Ya. Ingin semuanya, alhamdulillah sudah Allah cukupi semua. Alhamdulillah. Nah akhirnya itu yang paling utama gitu ya. Nah makanya kalau kita ada masalah, saya semua banyak doa. Doanya ambil yang ada di Al-Quran. Para nabi kan banyak tuh doa-doa para nabi. Kemudian doa orang-orang soleh juga ada kan gitu ya. Baru hadis. Banyak tuh saya nulis beberapa hadis juga. Maksudnya ada sekitar 40 doa tuh ya. Kalau itu dikabulkan semua, Masya Allah gitu ya. Masya Allah gitu. Jadi itu ya Pak Kang Soni ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa Kang Soni dan diberikan yang terbaik oleh Allah.
0: Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah jazakallah khair Ustaz Suherman. Ini ditambahkan oleh Kang Soni, Insya Allah putri Kang Soni 1 tahun lagi akan kuliah. Mohon doanya Ustaz ya.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya.
0: Amin.
1: Kang Soni putrinya
0: amin.
1: Tempat kuliah terbaik, pekerjaan terbaik, jodoh yang terbaik gitu ya.
0: Amin.
1: Dan pekerjaan yang berkah.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan pertanyaan lagi Ustadz Herman, tapi nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustadz sebelum ya kita sapa ada sahabat Adar dari Majalengka dan ada sahabat MK yang juga ingin ikut bergabung menyampaikan atensi, silakan bisa kirimkan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Kami akan kembali untuk Anda setelah kita simak satu buah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
4: Alhamdulillah sahabat MQ, Anda masih bersama kami di MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir dalam segmen Dialog Umat, saatnya kami kembali menyapa Anda yang ingin ikut berdiskusi berkaitan agar hidup selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Dan kali ini ada sahabat Adar dari Majalengka, Ustaz Suherman ya. Ini bertanya, ingin minta dijelaskan kembali Ustaz berkaitan dengan iman Ainul Yakin dan Hakul Yakin. Ini nampaknya masih mirip-mirip kalau dari sahabat Andar di Majalengka. Seperti apa perbedaannya dan cara menggapainya juga ini ya, menyimak dari aplikasi radio ini Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Herman.
5: Ya alhamdulillah. Iya. Jadi sahabat Andar tadi ya di Adar ya di Majalengka. Ya, jadi kalau yang saya pahami ya, sahabat Adar tadi ya, dari Syekh Salim Ahlilali ya, saya baca juga dalam syarahnya Kitab Riyadhus Shalihin, boleh menggambarkan gini. Contoh ilmu yakin itu kalau kata beliau contohnya adalah ketika seseorang bisa ada informasi, kata beliau menggambarkan gini. Ketika ada informasi di padang pasir ada wadi. Wadi sana ada wadi itu kan air ya, genangan air. Ternyata airnya itu sejuk. Nah, gitu ya. Kemudian seger kalau kita minum, Masya Allah gitu ya. Bagus banget ya, maksudnya enak banget gitu. Nah, mendengar informasi ini kata beliau itu namanya ilmu ya. Kemudian dia jalan tuh, melihat, oh, ketika jalan gitu ya, dia ngelihat, oh iya benar di sana ada tuh, ada wadi. Di sana ada sekitarnya tanaman-tanaman yang indah dan sebagainya. Nah kata beliau itu enam ainul yakin. Gimana supaya hakul yakin? Ya kita datang ke sana, minum airnya dan mandi. Nah baru tuh. Seperti contoh yang kedua adalah Agib pernah mencontohkan di Mekah itu di Masjidil Haram ada namanya Ka'bah. Nah mendengar ini namanya ilmu yakin. Ka'bah itu kayak apa bentuknya? Tesi Pak.
4: kotak Ustaz. Kubus.
5: Bentuknya kotak kubus untungnya.
4: Iya.
5: Gitu ya. Ketika orang masih ilmu yakin itu bisa dibodohin gitu ya, apalagi dia nggak pernah lihat. Kata orang, enggak teh si Pak, Ka'bah mah bukan kotak loh, bulat loh. Kata siapa? Memangnya teh si Pak pernah lihat apa? Itu kan bisa dibantah gitu lah.
4: Betul.
5: Ketika teh si Pak nggak pernah lihat, ya ternyata teh si Pak lihat di TV. Oh iya, Ka'bah teh kayak itu ya. Kemudian teh si Pak mendengar juga ada misalnya orang tua gitu ya, perhaji atau umroh, si Pak tahu nggak Ka'bah itu bentuknya kubus loh. Nah, kemudian ada dikasih ini gitu ya tempat, sehingga Pak, masya Allah, dan ibu mencium hajar aswad, masya Allah wanginya sih Pak. Nah beda kan gitu ya, ketika hanya mendengar, ketika sudah melihat, gimana supaya tes sih Pak gitu ya, aku yakin
4: ya melakukan
5: ibadah umroh. Sih Pak tahu nggak Ka'bah itu bentuknya kubus loh, ya umroh gitu ya. Jadi ibadah umroh atau haji ketemu di sana dan mencium hajar apa namanya teh? Hajar, langsung kan, oh ternyata misalnya, langsung tuh aku yakin. Nah itu ya Kak Adar. Nah kalau dikaitkan dengan ilmu tadi ya, apa ilmu yakin adalah kita tahu misalnya keutamaan karena tahu ilmu. Misalnya tadi ya yang paling gampang ya Kang Adar atau nggak tahu Kang atau Teteh ini ya, sahabat Adar gitu ya, tahu dalil bahwa kalau sedekah ya diberikan 10 kali lipat. Tahu dalilnya, misalnya surat Al-An'am ayat 160. Tahu dalil, ya. Ini tahu dalilnya. Kemudian tadi, ya, kita punya guru atau punya teman menceritakan. Dan tadi, saya betul ketika saya sedekah, Allah berikan 10 kali lipat. Seperti tadi mendengar di AA ceramah, gitu ya. AA diberikan 100 kali lipat. Bahkan AA juga pernah ceramah, ada jamaah yang diberikan 1000 kali lipat, gitu ya, masya Allah. Ada sama 1000 kali lipat. Dalilnya surat Al-Baqarah 261. Nah, tahu dalil ilmu yakin, sahabat Adar ya, mendengar ceramah bahwa dalil tadi terbukti, itu ilmu yakin. Nah, gimana supaya aku yakin? Ilmunya diamalkan. Sehingga sahabat Adar meyakini bahwa dalil tadi terbukti pada diri saya. Paham ya? Paham teh, si Pak?
4: Alhamdulillah, insyaAllah.
5: Nah, mudah kayak gitu ya. Itu mengenai sholat, mengenai sedekah. Pun sama sholat juga sama, tahu dalil. Makanya belajar itu tahu. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh supaya Pak melihat, mendengar bahwa janji dari Allah itu terbukti. Nah gitu ya. Kemudian gimana supaya kita merasakan? Ya ilmunya diamalkan. Maka disinilah sahabat MGFM penting bagi kita untuk riyadhah dan mujahadah. Apa riyadhah itu? Latihan sungguh-sungguh. Makanya tiap hari sedekah. Jangan nunggu-nunggu kata Pak Herman diberikan 10 kali lipat kapan. Gak usah ditulis. Jaminan tadi gak sesuai keinginan kita. Ingat tadi harus bedakan keinginan dan kebutuhan. Itu sesuai kebutuhan sama semua. Jaminan 10 kali lipat serat, itu gak terserah Allah. Gak mesti berupa uang. Boleh jadi harusnya sakit gak jadi sakit. Harusnya ketipu gak.

0: Oh ya, gitu ya, sahabat Eder gitu ya. Jadi itulah apa namanya tingkat ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Bisa gimana cara cara mendapatkannya? Kitanya belajar ilmu, nah gitu ya, belajar ilmu akidah, syariah, akhlak, mengetahui banyak keutamaan, mengetahui apa dampak dosa. Dampak dosa juga bisa ya. Yakin nggak misalnya sahabat semua, kalau kita berbuat dosa diberikan sakit?
1: Yakin, Ustaz.
0: Ah, Tasya pernah?
1: Nampaknya
0: Misalnya
1: pernah,
0: gini ya.
1: Ustaz. Jadi penggugur dosa, insya Allah
0: Kenapa?
1: sakitnya.
0: Ya, kenapa misalnya ada seseorang, maaf ya, sakit sakit mata misalnya. Tahu nggak kenapa orang sakit mata? Karena dosa mata. Nah, tapi tidak setiap orang berbuat dosa dengan matanya diberikan sakit nggak? Nah, gitu ya, sama semua. Nah, mangja bi di dalam Al-Qur'an juga sama. Mayak malsu an yujabi, barang siapa berbuat kejelekan Allah balas. Nah, di antara bentuknya itu sahabat MKFM adalah dengan sakit. Jadi kalau kita sakit mata itu dosa mata, sakit telinga dosa telinga, sakit kepala dosa kepala, sakit berhubungan dengan mulut, batuk radang tenggorokan itu berhubungan dengan lisan. Kalau nggak percaya coba evaluasi.
1: Salah.
0: Nah, itu dengan apa? Tapi tidak setiap orang misalnya ketika berbuat dosa diberikan sakit enggak ya? Karena sakit itu tadi kata sifat tadi itu penggugur dosa. Kalau kita misalnya berbuat dosa langsung sakit, itulah man yuridillah bi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah berikan musibah. Justru hati-hati sahabat MGFM, ketika kita berbuat dosa enggak pernah ditegur kayak Fir'aun. Fir'aun itu enggak pernah sakit. Hidup 400 tahun enggak pernah sakit, padahal dosanya banyak gitu ya. Jadi jangan bangga orang enggak pernah sakit. Yo, saya mah enggak pernah berbuat, bukan. Itu mah istidraj namanya. Jadi ada orang berbuat dosa dibiarkan sesat. Nah, diberikan istidor semakin lancar rezekinya, diberikan kenikmatan dalam berbuat dosa, ujungnya mati su'ul khatimah. Nah, itu sahabat MKFM ya. Jadi ini pun sama, itu harus hakul yakin tadi ya. Kalau kita ibadahnya bagus, nanti janji dan jaminan Allah tadi akan terbukti pada diri kita. Tapi tidak setiap gitu ya. Terserah Allah aja. Seperti tadi jaminan 10 kali lipat terserah Allah gitu ya. Makanya kita jangan nunggu-nunggu balasan dari Allah. Kita perbaiki sifat dan taubat aja terus. Itu riadahnya ya tadi sahabat Adar. Wallahualam.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ini ditambahkan juga Ustaz, ada dari Ayah Bintang di Pada Asih Cisarua Bandung Barat, di mana kalau di komplek ataupun sekitar daerah tempat tinggalnya Ayah Bintang ini, beserta warga tuh sekarang beberapa kali menggelar sholat istisqo di lapangan supaya turun hujan, keinginannya. Tapi agar juga supaya pamdes alias ledeng desa warga dari Ayah Bintang ini selalu mengalirkan air, kebutuhannya adalah air sebetulnya Ustaz. Dan qadarullah sampai sekarang ini alhamdulillah pamdesnya ada air mengalir ke rumah. Walaupun dari mata air yang dikelola ini hujannya belum turun-turun sebetulnya Ustaz ya, Masya Allah. Ini kita dapat ya, ilmu lagi.
0: Belum turun tapi rezekinya ada gitu.
1: Iya, alhamdulillah Ustaz ya, Masya Allah.
0: Jadi keinginannya turun hujan ternyata kebutuhannya kan cukup gitu ya.
1: Air, betul. Alhamdulillah.
0: Nah, seperti itulah gitu ya.
1: Masya Allah. Ini Masya Allah, langsung dapat informasi baru lagi ya Ustaz ya, ilmu baru lagi.
0: Jadi kita harus pahami ya Ustaz, mana kebutuhan, mana keinginan, supaya tadi, oh ya betul, Allah udah mengabulkan. Jadi kadang-kadang kita merasa ya Allah ingin gaji saya besar, padahal kecukupannya Pak, bukan gaji besar,
1: cukup
0: ya, bukan. Cukup gitu ya, selama ini kan dicukupi. Ya Allah anugerahkan saya mobil, padahal pakai motor juga udah bisa kan, kebutuhannya kan yang paling penting nyampe ya, bukan punya mobilnya kan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah kadang-kadang orang tak ingin punya mobil, rumah yang bagus, rumah yang besar, padahal kebutuhannya kan rumah yang membuat hidup bahagia.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, tidak terasa Ustaz Herman, ternyata waktu kita sudah di penghujung kebersamaan ini ya. Masya Allah, menarik sekali kalau berdiskusi bersama dengan Ustaz Herman di pagi hari ini, sahabat MK. Dan mudah-mudahan Ustaz bisa bersilaturahim kembali ya di lain kesempatan. Insya Allah, insya Allah, alhamdulillah, sehat selalu Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, terima kasih banyak Anda yang juga sudah bergabung ya. Ada dari Ciranjang, ini Ibu Kaka yang berbagi atensi juga. Kalau sedang hati lelah, kehilangan arah, ini paling momentum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Terima kasih juga sahabat Mahadi, Ibu Utik di Yogyakarta, kemudian juga ada Ibu Parilah, Kang Sandi, Mamah Arum yang juga menyampaikan atensi melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah kita akan sambung juga kebersamaannya di pagi hari ini sahabat MK dalam segmen penutup, yakni segmen spesial di hari Jumat, ya ini MK Berkah. Sesaat lagi sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan saatnya kita untuk menghadirkan segmen spesial setiap pekan sahabat MK di segmen MK Berkah. Anda yang ingin ikut menawarkan barang-barang yang Anda miliki daripada menumpuk di rumah, tidak digunakan, mubazir, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Silakan sahabat MK, Anda bisa menyampaikan penawaran Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang ataupun produk yang Anda tawarkan. Silakan, mudah-mudahan ini menjadi ruang berniaga ya sahabat MK, mendatangkan keberkahan dari setiap ikhtiar Anda untuk memperpanjang nilai manfaat dari barang-barang yang Anda miliki. Dan kita akan coba sapa di pagi hari ini yang sudah bergabung ya sejak tadi pagi, Masya Allah, dari Riung Bandung. Ada Ibu Eni. Ibu Eni menawarkan rumah sahabat MK, sudah sertifikat hak milik dengan luas tanah 125 meter persegi. Anda yang sedang mencari hunian di sekitar daerah Riung Arum Timur, silakan Anda bisa tawarkan dalam segmen MK Berkah ini ya. Atau Anda yang tertarik untuk memiliki, silakan bisa sampaikan di WhatsApp MKFM agar nanti bisa kami hubungkan kepada Ibu Eni di Riung Bandung yang sudah menawarkan. Ini lokasinya sahabat MK di Riung Arum Timur 1 nomor 10 Riung Bandung, dengan spesifikasi tersedia 3 buah kamar tidur, ada ruang tamunya atau ruang keluarga, terkoneksi dengan telepon rumah, 2 buah kamar mandi, listriknya sebesar 1300 watt. Air PDAM juga disediakan 2 buah toren yang di dak, serta 2 buah toren di bawah carport. 2 buah pompa listrik juga tersedia, 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Sudah dilengkapi dengan carport sahabat MK, lokasinya strategis dekat dengan sekolah SD Asfia, SMP Alfitra, dekat juga dengan masjid, tempat olahraga seperti tempat futsal, kolam renang, pusat perbelanjaan, pusat jajanan, bahkan juga dekat dengan Masjid Al-Jabar sahabat MK. Anda yang mungkin butuh konektivitas tinggi ya dengan kereta, ini juga dekat dengan stasiun WUSH atau tol di Tegaluar sahabat MK. Anda yang tertarik dan penasaran ingin melihat terlebih dahulu kondisi rumahnya atau foto-fotonya, silakan Anda sampaikan ketertarikan Anda di WhatsApp MKFM agar nanti kami teruskan informasi selengkapnya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kemudian kali ini kita sapa juga yang sudah bergabung dari Cilacap sahabat MK, Masya Allah. Ada Ibu Marsidah dari Cilacap ingin ikut menawarkan gerobak untuk berjualan ya. Tapi kalau posisi gerobaknya ini ada di wilayah Jakarta Timur ya, daerah Duren Sawit Permata Timur. Kalau ada yang berminat sahabat MK untuk berusaha misalnya gerobaknya, mau lihat dulu kondisi gerobaknya, silakan bisa hubungi MKFM. Nanti kami akan teruskan ya informasi dari Ibu Marsidah yang sudah menawarkan gerobak di daerah Jakarta Timur sahabat MK. Barangkali bisa dikirim-kirim juga, atau Anda yang berlokasi di Jakarta Timur sekitarnya ingin mengembangkan usaha, nah silakan bisa sampaikan ketertarikan Anda di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda juga yang lainnya yang sudah bergabung menyampaikan atensi setelah kita simak terlebih dahulu satu buah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam segmen MK Berkah di pagi hari ini, silakan Anda yang ingin ikut bergabung menyawarkan produk-produk terbaik Anda, sahabat MK, daripada mubazir tidak digunakan dengan segera dan rusak, lebih baik Anda perpanjang nilai manfaatnya dan ditawarkan dalam segmen MK Berkah ini. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kali ini kita sapa kembali ada sahabat Adim. Sahabat Adim menawarkan rumah ya, sahabat MK, statusnya sudah sertifikat hak milik. Luas tanahnya 219 meter persegi dengan jumlah kamar tidur ada 6. Cocok untuk kos-kosan. Kamar mandinya ada 2, ditawarkan ini seharga 2,75 miliar ya. Nah, silakan Anda yang tertarik. Untuk lokasinya bisa diperjelas nampaknya ya, informasinya di daerah mana, sahabat Adim. Dan juga ini ada rumah yang berbeda ditawarkan, tapi jumlah kamarnya ada 2. Kamar mandinya 1 dengan dapur dan ruang makan. Dan karena ini saluran PLN dan PAM bersatu, maka kalau salah satunya ada yang ingin dibeli, akan dipasangkan sekaligus, sahabat MK. Silakan Anda yang tertarik bisa hubungi MK FM, nanti kita akan sambungkan ya kepada sahabat Adim yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan ke daerah Rancamanyar, ada sahabat yang sudah menyapa juga, sahabat Fitri Aryani. Kali ini menawarkan juga rumah berlokasi di daerah Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Ini rumah dengan tipe 30/40, sahabat MK, sudah full spec, ada 2 kamar tidur, listriknya 1300 watt, air submersible ya, submersible bersih, dan carport full canopy ya. Akses mobil bisa, suratnya masih AJB, warkah PBB BPHTB, dan lokasinya belakang kantor desa Rancamanyar. Anda yang tertarik, sahabat MK, ingin melihat kondisi rumahnya seperti apa, ini foto-fotonya juga sudah dilengkapkan oleh sahabat Fitri di Rancamanyar. Nanti akan kami teruskan ya, kalau Anda tertarik untuk melihat foto-fotonya, sahabat MK. Harga yang ditawarkan ini sekitar 140 juta rupiah, masih bisa nego tipis. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Rancamanyar, silakan hubungi MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta penawaran Anda, atau kalau Anda yang tertarik sedang mencari sesuatu, silakan bisa informasikan juga di MK FM, supaya kami hadirkan juga informasinya ya. Barangkali ada yang berjodoh, cocok ya sahabat MK, ini mudah-mudahan jadi jalan keberkahan untuk kita semua. Dari Rancamanyar, kita berlanjut kali ini menyapa Ibu Kartini di Cibereum. Ibu Kartini juga menawarkan rumah, sahabat MK, dengan luas tanah dan bangunan 39 meter persegi. Sudah surat lengkap ya, sertifikatnya SHM, kamar tidurnya ada 2, kamar mandi, ruang utama, dapur, teras, tempat jemuran, ini sudah terlengkapi. Airnya sibel, bening melimpah, listriknya 900 watt, bagian belakang sudah didak untuk toren air dan jemuran. Suasananya nyaman dan tenang, sahabat MK, aksesnya ini cukup akses motor, ke jalan mobil kurang lebih 20 meteran saja. Jarak ke kantor desa Tani Mulia hanya sekitar 100 meter saja. Lokasinya ada di Kampung Kebon Kelapa, Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di sekitar daerah tersebut, silakan hubungi MK FM agar kami teruskan informasi dari Ibu Kartini di Cibereum, sahabat MK. Kali ini ada sahabat dari Bekasi ya, sahabat Eki Kania, yang juga menawarkan perlengkapan bayi. Tempat tidur bayi belum terpakai, sahabat MK. Dulu beli sekitar 1,25 ya. Untuk kondisinya masih sangat baik dan ada kardusnya nih. Mereknya Baby Isle Cloud BE909 ya. Untuk detailnya ini dilengkapi dengan jaring anti nyamuk, sekelilingnya ada kain empuk juga, kakinya beroda sehingga fleksibel didorong, dan juga rodanya bisa diubah settingan ke mode ayun. Ini harga yang ditawarkan sudah cukup miring, sahabat MK. Dari awal beli 1.250.000, sekarang ditawarkan bagi Anda yang berminat di harga 750.000 rupiah saja. Langsung dikirim dari Bekasi ya, sahabat Eki Kania. Anda yang tertarik untuk memiliki perlengkapan bayi, tempat tidur bayi ini belum sempat terpakai, silakan bisa langsung hubungi MK FM agar kami teruskan informasi selengkapnya.
Terakhir di pagi hari ini kita sapa juga ada Ayah Bintang yang menawarkan lelang paket peralatan depot ya, isi ulang air galon sahabat MK. Ini peluang usaha ya. Silakan Anda yang tertarik ini bisa menghubungi MK FM, dibuka harga totalnya Rp22 juta. Terdiri dari 3 filter tabung, 10 filter 10 inci, 1 filter UV panjang, 1 ozon generator, 1 pembersih galon, ada 2 pompa air, 1 toren stainless, 1 toren 5000 liter, dan 1 unit motor Yamaha Matic yang biasa dipakai untuk antar galon. Peluang usaha jual beli isi paket air depot isi ulang air galon ya sahabat MK dari Ayah Bintang di Cisarua ini. Silakan Anda yang tertarik untuk mencoba berusaha, silakan bisa hubungi MK FM agar kami teruskan juga informasinya dari Ayah Bintang untuk Anda di 0811-224-1027. Dan terima kasih ya sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menawarkan produk-produk terbaik Anda. Tadi kita sudah sapa ada Ibu Eni, kemudian juga sahabat Eki Kania, sahabat Fitri, Ayah Bintang, dan juga Ibu Kartini, Ibu Marsida, sahabat Adim ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bertemu dengan jodoh yang pas sahabat MK. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa bergabung setiap Jumat dalam segmen MK Berkah. Dan simpan kontak MK FM, karena alhamdulillah MK FM bisa disimak melalui berbagai platform sekarang ya. Bisa juga disimak melalui website radiojabar.id dan pilih radio MK FM di frekuensi 102,7. Dan kini saatnya sahabat siaran Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat ya sahabat MK, di tengah cuaca yang mungkin kurang lebih tidak menentu begitu ya, atau bahkan juga kondisi tubuh yang memang perlu sama-sama untuk dijaga. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan kelancaran untuk dapat juga menjaga tubuh ini, diri ini sahabat MK, agar bisa menjadi lebih bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa dapat menyapa Anda kembali sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dari jam 9 sampai dengan jam 10 mendatang ya insya Allah dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat sahabat MK, hari yang ke-25 di bulan September 2026. Ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-14 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kembali menemani ruang dengar Anda sahabat MK, kalau di hari Jumat begitu ya, biasanya kita akan coba mengulas juga dalam ruang inspirasi berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, kali ini kita akan coba mengulas lebih dalam sahabat MK berkaitan dengan hati-hati jual beli maisir. Anda mungkin yang sering kali mendengar kata maisir atau mungkin juga atau baru saja mendengar begitu sahabat MK, kita akan coba ulas lebih dalam sebenarnya apa itu maisir begitu ya, dan seperti apa yang perlu kita coba perhatikan ataupun juga kita coba hindari sahabat MK. Karena kalau berbicara kaitannya dengan maisir, sahabat MK, kita pun juga akan coba melihat terkait dengan transaksi jual beli atau bahkan juga bermuamalah begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Namun sebelumnya, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Sahabat MK, kalaupun juga kita berbicara berkaitan dengan maisir, di mana maisir ini, sahabat MK, merupakan jual beli yang mengandung unsur untung rugi ataupun juga untung-untungan begitu ya, yang dilarang untuk dihadirkan sahabat MK sebagai seorang muslim tentunya. Nah, kalau menurut Anda sahabat MK, bentuk maisir yang paling sering ditemui ini berupa apa begitu ya? Apakah yang pertama berkaitan dengan perjudian atau adanya undian berhadiah sahabat MK? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan investasi tanpa kejelasan fisik, atau mungkin yang terakhir yang ketiga game yang berbayar ataupun juga permainan yang berbayar dengan hadiah. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Bagi Anda yang sudah bergabung dan terhubung bersama kami, sahabat MK, dalam grup komunitas sahabat MK, silakan bisa juga Anda coba manfaatkan. Kami sudah siapkan juga ada pilihan polling untuk Anda. Bisa Anda coba berbagi juga begitu ya melalui polling sahabat MK. Kaitannya dengan maisir, nah kalau misalnya Anda mungkin seringkali juga menjumpai begitu ya dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga mungkin ada kasus-kasus yang mungkin pernah Anda jumpai ya berkaitan dengan maisir tersebut. Nah, mungkin apa saja begitu ya bisa disampaikan juga sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda melalui grup komunitas sahabat MK.

0: Karenanya sahabat MQ, maisir sendiri merupakan salah satu praktik yang sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran sehingga umat Islam wajib untuk menghindari tindakan-tindakan tersebut. Dan tahukah Anda sahabat MQ ataupun juga sadar atau tidak begitu ya, tindakan maisir sendiri sahabat MQ seringkali kita pun juga jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau berdasarkan pengertiannya sendiri, sahabat MQ, kita akan coba ulas terlebih dahulu ya, kita akan coba bedah dulu. Nah, maisir ini merupakan jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan-persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah. Istilah maisir sendiri, sahabat MQ, dapat juga diartikan juga sebagai perjudian atau mungkin taruhan ya, sahabat MQ. Nah, selain diharamkan, tindakan tersebut juga ini termasuk dalam kategori dosa besar. Mengingat bahwa Islam, sahabat MQ, sangat melarang adanya praktik-praktik perjudian. Ciri-ciri umum yang bisa kita kenali, sahabat MQ, dari transaksi maisir adalah unsur spekulatif. Kemudian juga ini berkaitan dengan pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruhnya atau sebagian hartanya dari pihak lain yang memang berpartisipasi, sehingga juga keuntungan tersebut ini sahabat MQ dapat ataupun juga hanya dapat dirasakan oleh satu pihak saja. Dalam konteks keuangan, maisir sendiri sahabat MQ memiliki arti bahwa peluang seorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta begitu ya, berkaitan dengan harta milik pihak satu yang lainnya ataupun juga kita kenal dengan harta milik pihak lawan sahabat MQ ya, agar mudah disederhanakan begitu. Nah, ketika ia memenangkan suatu prediksi ataupun juga terkait dengan spekulasi tadi begitu ya, yang didasarkan pada tebakan-tebakan semata, maka ini pun juga termasuk kepada yang namanya maisir sahabat MQ. Praktik maisir sendiri sahabat MQ ini sangat diharamkan dalam agama Islam. Hal tersebut juga ini ditekankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat yang ke-90 sahabat MQ. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Kemudian pada ayat yang ke-91 dalam Quran Surat Al-Maidah, sahabat MQ disebutkan juga dampak negatif dari kegiatan maisir tersebut. Yang artinya, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan juga judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka itulah tindaklah, maka tidaklah kamu mau berhenti. Sehingga peringatan tersebut sahabat MQ menjadi hal yang jelas begitu ya, sebagai seorang muslim untuk dapat juga menghindari yang namanya maisir. Ada beberapa contoh sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kerap kali kita jumpai juga. Maisir sendiri sahabat MQ melibatkan juga pengambilan risiko dan juga mengharapkan keuntungan dari kejadian-kejadian yang memang tidak pasti ataupun juga secara acak sahabat MQ. Oleh karena itu, maka kita pun juga perlu berhati-hati agar terhindar dari praktik maisir tersebut. Ada beberapa contoh maisir sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin boleh jadi seringkali kita temui ya sahabat MQ. Yang pertama ada berjudi. Nah, berjudi ini sahabat MQ merupakan salah satu contoh paling umum dari maisir. Berjudi sendiri mempertaruhkan uang ataupun juga barang berharga pada suatu peristiwa dengan harapan mendapatkan keuntungan. Nah, ini pun keuntungannya bisa berupa uang atau bahkan juga barang ya sahabat MQ. Salah satu contohnya adalah ketika bermain kartu misalnya, atau mungkin ada juga mesin slot begitu ya, atau dadu sahabat MQ. Atau mungkin bahkan juga taruhan-taruhan lain, seperti halnya ketika adanya turnamen olahraga misalnya. Ini pun juga terkadang ada yang taruhan juga begitu ya, siapa yang menang atau enggak tebak-tebak skor begitu ya sahabat MK. Nah ini pun juga bisa dimasukkan ataupun juga dikategorikan kepada Maisir. Dalam Maisir sendiri sahabat MK, hasilnya ditentukan oleh keberuntungan dan juga tidak ada kepastian atas hasilnya. Sehingga ini pun juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita hindari dan juga perlu kita berhati-hati ya ketika misalnya ada hal-hal memang termasuk kepada hal tersebut sahabat MK. Contoh lainnya sahabat MK tidak hanya berkaitan dengan berjudi gitu ya, ada juga lainnya kegiatan-kegiatan seperti halnya membeli lotre atau mungkin undian. Nah membeli lotre ataupun juga undian sahabat MK ini juga termasuk ke dalam kategori maisir. Ketika seseorang membeli tiket lotre atau undian, mereka mempertaruhkan uang mereka sahabat MK dengan harapan memenangkan hadiah besar begitu ya. Namun peluang menang sepenuhnya ini secara acak, jadi tidak ada ketentuan khusus begitu ya sahabat MK. Oleh karena itu membeli lotre ataupun juga undian dianggap sebagai bentuk maisir yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian contoh lainnya juga sahabat MK baik kaitan dengan hal tersebut ini begitu adalah melakukan transaksi dengan sistem investasi berbasis perjudian. Beberapa sistem investasi sahabat MK menggunakan prinsip perjudian di mana seseorang memasukkan uang mereka begitu ya ke dalam skema yang dijanjikan yang juga ini memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat, ada temponya sahabat MK. Nah, skema semacam ini seringkali juga tidak transparan dan juga mengandung risiko yang cukup tinggi. Misalnya piramida keuangan atau mungkin skema Ponzi begitu ya, di mana uang peserta para ini pun juga peserta-peserta baru begitu ya digunakan untuk membayar peserta lama. Nah, investasi semacam ini juga melibatkan unsur-unsur perjudian karena hasilnya tidak dapat diprediksi sahabat MK dan juga tergantung pada banyak faktor yang memang tidak diketahui sehingga kejelasannya begitu ataupun juga aturan-aturan ketentuannya tidak berlandaskan dengan akad yang baik ataupun juga terkait dengan hal tersebut ini nampaknya perlu juga dihindari berkaitan dengan transaksi dengan sistem investasi berbasis perjudian. Contoh kegiatan lainnya sahabat MK yang termasuk kepada maisir begitu yaitu berpartisipasi dalam permainan kartu atau perjudian online. Nah, bermain kartu dengan taruhan uang atau berpartisipasi dalam perjudian online juga merupakan bentuk maisir. Dalam permainan kartu seperti halnya ada poker ya atau mungkin juga ada blackjack sahabat MK. Nah, seseorang ini mempertaruhkan uangnya pada hasil permainan yang bergantung pada keberuntungan, kemudian juga keterampilan atau bahkan juga taktik-taktik ya sahabat MK. Sementara itu dalam perjudian online seseorang juga dapat memasang taruhan pada berbagai cara ataupun juga ada beberapa acara-acara olahraga semisal atau mungkin permainan-permainan dengan harapan memenangkan uang tersebut dengan nilai yang cukup fantastis. Nah, kedua aktivitas tersebut ini sahabat MK jelas begitu ya melibatkan unsur maisir dan juga tidak dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian contoh lainnya sahabat MK berkaitan juga dengan maisir adalah menawarkan ataupun juga menerima taruhan dalam suatu pertandingan olahraga ataupun juga acara lainnya. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan olahraga, turnamen olahraga begitu ya, seringkali kita pun juga menjumpai ada yang namanya taruhan ya sahabat MK. Sehingga perlu juga kita hindari mungkin tanpa sadar ya sahabat MK, kita pun juga terjerumus ataupun juga masuk juga dalam jebakan-jebakan tersebut. Membuat ataupun juga menerima taruhan sahabat MK pada hasil pertandingan olahraga ataupun juga acara lainnya, ini pun juga termasuk ke dalam kategori maisir. Ketika seseorang bertaruh pada hasil suatu pertandingan, mereka mengandalkan faktor keberuntungan ataupun juga spekulasi. Bukan mengetahui ataupun juga bukan hanya pengetahuan tersebut berkaitan dengan keterampilan saja yang dapat diprediksi begitu ya sahabat MK. Oleh karena itu juga taruhan semacam ini dianggap sebagai bentuk maisir yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. di awal kita sudah mulai coba mengulas ya sahabat MQ berkaitan dengan apa itu maisir, kemudian juga ada contoh-contohnya juga. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, karenanya kami pun juga sudah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda bisa berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MQ, apa saja bentuk-bentuk maisir yang paling seringkali ditemui ataupun juga dijumpai oleh Anda sahabat MQ ya? Apakah yang pertama mungkin berkaitan dengan perjudian ataupun juga undian berhadiah? Atau mungkin yang kedua sahabat MQ berkaitan dengan investasi tanpa kejelasan fisik? Atau mungkin yang ketiga, game berbayar dengan hadiah sahabat MQ. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda sahabat MQ. Atau mungkin juga Anda punya indikasi-indikasi lain, menjumpai juga kegiatan-kegiatan lainnya begitu ya. Dapat bisa Anda bagikan di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda sampaikan ataupun juga hadirkan juga berbaginya. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MQ. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda dan kembali akan mengulas lebih dalam ya berkaitan juga dengan topik bahasannya di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi berkaitan dengan hati-hati jual beli maisir. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Insya Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-58.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan atensi Anda ya sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini. Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MK kembali kami pun juga akan mengulas lebih dalam berkaitan dengan jual beli maisir ya sahabat MK. Nah, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MK, apa itu maisir begitu ya? Dan mungkin boleh jadi Anda pun seringkali menjumpai juga yang namanya maisir atau praktik-praktik maisir begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami, sahabat MK dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda coba hadirkan ada pilihan polling ya, yang bisa Anda manfaatkan juga. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan maisir, merupakan jual beli yang mengandung unsur untung-untungan dan juga dilarang dalam Islam. Kalau menurut Anda, sahabat MK, bentuk maisir paling yang sering ditemui, ini berupa apa saja begitu ya? Apakah yang pertama berkaitan dengan perjudian ataupun juga undian berhadiah? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, berkaitan dengan investasi tanpa kejelasan fisik. Atau yang ketiga, berkaitan dengan game ataupun juga permainan berbayar dengan hadiah. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK. Kami akan coba sapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK yang sudah bergabung dan juga menyampaikan atensinya bersama kami dalam WhatsApp MKFM Bandung. Kami sapa Anda dari Bandung. Ada hamba Allah menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat kita yang bergabung ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang ketiga katanya. Berkaitan dengan game ataupun juga permainan berbayar dengan hadiah, sahabat MK. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Kemudian juga menyampaikan kembali dari hamba Allah dari Bandung. Menyampaikan katanya pernah juga dijumpai adanya lotre. Wah, betul ya, nampaknya pernah juga ataupun juga mungkin seringkali kita pun melihat ya sahabat MK. Sudah masuk pada abad ke-20 katanya, dari zaman jadul, dari zaman dulu katanya ya. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi, hamba Allah dari Bandung yang juga menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya yang seringkali dijumpai oleh sahabat kita ini berkaitan dengan game begitu ya, yang ada hadiahnya, dan juga seringkali menjumpai lotre katanya. Wah, terima kasih sudah bergabung, hamba Allah dari Bandung. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung, ada Ibu Kiki ya, Ibu Kiki dari Ciranjang bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya ya. Kalau Ibu Kiki dari Ciranjang menyampaikan juga pilihan pollingnya di nomor yang kedua katanya, berkaitan dengan investasi tanpa kejelasan fisik. Wah, alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi dan bergabung Ibu Kiki dari Ciranjang ya, menyampaikan juga atensinya, berbaginya juga. Kalau Ibu Kiki ini yang paling sering kali ditemui ketika ataupun juga praktik-praktik maisir adalah pilihan nomor yang kedua ya, investasi tanpa kejelasan fisik. Halo, terima kasih yang sudah bergabung dan berbagi. Silakan Anda pun juga dapat menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda kembali, sahabat MK, menyampaikan juga berkaitan dengan hal-hal apa saja ataupun juga mungkin boleh jadi praktik-praktik yang termasuk maisir apa saja yang pernah Anda jumpai, sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Di segmen yang pertama tadi kami pun juga sudah menghadirkan sahabat MK berkaitan dengan maisir begitu ya, berkaitan dengan untung-untungan ya sahabat MK ketika adanya transaksi. Contoh-contohnya seperti halnya berjudi, kemudian juga membeli lotre ataupun juga undian begitu ya, atau bahkan juga melakukan transaksi dengan sistem investasi berbasis perjudian. Kalau berkaitan juga dengan hal tersebut, sahabat MK, mungkin juga boleh jadi ada juga di antara kita yang melihat ataupun juga merasakan atau bahkan juga
mungkin seringkali juga menjumpai ya Sobat MK. Nah, silakan bisa bergabung dan berbagi juga. Dari beberapa contoh tadi, Sobat MK, kita pun juga akan coba melihat ada dampak negatif tentunya ya dari yang namanya maisir tersebut. Maisir ataupun juga perjudian, Sobat MK, seringkali ini pun memberikan adanya dampak yang negatif ya, tidak hanya untuk diri kita, tapi mungkin boleh jadi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, teman kita, sahabat kita, atau bahkan juga pertemanan ini bisa putus begitu ya, karena transaksi yang memang kita hadirkan tidak sesuai dengan syariat Islam, Sobat MK. Dampak negatif yang pertama adalah kerugian finansial karena kezoliman. Nah, salah satu dampak negatif yang utama, Sahabat MK, dari maisir adalah kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, mengingat bahwa maisir didasarkan pada keberuntungan dan juga spekulasi, maka orang yang terlibat dalam praktik tersebut seringkali juga mengalami kerugian yang cukup besar, Sahabat MK. Boleh jadi orang-orang yang berperan begitu ya, ini pun juga mungkin dapat kehilangan uang mereka dalam jumlah yang cukup signifikan, mengalami keberangkrutan ataupun juga terjerat dalam untung yang sulit dilunasi ataupun juga dalam utang-utang yang sulit dilunasi begitu ya. Bahkan praktik maisir sendiri juga seringkali melibatkan kezoliman, Sahabat MK. Di mana orang yang kalah taruhan ini pun juga mungkin dipaksa begitu ya untuk membayar hutangnya dengan cara-cara yang tidak adil atau bahkan juga tidak bermoral, Sahabat MK. Dampak negatif lainnya selain kerugian finansial karena kezoliman ada juga berkaitan dengan ketergantungan atau kecanduan. Nah, maisir sendiri, Sahabat MK, dapat juga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan yang cukup serius. Karena perjudian melibatkan faktor-faktor keberuntungan yang juga tidak dapat diprediksi ya, Sahabat MK. Beberapa orang mungkin seringkali juga tergoda untuk terus berjudi dengan harapan mendapatkan kemenangan yang besar, keuntungan yang besar. Namun dalam prosesnya, mereka pun dapat juga menjadi terjebak dalam lingkaran kecanduan yang dimana ini, Sahabat MK, mereka tidak bisa mengendalikan kebiasaan tersebut ya, kebiasaan berjudi tersebut. Ketergantungan pada maisir dapat juga berupa keuangan, kemudian juga hubungan sosial, bahkan juga kesehatan mental. Mental health ya, Sahabat MK, berkaitan dengan seorang tersebut. Dampak negatif lainnya, Sahabat MK, selain tadi ya berkaitan dengan kerugian finansial ataupun keuangan ya, terutama juga berkaitan dengan kesehatan ataupun juga kecanduan tadi ya, ketergantungan tadi, bisa berdampak kepada diri kita sebagai seorang begitu ya, untuk dapat juga sama-sama perlu dihindari juga. Kemudian dampak negatif lainnya adalah masalah kesehatan mental. Partisipasi dalam masyir, Sahabat MK, dalam maisir, ini pun juga seringkali dapat menyebabkan masalah-masalah yang tentunya dapat berdampak negatif kepada tubuh kita. Kesehatan mental yang serius, ini pun juga tentunya perlu untuk dihindari. Stres, kemudian juga kecemasan, depresi, atau bahkan juga perasaan putus asa, adalah beberapa dampak negatif ya, Sahabat MK, yang seringkali dialami oleh individu yang juga terjebak dalam praktik maisir ataupun juga perjudian. Ketika seorang kehilangan uang ataupun juga mengalami kerugian akibat maisir, hal ini pun juga dapat memicu adanya tekanan emosional yang cukup kuat juga, dan untuk dapat hal tersebut ini dihadirkan, maka akan merusak juga stabilitas terkait dengan mental para orang-orang tersebut ya, Sahabat MK. Dampak negatif lainnya adalah kerusakan hubungan sosial. Nah, maisir sendiri dapat menyebabkan juga kerusakan hubungan sosial yang cukup signifikan. Ketika seorang terlibat dalam perjudian, maka mereka mungkin mengabaikan juga ya kewajiban sosialnya, seperti halnya keluarga, kemudian juga teman, atau bahkan juga pekerjaan-pekerjaan. Nah, mereka mungkin seringkali juga menghabiskan waktu dan juga sumber daya mereka dalam aktivitas-aktivitas perjudian, Sahabat MK, yang juga mengakibatkan jarak antara mereka dan juga orang-orang terdekat, ini pun juga nampaknya bisa menghadirkan adanya konflik-konflik begitu ya. Kemudian juga ketidakpercayaan atau bahkan juga isolasi sosial yang seringkali juga merupakan hasil dari kerusakan hubungan tersebut yang disebabkan oleh yang namanya maisir tadi, Sahabat MK.
Dan puncaknya sahabat MQ, yang namanya dampak negatif dari maisir boleh jadi adanya muncul kriminalitas. Nah, maisir juga dapat menjadi pemicu begitu ya untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal sahabat MQ. Beberapa orang yang kehilangan uang tentunya juga nih dalam praktik perjudian mungkin boleh jadi merasa putus asa dan juga tergoda untuk mencuri, kemudian juga melakukan penipuan atau bahkan terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan ilegal yang tentunya ini dapat juga menghadirkan yang namanya keputusasaan tadi ya, mendapatkan uang dengan cara-cara cepat, dengan cara-cara yang tidak halal sahabat MQ. Selain itu juga sahabat MQ, praktik perjudian ilegal ataupun juga tidak diatur ini pun juga dapat memicu juga pertumbuhan aktivitas kriminal di tengah-tengah masyarakat, sehingga juga ini perlu untuk sama-sama diwaspadai ya sahabat MQ, agar senantiasa kita bisa hindari juga.

0: tidak jelas. Praktik ini pun juga diharamkan dalam agama Islam, sahabat MK, karena melibatkan pengambilan risiko begitu ya, dan juga mengharapkan keuntungan dari kejadian-kejadian yang tidak pasti atau secara acak. Dalam maisir sendiri, hasilnya ditentukan oleh keberuntungan dan juga tidak ada kendali yang pasti atas hasilnya. Contoh-contoh maisir dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya berjudi, kemudian juga membeli lotre atau bahkan juga undian, begitu ya. Berpartisipasi dalam permainan kartu atau bahkan juga perjudian online. Dan juga menawarkan ataupun juga menerima taruhan ya, sahabat MK, dari pertandingan-pertandingan, biasanya ini turnamen-turnamen olahraga nih biasanya, sahabat MK. Kemudian perbedaannya dengan ghoror itu apa, sahabat MK? Nah, kalau ghoror ini mengacu kepada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam konteks keuangan, ghoror sendiri, sahabat MK, terkait dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai adanya aspek-aspek penting dalam suatu transaksi. Seperti halnya ada yang namanya harga, kemudian juga kualitas, begitu ya, atau bahkan kondisi-kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam agama Islam sendiri, ghoror juga diharamkan karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Namun, sahabat MK, ghoror sendiri dapat juga menjadi ataupun juga dapat terjadi dalam berbagai situasi kehidupan. Seperti halnya adanya praktik lembaga keuangan secara konvensional, begitu ya. Ini pun juga perlu sama-sama untuk diperhatikan, dijaga juga dan diwaspadai juga, sahabat MK. Nah, kalau Anda sendiri, sahabat MK, mungkin boleh jadi seringkali begitu ya menjumpai juga ada yang namanya praktik-praktik maisir. Nah, boleh dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami dalam grup komunitas Sahabat MK, dapat juga bisa Anda manfaatkan ya, ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, bentuk maisir yang paling sering kali dijumpai ataupun ditemui, begitu ya, ada apa saja, Sahabat MK ya? Apakah yang pertama berkaitan dengan perjudian ataupun juga undian berhadiah? Atau mungkin yang kedua, investasi tanpa kejelasan fisik? Atau mungkin yang ketiga, berkaitan dengan game ataupun permainan yang berbayar dengan hadiah? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK. Insya Allah di segmen yang ketiga nanti kami pun juga akan coba melengkapi juga, sahabat MK, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana cara menghindarinya, dan juga akan menyapa Anda, sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat.

0: masyarakat kamu, Man?
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada lagi?
1: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
0: dan Maha juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
3: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
6: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
3: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Ulasannya berkaitan dengan praktik maisir ya sahabat MK, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi, menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau menurut Anda sahabat MK, bentuk maisir yang paling sering kali ditemui ini apa saja begitu ya? Apakah perjudian atau mungkin juga ada undian-undian berhadiah atau mungkin investasi tanpa kejelasan fisik atau bahkan juga permainan yang berbayar dengan hadiah sahabat MK. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811224 1027, 0811224 1027. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi menyampaikan atensi Anda di pagi hari ini. Kami sapa Anda, ada sahabat kita dari Bale Endah, ada Bapak Iwan ya, Bapak Iwan dari Bale Endah menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Bapak Iwan ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang pertama, nomor 1 sahabat TNK, terutama berkaitan dengan judi online katanya ya, yang marak, di mana juga ini seringkali begitu yang tua, yang muda, para pekerja atau bahkan juga mahasiswa ini jadi pelakunya. Disampaikan oleh Bapak Iwan juga berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah tidak mau memblokir katanya ya, berkaitan dengan situs judi online sahabat MK. Nah, akibatnya banyak pencurian di mana-mana katanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi Bapak Iwan dari Bale Endah, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbagi pandangan ya, berkaitan juga dengan maisir ataupun juga berkaitan dengan perjudian tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Kami juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dari grup komunitas sahabat MK. Sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ataupun juga menyampaikan pilihan pollingnya sahabat MK ya. Di pilihan nomor 1 ini ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 1 suara, di pilihan nomor yang ketiga ada 1 suara. Kami akan coba sapa Anda, sahabat MK sudah bergabung. Kami sapa yang bergabung ini ada Pak Sandi di Banjaran ya, bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan polling nomor 1 katanya ya, yang seringkali dijumpai berkaitan dengan praktik maisir adalah perjudian ataupun juga undian berhadiah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Pak Sandi dari Banjaran ya. Kemudian juga ada Ibu Padilah dari GBA 3, sahabat MK, menyampaikan juga atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan polling nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Mulai dari perjudian ataupun juga undian berhadiah, kemudian juga berkaitan dengan investasi tanpa kejelasan fisik, dan juga game berbayar yang juga berhadiah, katanya sahabat MK. Terima kasih Ibu Padilah dari GBA 3 sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Masih dari polling juga sahabat MK, kami sapa Anda sudah bergabung, ada sahabat Krishna ya. Sahabat Krishna juga bergabung menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan polling nomor 1 ya, berkaitan dengan perjudian ataupun juga undian berhadiah. Tidak kalah ketinggalan juga yang sudah hadir sahabat MK, ini ada sahabat kita yang juga bergabung, ada sahabat Mahadi ya, dari Cemenying Kabupaten Bandung sahabat MK. Dari Cemenying Kabupaten Bandung ada sahabat Mahadi menyampaikan juga pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan polling nomor 1 juga ya, berkaitan dengan perjudian ataupun juga undian berhadiah sahabat MK. Disampaikan juga oleh sahabat Mahadi dari Cemenying Kabupaten Bandung yang menyampaikan juga pilihan pollingnya melalui WhatsApp MKFM Bandung begitu ya, menyampaikan juga, menyampaikan pilihan pollingnya nomor 1 juga. Hal yang seringkali dijumpai dengan praktik maisir adalah ini perjudian juga begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa juga Allah berikan kemudahan, kelancaran, agar senantiasa dapat juga kita hindari ya yang namanya praktik-praktik maisir tersebut sahabat MK. Ada beberapa langkah sahabat MK untuk dapat juga kita coba ikhtiarkan untuk dapat menghindari ya yang namanya praktik maisir sahabat MK. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman agama kita tentunya. Pelajari dengan seksama larangan maisir dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Perkuat terkait dengan pemahaman agama agar dapat juga membedakan dengan jelas begitu ya antara aktivitas yang juga halal ataupun juga yang haram sahabat MK.
Kemudian yang kedua adalah menghindari tempat-tempat perjudian. Nah, jauhkan diri kita sahabat MK dari tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk praktik-praktik perjudian. Seperti halnya kalau misalnya kita bisa, boleh sebut ya, ada kasino begitu ya, atau mungkin juga ada area perjudian, atau bahkan juga tempat-tempat berkumpul para pejudi. Nah, ini pun juga perlu untuk dihindari sahabat MK. Kemudian langkah ketiga yang bisa coba kita ikhtiarkan adalah menolak segala bentuk ajakan berjudi. Jangan sampai terpengaruh ya sahabat MK oleh ajakan-ajakan teman atau mungkin juga saudara begitu sahabat MK, atau bahkan orang lain yang memang terlibat dalam aktivitas-aktivitas perjudian sahabat MK. Meskipun hanya sekedar mencoba, nah mungkin dari awalnya mencoba jadi ketagihan ya sahabat MK, maka perlu juga untuk berhati-hati dan perlu juga untuk diwaspadai. Dan langkah terakhir sahabat MK yang bisa kita coba ikhtiarkan adalah mengalihkan perhatian kita pada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang lebih produktif. Kita coba bisa menghadirkan juga mengisi waktu luang kita begitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga tentunya bermanfaat. Seperti halnya meningkatkan ibadah kita, kemudian juga belajar atau bahkan juga mengembangkan hobi-hobi yang halal ya, yang bisa kita coba ikhtiarkan juga sahabat MK. Kami juga akan coba kembali menyapanya sudah bergabung sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ataupun berbagainya juga menyampaikan pilihan pollingnya. Dari Banjaran ini ada Bapak Anas ya. Bapak Anas bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 juga yang sering kali dijumpai ataupun ditemui ya, berkaitan dengan praktik maisir adalah berkaitan dengan perjudian katanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian kami sapa juga dari Garut sahabat MK, ini ada Ibu Rus ya. Ibu Rus dari Garut menyampaikan juga atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan polling di nomor 1 dan juga nomor 3. Hal yang mungkin sering kali dijumpai oleh Ibu Rus dari Garut adalah berkaitan dengan perjudian dan juga ada game berbayar yang juga dihadirkan ada hadiah-hadiah tertentu katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga sudah berbagi Ibu Rus dari Garut. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan pandangannya, menyampaikan berbaginya ataupun juga ceritanya begitu ya, berkaitan juga dengan praktik-praktik maisir tersebut. Harapannya kita pun juga bisa sama-sama kembali diingatkan ya sahabat MK satu dengan yang lainnya, berkaitan dengan praktik-praktik tersebut yang tentunya perlu untuk kita hindari, perlu kita waspadai ya sahabat MK. Harapannya dengan aktivitas yang kita hadirkan tersebut ini bisa bernilai manfaat, tentunya tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita sahabat MK, insya Allah. Dan alhamdulillah sudah di penghujung kebersamaan juga, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Gager Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, 5 menit baru saja terlewat dari jam 10 pagi hari ini ya. Alhamdulillah, di waktu duha di hari Jumat terakhir di bulan September 2026. Senang sekali sahabat siaran Anda, Syifa Khairunisa, bisa kembali menyapa di kesempatan hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Segmen Keluarga Bahagia, sahabat MK, insyaallah akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang azan zuhur nanti. Kita akan sama-sama berikhtiar kembali menggali ilmu, menggali hikmah untuk mencari tahu hal-hal kecil yang membuat keluarga bahagia. Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau di keluarga Anda, hal-hal kecil yang bisa jadi mungkin dari pandangan orang lain dianggap remeh, tapi menurut keluarga Anda ini penting untuk dirasakan, apa kira-kira sahabat MK? Apakah makan bersama atau sekedar berbagi cerita, saling mendengarkan, memberikan apresiasi, ini menjadi hal yang membuat keluarga Anda terasa lebih bahagia? Silakan Anda bisa ikut berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena kalau kebahagiaan keluarga memang pada dasarnya seringkali tumbuh dari hal-hal sederhana, sahabat MK. Perhatian kecil, waktu bersama, dan sikap yang saling memahami bisa menjadi bagian penting dalam menciptakan rumah yang hangat dan penuh kebahagiaan. Tapi tidak semua keluarga ternyata bisa untuk menghadirkan hal-hal kecil tersebut. Dan barangkali di antara kita ada yang sedang berupaya, sahabat MK, untuk bisa kembali menghadirkan percikan-percikan kecil agar membuat keluarga kita kembali bahagia. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini dalam Inspirasi Keluarga, kita akan hadirkan ilmunya, hikmahnya bersama dengan Konselor Umum Puspaga Kota Bandung bersama Ibu Zirli Nova Jamil SE yang alhamdulillah juga sudah terhubung bersama dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zirli. Masya Allah, izin belum terunmute nampaknya Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik dan sehat Ibu Zirli?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali di studio ditemani kali ini bersama sahabat siar Syifa Khairunisa, Ibu Zirli. Insya Allah akan memandu hingga jelang azan zuhur nanti kita dalam program Inspirasi Keluarga, memaknai keluarga bahagia. Ini kalau tema kita kan hal-hal kecil yang membuat keluarga bahagia. Tapi ternyata kondisi di lapangan tidak semua orang bisa kemudian menghadirkan hal-hal kecil. Justru hal-hal kecil ini dianggap begitu sulit untuk dilakukan, Ibu Zirli. Kalau dari pengalaman ataupun juga mungkin di Puspaga Kota Bandung, Ibu Zirli, ini hal yang kemudian bisa dibagikan sebagai pembuka diskusi kita, hal-hal kecil apa sih sebetulnya yang paling penting dalam keluarga untuk bisa menghadirkan kembali percikan bahagia itu, Ibu Zirli?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama kali lihat kita berhubungan dengan orang lain itu wajah ya. Jadi kalaulah kita lagi kesel, minimal kita jangan, kalaulah kita nggak bisa senyum, minimal kita jangan cemberut.
0: Gitu. Masya Allah.
1: Dan kalau kita lagi ada masalah atau gitu, karena orang suka mau nggak mau raut mukanya memang berbeda ya. Tapi ya minimal kita tidak cemberut ya. Seperti itu. Habis itu ya ada interaksinya dengan ucapan salam, ya kabar atau mungkin nanti aktivitas lainnya ditepuk atau dicolek gitu ya, seperti itu. Ada apa? Ada hubungan yang lebih gitu ya. Nah sekarang juga kalau masalah, kemarin-kemarin juga masih ada misalkan nih, kalau kita lagi bayar di kasir, kalau tidak mengucapkan salam gitu ya, atau enggak, kalau enggak mengucapkan terima kasih, kamu berhak dapat satu teh botol. Karena kita merasa gini, waduh mudah-mudahan dia enggak bilang terima kasih. Ternyata dia bilang terima kasih Bu, waduh enggak dapat teh botol gratis. Jadi memang mungkin itu memang sekarang udah enggak ada ya, mungkin itu udah menjadi kebiasaan, alhamdulillah. Dan selamat pagi. Tapi kan kalau ada orang-orang yang masih latihan, kita kayak ke bank gitu ya, itu dia misalkan, assalamualaikum, belum keluar zuknya ya dengan keikhlasan assalamualaikum. Jadi assalamualaikum, saat itu jalan. Tapi alhamdulillah, ya kayak minta tolong, maaf gitu ya. Nggak main ambil itu. Tapi kayak tolong gitu ya. Tolong. Jadi memang kita yang butuh gitu ya. Ucapan-ucapan itu memang di sini udah mulai banyak ya di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu kan udah terbiasa kayak gitu ya. Jadi sampai ada misalkan aturan-aturan kalau dia nggak mengucapkan terima kasih nanti begini begitu gitu, kan mungkin bisa jadi karena tidak terbiasa. Gitu. Jadi hal-hal kecil mungkin kalau dalam keluarga yang mungkin suka lupa ya, karena merasa kita kan di Islam tidak ada kayak gitu, misalkan ulang tahun gitu ya. Mending ucapan aja deh gitu ya. Kalau kita ngasih hadiah, gitu. Kalau hadiah mungkin bisa nanti repot ya. Atau makanan, masak makanan kesukaan. Kalau ibunya pintar masak. Seperti itu. Jadi memang ibu duluan ya untuk memulainya gitu. Walaupun ya kadang-kadang ikhtiar kita juga nggak disambut gitu ya. Mungkin kadang-kadang anak tuh ada banyak makannya ayam. Tapi kalau tiap hari ayam bosan ya. Memang ya ayamnya diapain gitu ya. Supaya kita juga nggak bosan. Insya Allah ya, jadi memang ada banyak versi aja, banyak ikhtiar-ikhtiar dari masing-masing keluarga itu untuk bisa bahagianya sama-sama gitu berjamaah. Ada yang senang botram kayak gitu, ada tuh. Ada yang botramnya juga nggak kemana-mana gitu. Mungkin karena mungkin jarangnya bertemu bersama gitu. Di rumah aja gitu. Jadi kalau mungkin kita lihat keluarga bahagia menurut Rasulullah, mungkin dia bilang istri yang solihah atau suami solihah atau anak. Pokoknya anggota di rumah itu berikhtiar untuk menjadi solih dan solih. Ya. Saling mengingatkan, saling menghormati, saling menyayangi. Walaupun juga di kita mungkin belum terbiasa langsung dicium, dipelupi. Sekarang itu kan sama anak sendiri atau kalau anak keluarga ini, apa nih? Karena mungkin tidak terbiasa dari kecil kayak gitu. Ya memang dimulai dari ibunya ya. Yang pada saat seberapa jadi baru ada ATC revisi memperbaiki bagaimana cara ya. Kalau misalkan saya mungkin anak ya berangkat dan pulang tuh cium tangan, tapi sebelum cium tangan kita doakan, dari doain gitu, kadang-kadang di dadanya, kadang-kadang kepalanya, bagaimana dia gini cium tangannya gitu. Seperti itu mungkin kita berharap pada Allah agar Allah bantu ya ikhtiar kita masuk baik kita seperti itu. Sudah mungkin ada udah pasangan yang soleh dan solihah, mungkin anak yang sehat mental spiritual ya. Ada kan anak-anak yang sholatnya harus digebrak-gebrak, tapi ada anak-anak yang sholat nggak perlu digebrak-gebrak gitu ya, karena itu udah dibiasakan dari kecil, dari dia belum wajib gitu. Kayak sekarang tuh kan misalkan tentang saum itu juga kan, kalau misalkan saum tidak dibiasakan ya nanti orang-orang yang masih SMP, SMA makan gitu kan, kalau dia haid gitu dia makan di depan umum seperti gitu, jadi ada kurang ini ya, mungkin anak nggak dibiasakan. Memang hal-hal kecil itu harus dibiasakan. Memang kadang-kadang kita juga suka lupa ya diingetin anak-anak, ibunya suka gini, tuh orang gini, soal anak-anak apa hubungan dengan kita, Umi? Maksudnya gak usah ikut campur. Astagfirullah,
0: Masya Allah.
1: Kita kan kadang-kadang ya suka begitu. Makanya kalau orang-orang Jepang itu kalau pergi-pergi kan baca buku, jadi dia fokus gitu ya. Kalau kita kan kalau nunggu, misalkan nunggu antrian, nunggu angkot, penunggu aku suruh tengok sini, tengok ke situ, komentarin gitu ya. Padahal itu mendatangkan dosa ya. Kita mau minta maaf sama orang itu, orang itu kabur-kabur gak tahu kemana. Kalau sesama teman kita masih bisa, kita telepon, kita minta maaf gitu. Terus kalau di rumah mungkin mengingatkan hari ulang tahun gitu. Kadang-kadang ada juga gak ada yang ingat gitu. Aduh, ya, kadang kita tidak terbiasa gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa aduh, berkurang umur kita gitu ya. Apalagi saya ya udah itibaul rasul usianya gitu.
0: Masya Allah.
1: Udah tibaul rasul. Jadi mesti aduh gitu. Tapi kelakuannya belum itibaul rasul gitu ya. Masih terus kita ada edisi revisi gitu ya. Berharap dibantu sama Allah gitu. Bagaimana kita misalkan di dalam keluarga itu harus semuanya ada orang-orang yang keluarga itu katanya dan memang isi-isinya juga rumahnya yang lapang ya. Lapang itu bukan harus luas gitu, tapi memang juga orangnya lapang ya. Dan dulu inget nih zamannya sahabat ada yang orang agak rumah saya sempit katanya gitu ya. Terus dibilang coba deh kamu piara kambing ngetetor di dalam, kebayang gitu di bawah. Coba so, piara ini piara ayam piara apa dibusuk masukin udah masukin. Oh ini makin sempit kamu aja coba keluarin satu-satu. Keluarin satu kan rasa lapang. Itu kalau secara letter lah ya. Tapi sebenarnya orang-orang di dalamnya itu yang hatinya harus lapang. Mudah menerima kekurangan. Mudah mengapresiasi kelebihan. Kadang-kadang kita kan mau memuji orang itu mikir dulu. Kata berharap puja-puji itu hanya milik Allah. Tapi gak begitu seharinya. Tentang-tentang puja-puji hanya milik Allah, kita tidak mau memuji saudara kita gitu. Terus rumah yang lapang, habis itu juga tetangga yang baik gitu ya. Kan tetangga itu baik kalau kita juga baik. Kalau kita yang gak baik gak pernah tegur siapa, ya tetangganya juga mungkin mikir-mikir gitu. Jangan-jangan kalau saya tegur nanti dia yang gak jawab gitu ya. Jadi kita memulai dari kita yang gak berharap dari orang. Kan kalau di agen kan surat Arab itu namanya berapa S tuh yang sapa, S belum sapa, senyum dulu kan ya. Senyum, sapa, satu lagi
0: salam, sopan,
1: ya, santai, salam gitu. Itu kan memang ya begitu semua orang gitu ya. Kemudian itu juga bukan di MTI aja jadi semua gitu. Jadi pertama kita lihat ya kita senyum. Dan senyumnya juga senyum ikhlas ya. Kalau senyumnya yang rada miring sedikit itu beda lagi. Nanti kan orang tersinggung terus menyapa gitu. Menyapa itu dengan kalimat yang biasa aja yang bukan yang sama teman dengan orang itu kan beda-beda ya. Terus rumah yang luas, terus kendaraan yang nyaman ya. Kita juga mungkin tidak harus semua punya kendaraan, tapi kan sekarang udah banyak Grab ya, berarti nggak situ tuh datang. Atau kalau angkat udah tinggal tunjuk aja mau yang mana. Jadi semua itu nerima gitu. Wah, kita belum punya mobil nggak apa-apa gitu kan, masih bisa naik Grab, masih bisa apa gitu. Malah enak, kita nggak usah ngisi bensin, nggak usah nyuci mobil, nggak usah nyimpan di garasi, nggak usah kayaknya ada kan orang-orang sekarang udah garasi dikunci, ada rasa khawatir apalagi kalau mobilnya masih baru. Seperti itu. Jadi memang kita syukuri, kita banyak-banyak bersyukur. Memang kalau seorang muslim ya memang itu pertama dia harus bersyukur. Apapun yang terjadi dia bersyukur. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah, ada yang kurang pas ya mungkin dengan keinginan kita, Allah melihat semua alhamdulillah, cukup bersyukur kita. Itulah yang Allah takdirkan buat kita, yang baik buat kita. Mungkin bisa jadi kalau kita dikabulkan ke rumah apa ya keinginannya, bisa jadi kita jadi euforia, bisa jadi kita jadi lupa sama Allah gitu, jadi bablas gitu ya. Banyak kasus ya orang pada saat di bawah prihatin begitu dia udah terbuka banyak atau peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang kesuksesan lupa atau berkurang dirinya.
0: Ini beberapa hal kecil yang kemudian di keluarga Ibu Ziri, cium tangan tadi ya, menyapa, menyampaikan salam. Ini kan salam juga menjadi doa, hal-hal kecil yang kemudian dibiasakan. Dan ini nampaknya menjadi suatu hal kalau sudah terbiasa akan mudah. Tapi yeah, kan di lapangan begitu Ibu Zirli, kondisi keluarga ada yang beda-beda. Mungkin ada yang baru tersadar tentang hal-hal kecil itu ketika menyimak siaran kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk memulainya begitu Ibu Zirli, kan seringkali merasa berat atau kalau mungkin gengsi begitu ya, ini tantangan, ada tembok-tembok yang kemudian harus dilalui. Ini untuk meredam rasa gengsi tersebut, berani untuk memulai menghadirkan hal-hal kecil dalam keluarga. Apakah ada tipsnya ini, Bu Zirli?
1: Kalau buat saya sendiri kadang-kadang suka gini ya, memang aku ngomong tuh yang ada keluh ya, misalnya kasih kadang-kadang pada orang-orang yang mungkin sebenarnya juga dia nggak baik gitu ya. Kita minta bantuan dari Allah. Kalau bisa disodri, wais diambil, kita minta bantuan. Supaya kita mampu ngomong gitu ya. Jadi minta bantuan. Sekarang kita berat gitu. Tapi ya minta tolong sama Allah supaya kita bisa bersaringan gitu. Dan memang kalau kita lihat salam gitu kan karena udah biasa ya. Tapi kalau cium tangan mungkin beda-beda. Apalagi kalau cium tangan yang selalu taruh ke kepala, taruh ke pipi, kemana aja gitu ya. Tapi emang kalau niatnya bagus, mungkin itu dia mungkin aturan itu mungkin gak kaku waktu amat lah sebenarnya ya. harus bagaimana, sebagaimana gitu. Padahal kalau dicium tangan ibunya habis nyambel itu kan repot juga kan, nanti bau.
0: Masya Allah.
1: Jadi memang masing-masing kita berikhtiar, terutama ibunya gitu ya, yang menjadi yang dilihat gitu kan, dari mulai bangun tidur mau tidur lagi gitu. Kita bawa senjata kemana begitu ya, kita doa, kita berdoa. Semoga Allah. Kayak kita mah kita bisa begini kan, bukan karena kita kita rajin atau kita mah, karena sama Allah dipermudah karena kita berikhtiar gitu. Kalau kita nggak ada ikhtiar ya, kan Allah juga nggak membantu, gimana dia nggak ada ikhtiar? Gitu. Mungkin seperti itu ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Utamanya ini senjata umat muslim memang berdoa ya, Ibu Zirli ya, alhamdulillah. Dan sahabat MK juga kalau ingin ikut berdiskusi, berdialog bersama kami dalam inspirasi keluarga untuk menghadirkan keluarga bahagia, silakan Anda bisa ikut berpartisipasi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK lagi di rumah, momen sederhana apa yang paling sahabat MK suka? Atau sekarang mungkin ketika menyimak sudah punya ide tiba-tiba nih ya, alhamdulillah tadi mendengar hal-hal yang dilakukan Ibu Zirli dalam keluarga, ini kemudian ingin dicontoh, silakan bisa bagikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah Ibu Zirli kita nanti sambil melihat fenomena dari masing-masing keluarga sahabat MK ya, kita akan hadirkan juga menyapa sahabat MK. Tapi sebelum itu kita nampaknya harus ada yang lewat terlebih dahulu nih Ibu Zirli, izin ya. Alhamdulillah. Nah sahabat MK, ada yang masih ingin ikut bergabung, berbagi atensi, hal yang kemudian ingin diikhtiarkan untuk menghadirkan hal-hal kecil yang dikonsistensikan untuk menumbuhkan keluarga yang bahagia, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga alias Puspaga Kota Bandung kini telah hadir untuk kita semua, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan juga konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai sebuah unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda yang mungkin membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, silahkan bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi, bisa cek di Instagram juga @puspaga.bdg atau via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Tidak hanya itu, kini juga sudah hadir aplikasi bernama Senandung Perdana, sebuah media edukasi keluarga yang berbasis digital. Anda bisa langsung download atau unduh ya di Play Store ponsel Android Anda, bernama aplikasinya Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia, sahabat MK, kita akan hadirkan kembali perbincangannya berkaitan dengan hal-hal kecil yang membuat keluarga bahagia. Anda silakan bisa ikut bergabung bersama kami. Kalau di rumah, sahabat MK, momen sederhana apa yang paling disukai kira-kira? Apakah mengobrol, bercanda bersama keluarga, sekedar menonton ya sahabat MK atau lainnya? Silakan Anda bisa berbagi inspirasi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224 1027. Karena mungkin di antara kita ada pengalamannya yang mirip-mirip ya sahabat MK. Ada kenangan sederhana di rumah ya, bisa jadi hanya secangkir teh atau mengantar anak ke sekolah. Ini rutinitas yang dianggap biasa, tapi justru itulah yang kemudian Anda sadari menjadi momen yang paling dirindukan. Silahkan Anda bisa ikut berbagi hal-hal kecil di keluarga sahabat MK yang ternyata setelah sekarang ditafakuri, dimaknai, ada hikmah besar di baliknya. Silahkan bagikan di program Inspirasi Keluarga pagi hari ini. Dan kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Konselor Umum Puspaga Kota Bandung, Ibu Zirli Nova Jamil SE. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa yang berbagi juga ini Ibu Zirli. Masya Allah, heartwarming ini istilahnya kalau baca atensi dari sahabat MK. Kita sapa ada seorang ibu, ini seorang istri juga ya, berbagi tidak menyebutkan namanya, bahwasannya seorang istri ini, sahabat kita dan suaminya memang sama-sama bekerja. Kalau dulu ketika baru pulang kerja itu masih suka seringnya sibuk masing-masing. Sampai di suatu malam, belum lama di 2026 ini, suami sudah punya kebiasaan sederhana katanya. Setiap pulang bertanya, hari ini bagaimana? Kelihatan sepele mungkin untuk sebagian orang, tapi sahabat kita ini merasa seperti diperhatikan. Dari situ diambil hikmahnya, belajar katanya ternyata yang membuat hubungan hangat bukan selalu pemberian tapi juga merasa dianggap penting. Masya Allah, ini iya betul Ibu Zirli, ini ternyata perasaan dianggap penting ini menjadi sesuatu hal yang perlu dihadirkan juga ya di dalam keluarga ya Ibu Zirli.
1: Yang sebenarnya juga mungkin kita beristiar, kita semua orang yang dalam keluarga itu penting ya. Jadi bukan memang dianggap, tapi memang penting ya.
0: Penting, memang betul-betul penting ya, Masya Allah.
1: Penting gitu.
0: Nah, karena memang di era semakin sibuk seperti sekarang, ketika rasanya pekerjaan menjadi yang nomor satu prioritasnya, ini perlu dikonsolidasikan kembali, diurutkan kembali. Kalau kita berdiskusi begitu Ibu Zirli, ketika mengatur prioritas keluarga, apalagi ketika anak-anak, ini tidak hanya satu anaknya, misalnya ada dua atau tiga, ini kan biasanya ada yang merasa pilih kasih begitu ya Ibu Zirli. Ini ada tips atau juga hal-hal kecil untuk merasa anak-anak bahwasannya dia merasakan kasih sayang yang sama tidak ini Ibu Zirli? Kalau dari Puspaga pengalamannya, apakah pernah menemukan hal demikian?
1: Oh ya, ada sih orang-orang yang konseling apa yang bertanya kok apa saya dibedakan kayak gitu. Bisa jadi mungkin latar belakangnya anak itu lahir juga bisa jadi, mungkin anak yang susah sekali dapat yang begitu lahir, jadi dia sesuatu banget gitu, dijaga banget tuh. Ada yang selanjutnya mungkin biasa-biasa aja, jadi ya biasa-biasa aja gitu. Tapi sebenarnya perasaan percaya itu muncul karena kita sering bisa jadi ya. Itu kalau kita nggak sengaja bisa jadi ya. Kita nggak sengaja misalkan kalau misalkan di rumah ya, dia punya motor, mereka pengen punya motor. Kalau semua punya motor itu di rumah ya, nanti jadi kayak pangkalan ojek karena laki-lakinya banyak banget di rumah.
0: Masya Allah.
1: Tapi kan bisa ya, masih bisa punya kakaknya gitu, masih bisa satu bersama seperti itu. Tadi juga kalau menurut Rasulullah kan keluarga yang bahagia itu diantaranya dia bekerja atau berpenghasilan itu dari kota itu tersebut. Jadi nggak, kalau sekarang banyak LDR ya, jadi mungkin satu di Jakarta, satu di mana, nanti ketemu tiap akhir pekan gitu ya. Ya kalau memungkinkan dia bisa tinggal di Bandung, dia tinggal di Bandung ya. Bekerjanya cari yang ada di Bandung. Sebab ya tidak sedikit orang-orang yang disuruh kerja, misalkan dimutasi ke luar, bisa ke Palembang atau ke Medan kemana, ya pasti akan ada ikut gitu ya. Tapi kalau enggak, nanti biayanya besar itu begini begitu begitu ya. Kalau itu ya mungkin nanti ya khawatir ada, dan memang ada kejadian-kejadian yang memang banyak hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kalau suaminya pengen marah ya ikut aja, dia marah anaknya. Bismillah gitu ya. Rezeki dari Allah. Bukan kita yang ngasih, bukan suami, bukan juga dari bosnya suami, bukan gitu. Dari Allah. Cuman kitanya itu, kadang-kadang kita kan sebenarnya dilahirkan di dunia itu terus ibadah.
0: Betul.
1: Bekerja juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan ibadah sekedar sholat dan sebagainya, tapi semua aktivitas kita dalam rangka ibadah. Ditambah diri pada Allah, taat kepada suami, sayang kepada anak, berbuat baik kepada tetangga, itu dalam rangka mencari diri Allah. Gitu. Dan untuk itu juga mungkin harus ikir ya, belajar ya. Belajar ridho, mungkin dengan dana yang sekian gitu kan. Karena kalau kita juga pindah ke Jakarta atau pindah ke luar gitu, bisa jadi juga biayanya gitu. Tapi kalau rumahnya ada di sini gitu kan, mungkin lebih mudah gitu. Mungkin bapaknya makanan bisa buka dari rumah gitu. Seperti itu.
0: Masya Allah, ini fenomena yang banyak terjadi juga ya di lingkungan masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan LDM istilahnya nih, long distance marriage, sahabat MK, tidak hanya antar kota, tapi antar negara juga ada ternyata ya. Di zaman sekarang, Masya Allah. Ini mudah-mudahan
1: ya, skala prioritas lah sebenarnya itu ya. Penting-penting amat gak sih? Penting-penting. Oh ya udah gak apa-apa. Tapi kalau mungkin tentang gak penting-penting amat gitu ya. Penting-penting. Jadi ada bahwa seseorang menjadi penting. Ya. Jadi memang banyak faktor ya, tiap-tiap orang berpotensi untuk memberikan kebahagiaan atau sebaliknya. Karena itu juga kitanya sendiri yang si ibunya itu ya, atau orang tuanya, ibu bapaknya juga harus bisa belajar ya. Kalau misalkan dulu nggak begitu, sekarang begini ya, belajar. Kayak tadi ya, bapaknya udah mulai nanya, bagaimana hari ini gitu. Atau mungkin anak yang pulang sekolah sebenarnya pengen cerita, apalagi kalau anak masih kecil. Pakai cerita banyak, tapi melihat ibunya udah bekerut, bapaknya bekerut, pada pakai baju tidur, gitu ya, udah gak bisa cerita sama siapa pun, nanti dia bisa cerita sama orang lain, bahaya. Kan kasus yang di Sukabumi itu, ada kan yang pasalnya burung lagi ini dia bercerita penyakit. Ya memang pada saat bercerita kita harus mendengar, harus bukan sekedar mendengar, tapi respon gitu ya. Kan kalau kita dengar terus, udah belum? Udah ya udah nggak gitu, tapi kita respon gitu. Kita membalas apa yang sampaikan. Tadi kemana sekolah? Gitu. Tapi belajar apa di sekolah? Senang apa enggak? Gurunya baiknya gitu. Misalkan dia bilang enggak baik, oh bukan enggak baik kali, mungkin gini kali, mungkin begitu. Jadi pikir memang mereka harus tetap husnuzon gitu. Kadang-kadang ada ngomong sama guru itu, ada anak yang itu enggak mau naik kelas karena gurunya kurang enak. Atau gurunya justru yang di kelasnya dulu enak. Gitu. Jadi dia enggak mau naik kelas. Nanti dia ngomong sama guru itu. Sampai seperti itu gitu. Jadi banyak-banyak faktor ya, dan faktor itu bisa kita ciptakan. Mungkin awalnya memang kaku ya, tapi lama-lama kalau dengan penuh minta doa sama Allah, agar kita dijadikan kebiasaan, bisa insya Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini jadi fenomena yang kemudian perlu kita ikhtiarkan terus, sahabat MK. Anda juga kita undang kembali ya, sahabat MK yang ingin berbagi pengalaman di rumahnya atau mungkin menyampaikan atensi pertanyaan, silahkan bisa dikirimkan di 0811-224-1027. Hal-hal kecil yang membuat keluarga bahagia, kira-kira apa saja, sahabat MK? Anda silahkan bisa menyampaikan ya di kesempatan pagi hari ini. Seperti sahabat kita juga, Ibu Zirli, ini ada yang menyampaikan ya. Ada sahabat Nisa, ini seringkali melihat keluarga lain bisa bercanda dan ngobrol dengan hangat, sementara kalau di rumah sahabat Nisa ini lebih banyak diam karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Apakah keluarga yang jarang ngobrol itu berarti memang hubungannya kurang bahagia, Ibu? Karena yang dirasakan sahabat kita ya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang tidak membuat bahagia gitu, meskipun jarang mengobrol. Dan kira-kira bagaimana untuk memulai kembali obrolan santai atau kedekatan yang sederhana?
1: Tapi ini yang harus memulai gitu kan. Yang memulai agar simpen, kan kalau nggak salah tuh memang ada ini juga ya, apa namanya, jam buka ya, jam buka tuh jam untuk keluarga ya. Supaya memang kitanya tuh nggak ini ya, apa nggak masing-masing sibuk dengan gadget ya. Jadi nggak apa-apa handphone ada, tapi taruh di situ, nggak masing-masing megang. ya kiranya harus aktif nanya ini nanya itu gitu kan. Ya tapi nggak tahu juga kalau misalkan dia nanya wae gitu ya memang nggak bisa diikhtiarkan dari satu dua orang, tapi memang semuanya harus ikhtiar gitu ya. Komunikasi juga harus jujur ya kayak gitu ya, nggak dibuat-buat, harus ada sopan santun gitu. Dan ya lama-lama jadi suatu kebaikan, jadi satu kebiasaan gitu. Dan nggak misalkan yang saya rasa kalau saya tuh kejelekan dari sekian banyak kejelekan ya, itu suka motong orang bicara ya. Kadang-kadang ini soalnya kalau nggak kita motong tuh kita lupa tadi mau ngomong apa ya. Tapi ya aduh, motong orang bicara atau mungkin kita sudah mikir banyak orang pasti mau arahnya ke sini, udah tau lah gitu ya, ternyata salah gitu ya. Memang kita harus terus nuzon gitu ya, harus apa bahasa umumnya kan positive thinking. Jadi apapun gitu itu kita harus yang positif aja deh, sebab supaya enak kitanya gitu. Kalau kita seuzon kan jadi apa sih, jadi ke kita sendiri nggak bagus gitu, ke badan kita sendiri gitu. Dan tidak sedikit orang-orang yang memang kalau sering seuzon apalagi kebiasaan begitu, jadi nanti dianya juga susah bergerak gitu. Jadi kalau lapang dada banyak khusnuzon, dan ya kalau kita susah sedikit ya minta bantuan sama Allah gitu ya, supaya kita nyampaikan orang mengerti, supaya kita juga kita nggak khusnuzon gitu. Jadi dalam keluarga itu memang apa ya, ada edisi revisi juga lah ya. Kalau proses yang paling ramai itu kalau kita cerita waktu kamu masih kecil, kamu gini-gini, kamu gitu pada ribut gitu. Saya punya anak ya, dulu khodimat saya, pembantu saya bilang ini, bawa anak saya dibawa gitu. Terus dia pulang, dia mungkin ngeliat rumah pembantunya gitu. Terus dia ngomong celetur, emang anak masih kecil, gitu. Masih berapa ya, 3 tahun. Ih, teteh, katanya kalau berangkat ke dia tuh kayak mengantor, tasnya bagus, rapi gitu ya. Kalau dikasih sama saya, dia rawat gitu barang-barang itu. Pakai sepatu baru, tapi sampai rumah kan dia terdiam. Ternyata rumah tangga gitu, anak saya ikut ternyata rumahnya jelek. Aku saya nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Dan memang anak kecil kadang-kadang ngomong apa adanya gitu ya, mungkin pada saat dia datang dia rapi banget gitu, dengar rapi, bajunya rapi, rasa rapi, jadi kan mungkin buat menjaga izah juga ya, dia mau kemana keluar rumah kan.

0: dikasih tahu ya, kalau anak masih 3 tahun gitu. Kadang-kadang kalau bahasa Sundanya apa sih? Ya gitulah, ngomong apa adanya gitu. Ya kalau misalkan, nilainya nilainya 9 atau nilainya 6, nilainya 9. 9. Tapi 9-nya koprol gitu ya. Kapan dikoprol lagi nilainya nih? Ya, tuh. Jadi mungkin ya, mudah-mudahan anaknya juga nggak tersinggung gitu ya. Misalkan yang dapat nilainya merah gitu ya. Atau kalau sekarang masih ada nggak rapot-rapot ada pulpen merah gitu ya. Mungkin gurunya habis sekali tinta hitamnya atau tinta birunya gitu ya. Jadi nggak ada yang di kamu jelek gitu. Jadi semua bagus-bagus saja lah gitu. Tapi memang tiap orang mungkin berbeda ya, bagus pada saat dia sekarang atau gede atau apa tuh. Ada ini, ada waktunya gitu. Kalau bahasa bahasa orang sekarang, indah pada waktunya. Waduh,
1: Masya Allah.
0: kan indahnya gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ini memang menjadi sesuatu hal yang perlu diupayakan bersama, penanaman nilai-nilai, apalagi masih anak-anak itu. Ada yang menyebutkan ibarat kertas putih begitu ya, Bu ya. Padahal sudah ada fitrah sebetulnya di dalamnya yang perlu kita jaga sebagai orang tua. Yang mudah-mudahan dilancarkan ya, sahabat MK. Dan kali ini kita coba sapa kembali Ibu Zirli. Ada dari Cianjur, ini Pak Ujang ikut menyapa. Ini Masya Allah, Pak Ujang berbagi pengalaman juga ini dan juga bertanya seputar tips untuk keluarga. Anak di keluarga Pak Ujang ini ketika masih kecil itu penurut Ibu Zirli, disuruh sholat, ngaji, diarahkan yang baik, itu cenderung gampang, mudah, alhamdulillah. Tapi ketika sekarang menjelang dewasa, astagfirullah, susah katanya Ibu, ini seringkali melawan.
0: Bilangkan susah Pak Ujang, tapi
1: menantang
0: mudah,
1: Ibu ya
0: gitu. Tidak mudah gitu. Jadi yang ada di kuping kita mudahnya gitu ya. Mungkin tidak mudah, harus diingatkan. Mungkin kayaknya kita sejadi kita mengingatkan berkali-kali gitu, sekali cukup gitu ya. Tapi sebelum mengingatkan kita berdoa dulu sama Allah gitu ya. Karena kita ingat sekali tuh, belum pergi juga nih ke apa, tempat guru, ingatin lagi, jadi kesel kali ya. Jadi gitu. Tapi dari kecil sudah sholat, insya Allah gak akan kemana-mana. Itu sudah menjadi kebiasaan. Kita aja doain dulu saja gitu. Karena kita suka udah gini, ya anakku gak sholat aja sih. Nah gak boleh gitu. Jadi Allah tuh bagaimana perasaan kehambanya, ya udah gak sholat gitu. Padahal sebenarnya dia udah mau siap-siap mau wudu nih, dibilangin males deh ini, cerewet banget gitu ya.
1: Iya, Masya Allah. Tidak mudah, tapi bukan susah ya Ibu Zirli ya. Ini mindset mudah yang harus dibenahi terlebih dahulu sebagai orang tua juga.
0: Ya itu juga akan membuat kita, oh ya udah gak apa-apa gitu. Mungkin dia capek atau gitu kan, atau apalah gitu. Kayak sampai dulu saya punya kebiasaan, kalau anak laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Itu waktu itu saya tinggal di Cimahi. Nah kayak kecil tuh kan, kalau keluar itu kan dingin kali. Gak apa-apa Umi, di rumah aja pakai mukena Umi. Nah, kalau sholat di rumah pakai mukena Umi gitu ya. itu terlalu kaku lah ya gitu. Tapi dia nggak apa-apa kan sholat di rumah pakai mukena, tidak gitu ya, malah anak laki-laki udah nggak apa-apa. Jadi memang fleksibel lah gitu ya, kita bikin peraturan yang memang juga dia mau ya. Mungkin kalau ya nurut-nurut itu mungkin ya wajar lah gitu, anak masih kita masih nurut kan. Kalau 7 tahun pertama anak itu kan seperti raja, 7 tahun kedua seperti budak ya, maksudnya dia bukan budak disuda ya, dia nurut lah. 7 tahun ketiga, nah itu dia mitra kita gitu. Kalau misalkan dia mau pakai baju kotak-kotak, biarin aja, kita nggak usah paksa dia kotak-kotak jelek, bagusnya putih apa polos, nggak bisa begitu. Kita suka dia gitu, selagi itu menutup aurat gitu ya. Ya, Pak Ujang, kalau anaknya dulu ini insya Allah sekarang juga tetap sholat ya, menurut juga, cuman mungkin waktunya ya, belum sesuai dengan yang kita inginkan, gak apa-apa, alhamdulillah. Anak saya selalu sholat, terpesok di ujung-ujung aja, gak apa-apa, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini memang ada istilahnya Ibu Zirli, kalau di zaman saya dulu, jangan disuruh nanti males, karena biasanya sudah ada inisiatif, tapi ketika disuruh jadi gak jadi mau dilakukan, begitu ya. Ini
0: kalau nyuruhnya berkali-kali, kesel.
1: Iya,
0: selalu. Kayak kita pergi, misalkan kita pergi nih keluar kota, kita nanya gimana sana, biasa sholat ke masjid, nyuci piring atau biasa gitu. Tapi ada umi aja tenang, dia pengen dibangunin, tenang gitu. Biasanya nggak dibangun.

0: Nggak, nggak, tuh ada uminya jadi diam gitu ya. Karena mungkin uminya biasanya ngebangunin gitu, tungguin gitu ya. Kalau saya kalau ngebangunin anak tuh, dihidupin aja lampu kamarnya gitu. Lu kan jadikan serap gitu.
1: Oh, tidak perlu dipanggil begitu ya Ibu Zirli?
0: Itu aja lampunya gitu ya.
1: Cuma nyalain lampu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini jadi kebiasaan kecil juga sebetulnya ya Ibu Zirli ya.
0: Kalau kalau kita ciprat gitu, ada malah marah nanti.
1: Baik, Alhamdulillah. Ini jadi inspirasi juga Pak Ujang. Semangat ya untuk senantiasa menemani, membersamai langkah sang anak.
0: Terus sampai mendoakan. Sampai dia menikah, sampai punya anak, terus mendoakan, saling mendoakan.
1: Masya Allah, insya Allah diikhtiarkan oleh Pak Ujang dari Cianjur. Semangat Pak Ujang, terima kasih sudah berbagi atensi di kesempatan siang hari ini. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat kita. Ini ibu dari Jalan Baladewa berbagi cara menghadapi suami yang mendiamkan istri karena kesalahan keluarga besar istri. Ini bagaimana sikap seorang muslimah untuk menghadapi ini? Mohon nasihatnya Ibu.
0: Ya. Mungkin pertama istrinya harus minta maaf. Sesering mungkin minta maaf sampai mungkin suaminya mau memaafkan. Karena memang bisa jadi bukan salah dia tapi salah keluarga besar gitu. Minta maaf aja gitu. Mudah-mudahan suaminya masih punya persediaan maaf yang banyak dikasih nanti maafnya gitu ya. Seperti itu, dan mungkin dia harus menunjukkan gelagat yang berubah menjadi lebih baik. Karena ada orang yang bilang, oh ini keluarga saya, ini keluarga saya gitu ya. Nah itu, apa sih, pak kekeh gitu ya. Harus bisa melebur gitu. Memang ada setiap keluarga, ada kekurangan, kelebihan, ada kan mungkin pola asuhnya, ada mungkin ilmu yang dia dapat itu belum diamalkan gitu. Atau mungkin dia udah dapat ilmu parenting, udah pada saat dia udah punya cucu, bisa jadi kayak gitu kan. Jadi memang terang juga sebagai suami kita hormati, kita minta maaf gitu ya, maunya bagaimana atau bagaimana gitu ya, seperti itu. Ada kasus misalkan ini kayak gini, suami istri, suami mau pulang kampung, istri gak mau ikut, ya asal ini mau jaga ibu, alasan gitu ya, padahal kan asalnya dia ikut, tapi ternyata ibu gitu pada sampai detik-detik terakhir itu malah kayak memusuhi anaknya gitu ya. Itu mungkin bisa jadi dosa pada suami, bisa jadi. Jadi memang kalau kayak gitu, ya ibunya aja minta maaf, berubah menjadi lebih baik gitu ya, dan kira-kira suami senang gitu. Dan harus ceritakan yang kebaikan-kebaikan kepada keluarga besar ibu, gitu, kenal suaminya gitu. Kadang-kadang kita kan kayak gini nih, misalkan ada satu acara, saya suka bikin ini, ibu-ibu nih, tulisin pakai kertas, tulis ya 1-10, 2 nih, 1-10 A dengan B. Yang A ini tolong bikin kekurangan-kekurangan suami. Kejelekannya apa lagi? Yang B itu kebaikan-kebaikannya. Dikasih waktu berapa menit. Kumpulkan ini. Pada saat kekurangan tuh banyak sekali ibu-ibu ngulis ya. Naruh anduk sembarangan. Begini-gini apa gitu. Bagi kebaikan yang mengaku pemikiran kebaikannya. Nah itu berarti ada something wrong. Mas kita jadi merupakan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan ya. Nah, suami saya suka nyuci piring kan. Cipiring, wah mungkin pada saat mungkin apa dia ngasih tahu ke saya ini abis yang cipiring pernah biarin lagi tuh nggak apa-apa lah yang penting pipi cuci piring apa sih bi? Kadang-kadang ibu-ibu suka merasa nanti ini abis sudah mengerjakan proyek amal soleh nih umi ya abis banyak pas amal solehnya nanti abis kebanyakan nih kalau ada segala gitu ya. Ya memang dibikin ini, dibikin apa? Dibikin luas saja. Kayak misalkan saya pulang kampung, ibu mertua dulu almarhum bilang, kok ini masa kok kumus ya? Waduh ibu, berarti saya istri itu kan mengurusi suami gitu ya. Mengurus suaminya, ibunya bingung. Sampai suami jadi kurus gitu, jadi pintar ngurusin suami. Jadi memang dibawa enak aja gitu ya. Sebab kalau kitanya gak enak, mesti kita singgung gitu ya. Jadi apapun yang Allah takdirkan itu bagus buat kita, cuman kita nggak tahu bagusnya sekarang, gitu. Nah, mungkin sekarang kasat mata nggak bagus, kan? Tapi bisa jadi bagusnya nanti, gitu.
1: Ya, ini ditambahkan juga nampaknya Ibu, kalau dari sahabat kita yang bertanya tadi, ini Alhamdulillah sudah berupaya untuk dikomunikasikan dengan suami, didampingi juga dengan mertua alias orang tuanya suami, begitu ya, untuk membicarakan hal-hal yang baik ke depannya seperti apa, jadi penengah. Tapi qadarullah, jawaban suami adalah silahkan bertahan jika masih sabar menghadapi dirinya. Nah, sebagai istri bingung ini, Ibu Zirli, harus bagaimana? Pergi sulit, bertahan sakit. Ikhtiarnya bagaimana lagi ini, Ibu?
0: Jadi gini, kalau kita lihat, selagi suami masih melaksanakan Islam, ya, tidak bertahan aja, sama. Toh, kalaupun lama kita bertahan, selama-lamanya seusia kita lah. Ada 100 tahun nggak ada. Paling mentok orang Indonesia 80 lah ya. Soalnya misalnya 83 masih jauh-jauh, masih kemana-mana, tapi sama anak-anaknya dikasih frame, mungkin megang handphone. Sebab orangnya tuh ini apa namanya masih aktif kan, kalau megang handphone nanti ya bahaya lah. Bagi kita bahaya itu gitu ya. Apa dulunya wartawan lagi kayak. Jadi mama, pertahan itu jauh lebih baik insya Allah. Sakitnya ya mungkin selagi dia masih tidak memukul, tidak sholat atau dilarang sholat, yang kayak gitu masih aman jalan berkatnya. Didoain terus dengan penuh keikhlasan. Ya. Kan itu juga ada kan pada sahabat, ada sahabat yang waduh nggak kuat gitu, tapi ya pasti ada kebaikannya. Ingat banyak kebaikannya pasti. Ya. Jadi biasanya memang kalau setan itu wasusu kisudunas minajim api waras, yang diingat itu kekurangannya aja deh Pak. Nanti lama-lama juga yang mengeras itu jadi mencair, butuh waktu ya. Sambil didoai terus. Insya Allah, kalau misalkan mau bersama saya bertahan, enggak ya, ya udah gak apa-apa, bertahan, bismillah. Gak apa-apa, insya Allah. Dapat pahala sabar. Pahala bertahan. Semakin lama bertahan, semakin banyak pahalanya gitu ya. Yang bagus-bagus aja, Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau kita sama Allah, harus husnuzon banget. Jangankan sama Allah. Sesama manusia aja gak boleh. Husnuzon apalagi sama Allah gitu. Allah akan mendatangkan apa ya, keajaiban apa, kemuliaan apa, kebaikan apa ya, sampai seperti ini gitu. Kok saya diuji begini gitu.
1: Masya Allah. Ya, ini tadi ikhtiarnya salah satu tes yang bisa dilakukan. Ibu Zirli juga sempat mencontohkan ya, di list 10 kebaikan sama 10 kejelekannya nih, mudah-mudahan bisa terus digali kebaikannya lebih banyak begitu ya Ibu Zirli ya. Bismillah, semangat Ibu yang bertanya dari Baladewa ini ya, yang sudah bergabung, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat MK ini juga, kalau ingin berkonsultasi langsung ke Puspaga, bisa menghubungi WhatsApp Puspaga juga ya Ibu Zirli ya. Ini kalau belum bisa hadir langsung ke lokasi di Puspaga Kota Bandung. Dan insya Allah sahabat MK Ibu Zirli, kita akan sapa juga sahabat MK yang lainnya. Tapi kita harus jeda kembali Ibu Zirli ya. Kita akan simak terlebih dahulu informasi yang bermanfaat berikut ini. Sahabat MK yang ingin kemudian berkonsultasi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaannya, silahkan kirimkan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Dan alhamdulillah ya sahabat MK, kalau di Kota Bandung kita sudah ada Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung yang hadir menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai sebuah unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, silahkan bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Atau bisa juga follow terlebih dahulu Instagram @puspaga.bdg. Tidak hanya itu, kini juga sudah hadir sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana sebagai media edukasi keluarga berbasis digital yang sudah bisa Anda unduh atau download di Play Store di ponsel Android Anda. Aplikasinya bernama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah kami akan mulai sambung kebersamaannya menyapa Anda di kesempatan pagi menuju siang hari ini setelah kita simak informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Musik. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, SP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, serta dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan juga akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung, buka Senin hingga Sabtu, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut Anda bisa reservasi dengan menghubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423, atau follow juga Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil dimanapun dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Azan zuhur hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya. MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia, kita tadi sudah sedikit membahas ya, berkaitan dengan hal-hal kecil yang membuat keluarga bahagia. Anda yang juga ingin ikut bergabung, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, berdiskusi, ikut berbagi cerita, kisah di rumah Anda sahabat MK, silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini kita juga sudah kembali terhubung bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil selaku konselor umum Puspaga Kota Bandung. Insya Allah kita akan kembali sapa ya. Dan Ibu Zirli ini Masya Allah ada banyak juga sahabat MK yang berbagi momen-momen kecil ya, yang menjadi sesuatu sumber kebahagiaan di rumah masing-masing. Kali ini kita sambil coba sapa ya, ada Ibu Yayah di Sukagalih. Kalau Ibu Yayah, momen sederhana yang paling disukai adalah mengobrol sambil makan, bercanda bersama keluarga, nonton atau melakukan aktivitas bersama, atau sekedar duduk dan menikmati waktu bersama. Ini menjadi hal-hal yang sederhana tapi maknanya luar biasa. Masya Allah. Tiap hari ya disempatkan ya, karena 24 jam. Kalau ada tadi di Puspaga ada kegiatan jam khusus keluarga ya, jam muga ya Ibu Zirli, ini bisa diikhtiarkan juga ya Mas.
0: Antara dari maghrib sampai isya kan cuma bentar ya.
1: Itu berarti memang waktu jam muga itu kalau dari Puspaga kategorinya maghrib sampai isya itu ya Bu ya? Atau fleksibel
0: betul? Tapi sebenarnya jamnya ya. Biasanya kan badan maghrib.
1: Masya Allah, ketika sudah semuanya pulang ke rumah.
0: Ya, itu pada isya lah.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Zirlin ya. Ini juga Ibu Yaya di Sukagalih. Kemudian ada Ibu Rus di Garut. Kalau Ibu Rus ini lebih kepada paling senang itu bercanda bersama dengan keluarga, sama untuk nonton atau melakukan aktivitas bersama. Kalau perempuan biasanya masak bareng ya Ibu Zirli, ini termasuk agenda yang seru kalau dilakukan bersama dengan keluarga, apalagi keluarga besar. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dari Ibu Rus di Garut ya, sudah berbagi juga. Terima kasih banyak. Kemudian kali ini kita menyapa ada hamba Allah. Begitu Ibu Zirli, ini berbagi kalau di keluarga sahabat kita sebenarnya saling sayang, tapi jarang mengucapkan kata-kata ajaib seperti terima kasih, maaf, atau sayang. Rasanya canggung begitu Ibu Zirli kalau tiba-tiba mengatakannya. Nah, cara untuk memulai kebiasaan sederhana tanpa kemudian terasa dibuat-buat ini Bu, karena canggungnya luar biasa menurut sahabat kita. Seperti apa ini?
0: Dimulai aja gak apa-apa canggung. Kedua canggung, ketiga canggung. Mungkin udah ke-20 gak canggung.
1: Masya Allah, bisa dihitung ini ya.
0: Kali bisa jadi, aku sih gitu, gak biasa-biasanya. Tapi ya lama-lama bisa gitu.
1: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, dimulai saja ya sahabat MK ini
0: ya, ya. Walaupun memang canggung, walaupun mungkin yang itu kaget atau jadi terima kasih ya, maafin om ya, kayak gitu. Ini gak biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, dimulai aja lah gitu. Karena nggak apa-apa terlambat daripada sama sekali enggak. Kadang-kadang memang ada orang yang merasa sayang karena nggak pernah mengucapkan, bisa jadi gitu ya. Ada yang merasa begitu. Kayak saya juga punya teman dulu deh, lucu deh. Saya ingat sampai sekarang nggak begitu saya ketemu dia, ini gue udah lupa. Jadi kalau suaminya pulang, suaminya mau makan, dia suka gini, "Bi, udah makan belum Bi?" gitu ya. Kemudian dimatnya kebuangan, "Makan Bi, makan," gitu. kalau suami istrinya, Ari sayang, Ari suruh, Ari jangan makan, Ari kamu yang nyiapin makan, udah makan dulu, gak usah pakai diajak aja, kalau dia mungkin, ya baca basi kan ya, dia udah makan, dia ayo makan, dia gitu. Jadi istrinya tersinggung, kenapa saya gak diajak, kalau dia gak usah diajak, udah langsung, apa, nimbrung kan, makan bareng gitu. Jadi memang ucapan itu juga bisa jadi ya, jadi istri tersinggung, kenapa, dia begitu kebangun, sayang,
1: memang kalau
0: ada memang perlu dengan apa verbal, ada juga memang dengan kalau juga orang udah tahu gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Tapi kalau double bagus gitu ya. Kayak misalkan biasa memeluk, kalau saya juga nggak biasa memeluk gitu ya. Mungkin yang dari kecil nggak begitu. Biasanya orang kan parenting itu sedikit banyak kayak dapat dari atas ya, dari orang tuanya gitu. Mungkin saya biasa karena anak-anak kalau bisa ngomong kamu ya lagi korek, ih kasar banget ngomong kamu, anak cucu saya lagi nih, ini kok ngomong kamu ya, jadi kita pakai nama kan ya, atau karena mungkin karena saya bapak saya dari Padang pakai si itu biasa, si itu si ini ya, kalau di Sunda kan nggak bagus ya, nggak sopan gitu, makanya pakai si gitu ya. Jadi mama bisa jadi latar belakang yang berbeda, jadi mungkin agak bentrok, agak kaget gitu ya. Kalau misalkan antara Jawa dengan Sunda itu karena ada yang berbeda-beda gitu kan. Kan di Jawa itu kan kalau gedang itu pisang ya.
1: Iya betul.
0: Sunda pepaya gitu.
1: Salah kan paham ya.
0: Iya kan kalau di Sunda cobian, kalau di Indonesia cobain gitu, beda. Pindah I sama A. Jadi perbedaan itu tidak untuk di apa menjadi kejelekan, tapi memang itu satu ini aja, satu apa perlu diketahui aja gitu. Dan kita memakluminya kan gitu. Kayak anak saya bawa topi kasih lihat nih mereknya apa nih, kaget ya, mereknya tuh B E R A K U gitu kan, kayaknya jorok banget gitu kalau buat orang Jakarta, tapi ini merek nih gitu, merek luar negeri, aduh gitu, kalau dibawa ke Jakarta repot juga tuh kan.
1: Ya baik, Masya Allah. Ini nampaknya memang komunikasi perlu senantiasa dihadirkan begitu ya, ya. Ibu Zerli ya. Baik, terima kasih. Kemudian kita sapa juga dari Ranca Ekek. Ini ada seorang ibu yang bertanya, kalau akhir-akhir ini sahabat kita sering kali ngomong ke suami, tapi suaminya suka salah tangkap begitu. Akhirnya suaminya yang sudah berusia 58 tahun ini suka marah-marah. Apakah kemudian sebagai seorang istri mending diam saja begitu Ibu, tidak usah ngomong lagi, karena daripada sakit itu hati
0: aja, begitu. Diperjelas. Tapi kayak gini, misalnya nggak sengaja nih, saya cerita nih, kalau si ibu itu saya cerita, ya pas lagi pergi gitu, itu cincinnya, gelang-gelangnya, ih benih banyak gitu. Ada orang yang senang gitu, ya, oh kamu mau, kamu mau beliin, oh enggak, cuma cerita doang, nah gitu kan, jadi kan ada orang yang tipe-tipe emang suka, ada yang juga nggak suka gitu kan. Jadi memang harus diperjelas, maksudnya begini gitu kan, jadi biar nggak salah tangkap. Kayak misalkan gini juga ada suami istri baru, ini ada pengalaman Ustadz ya, baru kenal ya, jadi baru nikah. Sebenarnya istrinya lapar, cuma dia nggak bisa bilang, dia pengen makan, malu lah ya. Dia bilang gini, ih ada rumah makan, kita belum pernah ya ke situ ya gitu ya.
1: Ngode ya Bu.
0: Ya, maksudnya kan harus, ih kita coba yuk gitu, harus maksudnya suaminya nggak gitu, enggak. Maksudnya masih kenyang gitu. Harusnya ditanya, kamu lapar gak? Gitu kan. Harusnya memang gak sih, terus kenyang. Oh ya udah gitu. Sampai rumah istrinya buru-buru masak, lapar. Loh kamu gak bilang sih tadi. Itu maksudnya ini, apa namanya, maksudnya supaya belok gitu ya. Kadang-kadang kita juga cuma ngasih tahu aja, karena suami merasa, ya pengen ini padahal memang gak. Jadi memang harus diperjelas gitu.
1: Masya Allah. Komunikasi. Kaya, yang
0: banyak jelas. Ini banyak faktor ya, yang untuk apa? Untuk bisa bahagia itu kan tiap-tiap orang berbeda kan. Dan sebenarnya juga buat berbahagia juga nggak gua uang banget. Kan orang bilang, oh orang banyak divorce ini nggak bahagia gini gara-gara ekonomi. Nggak juga sih gitu. Banyak orang-orang yang menengah ke bawah dia bisa bertahan gitu tanpa harus ekonomi yang mumpuni gitu. Atau mungkin juga banyak orang-orang yang uangnya justru mengalir, tapi tetap aja dia tidak bertahan. Pertama memang harus ada dari iman ya. Kalau mungkin diperes banyak ya, mungkin secara gampangnya sih ya, harus satu syukur ya. Kan kalau di surat Ibrahim ayat 7 kan, bersyukurlah kamu, kalau enggak bersyukur gitu ya, mungkin bahasa kita sayang ini. Azabku amat pedih, kan terlalu jumplang antara bersyukur, akan ditambahin nikmat, kalau enggak bersyukur, azabku amat pedih gitu. Habis itu, kedua sabar. Syukur sabar itu dua yang tidak boleh dibawa. Salah satunya harus dua-duanya dibawa.
1: Mm-hmm.
0: Karena saat dia punya uang banyak, dia bersyukur. Dan bersabar juga supaya tidak belanja sembarangan gitu. Wah, dibelanja sampai enggak penting juga dibeli gitu ya. Mungkin juga kalau misalkan dia berkekurangan, ya dia bersabar. Apalagi kalau dibandingin dengan saudara kita di Palestina, enggak seberapa. Repot-repot kita enggak seberapa. Kayak dulu pernah mati listrik ya. Cuma saya, mati listrik. Nah, tenang aja lah gitu ya. Kita tinggal di daerah PLN, maksudnya enggak akan lama lah gitu. Dibandingin dengan di Palestina, anak-anak, jauh banget dibandinginnya. Enggak jauh, dia ada pada masa kita gitu. Kalau kita jamin tangan Rasul, iya jauh. Kalau masa itu kan memang ada dengan ya. Jadi maksudnya, ya alhamdulillah gitu. Meskipun masih bisa ke warung beli lilin atau apalah, masih bisa macam-macam lah. Habis itu selanjutnya tawakal. Jadi kalau tawakal itu memang libatkan Allah dalam semua kejadian. Jadi Allah pertama kali. Nah, orang misalkan, sekarang lagi banyak orang di PHK misalkan. Ya gak apa-apa, jadi memang itu harus mungkin dia kerja di rumah, dekat dengan istri dan anaknya. Waktu zaman COVID gak sedikit orang-orang justru malah melesat lebih. Ini pas begitu dia udah di rumah gitu ya. Itu saling bantu kayak gitu. Karena kita sadar bahwa rezeki itu bukan dari suami, bukan dari orang yang memberi kita, tapi dari Allah. Gitu. Cuman Allah lihat kita ada nggak ikhtiar gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kita bersandar nggak pada Allah atau mungkin udah mentok baru ke Allah. Gitu. Karena kan dari Allah lah. Gitu. Lanjutnya juga mungkin ikhlas gitu.
1: Yeah.
0: Ikhlas tuh tulus lah, ngerjain apa pun tulus karena Allah.
1: Masya Allah.
0: Dan itu harus dia tuh sih diterir ya, harus dibiasakan. Walaupun nggak pernah mungkin nggak biasa, lama-lama jadi biasa. Dilihat apapun kita husnuzon itu ada orang kok amat sih husnuzon terus sih gitu. Ya memang harus husnuzon gitu ya. Kan ada yang kesel, udah tahu dia orang begini gitu, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kayak waktu itu ada seorang ibu rumah tangga ngomong sama suaminya, itu si Bibi ya pembantunya aja ngomong Bibi kalau saya teteh kalau ngomongin. Ini dikasih tahu nggak ngerti nggak? Udah berapa kali sih kamu ngasih tahu tapi suami udah 10 kali ya belum 20 kali wah. Kalau 20 ya belum 30 kali. Jadi orang beda-beda kan. Kan kalau dia pintar juga mau jadi pembantu gitu kan ya. Seperti itu. Sekarang juga nyari pembantu susah kan. Gitu. Selanjutnya selain ikhlas ridho, jadi itu ketentuan dari Allah. Gitu. Tahu gitu dia, mungkin ada orang kenapa tahu gitu dia nggak usah nggak begini nggak begitu. Gitu. Ya udah emang cara Allahnya begitu. Kita ridho aja, ridho atas takdir ini, baru kita minta solusi sama Allah. Karena orang kan ridho karena kepentok, manusia udah gak ada jalan. Baca ridho aja nih, kalau boleh buat di sini. Tapi emang di awal, ridho, sahabat segala itu di awal. Karena sebenarnya kita kan bagaikan poin-poin catur ya. Kumaha yang main catur, ya begini-begini gitu, saya suka Allah. Gitu, ya. Tapi kalau kita menerima gitu, terserah lah, kalau anak-anak kan bukan siapa orang sama bosnya nyanggakin gitu ya apa ya nyanggakin tau kan ya kesel lagi tapi kita ikhtiar gitu. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah bantu gitu Allah menjadikan kita layak yang dibantu gue kata lu jangan dibantu dulu nih kalau dibantu nanti biar sombong bisa jadi karena kan jadi naik sedikit ini pakatnya jadi sombong lah repot nih. Ini kebahagiaan itu sebenarnya mudah. Bagaimana kitanya aja. Ada yang kita bahagia, ada yang susah. Ada yang bahagia itu kalau dia banyak uang banyak, enggak juga gitu. Jadi repot kalau ada kan. Saya adik saya cerita temennya di Jakarta tuh punya satpam 3. Karena kan enggak boleh lebih dari 8 jam. Jadi saya satu jam satu mungkin satu sampai 8, 9 terus gitu. Udah gitu dia bilang dia punya lagi polisi buat apa? Buat melihat pekerjaan satpam itu. cepat ya. Tapi dia juga punya polisi buat apa? Buat memantau si polisi itu kerjanya benar nggak? Astagfirullah. Sampai kayak gitu gitu ya. Jadi dia punya itu buat 3 satpam, 2 polisi, 3 JWR. Belum dia punya pembantu. Padahal dia sendiri makannya itu nggak boleh 3 item. Jadi kalau nasi, sayur, tempe, nasi, teh, daging, apa, nggak boleh lebih dari 3. Kalau lebih 3, nggak boleh dikatakan kata dokter. Jadi, ya bahagia itu, kita kan enak kan kalau yang sehat, kalau afiat ya, lahir batin, makan apa aja, enak gitu. Bisa, boleh. Ada nggak orang nggak boleh minum lebih dari, apa, 1 liter kalau nggak salah. Kalau kan nggak berarti udah kenikmatan tuh dikurangin mau. Bahagia itu persepsi kita masing-masing ya. Ya ada samanya, ada bedanya. Ya. Mm-hmm. Kalau kita bisa mengeluarkan kebahagiaan ya, bagus. Kita lihat orang itu senang kalau apa kita kasih yang dia suka ya.
1: Insyaallah.
0: Tahadu tahabu, saling memberikan kamu akan ada rasa cinta. Ya. Jadi memang ada ikhtiar gitu. Walaupun yang kita berikan mungkin nggak seberapa, kalau dibeli juga ada lah gitu ya. Mungkin ketahuan, itu Shopee harus sekian, nggak apa-apa. Cuma kan juga nggak semua orang punya aplikasi Shopee, nggak semua orang juga bisa pesan-pesan gitu kan. Jadi nggak ada pun yang sia-sia kalau kita memberikan niat mengikhlaskan Allah ya gitu, sesuatu yang baik gitu ya. Benar-benar baik lagi. Al-jazo isan ila isan, jadi kalau kebaikan juga akan dibalas juga dengan kebaikan.
1: Alhamdulillah, insyaallah. Ini mudah-mudahan mencerahkan ya untuk ibu yang bertanya di Ranca Ekek. Tetap berkomunikasi ibu kepada suami tentunya dengan cara yang baik. Tadi ya, ikhlas, ridho, mudah-mudahan dilapangkan hatinya.
0: Berdoa dulu sebelum ngomong ya.
1: Betul, berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim ya. Doa Nabi Musa juga.
0: Itu kan kadang orang berdoanya kalau mau ceramah doang ya.
1: Sama mukadimah ya ibu ya.
0: Ya. Jadi kita ngomong, dia paham apa yang kita bicarakan dan dia bisa mengerti gitu.
1: Iya, alhamdulillah, masya Allah. Dan ini nampaknya menjadi atensi terakhir yang bisa kita sapa Ibu Zirli di kesempatan siang hari ini. Waktunya sudah di penghujung kebersamaan ya, masya Allah, alhamdulillah. Tidak terasa ini perbincangan hal-hal kecil yang membuat bahagia. Ada banyak sekali ternyata sahabat MK. Seperti ada sahabat kita hamba Allah di Bandung yang berbagi momen kecil yang menurutnya ini berharga adalah ngobrol sambil makan serta beraktivitas bersama, masya Allah. Terima kasih ya sahabat hamba Allah di Bandung sudah berbagi. Sebagai penutup Ibu Zirli, ya hal-hal yang kemudian perlu dikuatkan kembali, hal-hal kecil ini tadi kalau yang saya tangkap adalah intinya kita mulai dulu aja ya Bu Zirli ya.
0: Ya, kerjain aja dulu. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita keluarkan, kita harus ikhlas gitu ya. Balik, kita dapat cuma dapat ini gitu ya, kita keluarkan padahal itu kelihatan kalau lagi berkado, kita tukar kado yuk. Tukar kado kita berharap memberi ya, tidak membahas menerima. Karena orang, saya udah ngasih pas, tempatnya cuma dapat kos kaki. Ya enggak, bukan begitu. Semampunya masing-masing ingin memberikan kebahagiaan buat temannya. Makanya ada saya tuh mau ngasih hadiah buat temannya. Dia, yuk hadiah hari ini, Mir. Kamu kira-kira kalau dikasih ini seneng enggak? Ya diam aja. Kalau kira-kira kamu gak senang, kamu jangan kasih ke teman kamu juga kembali sama gitu ya. Jadi kira-kira apa yang dia membuat dia senang gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Kita datang bersama gitu juga ada pelukan, senyum, atau gitu juga kadang-kadang juga orang udah senang kok. Gitu.
1: Ya Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Zirli sudah berbagi inspirasi ilmunya juga di kesempatan siang hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi kembali ya bersama dengan Puspaga Kota Bandung.
0: Kalau ada yang salah-salah kata itu dari saya pribadi, kalau ini benar datangnya dari Allah semata.
1: Masya Allah, alhamdulillah, mohon maaf lahir batin juga Ibu. Alhamdulillah, selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu Zirli dan juga tim Puspaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK perbincangan kita bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil SE selaku konselor umum Puspaga Kota Bandung. Anda yang kemudian masih ingin ikut berkonsultasi atau menyampaikan pertanyaan, silakan Anda bisa nanti sampaikan langsung ya. Karena Alhamdulillah kali ini Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung sudah hadir untuk kita semua. Menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda yang membutuhkan konseling atau konsultasi, silakan bisa hubungi WhatsApp 0813-2103-9939. Bisa juga follow Instagram @puspaga.bmk. Dan tidak hanya itu, hadir juga sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana. Ini menjadi media edukasi keluarga berbasis digital. Anda bisa download sekarang juga Senandung Perdana di Play Store ponsel Android Anda. Senandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah kami masih akan temani ruang dengar Anda. Masih tersisa satu segmen terakhir ya nanti sahabat MK, dalam segmen Murotal Pilihan. Anda bisa ikut bergabung menyampaikan pilihan Murotal di antara tiga yang kami siapkan. Anda bisa pilih satu di antaranya. Silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Pilihan Murotal di hari ini, di nomor 1 ada Quran Surah Maryam. Kemudian pilihan kedua Quran Surah Al-Kahfi. Dan yang ketiga Quran Surah Al-Isra. Ini sesuai urutan sahabat MK ya, kalau di Al-Quran. Silahkan Anda bisa sampaikan satu pilihan murotalnya di 0811-224-1027. Apakah di Quran Surah Maryam, atau yang kedua Quran Surah Al-Kahfi, yang ketiga ada Quran Surah Al-Isra. Kami nantikan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terima kasih juga yang sudah bergabung ya. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi... Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi di menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
8: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
10: We'll be right back. mendapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Alhamdulillah, Sobat MK Indo masih menyimak setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen penutup ya, sekaligus termin yang terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini, masih ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa. Saatnya Anda untuk ikut memilih murotal pilihan, sahabat. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotalnya. Di pilihan nomor 1 ada Quran Surah Maryam, kemudian nomor 2 Quran Surah Al-Kahfi, dan yang ketiga Quran Surah Al-Isra. Yang manakah yang paling ingin Anda simak untuk menemani ruang dengar Anda jelang azan zuhur nanti? Silakan Anda bisa sampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MK ataupun SMS dan WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal di siang hari ini. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, dimulai dari Balai Endah, ada Ibu Lilis memilih murotal yang nomor 1. Kemudian dari Ciminyan, Kabupaten Bandung, sahabat Mahadi menyapa murotalnya yang nomor 2. Dari Cianjur ada Maidah. Maidah di Cianjur pilihan murotalnya yang nomor 1. Terima kasih sudah menyapa. Kembali ke Bandung ya, di daerah Buah Batu, Pak Yandi pilihan murotalnya di nomor 2. Kompak dengan Bapak, oh, dengan Ibu Rus di Garut ya. Ibu Rus di Garut memilih juga murotal yang nomor 2. Dari Garut kita lanjut ke Cianjur dulu ya, sahabat MK. Kalau Bapak Ujang di Cianjur pilihannya murotal yang nomor 1. Cukup ketat nih nomor 1 dan nomor 2. Ibu Mariani dari Yogyakarta pilihan murotalnya di nomor 2, Quran Surah Al-Kahfi. Kita sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini ada sahabat Naufal memilih murotal yang nomor 2. Kemudian sahabat Nisa di murotal yang pertama. Kang Sandi Kustejo di Banjaran murotal yang nomor 2. Sama seperti Ibu Juwita di Cimindi Raya dan sahabat Raihan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Anda yang sudah bergabung memilih murotalnya. Dan ternyata untuk edisi Jumat hari ini pilihan terbanyak didapatkan oleh murotal yang kedua ya. Baru saja bergabung sahabat Endri Safitri, ini juga memilih murotal yang kedua, menambah suara ya, untuk kita putarkan di Quran Surah Al-Kahfi, sahabat MK. Selamat menyimak sajian murotal di kesempatan siang hari ini. Baru saja bergabung juga ya, ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak memilih murotal yang nomor 2. Siap, insya Allah yang diputarkan nomor 2 ya, sahabat MK. Ini menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki

0: menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi. Atau berterima kasihnya itu terpaksa, karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan, dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih, dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausani rabbi bi tis'in usikum biha, ausani bil ikhlasi fi sirri wal alaniyah, wal adli fir ridha wal ghadab, wal qasdi fil ghina wal faqr, wa an afwa amman dhalamani, wa u'tiya man haramani, wa asila man qata'ani, wa an yakuna samti fikra, wa nutqi dhikra, wa nadhari ibara. Hada hadis rawahu Ruzaini. Hadis wasiatun Nabi 1475 Al-Wasoya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari hadis qudsi langsung daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepada 9 wasiat. Ini yang harus saya sampaikan, peringatkan kepada dunia bahwa wasiat Nabi itu adalah sesuatu hal yang perfect, yang tidak bisa digali lagi, yang sudah jelas-jelas adalah kehebatannya dan akan membuat kita bahagia dunia sampai akhirat. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah sincerity, artinya ikhlas dalam kita sedang sendirian atau ikhlas dalam sedang kita di umum. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang di waktu orang banyak kita ikhlasnya naik, tapi belum tentu kita ikhlas itu karena Allah atau karena orang banyak. Tapi kalau waktu sendirian, bangun tengah malam tahajud, nah baru di situ kita akan memastikan diri kita ini, bangun ini karena apa? Saya sembahyang ini karena apa? Nah disitulah menentukan bahwa kita benar-benar ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah label yang paling tinggi akan datang kepada hati kita. Yang kedua, Nabi bersabda, hendaklah berbuat adil di waktu kita sedang biasa dan berbuat adil di waktu sedang marah. Kalau tensinya kita sedang biasa, kita adil. Tapi kalau udah marah, istri bilang benar pun kita bilang salah. Istri bilang salah pun kita bilang benar. Kenapa? Karena sedang marah. Nabi berwasiat, jangan sekali-kali menentukan atau berbuat atau kita menghukum sesuatu dalam keadaan waktu marah. Atau kalau bisa sedang marah pun kita bisa berbuat adil. Subhanallah. Yang ketiga adalah moderation, artinya berbuat sederhana dalam setiap saat. Sehingga Quran pun mengatakan Islam ini adalah satu agama yang pertengahan, ummatan wasata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dalam mengamalkannya itu. Banyak pilihan-pilihan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di sini artinya moderation bukan hanya sekedar dalam ibadah, juga dalam berzakat, dalam apapun segala memberi pun kita, kalau memberi sesuai dengan sederhana dengan kemampuan. Jangankan kita udah banyak dikasih semuanya, tidak disisakan untuk family-nya. Nah, ini moderation adalah satu kunci bahagia dunia akhirat. Kunci yang keempat ialah forgive those who inflicted injustice upon me. Hendaklah berbuat adil kepada sesiapapun yang telah berbuat dolim kepada kita, berbuat salah kepada kita, atau membenci kita. Nah, disinilah maka kita hendaklah memberi maaf kepada sesiapapun, siapa saja yang telah mendolimi kita.
Ini adalah yang sangat berat untuk kita. Tapi kalau kita mulai mengamalkannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini amalan para nabi, para sahabat, dan para auliaulillah telah dibuktikan sampai hari ini. Cuma kita tinggal istiqomahnya aja mengamalkan. Mulai kita mengamalkan. Yang kelima, give those who denied me. Memberi kepada orang yang sangat kedekut kepada kita. Yang sangat, kalau bahasa tauhid darut tauhid ini adalah sangat merepet jahe kepada kita. Apa itu? Orang yang medit kepada kita. Ya. Orang yang medit tetangga kita atau teman kita atau saudara kita, maka kita beri sesuatu. Waktu kita pernah mau minjam sesuatu, dia enggak pernah enggak mau ngasih. Nah, sekarang kita punya, kita offer dengan dia. Mas, ini dulu pernah barangkali Mas memerlukan, offering kepada dia. Atau memberi apa aja hadiah, sesuatu hadiah kepada orang yang sangat kedekut, kepada orang yang sangat medit kepada kita. Kemudian yang keenam, visit those who boycott me. Hendaklah kita menziarahi kepada orang yang selalu bermuka masam atau membalikan mukanya kepada kita atau membenci kita, enggak suka kepada kita. Maka ziarahilah. Nabi bersabda, bukan Nabi bersabda, waktu Nabi SAW pernah, waktu Rasulullah menziarahi anak yang selalu memberikan apa kotoran waktu Nabi sholat, waktu itu dia tidak ada, Nabi lalu menziarahi rumah tersebut. Enggak usah pikir dia Islam atau enggak, agama apa aja, Nabi menziarahinya. Pas sampai ke rumahnya, si bapaknya itu langsung tutup pintu. Loh, kenapa Nabi menziarahi kami? Kami membencimu Muhammad, kata. Tidak, saya karena anakmu selalu memberikan kotoran waktu itu. Tapi hari itu, hari ini tidak ada, udah sekian lama. Barangkali anak bapak sakit, saya ingin menziarahinya. Allahu Akbar. Ini orang tua yang benci Nabi, langsung dia berubah hatinya. Silakan ya Rasulullah, kalau mau menjadi anakku, maafkan perbuatan kami. Langsung minta maaf. Kata Nabi, dari dulu pun saya sudah memaafkannya. Kalau begitu ya Rasulullah, ambillah anakku ini kepada agamamu. Subhanallah, diambillah ini anak sebagai anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini adalah perbuatan Nabi. Ini wasiat Nabi kepada umat, harus diamalkan. Jadi, be sitting for those who boycott me. Yang ketujuh, hendaklah kita silent. Orang-orang beriman ini diamnya itu bukan diam sembarang diam, tapi diamnya ibadah. Apa maksudnya? Diamnya itu adalah memikirkan sesuatu, memikirkan keagungannya Allah Ta'ala, memikirkan tentang ilmu-ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa saja ilmu yang kita pikirkan. Bahkan yang kedelapan adalah, kalaupun ia bicara, maka dia bicaranya adalah bicaranya jadi dakwah kepada yang lain, jadi suatu amal yang baik kepada yang lain. Tak pernah bicara, sekali bicara manfaat kepada orang beribu. Jarang bicara, sekali bicara maka manfaat dari orang-orang yang pernah mendengarkannya. Allahu Akbar. Itulah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya ialah yang kesembilan, yang terakhir, tapi bukan terakhir mau berhenti. Terakhir ini adalah terakhir dari wasiat Nabi ini. Maka, my sing thing shall be the lesson. Semua apa yang kita lihat dari mulai kita bangun pagi, setelah kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Melihat jendela, lihat sesuatu. Melihat burung atau apa aja, sesuatu yang menganehkan, jadi pelajaran. Orang lewat, ada jenazah lewat, jadi pelajaran. Apapun yang dilihat sepanjang hari 24 jam, maka dijadikanlah suatu pelajaran, lesson bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah.
Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita hayati dan mari kita amalkan 9 wasiat Nabi ini. Coba kita ingat dan coba kita hafalkan dan juga kita amalkan. Insya Allah kalau diamalkan, maka Nabi jamin ini orang akan bahagia dunia sampai akhirat. Mari sama-sama kita ingat. Yang pertama adalah sincerity, ikhlas di saat sendiri ataupun orang banyak. Yang kedua adalah justice, adil di waktu kita sedang marah ataupun sedang biasa. Yang ketiga ialah moderation, sederhana ya, di segala hal. Yang keempat, pemaaf bagi yang lain. Yang kelima, pemberi ataupun murah hati kepada sesiapapun, orang yang membenci kita, orang yang benci kita atau orang yang kedekut dengan kita, kita beri. Kemudian yang keenam, menziarahi orang-orang yang menjauhi kita. Yang ketujuh, silent setiap kita duduk diam, tapi hati kita berzikir selalu menyebut nama Allah, baik menyebut dengan hati, pikiran ataupun dengan lisan. Yang ke delapan ialah speaking become dakwah. Speaking shall be remembered. Sekali bicara maka jadi dakwah kepada yang lain. Yang kesembilan, yang terakhir, hendaklah kita menjadi orang yang selalu belajar. Melihat sesuatu jadi pelajaran. Pergi kemanapun, ke dunia manapun, jadikan suatu pelajaran. Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah ta'ala, dan Allah pun mencintai kita sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita tidak memiliki cinta kepada Allah, tidak memiliki rasa ingin dicintai oleh Allah ta'ala, maka Allah akan habiskan umat ini. Allahu Akbar. Quran berkata Allah akan habiskan umat ini, dan Allah akan janji Allah akan diganti dengan umat yang baru, yang mana umat ini adalah umat yang dicintai oleh Allah ta'ala, dan juga kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan wasiat takwa kepada semua hadirin yang hadir, termasuk diri saya sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan 9 wasiat Nabi ini. Mari sama-sama kita insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa'usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, mari kita selalu menghayati tentang ikhlas yang pertama tadi. Tentang ikhlas itu adalah senang diucapkan, tapi susah untuk diamalkan. Tapi kalau kita sudah biasa mengamalkannya, maka Allah akan beri kemudahan. Karena Abu Hurairah dalam hadis Muslim pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Abu Hurairah, sampaikan kepada kami hadis yang baru kamu mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, ia malah menangis. Ditanya lagi Abu Hurairah, sampaikan kepada kami, ia malah menangis. Kali ketiga ia menjawab, wahai sahabatku, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menggerunkan kami, sangat menggerunkan hati kami. Kenapa? Nabi bersabda, yang pertama akan disoal di yaumal qiyamah adalah orang alim ulama, orang yang mencari ilmu, orang yang menyampaikan agama, orang yang mati syahid. Ditanya, wahai orang yang mati syahid, untuk apa kamu meninggal syahid sehingga kamu menjadi terkenal orang syuhada? Kemudian ia akan menjawab, ya Allah, aku menyampaikan, menggerakkan jiwa ragaku, mengorbankan tenagaku dengan kekuatan seluruh kekuatanku menjadi seorang syuhada karenamu, ya Allah. Dipanggil para malaikat mukhlisin. Kata malaikat, ditanya, benarkah kamu karena Allah? Dibilang, benar ya Allah. Kata malaikat, kadzabta, bohong ya Allah, ini orang menjadi seorang syuhada. Kenapa? Ia berbuat hanya ingin dikenal, dipuji oleh manusia seluruh dunia, seorang yang syahid, seorang yang syuhada. Kalau begitu, kata Allah, lemparkan ia ke neraka. Allahu Akbar. Yang kedua, dipanggil lagi, kamu menjadi orang alim, mencari ilmu ke sana ke sini, dikenal seorang yang kiai kondang, kiai terkenal di dunia. Kata dia, ya Allah, aku berbuat ini, aku menyampaikan agamamu ke seluruh dunia dari ujung barat sampai ke ujung timur karena engkau, ya Allah. Datang malaikat, kadzabta, ya Allah, ini orang mencari ilmu, menjadi orang kiai besar, jadi ulama besar di dunia, ya Allah, ribuan para pengikutnya, ya Allah, bukan karena engkau, ya Allah, dia karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin dunia, ya Allah, ini dunia bukan untuk akhirat, ya Allah. Kalau begitu, ia lemparkan ia ke neraka. Allahu Akbar. Dipanggil yang ketiga, orang yang tukang ahli sedekah, ahli menyampaikan hartanya karena banyak hartanya. Ya Allah, aku membuat masjid, membuat hospital, rumah sakit, membuat apapun miliaran dolar, ya Allah, karena engkau, ya Allah. Kata Allah, wahai malaikat, kata malaikat, kadzabta, antum, kamu berbuat ini semuanya karena kamu ingin dikenal di TV, kamu, nama kamu disebut-sebut di surat-surat kabar di dunia, bahkan di seluruh umat menyebut kamu seorang yang dermawan.
Jadi kata Allah, kamu cari orang-orang yang memujimu itu. Ribuan jutaan manusia yang memuji kamu, cari dia. Bukan karena aku, bukan karena ingin diridhoi oleh aku. Maka kata Allah, lemparkan ia ke neraka. Allahu Akbar. Yang ketiga juga ia ke neraka lagi. Itulah sebabnya Abu Hurairah, ia menangis karena hal ini. Maka dengan demikian, mari hadirin sidang Jumat yang berbahagia, peliharalah ikhlas ini ya Allah. Hati ini setiap hari kita bangun. Mulai kita bangun, kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak karena yang lain-lain. Kenapa? Ayat tadi, layah batonna amalu. Kalau amal kita, perbuatan kita jadi syirik, itu syirik khofi atau syirik akbar, maka semuanya amal perbuatan yang kamu buat sehari semalam, kamu tidak karena Allah, atau kamu lupa karena yang lain-lain, atau karena pujian yang lain, maka layah batonna amaluk, maka habislah seluruh amal perbuatanmu itu. Allahu Akbar. Hadirin yang sedang Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita pelihara wasiat Nabi yang 9 tadi ini. Baru saya beberkan tentang ikhlas ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semua yang hadir yang mendengarkan khutbah pada hari ini, insyaallah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنات والمجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي كل مكان يا الله اللهم انصرهم يا الله فإنك خير الناصرين اللهم انصرهم يا الله فإنك خير الناصرين اللهم انصرهم يا الله فإنك خير الناصرين ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Jadikanlah kami orang-orang yang takwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak kami, keturunan kami semua ya Allah, orang-orang yang mencintai Quranmu ya Allah, orang-orang yang menghafal Quranmu dan mengamalkan Quranmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah anak-anak kami para hafidul Quran ya Allah, para pengamal Al-Quran ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal du'ana, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Tolonglah anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada di Palestine, dari semua negara ya Allah, yang menegakkan agamamu ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun walhamdulillahi rabbil alamin. Qabulallahu.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsa.

0: sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12. Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: lembaga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan.

Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Qudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Qudus. Subuhun Qudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli.
2: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
3: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
4: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
2: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
4: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
3: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
5: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
6: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
5: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
7: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
5: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
3: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
8: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiyamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
9: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
8: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
9: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
8: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
10: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
11: Karena yang duluan me-WA mencapri itu adalah Gihan karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang mancang. Gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
12: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
13: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun puncuk. Nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair. Etomidin. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
16: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
17: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
18: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih ponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
17: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Masa muda penuh karya untuk
0: Sahabat MK, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Sahabat MK, hadis ini mengingatkan kita bahwa masa muda ini bukan sekedar fase kehidupan begitu ya, tetapi amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban, sahabat MG. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang membawa kebaikan ya, sahabat MG.

0: Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari ini, di hari Jumat, di tanggal 25 September 2026 atau bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti, begitu ya.
1: Masa muda usiaku kini, warna...
0: Sahabat MK, masa muda ini merupakan salah satu amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, sahabat MK. Maka selagi masih diberikan kesempatan, tentu bukan hanya waktu yang perlu kita manfaatkan dengan baik ya, sahabat MK. Tetapi juga bagaimana kita ini membentuk diri dan akhlak kita, sahabat MK. Karena menjadi pribadi yang baik bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, sahabat MK, tetapi bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Salah satunya dengan belajar menjadi pribadi yang lembut, sahabat MK. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama membahas lebih jauh, sahabat MK, tentang belajar menjadi pribadi yang lembut, sahabat MK. Dan seperti biasa, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, apa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti maha lembut atau maha halus, sahabat MK? Untuk pertanyaannya, apa nama Allah yang berarti maha lembut atau maha halus? Silahkan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan begitu ya, yang dapat Anda pilih 3 diantaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti. Anda juga sahabat MK dapat berkirim salam silaturahim serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini.

Sahabat MK, sambil menemani siang hari Anda, kami hadirkan satu nasyid dari Tasiru dengan judul Hikmah, mengingatkan kita ya sahabat MK, karena di balik setiap ujian selalu ada hikmah yang Allah siapkan untuk kita sahabat MK. Semua ada hikmahnya dan pasti baik pada

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-8.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

sahabat MK satu nasyid dari Hajuan dengan judul Sami'un Basir. Kita diingatkan ya sahabat MK bahwa sebagai manusia tentu kita tidak luput dari kesalahan dan dosa sahabat MK. Ada kalanya hati kita ingin berubah, ingin memperbaiki diri dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu lembut kepada hamba-Nya sahabat MK. Bahkan ketika hati kita penuh dengan berbagai hal yang mungkin tidak diketahui orang lain ya sahabat MK. Allah Maha mengetahui dan Maha lembut dalam memperlakukan hamba-Nya sahabat MK. Sahabat MK, salah satu nama Allah yang menggambarkan kelembutannya adalah Al-Latif yang berarti Maha lembut. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Al-Latif dan belajar menghadirkan kelembutan dalam diri kita ya sahabat MK?

Sahabat MK, Al-Latif adalah salah satu sifat Allah terhadap hambanya, serta maha mengetahui segala sesuatu yang kecil dan menurunkan rahmatnya dengan sangat halus dan lembut, sahabat MK. Al-Latif artinya yang tersembunyi, zatnya dari penglihatan, tindakannya tidak dapat disaksikan, dan kelemah lembutannya sampai pada tujuan tanpa dirasakan, sahabat MK. Al-Latif dapat dipraktikan oleh orang yang berzikir dan beribadah secara rahasia begitu ya, tanpa diketahui oleh orang lain, sahabat MK. Sahabat MK, Al-Latif artinya sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah doa-doa yang paling efektif dan juga efisien ya, sahabat MK, serta sangat mudah, singkat, ringan, dan tetap menyangkut urusan dunia dan akhirat, serta sudah pasti ini memperoleh jaminan surga, sahabat MK.

Sahabat MG, alatif artinya bentuk lemah lembut yang sempurna, bentuk halusnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terlihat pada ciptaannya ya, sahabat MG, yang terbentang luas di dalam semesta. Kemudian alatif juga ini dimaknai dengan halusnya kebaikan Allah, sebab setiap peristiwa pada seseorang ini mengandung pelajaran dan hikmah di dalamnya. Sahabat MK, alatif juga artinya kehalusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melihat segala sesuatu. Sifat alatif ini Allah hembuskan kepada manusia sehingga mereka ini memiliki sifat halus atau lembut untuk merespon segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, sahabat MK. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang sangat lembut dan penyantun kepada hamba-Nya. Bukti bahwa Allah mempunyai sifat maha lembut adalah dengan mengampuni hamba-Nya ya, sahabat MK, yang berbuat dosa ataupun kesalahan. Salah satu tindakannya yang membuktikan bahwa Allah penuh kelembutan yaitu Allah menciptakan janin di dalam rahim ibunya. Allah menetapkan sesuatu pada tempatnya dan sifat kelembutan kepada

Sahabat MK, adapun perilaku meneladani sifat alatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lemah lembut dalam bertutur kata, sahabat MK. Karena komunikasi dalam agama Islam merupakan komunikasi yang berakhlakul karimah, yakni komunikasi yang bersumber pada Al-Quran dan hadis ya, sahabat MK. Salah satu pola komunikasi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah komunikasi lemah lembut saat akan bertutur kata, sahabat MK. Karena dengan bertutur kata yang lemah lembut kepada manusia, sehingga terhindar dari konflik sosial ya, dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, sahabat MK. Kemudian sahabat MK memberikan bantuan kepada orang lain, karena memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong. Ketika kita bisa membantu sesama dengan kemampuan kita, maka kita pun insya Allah akan mendapat pahala serta kebaikan-kebaikan lainnya ya, sahabat MK. Bantuan yang bisa kita berikan tidak hanya materi saja, sahabat MK, tetapi non-materi, asalkan kita ini secara tulus dan ikhlas begitu ya, membantu kepada sesama seperti keluarga, teman, ataupun bahkan ini orang asing yang sedang memerlukan bantuan kita, sahabat MG. Kemudian ada juga, walau pintar tetapi tidak sombong, sahabat MG. Karena sifat tidak sombong di sini adalah menganggap dirinya ini sama dengan orang lain, walaupun dia pintar tetapi dia mau membagi ilmunya kepada orang lain ya, sahabat MK, dan belajar bersama dengan mereka. Dan hal ini yang membuat ia dihormati ketika tidak memiliki sifat sombong, sahabat MK. Sifat tidak sombong seperti tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan percaya kepada Rasul sebagai utusan Allah dan menganggap dirinya ini sama dengan orang lain begitu ya. Kemudian sahabat MK, ada juga ini memiliki sikap pemaaf, karena sikap pemaaf adalah individu yang memiliki pribadi yang rendah hati, sahabat MK. Kerendahan hati yang ada di dalam dirinya, maka orang tersebut ini secara tidak langsung telah mengembangkan sikap

kesehatan tubuh yang lebih baik, serta kedamaian hati, sahabat MG. Ada juga sahabat MG ini bijaksana dalam menyelesaikan masalah, karena dengan sikap bijaksana ya, sebagai bentuk pengendalian emosi begitu ya, emosi yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Sahabat MG, sikap bijaksana ini sebagai solusi yang dapat membantu seseorang dalam mengendalikan emosinya begitu ya. Dengan sikap bijaksana yang diterapkan, maka manusia ini mampu bertahan meskipun dalam situasi yang paling sulit, sahabat MG. Dengan sikap bijaksana, maka dapat membantu manusia dalam menanggapi peristiwa hidup ya, dengan baik, sehingga memiliki emosi yang stabil, sahabat MG. Manusia yang memiliki sikap bijaksana, maka mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan norma dan interaksi sosial, sehingga terciptanya kondisi harmonis antara individu dengan lingkungannya, sahabat MG.

Latif artinya Zat yang Maha Lembut dalam deretan Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala pernah disinggung ya dalam surat Al-An'am ayat 103 yang artinya Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang Maha Halus.

Sahabat MG, dalam firman lainnya, Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan sifat Asmaul Husna di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 19 ya, sahabat MG, yang artinya Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha kuat lagi Maha perkasa. Kemudian penjelasan sifat Al-Latif milik Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 63, yang artinya tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menghijau? Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Sementara itu, sahabat MG, Asmaul Husna Al-Latif artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan karunia kepada hamba-hambanya dengan cara yang paling halus tanpa mereka ketahui, sahabat MG. Meskipun demikian, Sulaiman Al-Kumai menegaskan bahwa sifat kelembutan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan kelembutan makhluk ciptaannya ya, sahabat MG. Apabila Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Al-Latif yang Maha lembut, jangan bayangkan sifat lembut Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifat lembut makhluk, sahabat MG. Al-Latif bagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk lemah lembut yang sempurna. Dan dijelaskan juga ya, sahabat MG, dalam 3 bentuk. Bentuk pertama, halusnya penciptaan Allah seperti terlihat pada ciptaannya yang terbentang luas di alam semesta. Lalu, sahabat MG, Al-Latif dimaknai dengan halusnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sebab setiap peristiwa pada seseorang ini mengandung pelajaran dan hikmah di dalamnya ya. Dan terakhir, sahabat MK, Al-Latif juga artinya kehalusan Allah Subhanahu wa taala dalam melihat segala sesuatu.

Sahabat MK, adapun penerapan Asmaul Husna Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan pada diri manusia, baik dalam ucapan sahabat MK maupun sikapnya. Hal ini diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah, yang artinya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut

yang menyukai kelembutan, Allah akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras kepada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, penerapan Asma'ul Husna Al-Latif yang artinya Zat Maha Lembut ya, dalam kehidupan sehari-hari pun ini dapat diteladani lewat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MK, sifat lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat saat kaum muslim ini mengalami kekalahan di perang Uhud. Sahabat MK, ketika itu pasukan muslim ini mengalami kekalahan ketika menghadapi pasukan Quraisy pada tahun ketiga Hijriyah di Bukit Uhud, sahabat MKM. Dan menurut catatan sejarah, kekalahan itu diakibatkan oleh ketidakpatuhan pasukan pemanah yang dipercaya untuk menjaga bukit ya. Mereka ini justru turun, sahabat MK, di tengah peperangan untuk memperebutkan harta rampasan perang. Dan akibat kelalaian tersebut, maka pos-pos yang ditinggalkan dikuasai oleh pasukan musuh, dan mereka ini berhasil melakukan serangan balik untuk pasukan Islam, sahabat MK. Dan menurut surah Ali Imran ayat 159, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersikap kasar pada pasukan muslim tersebut, sahabat MG. Sebaliknya, beliau ini yang memberikan nasihat ya, dan motivasi pada mereka untuk lebih disiplin.

Dan sahabat MK, untuk itulah begitu ya, sudah sepatutnya ini umat muslim meneladani Rasulullah SAW menerapkan Asmaul Husna Al-Latif yang artinya lemah lembut, sahabat MK. Karena dengan lemah lembut ya sahabat MK, maka dapat membawa kebaikan, persahabatan, dan kasih sayang yang tulus dalam kehidupan bermasyarakat.

mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, dalam keseharian, bagaimana cara kita belajar menjadi pribadi yang lebih lembut? Apakah yang pertama, menjaga ucapan agar tidak menyakiti? Ataukah yang kedua, sahabat MK, menegur orang lain dengan cara yang baik? Dan yang ketiga, belajar memahami sebelum menghakimi? Serta yang keempat, tetap tenang saat menghadapi perbedaan. Sahabat MK, silahkan ya disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas DC yang hari ini.

Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya sahabat MK, apa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti maha lembut atau maha halus sahabat MK? Apa nama yang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti maha lembut atau maha halus? Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK kita akan kembali sambung begitu ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umima Two Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: dipersembahkan oleh
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama begitu ya, belajar menjadi pribadi yang lembut, sahabat MK. Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, dalam keseharian, bagaimana cara kita belajar menjadi pribadi yang lebih lembut, sahabat MK? Apakah yang pertama, menjaga ucapan agar tidak menyakiti? Ataukah yang kedua, menegur orang lain dengan cara yang baik? Dan di pilihan ketiga, sahabat MK, belajar memahami sebelum menghakimi? Dan yang terakhir, di pilihan keempat ini, tetap tenang saat menghadapi perbedaan, sahabat MK. Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, begitu ya. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, apa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti maha lembut atau maha halus, sahabat MK? Apa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti maha lembut atau maha halus? Silakan sahabat MK disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Dan sahabat MK, berhubung sudah jam 14 ya, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung peringati hari jadi ke-216. Dorong pembangunan transportasi dan infrastruktur di Kota Bandung. Sungai Rancagoong segera dinormalisasi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216 tahun 2026 dimaknai sebagai upaya Kota Bandung menjadi kota solidaritas. Dengan tema Solidarity in Harmony, peringatan HJKB tahun ini bertujuan mengangkat dan mengingatkan kembali peran Kota Bandung di kancah dunia internasional sebagai kota tempat multilateral international event yang menunjukkan solidaritas di antara 29 negara Asia dan Afrika. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai memimpin apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026. Menurutnya tema tersebut juga membawa pesan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi, penuh toleransi dan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama. Farhan menyatakan peringatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
1: Tentunya Solidarity and Harmony ini juga membawa sebuah pesan bahwa Kota Bandung adalah kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi. Untuk itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tapi juga ini sebuah upaya, sebuah niat dari warga Kota Bandung untuk menjadi warga yang selalu terbuka, penuh toleransi dan juga penuh dengan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama, dan juga tentu saja ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Usai menghadiri apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026, Erwan berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Kota Bandung semakin maju dan sukses. Erwan optimis Kota Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa dibanggakan bersama sebagai ibu kota provinsi dan juga membanggakan Jawa Barat. Meski begitu, Erwan mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik agar harapan tersebut dapat segera terwujud.
1: Pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Semoga masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Bandung semakin maju, semakin sukses di bawah kepemimpinan Pak Kang Farhan dan Kang Erwin. Dan saya yakin Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa kita banggakan bersama. Dan sebagai ibu kota provinsi juga, Kota Bandung bisa membanggakan kita, warga Jawa Barat. Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik dan kami yakin ini akan segera kita wujudkan.
0: Proyek pembangunan moda transportasi bus rapid transit atau BRT sebagai perwujudan kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui tantangan pembangunannya tidak ringan karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga berkomitmen untuk pengelolaan sampah berteknologi modern akan dibangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani.
1: Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Komitmen kami juga sangat kuat untuk pengelolaan sampah berteknologi modern di mana PSEL ini akan kita bangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani dan mudah-mudahan groundbreaking-nya berjalan. Sejak groundbreaking sampai sekarang pembangunannya berjalan terus di Legok Nangka.
2: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sungai Ranca Bolang yang berada di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, dan Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal akan segera dinormalisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin setelah menerima laporan bahwa terkait Sungai Ranca Goong yang mengalami pendangkalan. Erwin dan aparat kewilayahan setempat sempat meninjau lokasi dan segera memutuskan dilakukannya normalisasi karena kekhawatiran warga bila musim hujan, sungai meluap ke pemukiman dan ke jalan raya.
3: Nanti dari SPBM, dari UPTD Gas, langsung akan menurunkan 20 orang ya, 2 regu untuk membersihkan sungai ini, ya insya Allah. Kami akan setiap ada laporan dari masyarakat apapun ya, kami akan turun langsung untuk menyelesaikan ini. Insya Allah konsep semua bahwa kita sepakat bahwa kita ini harus menjadi khairunas an fahuminas, menjadi orang yang paling bermanfaat buat masyarakat. Insya Allah ya, itu nih Pak Lura, Pak RW, Pak Lura, Pak Iwan, Pak Lura, itu kan Lura di sini ada semua.
0: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut atau RSKGM Kota Bandung menghadirkan Safari Dental Care berupa layanan pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi dan mulut secara gratis yang berkeliling ke 30 kecamatan sekota Bandung. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung sekaligus Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Melalui layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemeriksaan gigi, tapi juga dapat memperoleh tindakan dasar sesuai kondisi kesehatan gigi dan mulut secara langsung di lokasi. Dokter gigi RSKGM Kota Bandung Dewi Hermalia mengatakan, melalui Safari Dental Care diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal sesuai kondisi pasien. Namun karena merupakan layanan mobile, tindakan yang diberikan lebih kepada kasus yang dapat ditangani oleh dokter gigi umum.
4: Kita punya program namanya Safari Pelangi, itu dia akan berkeliling ke semua Kota Bandung ya, 30 kecamatan. Kita di sini memberikan pelayanannya minimal itu adalah pencabutan yang ringan, scaling tentunya juga, kemudian penambalan juga. Jadi kasus-kasus yang bisa dilakukan oleh dokter gigi umum yang sifatnya mungkin sederhana dan di atas sederhana. Setelah pasien kita wawancarakan anamnese, kemudian kita periksa mana yang bisa kita lakukan di dental care ini, kita lakukan tindakannya, mana yang tidak, kita akan berikan surat rujukan. Kebanyakan ya, kalau belum ada keluhan biasanya nggak ke dokter gigi. Usahakan rutin walaupun belum ada keluhan. Kalau yang memang merasa sering banyak keluhan ya 6 bulan sekali. Kalau misalkan saya nggak pernah ya paling nggak setahun sekali.
0: Polisi membongkar praktik home industry di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang memproduksi minuman keras oplosan dari berbagai merek. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 orang tersangka yang masing-masing berinisial NY yang berperan sebagai peracik sekaligus produsen. Lalu tersangka GE dan BR yang bertugas menjual miras oplosan tersebut. Kasat Serse Narkoba Polresta Bandung Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat yang resah dengan adanya peredaran miras oplosan, yang dilanjutkan dengan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para tersangka. Dalam penggerbekan tersebut ditemukan 51 botol miras oplosan berbagai merek yang siap diedarkan. Selain itu disita pula alkohol 10 liter, 15 liter miras oplosan siap edar, pewarna makanan, serta sejumlah alat pengemas.
5: Modus operandi dari terduga pelaku yaitu memproduksi dan menjual miras oplosan dengan cara meracik atau mencampur bahan-bahan tertentu berupa cairan, berupa alkohol 96% dan pewarna makanan sehingga menjadi miras oplosan siap edar.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: Kenali MG FM lebih lengkap dengan klik MG

sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insyaallah sahabat MK, kami akan putarkan 5 preview nasyid begitu ya pada siang hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MK. Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK, ini nasyidnya hadir dari Kang Sofyan dengan judul Barokallah. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyid di pilihan pertama ya sahabat MK dari Kang Sofyan dengan judul Barokallah. Silakan bisa Anda pilihkan. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MK preview nasyid di nomor kedua. Nasyidnya dari Nino Mandala dengan judul Buta Hati. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga, sahabat MK, kami hadirkan juga nasyid pilihan dari Firdaus ya, sahabat MK, dengan judul Dunia Yang Lebih Indah. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan yang terakhir ya sahabat Demi, kami hadirkan juga nasyid di pilihan kelima. Nasyidnya dari MK Voice sahabat MK dengan judul doa. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ5 Preview Nasyid begitu ya pada hari ini yang bisa Anda pilihkan sahabat MQ. Di pilihan pertama sahabat MQ nasyidnya dari Kang Sopian dengan judul Barokallah. Kemudian di pilihan kedua nasyidnya dari Nino Mandala dengan judul Buta Hati. Kemudian sahabat MQ di pilihan nasyid ketiga dengan judul Dunia Yang Lebih Indah, nasyidnya dari Firdaus. Di nomor keempat sahabat MQ nasyidnya dari Ahsan dengan judul Prasasti Hati. Dan yang terakhir sahabat MQ kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima dari MQ Voice dengan judul Doa sahabat MQ. Silakan sahabat MQ bisa Anda pilihkan begitu ya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Alhamdulillah hadir dari Cimahi ya. Saya sapa ini ada Ibu Dewi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. 100 Ibu Dewi. Karena ini jadikanlah jilbab. Sahabat MQ dari Cimahi kita beranjur, kita beralih ya ke Cianjur sahabat MQ. Saya sapa ini ada Mama Ismi. Mama Ismi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barakallah Mama Ismi. Saya sapa juga dari Padalarang ada sahabat Yudi. Sahabat Yudi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul 100 sahabat Yudi. Kemudian sahabat Yudi juga ini menyampaikan pilihan pollingnya begitu ya. Kalau menurut sahabat Yudi dalam keseharian, cara belajar menjadi pribadi yang lebih lembut adalah dengan menjaga ucapan agar tidak menyakiti katanya. Karena menjadi pribadi yang lembut dan baik hati adalah dengan menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan kita terhadap orang lain. Masya Allah. Jazakallah.

0: Kemudian sahabat MK ini, sahabat Yudi juga memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima.
1: Tanpa berbeda dari seperti biasanya.
0: Saya sapa juga ini ada Ibu Syamsiah ya, dari Cibeber Cianjur, yang menyampaikan juga nih jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barakallah Ibu Syamsiah.
1: Kau ingkari, kini kau terlihat lebih menang.
0: Sahabat MK dari Cimenyan Kabupaten Bandung, saya sapa ada sahabat Mahadi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya, sahabat Mahadi. Kemudian kalau menurut sahabat Mahadi, dalam keseharian cara untuk belajar ini menjadi pribadi yang lebih lembut adalah dengan menjaga ucapan agar tidak menyakiti, kemudian menegur orang lain dengan cara yang baik. Sahabat Mahadi juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima. Terima kasih sahabat Mahadi. Sahabat MK dari Cileunyi, saya sapa ada Ibu Kiki Maryam yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya Ibu Kiki. Kalau menurut Ibu Kiki, cara belajar ini menjadi pribadi yang lebih lembut adalah dengan menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Kemudian Ibu Kiki Maryam juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat MK, saya sapa dari Cianjur ada Umi Zikri yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Umi Zikri. Umi Zikri menyampaikan salam uhuah untuk semuanya dan untuk keluarganya, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, untuk kru, dan juga untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kalau menurut Umi Zikri, dalam keseharian ini cara kita belajar menjadi pribadi yang lebih lembut adalah dengan tetap tenang saat menghadapi perbedaan, katanya. Masya Allah. Umi Zikri juga ini memilihkan ya pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat MK dari Cianjur, kita beralih ke Cibiru begitu ya. Saya sapa ini ada Mamah Nabil dari Cibiru, sahabat MK, yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Mama Nabil. Saya sapa juga dari Sukagalih ada Ibu Yahya yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat, Ibu Yahya. Kalau menurut Ibu Yahya, dalam keseharian cara belajar menjadi pribadi yang lebih lembut, yang pertama yaitu menjaga ucapan agar tidak menyakiti, kemudian menegur orang lain dengan cara yang baik. Selanjutnya ini belajar memahami sebelum menghakimi, dan yang terakhir tetap tenang saat menghadapi perbedaan. Masya Allah. Terima kasih Ibu Yahya.
1: Allah sangat mencintaimu.
0: Saya sapa juga sahabat MK ini ada Ibu Nisa ya, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Barakallah Ibu Nisa. Dari Ranca Ekek, sahabat MK, saya sapa ada Ibu Ade yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya ya. Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Ade, jawabannya 100 Ibu Ade. Ibu Ade juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk seluruh kru MKFM dan untuk sahabat siar, selamat bertugas, dan untuk sahabat MKFM yang menyimak dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Ade juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Dan untuk pollingnya disampaikan ini oleh Ibu Ade. Kalau menurut Ibu Ade, cara belajar menjadi pribadi yang lebih lembut yaitu dengan menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Masya Allah, terima kasih Ibu Ade. Sahabat MK, alhamdulillah sudah hadir. Ini ada Ibu Aminah ya, dari Cipanas Puncak, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat. Dari Cianjur, ini Cibubur Cianjur, saya sapa kembali nih Ibu Syamsiah, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Salam silaturahimnya ini untuk sahabat MK semua, Masya Allah. Terima kasih Ibu Syamsiah. Sahabat MK, saya sapa ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Salam silaturahimnya ini disampaikan untuk kru MKFM yang sedang bertugas, dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani. Dari seperti biasanya. Sahabat MK, kita sapa ini dari Cicadas ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Barakallah Ibu Puja. Ibu Pujasari juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Salamnya disampaikan untuk semuanya, katanya semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan atensinya. Bisa memilihkan pilihan nasyidnya sahabat MK, 3 diantaranya. Bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MK, insyaallah kita akan kembali sambung begitu ya. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat asar Pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 14 lewat 55 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 14 lewat 55 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan salat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
4: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. Barakallah Ibu Daryanti Ningsih. Ibu Daryanti Ningsih juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk keluarga, untuk penyiar, dan untuk kru, dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu, dilancarkan ibadahnya, dimudahkan urusannya, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya sapa ada sahabat Harbas ya dari Bandung yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga dan juga di pilihan kelima. Dikirimkan katanya untuk ayah, untuk ibu dan untuk keluarga, kakak-kakak tercinta serta untuk kru dan pendengar MGFM. Masya Allah, terima kasih sahabat Harbas. Sahabat MG, saya sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul 100 ya Ibu Parilah. Ibu Parilah juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan keempat dan juga di pilihan kelima. Ibu Parilah menyampaikan salamnya untuk semuanya katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah.

Sahabat MK, saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya. Sahabat MK, kalau menurut Anda ini dalam keseharian, bagaimana cara kita belajar menjadi pribadi yang lebih lembut? Yang pertama ini menjaga ucapan agar tidak menyakiti, dipilihkan oleh 5 suara. Kemudian di pilihan kedua, menegur orang lain dengan cara yang baik, dipilihkan oleh 3 suara. Selanjutnya ini belajar memahami sebelum menghakimi, dipilihkan oleh 2 suara. Dan yang terakhir, sahabat MK, tetap tenang saat menghadapi perbedaan, dipilihkan oleh 3 suara. Saya sapa, ada Pak Sandi dari Banjaran, kemudian dari Cimenyan Kabupaten Bandung ada sahabat Mahadi, dari Cibiru ada Mamah Nabil, kemudian ada Ibu Adik dari Ranca Ekek, dan juga ada Ibu Utik dari Jogja, sahabat MK.

di pilihan nasyid juga terlihat begitu ya. Dipilihkan pilihan pertama sahabat MK nasyidnya dari Kang Sopian dengan judul Barokallah. Pilihan kedua dari Nino Mandala dengan judul Buta Hati, dipilihkan oleh 8 suara. Pilihan ketiga dari Firdaus dengan judul Dunia Yang Lebih Indah, dipilihkan oleh 4 suara. Pilihan keempat sahabat MK nasyidnya dari Ahsan dengan judul Prasasti Hati, dipilihkan oleh 6 suara. Dan yang terakhir di pilihan nasyid kelima sahabat MK dari MK Voice dengan judul Doa, dipilihkan oleh 7 suara. Saya sapa ada Ibu Utik dari Jogja, kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Pujasari dari Cicadas, ada juga ini Mamah Ismi dari Cianjur, Ibu Ade dari Ranca Ekek, kemudian Mamah Nabil dari Cibiru, dan juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 sahabat MK. Sahabat MK, pilihan nasyid terbanyak hari ini tercatat begitu ya, di pilihan kedua, kemudian di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima sahabat MK. Di pilihan kedua dari Nino Mandala dengan judul Buta Hati, kemudian di pilihan keempat dari Ahsan dengan judul Prasasti Hati, dan di pilihan kelima dari MK Voice dengan judul Doa sahabat MK. Kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, insya Allah akan kami buka ya sahabat MK. Pertanyaan dari teka-teki cerdas

sahabat MG, apa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti Maha Lembut atau Maha Halus? Dan jawabannya Al-Latif ya sahabat MG. Nama Allah Al-Latif mengandung makna kelembutan, ketelitian, dan kasih sayang yang sangat luas. Sahabat MG, Al-Latif berarti Maha Lembut dalam ilmunya. Ilmunya ini meliputi segala sesuatu, meskipun hal tersebut ini sangat halus, kecil, ataupun tersembunyi, sahabat MG. Sahabat MG, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir ya, dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MG. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MG, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MG FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الهادئة والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil laila illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alaika qawlan saqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik.

Kabir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.

Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Pagi Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di kebersamaan hari ini? Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang menyimak ya, sahabat MK, Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, penjagaan, serta juga setiap aktivitas yang sedang dijalani hari ini, sahabat MK, mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga senantiasa setiap langkah kita menjadi ibadah, sahabat MK. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di sore hari ini, tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda, tentunya sahabat MK, untuk kita kembali membekali diri kita dengan ilmu, yang dimana membersamai dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Q&A, sahabat MK, yang kembali hadir di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, tanggal 25 September 2026, ataupun juga bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi Quran akan dihadirkan sebuah pembahasan, perbincangan, serta juga nantinya interaksi. Bagi Anda yang ingin bergabung tentunya silakan sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Dan tentunya di sore hari ini akan menghadirkan sebuah tema yang menarik untuk diikuti sahabat MK, yaitu berkaitan tentang memutus mata rantai dzurriyatan diafan, refleksi Quran Surat An-Nisa ayat ke-9 dalam menjawab tantangan kemiskinan dan kebodohan. Tentunya sahabat MK, apabila berbicara tentang Quran Surat An-Nisa ayat ke-9, di dalamnya ada sebuah pengingat sahabat MK untuk kita ketika Allah mengingatkan kita agar jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, ayat ini sering kita dengar sahabat MK ketika berbicara tentang dzurriyatan diafan, keturunan yang lemah. Tetapi sahabat MK, pertanyaannya lemah dalam hal apa? Apakah hanya lemah secara ekonomi atau ada kelemahan lain yang perlu kita waspadai? Seperti lemahnya pendidikan, lemahnya mental, lemahnya karakter, bahkan juga lemahnya pemahaman agama. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik ya nantinya untuk kita bahas sahabat MK. Dan tentu kalau kita melihat kondisi hari ini, kemiskinan dan kebodohan kadang seperti menjadi mata rantai yang sulit diputus. Orang tua memiliki keterbatasan pendidikan, kemudian anak tumbuh dengan kesempatan yang juga terbatas, lalu ketika dewasa menghadapi persoalan yang sama. Nah, tentunya lalu bagaimana Al-Quran memandang persoalan ini? Insya Allah di kebersamaan kali ini kita akan dalami sahabat MK, kita juga akan bahas yang nantinya akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP, selaku mubaligh dan juga trainer dakwah Habim di sore hari ini. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak ya. Anda nantinya dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik berbagi ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaan. Silakan sahabat MK. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini juga guru kita sudah membersamai langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz di Jumat sore hari ini?
1: Alhamdulillah, Kang Bahri, alhamdulillah sehat walafiat, dan semoga juga sahabat MK semuanya dalam keadaan sehat walafiat juga.
0: Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah hadir membersamai ruang dengar sahabat MK di sore hari ini. Dan tentunya juga saya senang sekali Ustaz dapat bersilaturahim kembali, tentunya untuk menghadirkan ya Ustadz sebuah pembahasan yang tadi sempat disinggung berkaitan tentang memutus mata rantai dzurriyatan diafan, yaitu refleksi Quran Surat An-Nisa ayat ke-9 dalam menjawab tantangan kemiskinan dan kebodohan. Nah, di awal Ustadz untuk juga memberikan gambaran bagi sahabat MP yang sedang menyimak di sore hari ini, apa yang dimaksud dengan dzurriyatan diafan ini Ustadz, agar juga memberikan pemahaman untuk sahabat MP. Silakan Ustadz.
1: Baik, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Kang Bahri dan seluruh sahabat MK semuanya. Ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashalladzina law taraku min khawfihim dzurriyatan di'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqul qawlan sadida. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, hendaklah kita merasa khawatir bahwa meninggalkan di belakang kita dzurriyatan diafan, generasi yang lemah, yang kemudian kita harus takut kepadanya dan kemudian bertakwa kepada Allah serta berkatalah perkataan yang benar. Nah, pertanyaannya tadi betul, apa yang dimaksud dengan dzurriyatan diafan? Nah, menariknya ayat surat An-Nisa ayat 9 ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah ayat-ayat tentang pembagian waris, sehingga kemudian sebagian kemudian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dzurriyatan diafa ini adalah lemah dalam artian ekonomi, lemah secara harta, karena ayat-ayatnya disimpan di ayat-ayat tentang pembagian waris. Juga pendapat ini diperkuat oleh adanya kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dialog antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu an, yang kemudian beliau kemudian memiliki hanya seorang anak perempuan dan hartanya cukup banyak, dia beliau berkehendak untuk kemudian membagikan atau mewasiatkan hartanya untuk diserahkan ke Baitul Mal. Maka kemudian beliau mengatakan, apakah aku akan berikan setengah, 2/3? Kata Rasulullah, jangan, itu terlalu banyak. Bagaimana kalau setengahnya? Itu juga terlalu banyak. Bagaimana kalau 1/3? Nah, kalau 1/3 itu cukup, karena jangan sampai engkau meninggalkan generasi anak-anak di belakangmu ini yang kemudian lemah seperti itu secara ekonomi. Tetapi menariknya justru sebagian juga berpendapat bahwa ketika Allah meletakkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat tentang waris, bah, justru ini adalah untuk memberikan perhatian kepada kita semuanya bahwa yang dimaksud dengan lemah dalam hal ini bukan hanya lemah dalam aspek ekonomi saja. Jadi justru di tengah ayat-ayat tentang waris Allah selipkan ini, itu adalah justru untuk memberikan gambaran bahwa kelemahan yang dimaksud bukan hanya kelemahan pada aspek ekonomi saja. Maka kemudian kelemahan itu juga bisa berarti lemahnya ilmu gitu ya, bisa juga lemahnya iman, tadi lemahnya amal soleh, lemahnya akhlak seperti itu, dan kelemahan-kelemahan lain, bahkan mungkin bisa juga sampai lemah jasad gitu ya seperti itu. Sehingga secara umum berarti ini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada keturunan kita semuanya, baik lemah yang paling utama tentunya adalah lemah imannya gitu seperti itu, kemudian lemah amalnya, lemah ilmunya, sampai kepada lemah ekonomi dan lemah secara finansial maupun lemah secara jasad atau fisiknya. Jadi akhirnya kemudian makna bahwa hendaklah kita takut meninggalkan generasi yang lemah itu dalam berbagai hal. Apalagi mungkin sekarang kita mengenal ada istilah generasi strawberry gitu ya. Yeah. Generasi yang kemudian disebut generasi yang lemah juga karena mudah sekali busuk strawberry itu gitu ya. Generasi yang sangat lemah juga seperti itu, kemudian juga menjadi mention gitu, bisa termention oleh ayat ini. Sehingga kemudian kita harus merasa khawatir, merasa takut meninggalkan generasi yang seperti itu. Itu yang kemudian disampaikan oleh para ulama juga tentang menafsirkan ayat ini. Justru ketika Allah menempatkan ayat ini di tengah-tengah ayat tentang waris, justru ingin supaya ada perhatian selain masalah ekonomi, selain masalah warisan, yang harus diperhatikan juga kepada anak-anak kita semuanya, kepada keturunan kita, bukan hanya harta loh gitu ya. Bisa jadi mereka itu lemah imannya, bisa jadi lemah ilmunya, bisa jadi lemah amalnya, bisa jadi lemah akhlaknya gitu ya, bisa jadi lemah, bahkan lemah fisiknya, termasuk ya juga lemah finansialnya, lemah ekonominya. Demikian Kang Bahri dan sahabat MK yang lain.
0: Baik, berarti juga perlu khawatir ya Ustadz untuk berkaitan tentang meninggalkan generasi lemah, dan juga tidak terbatas lemah di sini berkaitan tentang ekonomi saja ya Ustadz, yaitu ada juga lemah ilmu, iman, dan juga akhlak. Nah, kalau berbicara tentang kekhawatiran Ustadz, seberapa besar sebenarnya peran orang tua dalam menentukan apakah seperti anaknya kelak menjadi generasi yang kuat Ustadz, atau justru mewarisi berbagai kelemahan dari generasi sebelumnya ini Ustadz?
1: ya. Makanya ini ayat ini di ini kan kepada orang tua, karena pada akhirnya kalau kita bicara ya tadi misalkan sering orang berbicara tentang generasi stroberi seperti itu, yeah. Maka stroberi itu ada yang menanamnya gitu. Bahwa stroberi itu ada penanamnya. Jadi kalau ada generasi stroberi berarti ada generasi juga yang menanam stroberi tersebut. Ya kalau ada generasi lemah berarti ada generasi yang menghadirkan kelemahan tersebut. Dan tentu kemudian yang paling dekat, yang paling utama, yang paling penting dalam menghadirkan apakah generasi berikutnya ini adalah generasi kuat atau generasi lemah, yaitu duriatan qawiyah atau duriatan thayyibah kalau istilah Al-Qur'an, atau duriatan di'afa, itu adalah orang tuanya yang paling penting, paling mendasar. Maka kemudian peran orang tua menjadi sangat penting untuk memastikan agar mereka tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka, seperti itu tadi, dalam berbagai aspek kelemahan, terutama lemah iman, ilmu, amal, akhlak, dan kemudian kelemahan yang bersifat fisik dan material. Tetap itu juga kuncinya ada pada orang tua. Apakah orang tua nanti kemudian hendak meninggalkan generasi yang lemah atau generasi yang kuat? Masalahnya kadang memang orang tua tidak merasa bahwa apa yang dilakukan saat ini akan melahirkan generasi yang lemah, gitu ya. Perasaannya ini mah kasih sayang aja, bentuk kasih sayang saja dan sebagainya, gitu ya. Apalagi ketika orang tua biasanya, gitu ya, terjadi pada orang tua itu sebuah perasaan, saya juga merasakan sebagai orang tua, gitu ya. Perasaan bahwa karena dulu kita hidup dalam keadaan kesulitan, gitu ya, dalam keadaan kesulitan dan kemudian Allah perkenankan agak bisa, gitu ya, yeah. Bergeser dari kesulitan itu menjadi lebih baik seperti itu. Kita berharap bahwa anak kita tidak mengalami kesulitan yang sama, sehingga kita berikan fasilitas, kita manjakan dengan berbagai kemudahan. Padahal ternyata, gitu ya, justru kesulitan-kesulitan dulu yang kita alami itulah yang membentuk kita saat ini, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada anak kita justru yang melahirkan kelemahan pada akhirnya, gitu ya. Seperti seekor kupu-kupu yang hendak keluar dari kepompongnya akan berbeda kupu-kupu itu kalau dipotong atau dibukakan kepompongnya dengan dia keluar sendiri. Yang keluar sendiri maka sayap-sayapnya akan kuat untuk dia bisa terbang, sedangkan yang dipotong, yang dibukakan, maka sayapnya lemah dan akhirnya kemudian akan mengalami tidak bisa survive, akan mengalami kematian bahkan, seperti itu. Jadi peran orang tua sangat besar sekali dan paling pokok, paling mendasar dalam membentuk generasi yang kuat atau generasi yang lemah, seperti itu.
0: Baik, berarti juga begitu sangat pentingnya ya Ustadz, orang tua yang menghadirkan generasi kuat ataupun juga lemah ini. Nah, langkah apa saja Ustadz yang menjadi perhatian terkhusus bagi orang tua ini agar tidak menghadirkan generasi yang lemah ini Ustadz? Apakah dimulai dari persoalan ekonomi kah, atau justru dimulai dari perubahan cara berpikir, atau seperti apa ini Ustadz?
1: Baik, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 9 ini kemudian peringatan, sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Yeah. Gitu. Jadi ini adilnya Allah, beliau Allah memberikan peringatan kepada kita dan sekaligus memberikan solusi. Sehingga dalam ayat ini kita setidaknya kemudian menemukan tiga hal, tiga langkah lah gitu ya, yang bisa kita lakukan agar kemudian tidak melahirkan generasi yang lemah. Allah mulai tadi dengan kalimat waliyasalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan yafakhulu alaihim. Artinya pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya antisipasi, kewaspadaan kita jangan sampai kemudian melahirkan generasi yang lemah. Jadi sikap antisipatif, gitu ya, kita berpikir panjang tentang generasi setelah kita semuanya, ini adalah paling mendasar. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan yang melahirkan antisipasi, yeah. Bukan melahirkan akhirnya kita insecure, melahirkan akhirnya kita putus asa. Kan ada orang-orang yang kemudian karena takut nanti di masa yang akan datang anaknya akan mengalami berbagai kelemahan, berbagai kesulitan, akhirnya memilih jalan child free, kan gitu ya. Ada, yeah, sekarang gerakan seperti itu karena takut. Nah, enggak, kita punya yang namanya kemampuan untuk mengantisipasi. Maka Allah katakan wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan yafakhulu alaihim, itu untuk kita punya antisipasi. Satu, antisipasi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah ini saya sebut sebagai transendensi. Jadi pertama antisipasi, yang kedua transendensi. Jadi kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena pada hakikatnya yang bisa menjaga anak kita, menjaga keturunan kita, yang mampu kemudian menjadikan anak kita turiatan kawiyah, itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua harus memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat memperkuat transendensinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama antisipasi, yang kedua transendensi, yang ketiga kemudian fal yaqulu qawlan sadida, yaitu memperkuat narasi. Jadi orang tua harus mampu menyampaikan narasi-narasi yang kuat, narasi-narasi yang terbaik, narasi-narasi yang jelas tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang siapa kita dan sebagai manusia, seperti apa yang harus dijalani oleh kita sebagai manusia, seperti itu ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dan alam semesta, dan kemudian itu dikomunikasikan dengan komunikasi yang benar, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebenaran, maka kemudian itu yang langkah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat 9 ini. Jadi antisipasi, transendensi, dan narasi, seperti kira-kira kalau mau disingkat gitu, tiga hal ini. Tapi nanti kita bisa eksplor juga ya tentang hal ini. Bagaimana kita melakukan antisipasi? Artinya kita dari sejak awal jangan menganggap bahwa masa yang akan datang pada anak-anak kita itu akan masa yang baik-baik saja, lebih baik. Karena Rasulullah SAW sampaikan bahwa Sayyidina Ali mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, dan Rasulullah menyampaikan bahwa zaman yang akan dihadapi oleh masa yang akan datang itu pasti lebih buruk dari zaman hari ini. Yeah. So, kita punya antisipasi. Lalu kemudian mau tidak mau, karena sehebat apapun antisipasi kita, kita kemudian akan berhadapan dengan zaman yang buruk itu, maka perkuat transendensi, perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, titipkan anak kita kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, perkuat kemudian ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian ikatan kita dengan jiwa anak kita juga semakin kuat, dan fal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkuat narasi, kuatkan komunikasi, sehingga kemudian anak-anak kita kemudian memiliki dasar-dasar yang kuat dalam menjalani kehidupan, tidak mudah terbawa oleh narasi-narasi sesat yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang menginginkan merusak generasi ini, seperti itu, maka kemudian insya Allah kemudian kita bisa terhindar dari melahirkan atau kita mampu memutus mata rantai duriatan di afa, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Berarti juga banyak hal ya Ustadz untuk menjadikan generasi kuat yang tadi disampaikan. Nah, apakah hal ini dititik beratkan hanya kepada orang tua saja Ustadz untuk menghadirkan generasi yang kuat, atau ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan seperti dalam diri anak itu sendiri atau lingkungan Ustadz?
1: Ya, baik, bagus sih pertanyaannya. Jadi faktor yang membentuk anak seperti itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa bawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan cenderung kepada ketauhidan, kepada Islam, kepada kebenaran, tetapi kemudian ada faktor fa'abawahu, ada faktor abawahu yang menjadikan dia kemudian akhirnya Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik, dan melakukan perbuatan-perbuatan atau menjadi generasi yang tidak sesuai dengan fitrahnya itu. Maka kemudian abawahu memang secara kalimat, secara bahasa artinya bapak atau orang tua. Tetapi kemudian kita bisa katakan bahwa faktor abawahu ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dari si anak tersebut, yang memang yang paling dekat, yang paling utama, yang paling mendasar orang tua. Tapi kita tahu bahwa anak-anak kita itu tidak hanya berada di lingkungan rumah, di lingkungan orang tua. Mereka kemudian punya pertemanan, punya lingkungan, punya pertemanan. Maka Rasulullah SAW juga menyabdakan al-mar'u ala dini khaliluh, bahwa seseorang itu tergantung agama dari teman baiknya. Fal yandur mayu khalil, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman baiknya. Yeah. Demikian juga anak-anak kita, pasti anak-anak kita ini punya teman baik, pasti anak-anak kita ini punya lingkungan pertemanan, punya lingkungan istilahnya circle gitu ya, circle, punya circle, yeah, pertemanan. Maka hendaklah orang tua juga memperhatikan siapa yang jadi circle pertemanannya, karena bisa jadi kemudian anak-anak kita ini punya circle pertemanan, dia sudah baik, kita didik di rumah dengan baik, tapi ketika circle pertemanannya toksik, circle pertemanannya buruk, maka bisa membawa juga kepada keburukan. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan fal yandur mayu khalil, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang jadi teman baiknya. Dan sekarang kemudian di dunia internet saat ini, kita jadi dua nih tugas orang tua, jadi lebih berat, karena harus memperhatikan teman baik di dunia nyata, dan juga harus memperhatikan teman baik anak kita di dunia maya, seperti yang dua-duanya bisa berpengaruh. Karena ada anak yang di dunia nyatanya baik-baik saja, ngumpul-ngumpul. Kan kemarin banyak ya kejadian, ada orang yang ikut kepada grup kriminal yang sangat dahsyat dan sebagainya, akhirnya sampai bikin itu di kehidupan sehari-hari ini gak punya teman di nyatanya, tapi di mayanya dia kuat pertemanannya, dikasih tata cara bikin bom dan sebagainya, akhirnya membuat kriminal. Waktu di Jakarta, di Tangerang, di mana gitu kan, ada berarti kemarin ada di Parongpong juga, walaupun sudah dewasa itu juga di grup kan ininya dia dapatnya itu. Jadi ini adalah yang kedua tuh, lingkungan pertemanan juga termasuk lingkungan pendidikan. Ya mengapa kemudian kita perlu memperhatikan kemana anak kita kemudian dididik, kemana anak kita disekolahkan, seperti itu. Orang tua harus memperhatikan, jangan sampai kemudian prinsipnya yang penting mah anak sekolah, tapi sekolahnya, tempat pendidikannya tidak diperhatikan, karena teman-teman di sekolahnya, lingkungan sekolahnya, kurikulum pembelajaran bisa berpengaruh juga kepada anak-anak kita. Lebih jauhnya lagi lingkungan masyarakat gitu ya, pemerintahan dan sebagainya, itu ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kepada anak-anak kita semuanya, dan itu adalah faktor dominan. Faktor yang cukup dominan berpengaruh kepada anak-anak kita, walaupun kemudian ada pada anak kita ini yang namanya tadi fitrah yang telah Allah berikan, seperti itu. Sehingga kemudian semuanya harus diperhatikan oleh orang tua, bukan hanya ya tadi orang tuanya, juga lingkungan pertemanannya, lingkungan pendidikannya, lingkungan masyarakatnya, semuanya harus diperhatikan oleh orang tua. Nah, pada aspek anaknya juga harus diperkuat anaknya agar fitrahnya terus berkembang, sehingga kemudian walaupun lingkungannya buruk dia bisa survive misalkan, walaupun itu memang agak berat seperti itu. Sehingga kemudian pemilihan lingkungan yang baik itu harus dilakukan. Makanya kan ada pelajaran misalkan dari Siti Hannah dan Imron yang kemudian dia memilih untuk kemudian menitipkan anaknya Siti Maryam kepada Nabi Zakaria, karena dia meyakini bahwa Nabi Zakaria adalah akan menjadi lingkungan terbaik bagi anaknya Siti Maryam. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, jadi tentunya fitrah anak adalah tentunya suci ya Ustaz, kecenderungan bawaan sejak lahirnya condongnya memang pada kebaikan, tapi
1: kebaikan, betul.
0: Faktor yang merubahnya itu lebih banyak dari faktor eksternal, yang ini menyebabkan tentunya tantangannya lebih besar ya bagi orang tua, apalagi di zaman sekarang ya Ustaz, seperti adanya media sosial, lalu juga harus menjaga lingkungan pertemanan. Nah, lantas bagaimana Ustaz langkah yang perlu dihadirkan ketika orang tua tidak memiliki kapasitas mendidik yang baik ataupun juga ilmu yang benar ketika untuk mendidik anak ini Ustaz?
1: Ya baik, ini bagus pertanyaannya, karena kan banyak orang tua kemudian mengatakan saya bukan tidak mau mendidik anak saya gitu ya, tapi saya ini kurang ilmunya dan sebagainya. Maka itulah ya tadi salah satu contoh apa yang kemudian dijalankan oleh Imron gitu ya. Al-Quran menyebut salah satu surat di dalam Al-Quran adalah Ali Imron, keluarga Imron. Karena Imron ini berhasil membangun sebuah keluarga yang baik, walaupun dia bukan orang yang istilahnya bukan orang yang serba bisa sebenarnya. Maka kemudian salah satu langkahnya kan gitu, dari bahkan kemudian kalau dari ibunya, dari Siti Hannah, dari sejak mengandung sudah berdoa kepada Allah, sudah inni nazartu ma fi batni muharraran, kan sudah dinazarkan bahwa kelak nanti anakku ini akan menjadi muharrar, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala gitu, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dinazarkan dari sejak kandungan, dijaga kemudian kandungannya dengan baik, diberikan asupan nutrisi yang baik. Ketika sudah lahir kemudian ini kemudian diasuhkan tadi, ketika orang tuanya tahu nih saya tidak terlalu bisa untuk mendidik, maka diberikan kepada pengasuhan yang lebih baik, yaitu dalam hal ini ala kafalan Zakaria, kepada pengasuhan Nabi Zakaria. Nah, dan ini juga bisa tuh orang tua sekarang kan, ketika orang tua misalkan tidak bisa mendidik, ada pondok pesantren gitu ya, ada sekolah-sekolah yang insya Allah kemudian kompeten untuk mendidik anak-anak, lebih baik seperti itu. Dan memang pada hal ini ya perlu kemudian orang tua kemudian mungkin kadang kan orang tua aduh sekolahnya nih agak mahal misalkan, seperti itu. Padahal pendidikan adalah investasi kan, bisa dipesantrenkan, bisa kemudian disekolahkan kepada sekolah Islam dan sebagainya, yang kemudian itu kemudian bisa lebih menjaga lingkungannya dibandingkan kemudian dengan orang tua kemudian sudah merasa tidak bisa mendidik, kemudian dititipkan kepada lembaga pendidikan yang tidak diketahui bagaimana kemudian kurikulumnya, bagaimana proses penjagaan anaknya gitu ya, yang kemudian pergaulan lingkungan sekolahnya juga tidak baik seperti itu, buruk seperti itu dengan alasan ya saya gak bisa mendidik, mudah-mudahan sama gurunya bisa dididik, padahal kita tidak berusaha, orang tua tidak berusaha mencari tempat pendidikan yang terbaik buat anak. Jadi harus mau juga orang tua kemudian berinvestasi menitipkan kepada lembaga pendidikan yang baik seperti itu. Dan itu bagian juga dari pengorbanan orang tua yang insya Allah kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran anak yang soleh, solehah yang nanti bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal, bahkan sudah meninggal mengalirkan doa anak yang soleh dan solehah itu. Jadi ketika orang tua punya ini, ya pertama boleh kita titipkan kepada lembaga pendidikan yang kompeten. Yang kedua ya tetap orang tua juga harus belajar, harus meningkatkan kapasitas diri. Jangan merasa cukup, jangan stagnan dengan keadaannya. Ya saya mah cuma segini atau kemampuan saya. Ya, sekarang belajar dan kemudian tempat belajar sekarang untuk orang tua banyak seperti itu. Banyak channel-channel, misalkan ya parenting dan sebagainya, gitu, yang bisa kemudian diakses, yang bisa didengarkan, yang bisa kemudian asal kita mau berinvestasi waktu gitu ya, mungkin sedikit kuota gitu ya, untuk kemudian mendengarkan supaya kemudian kita dapat ilmu, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada anak-anak kita semuanya. Jadi pada hakikatnya orang tua juga jangan berhenti belajar, karena kemudian tadi zaman anak kita ini berbeda dengan zaman kita, sehingga kemudian kita harus belajar bagaimana menghadapi zaman ini seperti itu. Bagaimana mendidik anak di zaman now istilahnya ya, di zaman sekarang begitu. Kita juga perlu belajar. Gitu. Dan setiap anak kadang misalkan kita punya berapa anak, saya punya 7 anak, 7-7-nya berbeda karakteristik, cara belajarnya, gayanya dan sebagainya, sehingga kita perlu belajar tentang berbagai metode belajar pada anak yang berbeda-beda juga seperti itu. Ya, itu mungkin. Jadi pertama kita titipkan kepada lembaga pendidikan yang kompeten, yang kedua orang tuanya juga harus mau belajar meningkatkan kapasitas diri seperti itu.
0: Masya Allah, ikhtiar-ikhtiar ini bisa dilakukan ya Ustaz, salah satunya tadi adalah dititipkan ke lembaga pendidikan terpercaya atau juga kompeten, lalu juga orang tua tidak berhenti dengan beralasan saja ya Ustaz, tapi senantiasa juga belajar, apalagi sekarang zamannya sudah mudah ya ketika mendapatkan ilmu ya Ustaz, tentunya juga baik melalui YouTube ataupun juga kajian-kajian tentunya. Masya Allah, ini menarik Ustaz pembahasannya di sore hari ini, namun nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, insya Allah nanti kita juga akan dalami kembali pembahasan kita Ustaz di sore hari ini berkaitan tentang memutus mata rantai zuriatan diafan, yang dimana refleksi Quran Surat An-Nisa ayat ke-9 dalam menjawab tantangan kemiskinan dan kebodohan. Baik, dan juga kami mengajak Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya ataupun juga bertanya ya sahabat MK, terus juga Anda sebagai orang tua, ikhtiar-ikhtiar apa yang dapat ataupun juga dihadirkan untuk menghadirkan keturunan zuriatan diafan yang tidak lemah, sahabat MK, boleh juga disampaikan berbaginya, ataupun juga Anda ingin bertanya, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan kita. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi ya? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki termin yang kedua dalam sajian program Inspirasi Quran. Tentunya di kebersamaan sore hari ini dalam pembahasan berkaitan tentang memutus mata rantai zuriatan di Afan. Refleksi Quran Surat An-Nisa ayat ke-9 dalam menjawab tantangan kemiskinan dan kebodohan. Yang di sore hari ini dibersamai oleh narasumber kita, guru kita, sahabat MK, Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim di sore hari ini. Di termin yang kedua ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, yang ingin bergabung menyampaikan, berbagi ataupun juga pertanyaannya, silakan. Anda dapat langsung memanfaatkan layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan di sore hari ini dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan kali ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali di kebersamaan termin kedua ini. Kita juga akan awali terlebih dahulu nampaknya Ustadz menyapa sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya Ustadz.
1: Baik, silakan.
0: Baik, pertama kita sapa Ustadz sahabat MK yang menyimak di sore hari ini, ada dari Ibu Anissa dari Parken yang menyampaikan ikut menyimak Ustadz di kebersamaan sore hari ini, Masya Allah.
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung mengirimkan atensinya. Lalu kita juga sapa Ustadz di sore hari ini sahabat MK juga yang sudah bergabung dan menyampaikan pertanyaannya. Disampaikan Ustadz oleh sahabat kita dari sahabat Ainun, usia 26 tahun asal Bandung yang bertanya Ustadz. Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang enggan belajar parenting, mendidik anak di usia remaja dan tanggung jawab ini? Orang tua sahabat kita ini disampaikan mengamanahkan kepada sahabat MK ini seorang kakak, nampaknya Ustadz disampaikan. Langkah apa yang harus diikhtiarkan ataupun juga dilakukan sebagai kakak untuk tanggung jawab ini? Terima kasih Ustadz.
1: Oke, baik. Ya Allah ya. Ini pertanyaan dari sahabat MK Ainun ya. Yang kemudian bertanya tentang bagaimana ketika beliau mungkin menitipkan ya, ada yang menitipkan pengasuhan berarti ya,
0: iya,
1: kepada kakaknya begitu mungkin ya.
0: Betul, ini, Ustaz.
1: Nah, pertama ketika kita tidak masalah gitu karena memang juga ada ya di ini kan menitipkan anak kita ke dalam pengasuhan atau pendidikan orang lain, memang ada tadi ada contohnya, misalkan dari keluarga Imron, bahkan kemudian Nabi Muhammad kecil juga sama ya, kemudian dititipkan dalam pengasuhan dan kemudian bahkan persusuannya gitu ya kepada Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad seperti itu ya. Kemudian ada beberapa kasus-kasus yang lain, bahkan kemudian dulu gitu ada tradisi kalau para kiai itu menitipkan kepada kiai yang lain seperti itu pengasuhan anaknya gitu ya, itu memang ada. Tapi kemudian pertama yang harus dipastikan itu bahwa kita tahu gitu yang dititipkan ini betul-betul akan mampu mengasuh mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Itu kita tahu betul track record orangnya seperti apa, dan tadi kalau keluarga biasanya ya kita tahu betul gitu ya. Yang kedua, tetap kemudian sebagai orang tua tidak boleh berlepas tangan. Sebagaimana ketika menitipkan kepada sekolah, misalkan menitipkan kepada pesantren seperti itu ya, orang tua tidak boleh berlepas tangan. Kan ada ya kasusnya kemudian orang tua itu, misalkan contohnya yang sering terjadi adalah ketika ke pesantren gitu ya. Jadi seolah-olah seperti ngebuang anak gitu ke pesantren teh. Pokoknya disimpan di pesantren, enggak pernah ditengok-tengok acan seperti itu. Jangankan ditanyakan perkembangannya seperti apa, ditengok pun enggak ada gitu ya. Jangan-jangan nanti pas lulus pesantren si anaknya pulang ke rumah, pas masuk ke rumahnya enggak kenal gitu sama orang tuanya, ini siapa yang ada di rumah gitu ya. Saking tidak pernah ikut bertanggung jawab orang tuanya kepada anak. Jadi tetap orang tuanya harus mengontrol, harus memastikan seperti itu. Tidak boleh kemudian berlepas tangan. Ah, dan sudah saya mah sudah nitipin pendidikan pengasuhan anak saya kepada kakak saya, kepada pondok pesantren, kepada kiai, kepada ustadz, kemudian lepas tangan seperti itu, enggak. Tetap harus dalam kontrol, dalam evaluasi istilahnya, tetap ditanyakan, tetap dipastikan semuanya seperti itu. Dan ini tetap tanggung jawab orang tua, karena nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita adalah orang tuanya gitu. Anak-anak Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita adalah orang kita sebagai orang tua gitu ya. Tidak akan ditanyakan kepada dalam pertanggungjawaban pendidikan kepada pengasuhnya, kepada tadi lembaga pendidikannya, kepada pesantrennya, enggak. Orang tuanya yang akan ditanya, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Betul, sehingga pertama cek tadi, pastikan track record yang akan mengasuhnya dengan baik. Yang kedua, tidak boleh berlepas tangan, tetap kemudian dikontrol, dievaluasi, dipastikan, seperti itu. Wallahualam.
0: Baik. Nah, bagaimana apabila ini diberikan amanah ini kepada seorang kakak, Ustadz? Karena ini nampaknya sahabat kita ini seorang...
1: Kakaknya, si anaknya atau kakak dari... berarti uaknya kalau kakak dari ini, atau kakak anaknya?
0: Kakak anaknya, Ustadz. Jadi,
1: kakak anaknya.
0: Dilimpah beratkan ke kakak ataupun anaknya yang tertua nampaknya, Ustadz.
1: Anaknya yang tertua. Oke, baik. Itu bisa saja gitu, apalagi kalau ternyata kakaknya ini sudah dewasa gitu ya. Sudah dewasa, sudah mampu, kemudian... secara tanggung jawab dirinya sudah selesai, dia juga mampu mendidik, mampu mengasuh, seperti itu ya. Bisa saja, bisa dilakukan seperti itu. Cuman mungkin penting nih dalam konteks nanti kehidupan gitu ya, dalam konteks terutama dalam aspek hijab nantinya. Karena kan nanti ketika anak kita gitu ya dititipkan kepada kakak, itu tidak masalah sih seperti dia. Cuman nanti si kakaknya punya anak juga gak masalah juga. Itu sih tidak masalah, karena kemudian secara hijab artinya dia nanti dengan ponakannya, bareng dengan ponakannya, atau bareng ya, bareng dengan keponakannya, kemudian tidak akan terganggu dalam aspek hijab. Nah, yang agak bermasalah itu misalkan kalau kita titipkan ke kakak kita gitu ya. Orang tua nih nitipkan ke kakaknya. Berarti kepada bibinya atau uaknya. Nah, si bibi dan uaknya itu kan punya anak. Berarti kategorinya sepupu kan gitu ya. Nah, kalau sepupuan kemudian ketika laki-laki dan laki-laki sih tidak masalah. Jadi kalau laki-laki dan perempuan itu sudah kategorinya sepupu, kan ghair mahram gitu ya. Nah, itu juga penting diperhatikan, karena kadang gitu ya karena saking dekatnya sebagai seorang sepupu, karena tadi dia hidup bersama dengan uaknya gitu ya, di rumah uaknya, kemudian punya anak uaknya dan sebagainya, udah nganggap adik sendiri dan sebagainya, akhirnya sagulung sagalang. Tidak ada hijab, padahal secara aspek syariat gitu, aspek syariat tentang mahram dan ghair mahram adalah ghair mahram. Kan sering terjadi seperti itu, kasusnya sering terjadi seperti itu. Nah, ini penting. Kalau tadi kepada kakaknya, dalam artinya berarti dia, kalaupun nanti kakaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, punya anak, berarti anak-anak dari kakaknya kan keponakan. Secara mahram dan secara ini mahram kan tetap. Jadi tidak ada masalah dalam aspek hijab, dalam aspek syariat tentang mahram dan ghair mahram. Itu bisa dilakukan. Tapi tetap pastikan bahwa kakaknya ini kompeten untuk bisa mendidik, mengasuh, seperti itu. Dan orang tua tetap harus terlibat, harus memastikan. Seperti bisa saja. Kalau ternyata kita melihat manfaatnya lebih besar kalau di

0: menghadirkan mendidik juga gitu untuk adik-adiknya ya Ustaz.
1: Betul, betul, betul. Kan banyak yang memang biasanya kalau sudah menjadi kakak tertua, apalagi misalnya orang tuanya sudah terlalu sepuh, sementara masih punya adik yang kecil gitu, anak yang kecil gitu, biasanya dibebankan memang kepada kepada kakak yang tertua untuk pengasuhan dan pendidikan si adik kecilnya ini gitu ya. Nah itu ya sang kakak pun harus kemudian mengupayakan memaksimalkan belajar, meningkatkan kapasitas diri dan sebagainya. Walaupun tadi sekali lagi tanggung jawab utamanya ada pada orang tua gitu, seperti itu. Sehingga kalau terjadi sesuatu ya orang tua harus mengambil alih lagi tanggung jawabnya. Misal kelihatannya tidak ini, jangan dibiarkan seolah tadi lepas tangan, udah sama kakaknya gitu. Jangan seperti itu, karena nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tetap orang tua seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan itu ya sahabat Ainun, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya di sore hari ini. Sahabat Ainun dari Bandung yang sudah bergabung, terima kasih sahabat Ainun yang tentunya sudah juga menghadirkan atensinya. Kita akan lanjutkan kembali Ustaz menyapa sahabat MK juga yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya. Ini dari sahabat kita di luar kota Bandung Ustaz, ada dari Mas Tom di Yogyakarta. Masya Allah,
1: Masya Allah.
0: Disampaikan Ustaz oleh Mas Tom di Yogyakarta ini dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-9, Ustaz bagaimana mendidik anak kuat dalam ekonominya Ustaz? Peran ayah dan ibu seperti apa yang perlu dihadirkan ini?
1: Ya, baik. Jadi dalam aspek ekonomi seperti itu, yang paling utama mungkin yang harus kita didik kepada anak-anak kita adalah kemandirian gitu ya, atau istilahnya nantinya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, atau kemandirian seperti itu. Yang ini kemudian kalau kita lihat di masa, ada hikmah besar gitu ya, karena mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tahapan di masa kecilnya, kemudian hidup di Bani Sa'ad, terpisah dari keluarganya di Mekah, kemudian beliau kemudian melakukan berbagai ragam aktivitas gitu ya, yang juga melatih kemandirian beliau, sehingga nanti usia 7 tahun ketika beliau kembali ke Quraisy seperti itu dalam pengasuhan Abu Thalib, beliau sudah mandiri. Bahkan bayangkan seorang anak 7 tahun sudah mandiri kemudian secara ekonomi untuk kemudian mengembala domba dan kemudian mendapatkan upah satu kirat istilahnya untuk menghidupi dirinya dan juga memberikan sumbangsih kepada keluarga Abu Thalib seperti itu. Jadi ini yang paling utama gitu, kemandirian. Karena nanti kemudian dalam kehidupan ya istilahnya muamalah berekonomi, maka orang-orang yang memiliki kemandirian ini biasanya akan lebih dibutuhkan, akan lebih dibutuhkan, akan lebih baik, dan biasanya akan berusaha untuk kemudian mencari sendiri dan sebagainya. Yang kedua adalah aspek mungkin juga penting ya, kreativitas. Maka anak-anak kita harus dibangun gitu ya, menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang bisa mampu mencari solusi out of the box dari permasalahan kehidupan seperti itu, sehingga kemudian tidak stuck, tidak ini ketika menghadapi berbagai masalah, sehingga kemudian akhirnya nanti kalau di dalam kehidupan berekonomi juga dia kemudian bisa menemukan solusi-solusi kreatif seperti itu. Jadi kreativitas, kemudian juga komunikasi gitu ya, kemampuan berkomunikasi seperti itu. Karena nanti dalam muamalah gitu ya, dalam istilahnya mah kehidupan berekonomi, maka kemampuan berkomunikasi ini juga cukup penting gitu ya. Maka kemudian kan ada orang mengatakan ada 21st century skills. Jadi skill apa 21, ada critical thinking, ada creativity, ada komunikasi, ada kolaborasi, kerjasama seperti itu. Nah, dan yang paling mendasar adalah tadi tentang kemandirian. Sehingga kemudian harus sudah mulai dididik anak-anak kita itu, jangan segalanya diberi, jangan segalanya instan, jangan segalanya mudah seperti itu. Dibangun kemandirian, karena nanti supaya mereka bisa survive termasuk dalam aspek ekonomi sekalipun di kemudian hari. Jadi kemandirian, critical thinking, kemudian kreativitas, kemudian komunikasi, kolaborasi, kerjasama, itu menjadi skill-skill penting yang dibutuhkan oleh anak-anak kita tadi pada aspek kehidupan ekonominya nanti, bahkan mungkin hal-hal dalam aspek-aspek yang lainnya juga dibutuhkan hal tersebut. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Juga titik pentingnya ada

0: menghadirkan aspek mandiri ya, mendidik anak untuk senantiasa mandiri ya Ustaz, agar tidak tentunya manja ataupun juga ini malah bergantung kepada orang lain nantinya. Baik.
1: Betul, betul, betul.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat ataupun juga Mas Tom dari Yogyakarta sudah bergabung, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya di sore hari ini. Dan baik, nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan sapa kembali sahabat MP yang sudah bergabung juga menyampaikan atensi pertanyaannya di termin yang ketiga Ustaz.
1: Baik, baik, silakan.
0: Baik, itu dia sahabat MP di termin kedua kebersamaan kita bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP. Nah, Anda pun masih dapat ikut bergabung sahabat MP bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di sore hari ini, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali kebersamaannya, sahabat MK, di termin selanjutnya, di termin yang ketiga, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin terakhir sahabat MK di kebersamaan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Q&A. Tentunya juga di sore hari ini pembahasannya sahabat MK berkaitan memutus mata rantai dzurriyatan diafan. Refleksi Quran Surat An-Nisa ayat ke-9 dalam menjawab tantangan kemiskinan dan kebodohan. Yang di sore hari ini dibersamai oleh guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim. Di segmen terakhir juga kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin tentunya juga bergabung ya sahabat MK menyampaikan atensinya, dapat Anda langsung sampaikan saja di nomor MK FM baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaannya di termin yang ketiga ini Ustadz. Dan kalau kita kembali Ustadz pada Quran Surat An-Nisa ayat ke-9, seperti apa sebenarnya Ustadz gambaran generasi yang kuat menurut Al-Quran ini Ustadz?
1: Ya baik, jadi di dalam Al-Quran gitu ya, tentang Turiyah itu ada yang kemudian doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria gitu ya, tentang meminta kepada Allah agar diberikan dzurriyatan thayyibah, dzurriyah yang baik seperti itu. Yang kemudian kita bisa melihat ya gambaran dari dzurriyah thayyibah itu sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yahya di dalam surah Maryam seperti itu ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahi dia ilmu, anugerahi hikmah, kemampuan memahami hukum, kemudian menjadi anak yang lembut seperti itu, dan kemudian menjadi anak yang soleh di dalam kehidupan seperti itu. Dan ini menunjukkan demikian dzurriyah thayyibah yang diharapkan oleh Nabi Zakaria seperti yang didoakan, yang doanya Nabi Zakaria yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya nanti Nabi Yahya, dan kemudian nanti kelanjutannya juga apa yang terjadi kepada Siti Maryam yang kemudian memiliki keturunan, yang kemudian kita sering mendengar ya tentang surat Maryam, tentang Nabi Isa alaihi salam seperti itu ya, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dianugerahi berbagai, terutama kemudian dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ini Abdullah gitu, atani alkitab wajah penerbia gitu, dan kemudian aspek-aspek kemudian kehidupan yang menunjukkan kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan seperti itu. Jadi aspek ilmu, aspek pemahaman tentang hukum gitu ya, tentang syariat gitu ya, kemudian kelembutan hati, kemudian kesalehan gitu ya, kemudian pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan segenerasi yang thayyibah, dzurriyah thayyibah atau dzurriyah qawiyah. Atau kalau kita mau ini kepada kasusnya kasusnya kemudian Talut seperti itu, yang kemudian ketika Talut akhirnya jadi pemimpin, kemudian Allah Subhanahu wa taala, mengapa akhirnya Talut jadi pemimpin? Karena Allah Subhanahu wa taala wazadahum bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi Nabi Talut ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, ditambahkan kekuatan, keluasan berupa pada jasad dan ilmu. Jadi pada aspek ilmu, pada aspek jasadiah juga adalah ciri dzurriyah yang qawiyah. Karena kan tetap gitu ya, apalagi sekarang ya di zaman kemudian kita banyak kemudian aspek-aspek kehidupan, baik dari sisi makanan, dari sisi aspek-aspek yang lainnya, polutan dan sebagainya, yang memudahkan untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang secara jasad juga kurang kuat. Apalagi misalkan dengan gadget dan sebagainya, akhirnya aktivitas fisik anak-anak kurang,
0: betul.
1: Kecenderungannya pada gadget dan seterusnya, sehingga secara jasad pun tidak bastoh, tidak memiliki kekuatan. Nah, sehingga kemudian sulit nanti menjadi pemimpin kalau tidak punya bastotan fil ilmi wal jismi, kekuatan pada jasad, pada fisik dan pada ilmu, seperti pada ilmu dan pada fisik seperti itu. Ilmunya juga harus kuat, fisiknya juga harus kuat. Jadi kalau kita lihat gambaran tentang dzurriyah thayyibah sebagaimana harapan Nabi Zakaria yang kemudian akhirnya lahir Nabi Yahya, nanti bisa dilihat di dalam surat Maryam gitu ya, kriteria-kriteria yang kemudian Allah berikan kepada Nabi Yahya seperti itu. Dan kemudian tadi kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Thalut berupa bastata ilmi wa jismi. Nah, itu semuanya harus diperhatikan oleh orang tua agar melahirkan dzurriyah qawiyah, dzurriyah thayyibah sebagai lawan dari dzurriyah tadi apa seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, tentunya juga banyak sekali ya Ustadz generasi kuat yang dihadirkan tadi. Tentunya ini menjadi perhatian dan juga menjadi gambaran untuk tentunya bagi sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan sore hari ini. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan, Ustadz, di akhir dapat juga dikuatkan kembali ataupun juga dilengkapkan Ustadz berkaitan pembahasan kita di sore hari ini berkaitan tentang memutus mata rantai dzurriyatan dhaifan, berkaitan refleksi Quran Surat An-Nisa ayat ke-9 dalam menjawab tantangan kemiskinan dan kebodohan ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, sekolah dan kasira. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan ya di dalam Surat An-Nisa ayat 9 tentang hendaknya kita mengantisipasi merasa takut hadirnya generasi yang lemah, dan kemudian kita perkuat transendensi ketakwaan kita kepada Allah dan narasi yang kuat dengan qolan sadida. Maka kemudian itu kemudian menjadi langkah-langkah kita yang bisa kita lakukan dalam memutus mata rantai dzurriyatan dhaifan. Dan kemudian penting kita terutama sebagai para orang tua kemudian untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita semuanya. Dan tadi mungkin selain surat Ali Imran, kalau berbicara tentang orang tua juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang seseorang yang mungkin bisa jadi bukan siapa-siapa, yaitu tentang Luqman. Maka ada surah Luqman. Luqmanul Hakim ini kemudian dikenal oleh disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai orang yang diberikan oleh Allah hikmah. Padahal dia bukan orang besar gitu ya, bukan siapa-siapa. Konon ada yang mengatakan beliau ada seorang tukang kayu, ada seorang budak, seperti artinya orang biasa saja. Tapi kemudian dia berhasil kemudian menyampaikan narasi terbaik pada anak-anaknya lewat perkataan-perkataan hikmah Luqman yang kemudian membentuk aspek akidah, aspek syariah dan akhlak pada anak-anaknya, dari mulai ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimish shalah ya, dan kemudian ayat-ayat yang bisa kita lihat dalam surah Luqman dari mulai ayat 12 sampai ayat 19 bagaimana sebagai orang tua gitu ya Luqman, walaupun bukan, kan kadang gini, ada orang tua yang mengatakan ketika disampaikan gitu ya bahwa keluarga terbaik adalah sebagaimana Nabi Ibrahim, kemudian kan kita bukan nabi dan rasul. Ketika dikatakan seperti keluarga Imran, kan kita juga bukan circle nabi seperti itu gitu ya. Maka kemudian Allah berikan lagi yaitu Luqman supaya kita tidak punya alasan lagi gitu. Sebenarnya Luqman adalah orang biasa-biasa saja, tapi dia meningkatkan kapasitas dirinya kemudian akhirnya jadi orang tua yang baik yang bisa menyampaikan kalimat narasi-narasi yang kuat sehingga menjadi hikmah kepada anak-anaknya, dan itu menjadi kurikulum, mungkin nanti bisa kita bahas tersendiri, kurikulum Luqmanul Hakim yang kemudian menjadi kurikulum terbaik yang bisa kita jalankan untuk mendidik anak-anak kita agar kemudian menjadi dzurriyah thayyibah, dzurriyah qawiyah, dan memutus mata rantai dzurriyatan dhaifah. Demikian mungkin kembali
0: baik.
1: Dan sahabat yang lainnya,
0: Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan, disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dihadirkan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustaz, melimpahkan kesehatan, serta juga senantiasa diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan selalu. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubalih dan trainer Mubalih Akademi Habim, yang mudah-mudahan ilmu di sore hari ini menjadi pengingat dan juga semangat bagi kita sahabat MK, bagi orang tua, calon orang tua, dan juga bagi kita juga selaku anak ya sahabat MK, mudah-mudahan menjadikan pengingat bagi kita pentingnya peran orang tua mendidik anak, menghindari ya sahabat MK generasi yang lemah, tidak meninggalkan, ataupun juga ini menjadi poin-poin yang dapat juga nanti kita dapat ambil hikmah dari kisah Luqman ya sahabat MK, yang tentunya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak dapat belajar meningkatkan kapasitas kita untuk menghadirkan generasi-generasi yang kuat tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung juga mengirimkan atensinya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di sore hari ini, sahabat MK, kebersamaannya menyambung dalam segmen berita dunia Islam, yang tentunya kita akan kembali menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam, dan kita akan memperbaharui informasi, sahabat MK, di sore hari ini. Maka dari itu, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MK, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki segmen berita dunia Islam dan juga masih dibersamai sahabat Ciranda Bahri Alamsyah di sore hari ini, sahabat MK. Dan seperti biasa dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen berita dunia Islam akan dihadirkan 6 pilihan yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan nanti 3 terbanyak yang dipilih ya sahabat MK akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Sebelum juga dapat Anda memilih, kami akan hadirkan sahabat MK ke-6 pilihannya di sore hari ini. Dan di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilla. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di Jumat sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Linda. Tentunya di Jumat yang tentunya penuh berkah ya sahabat Linda, kita akan kembali menemani ruang dengar sahabat MK dengan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat nantinya dipilih oleh sahabat MK, 3 di antaranya. Kita akan mulai ya sahabat Linda dengan menghadirkan, dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana sahabat MK, Perdana Menteri Spanyol kecam genosida di Gaza dalam sidang PBB.
1: Menanggapi adanya genosida di wilayah Gaza, sahabat MK, Perdana Menteri Spanyol menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel di wilayah Gaza dalam sebuah sidang Majelis Umum PBB yang bertempat di New York, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama, dapat Anda pilih bagi Anda yang tertarik untuk nantinya dihadirkan lengkap informasinya, yaitu Perdana Menteri Spanyol kecam genosida di Gaza dalam sidang PBB. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Majelis Ulama Indonesia perkuat tata kelola dengan 9 nilai perkhidmatan.
1: Majelis Ulama Indonesia, sahabat MK, terus memperkuat adanya tata kelola organisasi melalui sebuah penerapan standar manajemen mutu alias ISO di 901/2015, sehingga organisasinya juga perlu didukung dengan adanya evaluasi berkelanjutan, kepemimpinan yang partisipatif, dan pengambilan keputusan berbasis data, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor kedua, sudah dihadirkan juga, yang dimana Majelis Ulama Indonesia perkuat tata kelola dengan 9 nilai perkhidmatan. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama dorong kolaborasi perkuat ekosistem halal.
1: Kementerian Agama menilai adanya pengembangan ekosistem halal di Indonesia yang memerlukan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha dan juga masyarakat, sahabat MK. Kemudian diharapkan dapat memperkuat industri halal di Indonesia termasuk menjelang pencanangan wajib halal Oktober 2026, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor ketiga, dapat juga Anda pilih, yang dimana Kementerian Agama dorong kolaborasi perkuat ekosistem halal. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Komite Palestina ungkap kondisi kritis warga Gaza.
1: Ya sahabat MK, kondisi kemanusiaan di Gaza masih menjadi perhatian dengan warga tersebut yang menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan, air, pengobatan, listrik, dan juga layanan dasar.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor kelima, dapat juga dipilih ya tentunya, yang dimana Komite Palestina ungkap kondisi kritis warga Gaza. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keenam, Kementerian Agama integrasikan data madrasah untuk tangani anak tidak sekolah.
1: Kementerian Agama kembali mengintegrasikan data madrasah untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah alias ATS, sahabat MK, khususnya melalui data pendidikan Islam, yang mana data tersebut akan diintegrasikan dan dapat memperkuat penanganan anak tidak sekolah dan juga mendukung pemenuhan hak pendidikan, sahabat MK.
0: Thank you. Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 dapat juga Anda pilih, yang dimana Kementerian Agama integrasikan data madrasah untuk tangani anak tidak sekolah. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung ikut bergabung menyampaikan 3 pilihannya di sore hari ini dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas Sahabat MK, ini juga dapat dimanfaatkan ya Sahabat MK, polling yang sudah kami hadirkan, yang dapat juga Anda pilih 3 di antaranya, dan ini lebih mudah Sahabat MK untuk Anda ikut bergabung karena hanya tinggal mengklik dan memilih 3 saja untuk 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini.

0: Dan baik sahabat MK, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih. Di pilihan berita yang pertama, Perdana Menteri Spanyol kecam genosida di Gaza dalam sidang PBB.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, MUI perkuat tata kelola dengan 9 nilai perkhidmatan.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama dorong kolaborasi perkuat ekosistem halal.
1: Adapun di pilihan keempat, Liga Muslim Dunia soroti etika dan ancaman AI.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Komite Palestina ungkap kondisi kritis warga Gaza.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, Kemenag integrasikan data madrasah untuk tangani anak tidak sekolah. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Itu dia sahabat MK, keenam pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di sore hari ini. Langsung dapat Anda sampaikan saja tiga pilihannya di nomor 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, nantinya kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya, sahabat MK. Maka dari itu, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali... Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
2: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin kedua, sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam, masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang di termin pertama sudah dihadirkan ya, 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, jangan khawatir ya sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali ke 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Perdana Menteri Spanyol kecam genosida di Gaza dalam sidang PBB.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, sahabat MK, MUI perkuat tata kelola dengan 9 nilai berkhidmatan.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama dorong kolaborasi perkuat ekosistem halal.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Liga Muslim Dunia soroti etika dan ancaman AI.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, Komite Palestina ungkap kondisi kritis warga Gaza.
1: Dan di pilihan nomor keenam, sahabat MK, Kemenag integrasikan data madrasah untuk tangani anak tidak sekolah.
0: Itu dia sahabat MK, ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dapat Anda langsung sampaikan saja pilihannya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Lalu juga dapat Anda bergabung, terusus yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK di WhatsApp ya. Sahabat MK, dapat Anda sampaikan juga pilihannya melalui polling yang sudah kami perbaharui, sudah dihadirkan juga, dan dapat langsung Anda pilih saja 3 di antaranya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas. Ibu Puja menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas sudah bergabung ya, mengawali kebersamaannya di sore hari ini. Kita lanjutkan menyapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Menyampaikan juga memilih spesial BDI-nya di hari jadi ke-216 Kota Bandung nih, Masya Allah. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah bergabung. Lalu kita lanjutkan kembali, juga ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Kalau dari Ibu Dede menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Dede Juhana dari Padalarang sudah bergabung juga. Kita lanjutkan kembali menyapa ada dari Ibu Yanti dari Antapani. Kalau dari Ibu Yanti memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Yanti dari Antapani sudah bergabung. Lalu ada Umi Zikri dari Cipeuyem, Cianjur. Menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga untuk Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Kita sambung kembali ya, sahabat MK menyapa ada dari Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur di sore hari ini juga sudah bergabung. Lalu kita sapa juga ada Ibu Anissa dari Parken yang Masya Allah senantiasa juga istiqomah ya bergabung di sore hari ini. Kalau dari Ibu Anissa memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah juga bergabung. Kita lanjutkan kembali, beralih ke Yogyakarta, ada Ibu Utik yang Masya Allah menyampaikan atensinya, mengingatkan ya, kalau dari Ibu Utik tadi nomor 4 sempat terlewat ya Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atensinya Ibu Utik, dan Alhamdulillah sudah diperbaharui kembali ya, untuk nomor 4 sudah dihadirkan untuk di polling. Silakan juga dapat dipilih bagi sahabat MK yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya di pilihan berita nomor yang keempat. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita juga coba sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Dewi, 59 tahun dari Cimahi, yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi sudah bergabung di sore hari ini. Lalu juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Selanjutnya ada sahabat Yudi dari Padalarang yang menyampaikan ikut memilih pilihan beritanya, yaitu di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang. Lalu juga ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika juga sudah bergabung. Lalu kita sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Disambung ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Lalu ada Ibu Siti dari Bale Endah, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Disambung oleh Ibu Nin dari Gede Bage, menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Dan terakhir yang bergabung melalui WhatsApp MKFM ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Kita sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM ada dari Nenek Istiqomah yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp MKFM di sore hari ini. Kita beralih ke polling di grup komunitas sahabat MK. Anda yang sudah bergabung menyampaikan melalui polling akan kami sapa. Di pilihan berita yang pertama sudah ada 7 suara, di pilihan berita nomor yang kedua ada 2 suara, di pilihan berita nomor yang ketiga 1 suara, di pilihan berita nomor yang keempat ada 2 suara, di pilihan berita nomor yang kelima ada 6 suara, dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang terakhir, di pilihan nomor yang keenam ya, ada 5 suara. Kami sapa Anda yang bergabung melalui polling ada dari Paratno, baik di jalur Gaza atau di markas Gaza nih, Masya Allah Paratno. Selanjutnya ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Utik dari Jogja, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Padilla sudah juga bergabung, lalu ada Nenek Salman dari Ujung Berung yang Masya Allah terima kasih sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Baru saja juga bergabung ada sahabat Putra di Cijerah yang ikut juga memilih. Dari sahabat Putra disampaikan di pilihan nomor 1, 5, dan juga nomor 6 nih sahabat Putra disampaikan baik. Terima kasih sahabat Putra sudah juga menyapa di kebersamaan sore hari ini. Dan baik sahabat MK, kita akan langsung saja rekap ya, diakumulasikan, dan kita akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Linda Padilla, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi 3 terbanyak di sore hari ini. Dan ya sahabat Linda, 3 terbanyak jatuh di pilihan nomor berapa saja di kebersamaan kali ini?
2: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan terbanyak di sore hari ini ada pada pilihan nomor pertama, yaitu terkait Perdana Menteri Spanyol kecam genosida di Gaza dalam sidang PBB. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor kelima, Komite Palestina ungkap kondisi kritis warga Gaza. Dan di pilihan terakhir sahabat MK ada di pilihan nomor keenam, terkait Kemenag integrasikan data madrasah untuk tangani anak tidak sekolah. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore hari ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 3 terbanyak yang sudah diakumulasikan, dipilih oleh Anda, dan akan dihadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel di Gaza dalam sidang Majelis Umum PBB yang berlokasi di New York. Melansir dari Mina News, Sanchez menyebutkan bahwa pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu terus melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang menjadi bagian dari perdebatan internasional mengenai konflik tersebut. Dalam pidatonya, Sanchez juga menyatakan Spanyol telah memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan menolak penggunaan wilayah Spanyol untuk tindakan yang dinilainya bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya internasional untuk membahas konflik Gaza dan masa depan penyelesaian Israel dan Palestina. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ, kondisi kemanusiaan di Gaza masih menjadi perhatian dengan warga tersebut menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan, air, pengobatan, listrik, dan layanan dasar. Melansir dari laman Republika, Ketua Komite Bantuan Kepresidenan Negara Palestina, Mahmud Sidki Al-Habsah, menyampaikan gambaran terkini kondisi kemanusiaan warga Palestina. Kondisi tersebut menyebutkan lebih dari 2 juta warga di jalur Gaza hidup tanpa makanan yang cukup dan menghadapi keterbatasan berbagai kebutuhan dasar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kerjasama antara Komite Bantuan Kepresidenan Palestina dan Baznas untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan sosial. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan bagi masyarakat Palestina yang terdampak krisis kemanusiaan. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ, Kementerian Agama mengintegrasikan data madrasah untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah alias ATS, khususnya melalui data pendidikan Islam. Melansir dari laman Kemenag, integrasi data tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah mengidentifikasikan anak yang tidak sekolah dan mendukung penyusunan intervensi yang lebih tepat. Data madrasah akan menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan dan koordinasi antar pihak dalam menangani persoalan anak tidak sekolah tersebut. Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya memastikan anak mendapat akses pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan. Kemenag berharap pemanfaatan data yang terintegrasi dapat memperkuat penanganan anak tidak sekolah dan mendukung pemenuhan hak pendidikan. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam, edisi Jumat 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.52 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.52 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: Teknologi FM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MKI, ketiga pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan lengkap informasinya untuk Anda, dan juga merupakan tiga pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Di akhir kebersamaan juga kami akan hadirkan lengkap informasi berkaitan tentang Kemenag yang integrasikan data madrasah untuk tangani anak tidak sekolah. Sahabat MKI, sebanyak 3,9 juta anak terindikasi tidak sekolah. Kementerian Agama mengintegrasikan data madrasah untuk membantu memastikan anak yang teridentifikasi mendapat penanganan sesuai kondisinya. Upaya tersebut, sahabat MKI, dilakukan melalui Integrasi Education Management Information System atau EMIS, Sistem Pengelolaan Data Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam pengembangan dashboard anak tidak sekolah. Sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan anak yang tidak sedang mengenyam pendidikan.
0: Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno bahwa data ini harus menjadi pintu masuk untuk memahami kondisi anak secara utuh, sehingga tidak ingin berproses atau identifikasinya berhenti pada pendataan, tetapi juga sahabat MK harus dilanjutkan dengan intervensi yang sesuai agar setiap anak memiliki kesempatan untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan, sahabat MK.
2: Ya, sahabat MK, berdasarkan dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen per September 2026, terdapat sekitar 3,9 juta anak terindikasi ATS. Persoalan tersebut memiliki latar belakang beragam, antara lain kondisi ekonomi, akses pendidikan, disabilitas, dokumen kependudukan, pekerjaan anak, pernikahan anak, serta faktor sosial dan budaya. Disampaikan sahabat MK oleh pihak terkait, penanganan ATS membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan mitra pembangunan perlu bergerak dalam satu ekosistem. Tentunya agar intervensi yang diberikan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
0: Dan juga disampaikan dalam pengembangan dashboard ATS tersebut, sahabat MK, sejumlah sumber data diintegrasikan, antara lain merupakan data pokok pendidikan alias Dapodik, EMIS, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil juga merupakan penggabungan data tersebut, memungkinkan informasi tentang anak dari berbagai sumber dicocokkan dan diperiksa secara lebih menyeluruh, sahabat MK.
2: Ya, sahabat MK, data kemudian diproses melalui pemadanan identitas, yaitu mencocokkan data dari berbagai sumber sebelum diklasifikasi, diverifikasi, dan divalidasi hingga menghasilkan data induk ATS yang telah terverifikasi. Proses tersebut juga dapat melengkapi informasi tentang penyebab anak tidak sekolah, serta juga membantu menghubungkan temuan dengan satuan pendidikan, pemerintah, kementerian, lalu juga hingga pihak di tingkat desa dan kelurahan sesuai kewenangannya, sahabat MK. Disampaikan juga lebih lanjut, ketika data sudah semakin kuat dan terverifikasi, tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan setiap temuan memiliki tindak lanjut. Disinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor, karena akar persoalan ATS tidak selalu berada di sektor pendidikan.
0: Disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait, sahabat MK, bahwa madrasah dan satuan pendidikan Islam memiliki akses atau peran dan juga memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi berbagai hambatan untuk bersekolah. Sehingga madrasah dan satuan pendidikan Islam harus menjadi bagian dari solusi, yang mana perlu membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, sehingga anak-anak dengan kondisi yang beragam tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang.
2: Ya, itu dia sahabat MK, informasi membersamai di sore hari ini melengkapkan juga kebersamaan kita, sahabat MK, berkaitan Kementerian Agama yang integrasikan data madrasah untuk tangani anak tidak sekolah, yang mudah-mudahan setelah terdata ya, ada juga tindak lanjut selanjutnya, yaitu juga ini penting ya, sahabat Linda, yang tadi dihadirkan tentunya di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya. yang tadi baik melalui WhatsApp MKFM dan juga melalui polling ya sahabat MK. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kembali kita untuk senantiasa memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib ya sahabat MK. Tentunya di kota Bandung tentunya tadi akan berkumandang pada jam 17:52 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi ikhtiar kita untuk mempersiapkan sholat ibadah kita di awal waktu sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan dalam segmen berita dunia Islam, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
0: dan sahabat reporter Linda Padilla beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan thayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman

masalah, iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan. Kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa. Ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita. Dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman. Iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya. Dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita salat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah ta'ala. Nah, zikir yang paling

0: paling lengkap itu sholat.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Al-Quran.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunu. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi srahli sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidani ilman warzuqni fahman. Sahabat MK di rumah, alhamdulillah masih dipancarwaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung bersama dengan MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Tentunya dibersamai juga dengan Yayasan Indonesia Learning Quran atau ILQ, sahabat MK di rumah. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sahabat MK di rumah, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, saya Kang Wandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran atau ILQ akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang Isya mendatang. Tentunya pada program kesayangan kita yaitu di Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Insyaallah hari ini di edisi hari Jumat pada tanggal 25 September 2026 atau bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seperti biasa sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-4 ya sahabat MK ya. Silakan bagi sahabat MK di rumah yang ingin bertilawah bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, bisa mempersiapkan mushaf Al-Qur'an terlebih dahulu di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-4 ya. Masyaallah, alhamdulillah. Baik sahabat MK, bagi sahabat MK yang nantinya akan mengirim tilawah terbaiknya bisa melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama, spasi usia dan alamatnya serta passwordnya di Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya kita akan mencontohkan terlebih dahulu nih sahabat MK di rumah, bacaan Al-Quran tilawah kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran, surat Al-Isra, ayat ke-4. Sami'na wa ta'na.

0: في الأرض لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم.
1: Itu dia sahabat MQ, tilawah kita di malam hari ini di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-4. Sahabat MQ, tentunya sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, seperti biasa kita akan bahas terlebih dahulu dari hal-hal ataupun yang harus diperhatikan pada ayat berikut, yaitu di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-4. Simak baik-baik sahabat MQ, yang pertama kita langsung masuk ke ayatnya. Wa qadayna, di sana doi, di sana ada harfulin ya, ketika ada ya ataupun wau yang muncul tanda matinya. Kita di sini karena belajar bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran, kita memakai mushaf Utsmani ya, mushaf Madinah, di mana tanda-tandanya sudah jelas ya. Jadi nanti ketika alif wau ya itu ada yang muncul tanda matinya ataupun tidak ya. Jadi setiap yang sukun ada yang muncul tanda sukunnya, ada juga yang tidak. Nah, salah satunya kita bahas di sini. Wa qadai. Di sana ya-nya itu muncul tanda mati. Ketika ya muncul tanda mati, maka cara bacanya lembut harfulin, pendek ya, tidak diayunkan. Wa qadai. Jadi tidak wa qadai la la la. Wa qadai la la, tapi wa qadai. Nah, ya. Lalu di sana pada huruf nunnya ada tanda bendera sahabat MQ. Di sana hukumnya mad jaiz munfasil. Kita di tahap awalan ketika ada bendera bertemu dengan alif hamzah di sini pisah kalimat, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Bacaannya yaitu apabila di tengah kita di 5 ketukan, apabila di akhir menjadi 2 harokat ya. Ila di ayun, bani sama tadi 5 ketukan karena kita di wasol. Isro sama 5 ketukan karena kita di wasol. I harus di ayun sahabat MQ, di ayun atau dibaca kadarnya itu 2 ketukan. Ila jangan kepanjangan i la la, jangan juga kependekan ila la, tapi diayunkan saja. Ila fil kitabi latufsidun, ada guna asliyah ketika ada nun bertasdid ataupun mim bertasdid, maka cara bacanya ditahan 3 ketukan atau 3 harokat tahanan kita menyebutnya ya. Tahanan ini hitungannya ketika 3 harokat, ketika hitungan ketiga masuk kepada harokatnya, misalkan dunna. Nah, 1 2 na. Nah, jadi di sana tidak dun sampai 3 ketukan dulu lah, enggak, tapi hitungan ketiganya masuk kepada harokat latuf si dunna. Nah, jadi tidak kepanjangan ataupun tidak kependekan. Fil ardi marrataini walata, ingat hati-hati sahabat MQ, ketika ada huruf ain sukun dengan hamzah sukun berbeda cara berhentinya. Misalkan contohnya ketika a, nah itu berarti hamzah. Ketika tertutupnya dari lubang tenggorokan kita a, nah rongga a, ketika ditutup itu hamzah. Tapi ketika ain itu yang ada yaitu di tengah tenggorokan ada katup epiglotis. Walata, walata berbeda dengan tadi hamzah. Walata itu hamzah. Walata itu ain. Jadi berbeda ya sahabat MQ ya, perlu diperhatikan. Walata lun tadi sama guna asliyah lunna ulu, di sini aulu. Ingat ketika ada huruf yang bertasdid selain nun dan mim, nun dan mim juga sama ya ditekan, namun ada tahanan. Tapi selain dari itu tidak ditahan. Nah, tapi ada yang namanya naber, yaitu ditekan ya, nadanya naik. Jadi tidak aulu wa la, tapi aulu. Aulu. Jadi naik ya. Karena ketika ada yang bertasdid, ketika ada huruf yang bertasdid, itu seakan-akan ada dua huruf, di mana huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua hidup. Di mana kalau kita tidak membacanya secara naik, berarti kita menghilangkan satu huruf. Begitu sahabat MQ. Auluwang. Di sini karena ada tanwin an tidak sejajar. Nah, karena nanti tanwin itu an in itu ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar. Yang benar Ustaz, apakah benar nanti ada yang lurusnya sama itu sejajar, ada yang tidak sejajar? Coba sahabat MQ buka di Mushaf Utsmani, ketika tanwin an in pasti nanti ada yang berbeda. Ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar. Itu rumus sahabat MQ. Ketika tidak sejajar, maka cara bacanya ditahan. Aulo wang wang ka. Nah, jadi hukumnya adalah ikhfa ya. Wang kabiro mada'i wad ya. Ketika di akhir kalimat ada vokal an, maka dirubah jadi vokal a dan cara bacanya diayun dua ketukan. Begitu sahabat MQ di rumah. Beberapa masukan ataupun saran ketika membaca Al-Quran khususnya di surat Al-Isra ayat ke-4. Silakan sahabat MQ di rumah, Masya Allah, yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya dapat melalui nomor WhatsApp di MQ FM Bandung yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa nama, spasi, usia dan alamatnya serta passwordnya di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Tetap di MKFM Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
2: Sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

0: sahabat MP, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat MK masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran. Baik sahabat MK, kita memasuki di segmen yang kedua ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, di segmen kedua ini sudah ada sahabat-sahabat yang bergabung nih di malam hari ini. Yaitu yang pertama kita langsung saja putarkan, ada Ibu Yuyun di Bandung. Kepada Ibu Yuyun, tafadhol masykur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di kota Bandung. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Wa qadayna illa bani Israel ila bani Israel fil kitabi latubsidunna fil ard latufsidunna fil ardi marrataini wa lata lunna uluan kabiro. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan kasiron atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah ya untuk Ibu Yuyun di Bandung yang telah mengirimkan tilawah terbaiknya di malam hari ini. Alhamdulillah sudah bagus ya Ibu Yuyun dari tilawahnya, tidak ada huruf yang tertukar. Namun sini yang perlu diperhatikan adalah yaitu di panjang pendek ya. Pertama tadi ketika wakaf di awal Isra'il, ketika mewakafkan gitu ya, baik itu ketika ada wakaf ya ataupun yang mewakafkan sendiri karena mungkin menyesuaikan dengan kondisi pernapasan misalkan ya, perlu diperhatikan cara mewakafkan. Nah, misalkan cara mewakafkan itu apabila satu huruf langsung aja huruf terakhirnya disukunkan. Namun ternyata ada huruf sukun sebelum huruf hidup di akhirnya. Nah, berarti ada dua huruf yang harus disukunkan. Nah, makanya nanti dilihat di sana ya. Oh, ternyata ada matobi'i atau ayunan di akhir kalimat dan mematikan huruf setelahnya. Berarti di sana hukumnya adalah mad arid lisukun. Nah, ketika mad arid lisukun berarti harus dipanjangkan. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 ataupun boleh 6 harokat. Contohnya gimana Ustaz? Tadi ketika Israel, Israel. Nah, jadi dipanjangkan ketika diwakafkannya. Jadi tidak Israel lah, namun dipanjangkan Israel seperti itu. Selebihnya sudah bagus, tinggal diperhatikan aja mana yang harus dibaca pendek, mana yang harus dibaca panjang. Jangan sampai tertukar karena nantinya akan merubah kepada makna dari ayat tersebut. Seperti itu untuk Ibu Yun. Alhamdulillah, jazakillahu khair. Untuk selanjutnya sahabat MK, ada dari Nenek Hansa di Lembang. Kepada Nenek Hansa di Lembang, tafadhol masykur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Nenek Hansa di Lembang ya, tilawah terbaiknya di malam hari ini. Masya Allah ya, sudah bagus nih ya, dari tilawahnya dari awal sampai akhir. Tambahannya yaitu konsistensi aja di setiap tahanan ya. Tahanan itu ada ikhwa, ada guna usliyah, ada izgom biguna gitu ya, ada iklab, ada ikhfa syafawi ya, ada izgom utama silain, itu konsisten saja ya, yaitu tahanannya di tiga ketukan, misalkan latu sidunna 1 2 3 ketika guna. Nah ketika di akhir juga ada ikhfa auluwangka sama 1 2 3 masuk pada harokatnya. Jadi konsistensi setiap bacaan, setiap panjang bacaan itu penting sekali ya. Misalkan contohnya nanti ketika mad arid disukun juga ya, di akhir kan boleh 2, boleh 4, boleh 6 tadi disampaikan. Kalau ingin 2, 2 semuanya. Contohnya ketika surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ketukan tuh di akhirnya, di ayun saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2 ketukan juga sampai ke akhir ayat 2 ketukan. Tapi kalau ingin 4 ketukan konsisten tuh dari awal sampai akhir juga sama seperti itu. Itu adalah marotibul tilawah, konsistensi ketika membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, jazakillahu khair untuk Nenek Hansa di Lembang. Selanjutnya ada dari Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. Kepada Ibu Kiki, tafadhol masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: fil al la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira wa la ta'lunna uluwan kabira. Sadaqallahul adzim. Mohon kursinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kiki Mariam di Cileunyi, masya Allah ya, untuk bacaan tilawahnya alhamdulillah sudah bagus ya. Masya Allah, tinggal tambahannya itu di akhir saja tadi. Ketika ada nabroh yang disampaikan ketika di awal, di segmen pertama tadi, auluwang, nah ketika auluwang itu yang dinabrohkannya itu di huruf wawunya, jadi ditekan ya, auluw, jadi tidak ditahan, kalau tadi ditahan dulu, auluw, nah, tidak ditahan atau tidak dipanjangkan, namun ditekan, nadanya naik, auluw, auluw, auluw, wang, nah di sana ketika wang itu baru ditahan tiga ketukan, seperti itu ya, selebihnya sudah bagus, bagus ya untuk Ibu Kiki di Cileunyi, masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya di segmen yang kedua ini ada dari Ibu Entin di Cianjur. Kepada Ibu Entin, tafadhol, masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. Rang Buntin di Cianjur, umur 76.

0: Marotaini wala ta'lamunna ulul au ulu wal kabiro. Ada kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Sami sami Ibu Intin, Masya Allah alhamdulillah. Ya, Masya Allah Ibu Untin, dari bacaannya sudah bagus. Namun tadi ada beberapa ya huruf yang tertukar dan beberapa penambahan huruf. Nah, contohnya tadi di wakodoina, tadi dibacanya wakosoina ya. Jadi memang di sana huruf dod itu sama ya dengan huruf sod. Sama, maksudnya tuh hampir sama karena bedanya hanya ada titiknya. Tapi kalau sod tidak ada titiknya, nah, tapi itu menjadi suatu huruf yang berbeda dan dapat mengubah dari suatu makna pada surat ataupun ayat ya. Lalu tadi ketika di akhir walata'lamun, padahal di sana tidak ada huruf mim, tapi dibacanya adalah walata'lun. Jadi walata'lunna, jadi tidak walata'lamun. Jadi menambahkan huruf mim ya, karena memang biasanya ya ketika lata lamun itu sering sekali di Al-Quran dibacakan sehingga menjadi kebiasaan. Tapi di Al-Quran ada juga gitu ya yang bacanya itu tidak semuanya walata lamun tapi walata lunna, seperti itu. Biasanya karena sering mendengarkan, sering mengucapkan, sering bertilawah, kebanyakannya walata lamun, jadi terbawa ya ketika oh hurufnya hampir-hampir mirip, jadi dibacakan walata'lamun. Tapi di sana seharusnya walata'lunna, seperti itu untuk Ibu Entin di Cianjur. Masya Allah alhamdulillah. Terima kasih sahabat MP yang telah mengirimkan tilawahnya di segmen yang kedua ini. Sebelumnya mengajak kembali sahabat MP di rumah yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya, dapat mengirimkan tilawah terbaiknya di Al-Quran Surat Al-Isra ayat keempat ke nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811224 1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia dan alamatnya, dan password dengan sejukkan hati. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MP, kita akan jeda kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda tetap di MPFM Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
2: Sahabat MP, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sebagai wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
7: Terima kasih sahabat MK masih bersama kami di Pagi Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama dengan MKFM Bandung. Insyaallah kita tiba di sini ya sahabat MK. Insyaallah. Baik sahabat MK di rumah, kita langsung

0: Una sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ulazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nenden. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk Ibu Nenden sudah bagus ya dari bacaan tilawahnya dari awal sampai akhir. Namun tadi terdengar di hampir akhir ya, di akhir ketika bacaan marrataini yang terdengar marot. Jadi yang ditasdidkannya itu di huruf ta tadi kedengarannya ya, tidak di huruf ro. Nah, jadi yang nabrohnya itu harusnya di huruf ro-nya. Jadi marrota, marrota, jadi tidak marota. Nah, tidak di huruf ta-nya yang bertasdid, tapi huruf ro-nya seperti itu. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus untuk Ibu Nenden di Batu Cajar. Alhamdulillah. Selanjutnya ada dari Ibu Utik di Jogja. Kepada Ibu Utik, tafadhol masykur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lamunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul 'adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utik di Jogja, Masya Allah ya. Sudah bagus ya Ibu Utik dari bacaan Al-Qur'annya di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat keempat. Tambahannya tadi di walata lun ya. Tidak walata lamun, tapi walata lun uluwang. Jadi nabroh di setiap huruf yang bertasdid. Nah, tambahan ketika nun dan mim ada tahanannya ya. Tahanannya itu ditahan 3 ketukan. Jadi itu lebih diperhatikan lagi. Karena sahabat MP di rumah ya, ketika huruf yang bertasdid itu seolah-olah adalah ada 2 huruf. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua hidup. Jadi ketika kita tidak dinabrohkan gitu ya, berarti itu sama saja dengan menghilangkan 1 huruf seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MC di rumah. Baik. Selanjutnya ada dari Ibu Telis di Sindang Kerta. Kepada Ibu Telis, tafadhol masykur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Telis di Sindang Kerta. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Pada ngiringan diajar Pak Ustadz.

Wakodoyina ila bani Isro ila pila kitab bila tup sidun.

0: Astagfirullahaladzim. Atuh nuhun Pak Ustaz, nyunkeun koreksi.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Telis ya di Sinding Kerta, Masya Allah ya, Kabupaten Bandung Barat ya, jauh sekali nih Sinding Kerta ya. Alhamdulillah sudah bagus ya untuk Ibu Telis dari bacaan Al-Qurannya. Cuman tambahannya tadi yaitu ketika mewakofkan di akhir tadi fil kitab. Nah, ketika diwakofkan di sana kan ada mabbi'i ya, ada ayunan terlebih dahulu sehingga harusnya dipanjangkan dulu. Entah itu 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi, fil kitab.

0: Kitab, fil kitab. Jadi boleh dua, boleh empat, boleh enam. Jadi tidak dibaca pendek fil kitab, namun fil kitab dibaca panjang terlebih dahulu ya. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Terus dilatih kembali ya untuk bu tulis insyaallah. Yang terpenting itu istiqomah ya, bukan dengan ibaratnya berbuat baik yang banyak, namun setelah itu tidak ada lagi. Tapi ketika kita berbuat baik sedikit tapi rutin, istiqomah, itulah yang Allah sukai. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi istiqomah aja gak apa-apa. Wah, saat ini huruf ini nih yang dikoreksi nih. Oh, saat ini ketika di wakuf itu harusnya seperti A, B, C, D. Nah, jadi diperhatikan tuh koreksian-koreksian. Insya Allah ketika dipelajari kembali, dilatih kembali, kita perbaiki, Allah menyukainya. Karena tidak semua orang itu cepat untuk memahami. Tidak semua orang itu mudah ketika melafalkan. Tentunya pasti ada effort, ada usaha, dan tentunya jalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatnya. Karena hanya dengan rahmatnya lah kita dapat melafalkan, dapat memahami dengan baik dan benar. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas. Semua itu adalah pemberian ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah langsung yang memberikannya, sahabat yang di rumah. Jadi yuk, jangan merasa aduh menit bisa wae, aduh ini susah belajar teh. Terus saja istiqomah ya sahabat MK. Insya Allah Allah yang akan memberikan rahmatnya. Begitu sahabat MK di rumah. Masya Allah ya. Alhamdulillah sahabat MK, tidak terasa ya kita sudah sampai di ujung kebersamaan kita. Namun sebelum kita akhiri, tentunya kami dari Yayasan Indonesia Learning Quran ingin mengajak kembali sahabat MK di rumah yang ingin belajar Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan. Bisa langsung saja hubungi di kontak kami, yaitu di 0822187823105. Masya Allah ya. Sekali lagi sahabat MK, boleh dicatat di 0822187823105, atau boleh juga ke nomor saya di 0896769672238. Ustaz, saya ingin privat. Boleh, di Yayasan Indonesia Learning Quran ada privat bagi yang ingin keluarganya ataupun korporat ya, perusahaan-perusahaan ataupun majelis taklim di rumahnya. Ustaz, boleh enggak langsung datang ke kami? Kita ingin belajar tajwid dengan yang tadi Ustaz sampaikan, ada rumus-rumusnya tuh dengan Mushaf Utsmani. Mudah-mudahan saya bisa cepat bisa untuk melafalkan sesuai tahsin dan tajwidnya, yaitu misalkan matobi'inya bagaimana, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil gitu ya, mad lazim ataupun ayat-ayat ghoribah dan lainnya. Boleh langsung hubungi saja nomornya di 0822187823105, atau di nomor saya Kang Wandi di 0896769672238 ya. Silakan sahabat MK, ataupun Ustaz saya ingin offline langsung biar bareng-bareng dengan yang lain. Boleh, itu kita rutin di Masjid An-Nur PT Inti ya sahabat MK, yaitu setiap hari Ahad jam 9 sampai qobla zuhur. Namun saat ini di PT Inti ada TFT ya, training for trainer nih, bagi calon-calon guru ya. Masya Allah, kita ada pelatihannya. Boleh nanti sahabat MK bisa hadir ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK di rumah telah membersamai kami ya dari MKFM Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang bertugas di malam hari ini. Saya Kang Wandi Arisandi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

padanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأي من قرية هي أشد

0: lahum.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: لَهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَيْمَانَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Al-Qur'an.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

0: أَحْصَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita, kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita,
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, memang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang

bantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, aqimis sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di malam hari ini? Yang mudah-mudahan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak berada dalam lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya sahabat MK di malam hari ini senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat siar Bahri Alamsyah yang insya Allah akan membersamai waktu malam Anda di kebersamaan kali ini. Baik yang sedang beristirahat ya sahabat MK bersama keluarga tercinta di kendaraan, tentunya juga Anda yang saat ini sedang beraktivitas menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Di hari Jumat ya, sahabat MK, masih di hari Jumat, tanggal 25 September 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di malam hari ini, sahabat MK kembali hadir membersamai ruang dengar Anda sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik, yang tentunya di malam hari ini akan menghadirkan sebuah pembahasan, perbincangan serta juga tentunya nantinya interaksi bagi Anda yang ingin juga bergabung ya sahabat MK, silakan. Yang insya Allah di malam hari ini akan dihadirkan sebuah tema yang tentunya menarik untuk diikuti sahabat MK, berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran. Sahabat MK, berbicara tentang bahagia, tentunya setiap manusia, terus juga kita ya sahabat MK, menginginkan hidup bahagia. Tapi menariknya sahabat MK, ukuran bahagia setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang merasa mungkin bahagia ketika kebutuhannya tercukupi, ada juga yang bahagia ketika pekerjaannya lancar, ataupun juga sahabat MK, kebahagiaan di segelintir orang berkaitan tentang keluarga yang harmonis. Tapi sahabat MK, apakah kita sudah mendapatkan banyak hal yang kita inginkan, tetapi hati masih saja terasa kosong? Nah, sebaliknya ada orang yang mungkin hidupnya sederhana, masalahnya juga tidak sedikit, tetapi wajahnya tetap menghadirkan ketenangan dan juga hatinya terasa lapang, sahabat MK. Hal ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita ya sahabat MK, sebenarnya di mana letak kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan hanya soal keadaan yang sesuai dengan keinginan kita, atau ada sumber kebahagiaan yang bisa membuat hati tetap tenang bahkan ketika keadaan tidak selalu mudah? Nah, tentu sebagai seorang muslim kita punya pedoman yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Bukan hanya untuk dibaca tetapi juga untuk dipahami, direnungkan, dan dijadikan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Insya Allah di malam hari ini kita akan belajar bersama sahabat MK bagaimana meraih bahagia bersama Al-Quran, yang nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Agus Suhendar. Kami pun juga mengajak sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini yang sedang menyimak, yang nantinya ingin bergabung, ikut berinteraksi, baik menyampaikan atensinya sahabat MK, baik pertanyaan ataupun juga berbagi. Silakan dapat Anda langsung pergunakan saja layanan interaktif kami di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita sudah hadir langsung membersamai melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan selalu untuk Ustaz. Dan terima kasih Ustaz sudah kembali tentunya membersamai sahabat MK di malam hari ini, dapat bersilaturahim melalui udara Ustaz. Dan di malam hari ini tentu juga akan kembali menghadirkan sebuah pembahasan ilmu ya yang menarik Ustadz, yaitu berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran. Nah Ustadz, kalau di awal kalau kita berbicara tentang bahagia, banyak orang yang mungkin berpikir bahagia itu ketika hidupnya sesuai dengan yang diharapkan. Tapi dalam perspektif Al-Quran sebenarnya seperti apa hakikat kebahagiaan ini Ustadz? Sebagai juga pengantar di kebersamaan malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita

0: Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, siapapun yang Allah menyimak, senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dicinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang berbebas sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan bahas temanya adalah meraih bahagia bersama Al-Qur'an. Tadi sudah disampaikan ya bahwa setiap orang ini pasti ya ingin mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Dan memang kebahagiaan ini adalah milik setiap orang. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap keadaan juga kita senantiasa berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya pasti kita ingin bahagia.
1: Iya.
0: Nah, bahagia yang bagaimana? Gitu, tentunya tentu yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, para pendengar yang berkat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari ya kondisi diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu sempurna. Gitu ya. Allah sudah menciptakan manusia sempurna. Wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinan. Dan Allah telah menyempurnakan manusia itu nikmatnya, baik lahir maupun batinnya. Nah, artinya di sini bahwa di dalam diri kita itu ada nikmat lahir dan nikmat batin. Namun yang kadang-kadang kita perhatikan di sini adalah kita lebih sibuk dengan nikmat lahirnya, iya. Gitu ya. Sedangkan nikmat batinnya kadang-kadang kita tidak diperhatikan. Padahal ini adalah satu kesatuan yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, begitupun ketika seseorang ingin meraih sebuah kebahagiaan, maka tidak hanya satu sisi yang harus kita perhatikan. Tetapi di sini nanti kita akan memperhatikan tentunya empat sisi yang harus kita perhatikan. Karena ini yang menjadi juga faktor yang bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan. Gitu ya. Apa itu empat sisinya? Yang pertama adalah sisi jasadiyah. Gitu ya. Siti jasadiyah. Apa itu jasadiyah? Fisik. Ya. Tentunya setiap orang mengharapkan fisiknya adalah dalam keadaan sehat. Iya. Kalau ditanya pasti ingin enggak badannya sehat? Maka pasti kita ingin senantiasa badannya sehat. Karena ini ya, kesehatan ini adalah sesuatu yang diharapkan. Ya, yang masih sesuatu yang diinginkan. Dan ketika sehat, tentunya kita akan bahagia. Beda kalau kita sakit, yeah. Gitu ya. Kalau sakit kan tidak bahagia, gitu ya. Nah, kalau sehat kita bahagia. Kemudian yang kedua adalah sisi maliyah. Sisi maliyah. Maliyah itu adalah harta. Saya yakin bahwa setiap orang butuh harta. Dan setiap orang pasti suka dengan harta. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan harta. Ya. Itu mah adalah bagian dari apa? Fitrah. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, gitu ya. Dihiasi manusia itu kecintaan kepada harta salah satunya. Maka tentunya dengan harta ini juga bagaimana setiap orang ini ingin hidup sejahtera. Nah, sejahtera. Tapi harta bukan segala-galanya. Gitu ya, yang harus diperhatikan bahwa harta bukan segala-galanya. Maka antara jasad dengan harta juga harus diperhatikan. Karena kalau misalnya jasadnya sakit, wah sebanyak apapun harta, dia tidak akan menikmatinya.
1: Iya.
0: Kalau dikasih pilihan, lebih baik sehat, lebih baik sakit atau banyak harta? Mending sakit atau banyak harta? Gitu ya. Atau misalnya kalau diberikan uang satu uang gitu ya, tapi dikasih sakit ya. Ditaruhlah dikasih uang misalnya 1M tapi badannya sakit-sakitan, kira-kira gimana?
1: Tidak mau saya tampaknya.
0: Tidak mau ya. Padahal kalau secara hitungan besar gitu, tapi badan sakit enggak ya. Pasti tidak mau, karena untuk apa harta yang banyak kalau badannya sakit? Tidak akan menikmati, bahkan boleh jadi habis untuk berobat. Nah itu seperti itu ya. Jadi tapi kenyataannya kan kadang-kadang orang untuk mencari harta tidak memperdulikan fisiknya. Nah itu ya, tidak dijaga fisiknya. Sehingga ketika sakit ya udah habis juga nanti yang diusahakannya. Nah makanya walaupun kita diperintahkan ikhtiar, ya ikhtiar itu kan mencari yang terbaik ya sebagai amal soleh gitu. Tapi jangan sampai kita mengandalkan ikhtiarnya, mengambil ikhtiarnya. Ikhtiar itu ada sebagai jangan sampai melalaikan bagaimana kita menjaga kesehatan secara jasmani, secara fisiknya gitu ya. Oh ada kan untuk mencari harta sampai kerja berangkat pagi-pagi sekali pulang malam gitu untuk dia yang dikerjakan harta di sana gitu ya.
1: Kerja lembur bagi gitu kuda ya Ustaz.
0: Iya kerja lembur ya. Oh tuh wah, badannya sakit ya udah habis juga nanti. Gitu ya. Ya memang secara kalau nggak dijaga ya lama-lama bisa ngedrop dan sebagainya itu tanpa disadari. Ada juga yang ketiga, sisi yang harus kita perhatikan adalah sisi syahwatiyah. Tadi ya, jasmani, maliyah, apa? Jasadiyah, maliyah. Yang ketiga adalah syahwatiyah. Artinya bagaimana kebahagiaan juga adalah tentu bagaimana syahwatnya terpenuhi, keinginannya terpenuhi. Gitu ya. Tidak hanya jasadnya sehat, hartanya dapat kesejahteraan, tapi juga bagaimana secara keinginan hasratnya ini bisa terpenuhi, atau secara biologisnya yaitu fitrah manusia tersampai kita salurkan, tersampaikan gitu. Karena banyak kenyataannya banyak orang yang badannya sehat, hartanya banyak, tapi tidak mendapatkan pasangannya, alias jomblower gitu kan. Bahagia enggak?
1: Tidak
0: bisa. Gitu ya. Kenyataannya kan ada. Atau ketika mendapatkan pasangan tidak bahagia, gitu ya. Ribut terus, enggak akan bahagia juga.
1: Iya.
0: Nah, maka di sini juga yang harus perhatikan sisi syahwatiyah di sini. Ya, karena banyak masalah-masalah yang hadir juga karena sisi syahwatiyahnya yang tidak terjaga dengan baik. Gitu. Dan yang keempat, ada yang paling penting juga yang harus kita perhatikan, yaitu sisi qalbiyah. Inilah sumber kebahagiaan itu ada di dalam hati, dalam jiwa. Qalbiyah di dalam hati. Gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak orang sibuk memperhatikan jasad ya, harta, tetapi tidak sibuk memperhatikan qalbiyahnya, hatinya. Padahal sumber kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di dalam hati. Gitu ya. Maka inilah yang prioritas utama dulu yang harus diperhatikan. Ya. Bagaimana kita memperhatikan kondisi qalbiyah kita, kondisi hati kita, spiritual kita. Ya karena di sini letaknya sebuah kebahagiaan. Nah itu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala ya, Allah sangat tahu dengan keadaan hamba-Nya. Karena Allah yang telah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah yang telah menciptakan manusia dan Allah tahu apapun yang ada yang diinginkan oleh hamba-hambanya, ya. Nah, Allah sebenarnya sudah memberikan, menciptakan manusia dan sudah meletakkan sebuah kebahagiaan untuk manusia, ya. Nah, siapapun yang ingin bahagia dalam kehidupannya, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka inilah yang akan menjadikan sumber kebahagiaan yang sebenarnya nanti. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah menegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shaliha anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, yang akan menuntun kamu sekalian, yang akan membimbing kamu sekalian, ya. Yahdi, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, kepada jalan yang benar. Jalan yang akan menghantarkan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, kalau kita salah jalan, bagaimana kita akan bahagia?
1: Iya.
0: Betul ya. Padahal jalannya, jalan kebahagiaan itu sudah jelas, gitu ya. Pilihan cuma dua. Ini kebahagiaan, ini kependeritaan. Kita mau memilih mana? Memilih jalan penderitaan atau jalan kebahagiaan? Ya. Nah, kalau kita salah jalannya, boleh jadi kita akan menuju kepada kependeritaan. Tapi kalau kita jalannya sesuai, relnya sesuai, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, artinya ketika seseorang tidak bahagia, ya ingat, boleh jadi selama ini salah relnya. Ya, kita tidak berdiri di atas rel yang benar. Gitu ya. Maka ketika kita salah berdiri di rel yang salah, maka segera kita pindah ke rel yang benar agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Dan semua itu ada di dalam Al-Quran. Makanya Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Hadza basairul linnas. Ingat bahwa perjalanan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, ya, perjalanan panjang yang akan senantiasa kita hadapi. Dan yang namanya perjalanan pasti ada sebuah tidak lepas daripada yang namanya permasalahan dalam kehidupan. Ya, coba aja kita melakukan sebuah perjalanan, pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai rintangan, berbagai cobaan, berbagai halangan dan sebagainya yang pasti hadir, ya, tanpa disadari ataupun tanpa diinginkan, gitu ya, pasti akan hadir. Nah, ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, lalu apa yang menjadi pegangan bagi kita semua agar perjalanan kita ini bisa berjalan dengan baik? Tentu kita harus memiliki sebuah panduan, ya, sebuah panduan yang akan menuntun kehidupan kita semuanya. Nah, kalau misalnya kita tidak ada panduan, boleh jadi kita akan tersesat, tersandung dan sebagainya,
1: yeah,
0: atau salah jalan tadi gitu ya. Maka Allah sudah memberikan semuanya. Tinggal masalahnya adalah kita mau mengambil panduan itu atau tidak. Gitu ya. Nah, makanya meraih bahagia dengan Al-Qur'an itu padahal ya itu artinya bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya itu sebenarnya sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mengambil panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tetap semuanya. Kenapa harus dengan Al-Qur'an? Nah, ini pertanyaannya harus kita perhatikan di sini. Kenapa bahagia dengan Al-Qur'an? Ya. Untuk memudahkan kita mengingat, ya, para pendengar, ya, untuk memudahkan, ya, mengingat kenapa kita harus bahagia dengan Al-Quran, maka ingatlah B A H A G I A.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Masya Allah.
0: B-nya apa? Ya, kita kenapa harus dengan Al-Quran? B-nya adalah karena Al-Quran adalah B-nya adalah bawa berkah. Artinya kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka ingat, Al-Quran itu akan membawa berkah, bawa berkah ke dalam hidup kita. Nah, tentunya kita senantiasa kan selalu berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan untuk usia, keberkahan untuk rezeki, rumah tangga, dan sebagainya. Nah, apa itu berkah? Ya. Jadi, apa itu yang kita harus pahami, apa itu yang namanya berkah? Berkah itu adalah az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Orang Arab Baduy mengatakan berkah itu seperti sebuah kolam kecil, ya, yang mengalir airnya tanpa tidak pernah saat atau tidak pernah
1: surut, ya Ustaz.
0: Bahasanya itu
1: surut, Ustaz.
0: Surut airnya terus ada gitu ya. Nah gitu ya, itulah namanya keberkahan. Jadi yang dalam kehidupan kita ini, ingat, yang kita cari adalah keberkahan, bukan masalah banyaknya harta dan jabatan dan sebagainya, tapi berkah atau tidak. Karena kalaupun banyak tidak berkah, itu mudah habisnya, cepat habisnya. Sok aja ketika kita banyak harta tapi tidak berkah, habisnya cepat.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau misalnya harta usaha yang kita raih adalah keberkahan, walaupun sedikit pasti mencukupi. Pasti mencukupi. Kan pernah suatu saat ada seseorang bertanya kepada Syekh, saya itu bekerja, ya, datang kepada seorang Syekh, saya itu bekerja, saya dapat gaji. Iya. Ya, taruhlah gajinya 7 juta dalam sebulan. Tapi kok gaji saya ini gak cukup-cukup, Syekh? Apa yang harus saya lakukan? Maka apa jawaban Syekh? Coba kurangi gajimu. Jadi 6 juta. Kurangi, Syekh. 7 juta saja kurang. Gimana saya harus mengurangi 1 juta? Yeah. Coba aja laksanakan. Maka dilaksanakanlah. Dipotong 6 juta sebulan. Maka datang lagi ke Syekh. Syekh, tidak cukup ini gajinya 6 juta. Kemarin aja 7 juta gak cukup. Ini sekarang juga 6 juta. Gimana cukupnya? Kata saya apa? Kurangi lagi 1 juta. Jadi 5 juta. Maka dicobalah. Dan setelah dikurangi jadi 5 juta, ternyata gajinya cukup untuk kebutuhan hidupnya. Kok bisa ya? Gitu ya. Kok bisa ini seperti itu? Apa jawab saya? Ingat, boleh jadi engkau mendapatkan harta 7 juta, ada 2 juta yang tidak mendapatkan keberkahan di sana. Itulah yang membuat kehidupanmu enggak cukup. Tapi ketika hartamu, uang yang didapat itu dengan berkah, maka itu bisa mencukupi kebutuhan hidup. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau secara logika mah kita nggak masuk akal gitu ya, tapi ya kan nggak bisa. Kehidupan ini kadang-kadang ya bisa dilogikakan, kadang-kadang enggak, sesuka-sukanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, boleh jadi apapun yang kita ikhtiarkan selama ini gitu ya, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan, itulah yang membuat kadang-kadang kita tuh merasa kurang. Maka berkah inilah yang harus kita ambil ya, berkah ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan sebuah keberkahan, maka jangan jauh dari Al-Quran. Ya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, karena Allah menegaskan, Inna hadzal kitab anzalnahu mubarakun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada kamu sekalian agar engkau mendapatkan keberkahan. Nah, tinggal bagaimana, apakah kita mau enggak? Salah satu kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa mentadaburi Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Kuncinya nanti itu, ya. Mentadaburi Al-Qur'an. Kan di satu itu Allah berikan solusi dalam kehidupan kita. Ini itu yang pertama. Yang kedua, A-nya adalah bahwa Al-Qur'an, A-nya adalah ada penawar. Nah, ada penawar, ada kesembuhan. Ya, hidup kan pasti kan kita akan mengalami sakit badan, sakit rohani.
1: Iya.
0: Nah, itu kita jangan jauh-jauh, ya. Al-Qur'an sudah ada penawarnya. Gitu ya. Penawarnya sudah ada. Pertanyaannya, makanya di sini kunci utamanya adalah di dalam surat 41 Fusilat ayat 44 Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai obat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Berarti kuncinya di sini, kita yakin enggak dengan Al-Qur'an?
1: Iya.
0: Nah, gitu ya. Kita yakin enggak dengan Al-Qur'an ini bisa menjadi syifa? Ini penting gitu ya. Karena kalau kita tidak yakin Al-Qur'an ini menjadi syifa, maka Al-Qur'an tidak akan memberikan sebuah reaksi ke dalam diri kita. Ya samanya, misalnya kita kalau kita tidak percaya kepada orang itu, ya bagaimana kita akan memberikan sebuah ikatan. Tapi kalau kita sudah yakin, percaya kepada seseorang, itu kan sudah menjadi sebuah ikatan. Gitu ya. Nah, begitupun ketika kita yakin dengan Al-Qur'an, nanti Al-Qur'an yang akan memberikan ikatan kepada diri kita. Tetapi kalau kita tidak yakin, kata Allah, ya, barang siapa yang tidak yakin dengan Al-Qur'an, walladzina la yu'minuna fi adanihi waqran, dan orang-orang yang tidak meyakini Al-Qur'an, maka sudah ada di telinga itu sumbatan. Sumbatan. Jadi Al-Qur'an itu tidak masuk ke dalam jiwanya. Di dalam telinganya saja sudah tersumbat, ya, keluar lagi. Padahal Allah sudah memberikan sifat ke dalam diri kita. Tapi karena kita tidak yakin, udah keluar lagi. Tidak memberikan dampak ke dalam perubahan ke dalam jiwanya. Gitu ya. Maka kalau sudah yakin, maka akan masuk ke dalam jiwa. Tapi ingat ya, bahwa sumbatan di dalam tubuh kita tidak ada dua. Yang pertama di dalam telinga, yang kedua adalah di dalam hati. Kalau sumbatan yang pertama sudah bobol, maka ia akan masuk dan harus membobolkan sumbatan yang kedua yang ada di dalam jiwanya. Apa sumbatan yang kedua di dalam jiwanya? Yang harus kita lepaskan, yang harus kita bersihkan. Itulah perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, karena dosa-dosa yang kita lakukan itulah yang akan menjadi penghambat. Itulah yang akan menjadi penutup cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Boleh jadi kita ini senantiasa melaksanakan ibadah, kita senantiasa baca Al-Qur'an, tapi kok enggak mendapatkan ketenangan-ketenangan. Gitu ya. Boleh jadi karena ada sumbatan-sumbatan. Gitu. Maka ketika sumbatan itu kita bersihkan, maka yang ketiga haknya adalah hadirlah ketenangan dalam jiwanya. Maka kata Allah, ala bidzikrillahi tasma'inul qulub. Ingatlah, siapapun yang mengingat Allah, pasti Allah akan memberikan ketenangan. Nah, banyak orang yang sibuk mencari ketenangan, pergi ke gunung, pergi ke pantai, pergi ke luar kota, luar negeri mungkin ya, healing dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Dapat, tapi hanya sementara. Padahal ketenangan yang sebenarnya ketika kita senantiasa dekat dengan yang maha pemberi ketenangan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin kita jeda dulu ya.
1: Baik,
0: itu baru tiga ya. Seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, nanti insya Allah di termin yang kedua dilengkapkan kembali ya Ustaz, berkaitan kenapa bahagia dengan Al-Quran yang tadi merupakan singkatan dari bahagia itu tersendiri, yang sudah dihadirkan tiga poin ya Ustaz, insya Allah nanti dilengkapkan kembali di termin yang selanjutnya, Masya Allah. Dan bagi Anda, sahabat MK di malam hari ini yang tentunya sedang menyimak ya, bagi Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik juga menyapa, silakan ya sahabat MK, ataupun juga berbagi, ataupun juga Anda memiliki pengalaman berkaitan untuk mencari sebuah kebahagiaan, boleh juga disampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp dan juga SMS MKFM di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811 224 1027. Insya Allah nantinya di termin yang kedua kita akan sambung kembali pembahasan berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran yang dibersamai Ustadz Agus Suhendar di malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Duh, cek satu mulu, di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Wargi kanya aku. kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
12: Kok pas banget sih?
13: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
12: Apa aku nggak ikhlas ya?
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
12: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
14: Loh?
12: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
15: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat ke-70.
17: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
18: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK, di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik, tentunya masih menyambung pembahasan di malam hari ini berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran. Yang tentunya juga di malam hari ini dibersamai juga oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Agus Suhendar. Bagi Anda yang ingin bergabung di kebersamaan malam hari ini juga masih ada kesempatan. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan kenapa bahagia dengan Al-Quran, sudah ada 3 poin ya Ustaz. Yang pertama adalah berkah, lalu yang kedua ada penawar bagi kolbu, dan juga hadirlah ketenangan. Nah, di poin berikutnya ini seperti apa Ustaz? Silakan.
1: Ya, ya baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi pertama B-nya adalah bawa berkah ya. Ya. Al-Quran itu B-nya bawa berkah. Kemudian yang kedua A-nya adalah ada penawar ya, segala macam penyakit. Kemudian yang ketiga H-nya adalah hadir ketenangan ya. Dan A-nya yang keempat adalah kenapa kita harus bersama Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran A-nya ada kemudahan. Itu ya, kemudahan dari setiap urusan apapun. Makanya di dalam surat Toha ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ma anzalna, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kamu sekalian Al-Qur'an ya, litasqa, kata Allah, agar kamu sulit. Artinya apa? Paradigma yang kita dapatkan di dalam diri manusia itu kadang-kadang yang didapatkan adalah sulit, hidupnya sulit, sulit, sulit. Yeah. Padahal Allah menjadikan Al-Quran, loh, jangan sampai hidupmu sulit. Artinya mudah. Nah itu mudah gitu ya, karena artinya bahwa Allah ingin memberikan sebuah kemudahan kepada hidup kamu sekalian. Selama engkau mengikuti apa yang dituntunkan, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka siapapun yang kita sesuai dengan hidup kita sesuai dengan Al-Qur'an, maka pasti akan kemudahan. Pasti Allah berikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Gitu ya. Artinya memang kemudahan itu bukan berarti tidak ada kesulitan.
0: Iya.
1: Yang namanya kehidupan itu pasti akan dihadapkan dengan kesulitan. Tapi bagaimana ketika kita dihadapkan kesulitan, ya, mendapatkan solusi, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita tidak akan merasakan berat karena ya sudah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, maka boleh jadi, ya kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidupnya. Maka di dalam surat Toha ayat 124, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunya. Ya. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meliriknya, tidak mau membacanya, tidak mau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan dalam hidupnya, fa innalahu ma'isyatan dunya. Maka ingatlah, hidupmu pasti akan dunya. Dunia ini adalah kehidupan yang serba sulit. Seolah-olah kita itu akan dihadapkan dengan banyak masalah-masalah yang hadir, yang menyesakkan.

saat sempit, itu tandanya boleh jadi kita sudah jauh dari Al-Quran. Ya, tandanya kita sudah jauh dari Al-Quran. Atau kita jarang baca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah bacaan yang harus kita baca setiap saat. Itu akan sangat terasa gitu ya. Memang pasti kita akan ada godaan ketika kita sudah istiqomah baca, tiba-tiba tidak baca, luar biasa memang godaan setan itu luar biasa gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu hal yang kadang-kadang kurang, apa nih gitu ya. Nah itu maka kita harus berjuang lagi bagaimana supaya kita senantiasa hidup kita ini setiap saat, setiap hari itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu. Itu ya. Kemudian G-nya ya, G-nya. G-nya adalah gampang urusan rezekinya. Ya, gampang urusan rezekinya. Karena di awal surah Al-Baqarah jelas di sana gitu bahwa target kita, hidup kita ini apa? Yang harus kita perhatikan itu apa? Goal dalam kehidupan kita ini apa? Goal dari setiap aktivitas yang kita lakukan ini apa? Maka semuanya berujung kepada takwa. Yang sudah dibahas ya sebelumnya, takwa. Gitu ya. Dan sama, setiap apapun yang kita lakukan ujungnya adalah bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya, itu Allah berikan solusi dari setiap masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah mudahkan, gampangkan gitu ya, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, apakah kita harus kembali kepada Al-Quran gitu ya, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu pasti dimudahkan gitu, seperti itu. I-nya adalah ilmu yang luas. Al-Quran itu ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat luas, tidak akan pernah kita ini surut, tidak akan pernah habis-habisnya. Apapun ada semuanya di dalam Al-Quran. Ingin membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ingin cara bagaimana mendidik anak, menjadi sebuah, membangun sebuah rumah tangga, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bertata negara, ya semuanya ada dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran sudah lengkap ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jangan mencari yang lain. Padahal semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mengandalkan ilmunya manusia, ya manusia, ya terbatas. Gitu. Kalau kita bersandar kepada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan ada pertentangan. Ya, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir hanya adalah di dalam Al-Quran ada ampunan dan syafaat. Maka siapapun yang ingin bahagia, bahagia itu sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus menyadari bahwa diri kita ini tidak lepas daripada yang namanya kesalahan tadi ya, banyak dosa gitu ya. Maka salah satu penggugur dosa-dosa itu adalah dengan kita senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena satu huruf yang kita baca itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, satu huruf yang kita baca ini akan mendapatkan 10 kebaikan. Coba bayangkan, satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa. Coba ketika kita membaca satu huruf, kita mendapatkan 10 kebaikan, berarti akan dihapuskan 10 keburukan. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berapa banyak huruf yang kita baca? Gitu ya.

dalam sehari berapa huruf yang kita baca. Nah, kalau kita menyadari bahwa diri kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, tentunya kita harus semakin asik dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, karena merasa, oh, saya ini banyak dosa. Sebagai salah satu penggugurnya adalah dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, selalu membacanya, selalu mentadaburinya, selalu memahami, mempelajari dan memahami dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu ya. Dan bahkan juga ada hadis kan, ketika kita ingin mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamah, maka dekat-dekatlah Al-Quran, bacalah Al-Quran, ya. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumul kiamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, dan Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat, pertolongan kepada kamu, ya. Di syafaat nanti di teriknya matahari di padang mahsyar gitu ya, yang akan bukan syafaat nanti.

0: Baik.
1: Wallahu alam bisawab. Itu dulu mungkin. Silakan mungkin nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ditanyakan, maka bisa kita sama-sama diskusikan insyaallah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, di termin yang kedua ini sudah dilengkapkan juga berkaitan tentang meraih bahagia dengan Al-Qur'an yang tadi dihadirkan dengan poin-poin singkatan dari kata bahagia itu tersendiri. Dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin yang kedua insyaallah. Nanti di termin ketiga kita akan sapa beberapa sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya Ustaz. Dan bagi Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, yang ingin bergabung, ikut menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya di malam hari ini, sahabat MK, berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran, boleh juga disampaikan, karena nanti di termin yang ketiga akan kami sampaikan, sahabat MK tentunya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, tentunya kami akan hadir kembali. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang terakhir, sahabat MK, di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik, yang dimana di malam hari ini kita sudah simak bersama pembahasan berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Sohendar. Dan di termin yang ketiga ini juga kami akan menyapa Anda, sahabat MP yang sudah bergabung, mengirimkan atensi pertanyaannya. Dan bagi Anda juga malam hari ini yang ingin menyampaikan atensinya, silakan, masih ada kesempatan untuk Anda mengirimkannya, sahabat MP. Anda dapat langsung manfaatkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali di segmen yang ketiga ini. Kita awali langsung menyapa sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya, Ustadz.
1: Silakan, silakan.
0: Baik, pertama kita sapa Ustadz yang sudah bergabung, ada dari sahabat Tommy dari Lok Sumawe yang bertanya di malam hari ini, Ustadz. Ustadz, apakah ada doa agar yang didapat selalu berkahnya baik dari kebaikan maupun keburukan yang dialami, Ustadz?
1: Doa ya?
0: Iya.
1: Ya. Doa secara khusus mungkin ada ya, tapi juga ya kita misalnya berdoa sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi Nabi senantiasa membacakan doa Allahumma barik lana li ummati, gitu ya. Ya Allah berkah, Allahumma barik lana fi apa li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya berkahilah ya untuk umatku di pagi hari ini. Ini doa yang senantiasa dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi. Maka kita juga bisa menggunakan doa ini, gitu ya. Allahumma barik lana li ummati fi bukuriha. Ya tinggal nanti bisa dirubah, gitu. Allahumma barik lana, ya atau Allahumma barik lana li untuk siapa? Gitu ya, li ahlihi ya untuk keluarga hamba, li kasabi untuk pekerjaan hamba, gitu ya, semua bisa nanti kalaupun tidak hafal Arabnya bisa dengan bahasa yang kita pahami sana, li khususkan gitu ya, fi bukuriha ya Allah di pagi hari seperti itu, atau Allahumma inna nas'aluka barokah. Ya Allah anugerahkan kepada kami keberkahan ya fi umuriha fi umuri ya fi mali ya gitu, atau juga ada doa yang diberikan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ya, sahabat Nabi yang sangat disayangi Nabi oleh Allah apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa lagi saya doanya ada itu. Allahumma aksir mali waladi ya Allah perbanyaklah harta alum aksir mali, perbanyaklah harta, perbanyaknya anak-anak, gitu ya. Ini doa yang yang kadang pasti kita ingin banyak, bagaimana banyak harta, banyak anak, gitu ya. Tetapi juga tidak hanya banyak harta anak, tapi di situ ada kata ya Allah berkahilah dengan apa-apa, wa barikli fi ma'ataitani, ya Allah berkahilah dengan apapun yang kau anugerahkan kepada kami, ya lum aksir mali wa walidi wa barikli fi ma'ataitani wa ahsin amali, ya gitu ya, dan perbaikilah amal ibadah, gitu ya, seperti itu ya, waghfirli dan ampunilah hamba ya Allah, gitu seperti itu bisa kita doa ya, Allahumma aksir ma'ali wa walidi wa barikli fi ma'ataitani wa ahsin amali waghfirli. Ya, ini doa yang disampaikan Nabi kepada sahabat Nabi. Ya, kalau nggak salah Mu'az ya, kepada Mu'az kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Itu boleh ya.
0: Iya.
1: Itu ataupun ya silakan ya berdoa sesuai dengan apa yang dipahami ya, dipahami baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita daerah masing-masing seperti itu. Allah Maha mendengar ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Yang lain
0: mudah-mudahan dapat diamalkan ya, sahabat Tommy dari Lok Sumawi yang alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih. Nampaknya menyimak melalui media sosial ataupun juga streaming ya, sahabat Tommy. Dan apabila tadi doanya juga ingin dihafal, dapat juga diputar ulang melalui live YouTube kami, bisa disimak ulang tentunya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Kita sambung kembali menyapa sahabat MK juga yang mengirimkan atensinya di malam hari ini. Ada dari Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyeum, Cianjur, yang menyampaikan, Ustaz ikut menyimak kajian ilmunya saja. Salam ukhwah untuk semua keluarga, untuk Ustaz yang mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah juga bergabung ikut menyampaikan atensinya di malam hari ini. Dan baik Ustadz, selanjutnya juga kita sapa dari sahabat MK, nampaknya tidak menyebutkan namanya, dari Kebon Kopi nih Ustadz bergabung. Sahabat MK dari hamba Allah dari Kebon Kopi yang bergabung. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara tadabur Al-Quran bagi orang awam yang belum menguasai bahasa Arab ataupun juga belum paham bahasa Al-Quran nih Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, baik. Perintah tadabur itu adalah sebuah perintah yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, di dalam banyak ayat-ayatnya tentang tadabur ini. Salah satunya adalah di dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 24. Allah menegaskan, Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah engkau mentadaburi Al-Quran atau jangan-jangan hatimu tertutup? Nah ini ada sebuah ayat yang harus senantiasa kita renungi dengan baik. Ya, perintahnya adalah perintah mentadaburi Al-Quran. Tujuannya adalah agar hati kita ini terbuka. Karena kalau kita tidak mentadabur Al-Quran, bisa jadi akan tertutup dari petunjuk Allah. Gitu ya, karena kita tidak tahu apa yang kita baca, kita tidak tahu apa isinya, petunjuknya, gitu ya. Nah, maka sekarang memang kalau secara khusus untuk mentadaburi memang ada ilmunya, gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi kita cari yang mudah saja. Sekarang kan sudah ada terjemah Al-Qur'an, gitu ya.
0: Yeah.
1: Yang sudah diterjemahkan oleh para ulama. Silakan kita pahami saja ya melalui terjemahnya. Ataupun terjemah perkata sekarang sudah ada gitu ya, Al-Quran terjemah perkata. Maka itu saja ya, kita baca Al-Qurannya, kemudian kita baca terjemah perkatanya. Seperti itu. Ya, syukur-syukur juga kita bisa sambil baca tafsirnya, tafsir Al-Qurannya. Sekarang banyak kan, seperti itu. Nah gitu ya. Nah yang harus kita perhatikan juga di sini nanti adalah bagaimana kita mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, gitu ya? Karena itu akan sangat berkaitan, gitu ya? Karena ketika kita menemukan ayat satu di dalam Al-Quran dijelaskan di ayat yang lain, mungkin ayat sebelumnya atau setelahnya, atau di surat yang lain, ayat yang lain seperti itu. Karena juga Al-Quran itu juga ada sebuah rangkaian di sana yang ada kata yang sama, ada perulangan gitu ya. Ada yang memang menjelaskan sesuatu hal yang berkaitan erat hubungannya seperti itu. Itulah yang disebut dengan tafsir bil ma'thur gitu ya. Bagaimana menjelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian nanti ada tafsir bil hadis ya, menjelaskan Al-Quran dengan hadis gitu ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya banyaklah kita senantiasa membuka-buka Al-Quran, baca, pelajari, nanti lihat terjemahnya apa, sedikit-sedikit aja, nanti insya Allah hati kita akan senantiasa terbuka seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Kalaupun tidak tahu, maka yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada ahlinya.
0: Nah, bagaimana apabila menyimak kajiannya melalui media sosial, Ustaz? Apakah tetap dapat dilakukan juga untuk mentadaburi Al-Quran ini?
1: Iya, bisa. Jadi tadabur Al-Quran itu ada dua ya. Pertama, tadabur melalui bacaan.
0: Iya.
1: Itu tadabur malah bacaan itu artinya dengan kita menyimak, mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu juga bagian daripada tadabur. Artinya dengan kita memfokuskan. Kan perintahnya wa idza quri'al Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Al-Quran, makalah dengarkan baik-baik dan diam. Berarti itu kita sudah mentadaburi. Dengan kita mendengarkan bacaan Al-Quran, merasakan keindahan bacaan Al-Quran, gitu ya. Entah bisa lewat murotal atau melalui syekh-syekh yang sekarang udah banyak ya, syekh-syekh yang bisa kita dengar, gitu ya, di media-media, gitu ya. Itu dengarkan aja. Yang kedua, tadabur itu adalah dengan kita menyimak dan memahami, melihat artinya, gitu ya. Apa pesannya gitu, seperti itu ya. Tidak hanya mendengar saja, tapi juga kita coba langkah kedua sambil mengetahui apa maksudnya, apa isinya atau terjemahnya, seperti itu gitu ya.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah juga dihadirkan jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung dari hamba Allah dari kebun kopi ini, masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa kembali Ustaz sahabat MK juga yang baru saja bergabung di malam hari ini. Ada dari Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran yang menyampaikan atensinya Ustaz. Disampaikan oleh sahabat kita Ibu Wiwin, kalau setiap hari Ustaz membaca Al-Quran tapi tanpa membaca artinya, apakah ini juga dapat sebagai langkah ikhtiar meraih bahagia bersama Al-Quran Ustaz?
1: Ya, bisa ya. Walaupun kita belum memahami ya. Maksudnya belum ya.
0: Iya.
1: Jadi di garis bawahi belum memahami atau belum menyertakan dengan kita pemahaman tentang maknanya. Ya, kita hanya sekedar baca. Karena dengan baca saja itu kan akan mendapatkan keberkahan. Dengan baca saja juga adalah bagian daripada ibadah ya. Seperti itu. Hanya saja kan tahapan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu kan tidak hanya sekedar membaca saja, tapi ada 5 tahapan yang harus kita miliki ya, 5 M ya. M pertama adalah meyakini dengan sebenarnya, kemudian yang kedua adalah membacanya ya dengan sebenar-benarnya, baca dengan hakut tilawah, kemudian yang ketiga adalah memahaminya ya, bisa dipelajari dan sebagainya dengan tadabur gitu ya.
0: Yeah.
1: Kemudian yang keempat adalah mengamalkannya, dan yang kelima adalah mendakwahkannya. Itu 5 tahapan yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Jadi kalau hanya ya kita membaca, nah nanti belum dapat petunjuknya. Padahal kan Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk. Nah, kalau nggak dibaca artinya, bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk? Ya,
0: yeah.
1: Kalau tidak dipelajari, kan Al-Quran itu al-bayan, penjelasan. Lalu bagaimana kita akan mengetahui penjelasannya? Gitu ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, ya kalau penjelasan kan ada ilmu tafsir nantinya, gitu ya.
0: Yeah.
1: Tafsir, seperti itu. Nah, itu. Jadi, tingkatkan ya, maksudnya tingkatkan ya, Boleh jadi sekarang tahapannya mungkin hanya baru membaca sampai istiqomah, nanti naik lagi. Oh, saya sedikit-sedikit baca sambil mengetahui terjemahnya, artinya seperti itu ya.
0: Baik, Masya Allah. Bertahap ya Ustaz, tidak juga tentunya hanya tetap di fase membaca saja, tapi juga bisa bertahap nanti mulai untuk memahami, lalu juga dapat mengamalkannya, dan juga di akhir tadi mendakwahkannya ya Ustaz. Masya Allah. Baik.
1: Mungkin nah, ada istiqomah, kita sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit baca artinya terus saja gitu. Nanti lama-lama akan nyambung juga.
0: Iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran ya. Masya Allah, terima kasih Ibu Wiwin sudah bergabung juga di malam hari ini. Dan baik Ustaz, mungkin di sebagian orang ada juga yang sudah mulai rajin membaca Al-Quran, namun belum merasakan seperti ketenangan ataupun juga perubahan dalam dirinya. Itu di mana letak kesalahannya Ustaz?
1: Iya, ya, di dalam Al-Quran surat Yunus surat 10 ayat 57 ya, di sana disebutkan ya ayyuhannasu qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun, gitu ya. Bahwa telah datang kepada kamu sekalian sebuah pelajaran. Ya, sebuah pelajaran dari Rabb kamu sekalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang disebutkan Al-Qur'an ini adalah sebuah pelajaran. Maka bagaimana sikap kita terhadap pelajaran? Gitu ya. Maka kita harus melakukan 5M tadi. Ya. Meyakini, membaca, terus memahami, mengamalkan, mendakwahkan gitu ya. Agar di situ hadirlah namanya petunjuk dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala sudah turunkan rahmat, maka pasti akan ada ketenangan, ya, ketenangan, kenyamanan. Kalaupun misalnya ketika kita membaca Al-Quran tidak mendapatkan ketenangan, maka yang harus kita lakukan lagi adalah cek ke dalam jiwanya, ya, ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya. Oh, boleh jadi masih ada kezoliman-kezoliman, ya, yang ada di dalam jiwa kita. Maka kita cek di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa dan rahmat, ya. Rahmat itu kan kasih sayang, ketenangan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah mendapatkan itu semua bagi orang-orang yang di dalam jiwanya ada zolim. Nah, maka cek kembali kezoliman apa yang masih ada di dalam dirinya. Cara ngeceknya gimana? Nanti bisa lihat ya surat 9 ayat 24 gitu ya. Surat 4 ayat 79 ya. Surat 42 ayat 30 gitu ya. Terus cek di situ. Nah, itu berkaitan dengan diri kita ya, seperti itu. Pasti ada sesuatu hal ya. Mungkin juga pernah sahabat-sahabat pernah membaca Al-Quran, kok susah baca Al-Quran ayat ini?
0: Iya.
1: Nah, ketika kita dihadapkan mentok dengan ayat, satu ayat, maka cek apa isinya. Biasanya itu berkaitan dengan penghalang yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Jadi ketika kita sulit menghafal surat, satu surat ini, berarti kita cek, berarti ada penghalang di situ yang berkaitan dengan dirinya. Nah itu ya, jadi itu coba seperti itu ya, nanti sedikit-sedikit akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
0: Baik,
1: wallahu alam bisawab.
0: Baik,
1: itu mungkin mudah-mudahan ya bermanfaat ya, mudah-mudahan karena waktu juga ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang kesalahan dari saya sendiri ya. Ya, intinya adalah bahwa siapapun yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah pasti Allah akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang namanya kebahagiaan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah memberikan satu kitabnya, ya kita mau mengambilnya, menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupannya atau tidaknya, itu akan sangat bergantung kepada dirinya masing-masing. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diberikan kemudahan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita, dalam Amin. Setiap aktivitas kita. Itu, terima kasih, mungkin cukup ya. Baik. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah Rabbil Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan, dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran, yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah tentunya untuk Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya bagi kita semua ya sahabat MK. Mari kita doakan juga bersama guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya senantiasa diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Baik, alhamdulillah. Itu dia sahabat MK kebersamaan di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Agus Suhendar yang baru saja kita simak bersama pembahasan berkaitan tentang meraih bahagia bersama Al-Quran, sahabat MK. Tentunya dari pembahasan di malam hari ini kita belajar ya sahabat MK bahwa tentunya bahagia bukan hanya tentang nikmat yang terlihat oleh mata saja. Kita sering bersyukur ketika mendapatkan nikmat lahir, kesehatan, harta, keluarga atau sesuatu yang kita inginkan sahabat MK. Padahal ada juga nikmat batin, ketenangan hati, kelapangan jiwa dan rasa dekat dengan Allah ya sahabat MK. Lalu juga tadi dihadirkan beberapa poin meraih bahagia dengan Al-Quran sahabat MK melalui kata bahagia yang ini merupakan singkatan di beberapa di bagian poin-poin ya sahabat MK yang dimana B itu adalah bawa berkah. Nah Al-Quran ini membawa berkah yang kuncinya tentunya mentadaburi Al-Quran. Lalu A-nya adalah ada penawar bagi kolbu, bagi hati ya sahabat MK. Lalu di poin selanjutnya hanya adalah hadirlah ketenangan pada jiwa tentunya sahabat MK. Lalu di poin A adalah adanya kemudahan di setiap urusan karena dibimbing oleh Allah sahabat MK, karena menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lalu adalah G-nya adalah gampang urusan rezekinya. Nah ini juga menjadi hal yang termasuk dalam poin bahagia tadi ya sahabat MK. Lalu juga adalah ilmu yang luas, Al-Quran itu adalah ilmu yang luas. Dan terakhir ada ampunan dan juga syafaat, yang ini mudah-mudahan menjadi insight atau juga wawasan bagi kita berkaitan tentang meraih bahagia dengan Al-Quran sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga doa terbaiknya ya. Tadi sahabat MK ada dari Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, lalu juga ada dari hamba Allah di Kebon Kopi, Umi Zikri dari Cipayem Cianjur, sahabat Tommy dari Lok Sumawe yang Masya Allah sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, sebelum juga kita tutup sajian program Inspirasi Malam, masih ada satu segmen terakhir yang akan membersamai, yaitu segmen Morotal Pilihan Malam. Nah insya Allah akan dihadirkan seperti biasa ya, 3 pilihan Morotal Malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya, dan nantinya pilihan terbanyak sahabat MK akan diputarkan selepas sajian program Inspirasi Malam, tentunya membersamai ruang dengar Anda, istirahat Anda di malam hari ini. Lalu apa saja 3 pilihan morotal malamnya? Di pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Mu'minun. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan terakhir, di pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Sad. Nah itu dia sahabat MK, ketiga pilihan morotal malam yang dapat Anda pilih salah satu di antara 3 pilihan morotal malam, dan dapat Anda langsung sampaikan saja bagi Anda ya, bagi Anda yang ingin diputarkan morotalnya salah satunya selepas sajian program Inspirasi Malam, dapat Anda sampaikan saja di WhatsApp dan juga ataupun juga di SMS ya sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Selain itu juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, nah ini juga ada kemudahan bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya memilih morotal pilihannya melalui polling. Sudah dihadirkan juga ya sahabat MK di malam hari ini, dan Anda dapat memilihnya satu di antara 3 pilihan morotal malam yang ada melalui polling. Selepas informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang tentunya sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Maka dari itu, sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali membersamai ruang dengar Anda di segmen Murotal Pilihan Malam. Sahabat MK, masih ada kesempatan waktu tentunya bagi Anda yang ingin memilih ataupun juga menyampaikan pilihan Murotal malamnya. Silakan, dapat Anda langsung sampaikan saja pilihannya di malam hari ini. Dan bagi Anda yang masih belum mengetahui tiga pilihannya, kami akan hadirkan kembali sahabat MP ketiga pilihan Murotal malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Dimulai dari yang pertama, sahabat MP, pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Sad, sahabat MK. Nah itu dia sahabat MK, tiga pilihan Murotal malam di malam hari ini yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Anda dapat langsung kirimkan saja pilihannya di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. Sekali lagi 0811-224-1027. Selain itu juga sahabat MK, Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK dapat juga memanfaatkan polling yang sudah dihadirkan juga di malam hari ini untuk Anda dapat ikut bergabung menyampaikan pilihan Murotal malamnya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan Murotal malamnya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari sahabat Raihan Rahmadian nih, Masya Allah, dari Ujung Berung, yang menyampaikan pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Mu'minun. Baik, terima kasih sahabat Raihan Rahmadian di malam hari ini sudah mengawali ya untuk menyampaikan pilihan Murotal malamnya. Lalu selanjutnya sudah juga bergabung dari Ibu Parilah di GBA 3. Kalau dari Ibu Parilah menyampaikan pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan Murotal pilihannya. Selanjutnya ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Mu'minun. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah bergabung juga di malam hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK juga yang sudah menyampaikan pilihan Murotal malamnya, ada dari Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali pada Larang, yang disampaikan oleh Pak Dani memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Mu'minun. Baik, terima kasih juga Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali pada Larang yang sudah juga menyampaikan pilihan Murotalnya. Selanjutnya kita sapa juga ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung menyampaikan pilihan Murotal malamnya di nomor yang kedua kalau dari Ibu Aminah, yaitu di Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan juga menyampaikan untuk Guru Ustadz Agus Sohendar ya, yang sudah menyampaikan ilmunya di malam hari ini, hatur nuhun ilmunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya dapat diamalkan ya sahabat MK, Ibu Aminah tentunya yang sudah juga bergabung di malam hari ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung juga. Selanjutnya kita lanjutkan kembali menyapa Anda sahabat MK yang juga sudah menyampaikan pilihannya. Ada dari Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi. Kalau dari Ibu Munawaroh memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi sudah juga bergabung. Lalu kita sapa yang baru saja menyampaikan pilihan Murotal malamnya, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Lalu dari Umi Zikri memilih di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah juga bergabung kembali menyampaikan di malam hari ini pilihan Murotal malamnya. Musik. Baik, selanjutnya kita beralih ya sahabat MK ke polling di grup komunitas sahabat MK. Telah dilihat di pilihan yang pertama sudah ada 3 suara, di pilihan nomor yang kedua ada 2 suara, dan terakhir di pilihan yang ketiga nampaknya belum ada yang memilih sahabat MK di Quran Surat Sod. Dan kami akan langsung saja sapa ya sahabat MK, Anda yang sudah bergabung melalui polling. Ada dari sahabat dari Raudo yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya, lalu ada Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Munawaroh di Puskopa Cilenyi, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, dan juga sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan morotal malamnya. Dan setelah dihitung ya sahabat MK, direkap, morotal pilihan malam di malam hari ini jatuh di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun. Insya Allah Quran Surat Al-Mu'minun akan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran menambah ketenangan kita di malam hari ini, sahabat MK yang sudah bersiap juga untuk beristirahat tentunya. Selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini, mudah-mudahan Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan di esok hari untuk kembali menjalankan segala aktivitasnya, segala amanahnya, dan juga senantiasa dapat memperbaiki ya sahabat MK hal-hal yang belum dapat dimaksimalkan di hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rejeki yang baik, rejeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih muda, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi, di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم

0: MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MG, di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah kembali menghadirkan sebuah kesempatan serta karunia nikmat kepada kita semuanya, sahabat MG, di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali dapat bangun di pagi hari ini, dapat menghirup udara secara gratis, serta juga kembali dapat menjalankan segala aktivitasnya tentunya untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, sahabat MK. Tentunya mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, yang tentu dengan segala nikmatnya ini kita dapat memaksimalkan kembali hari baru, kesempatan baru yang hadir di Sabtu pagi hari ini, sahabat MK. Yang mudah-mudahan dengan kita menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah untuk mengawali hari ini, kita dapat menghadirkan hati yang lebih tenang serta juga tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Maka mari sahabat MK kita manfaatkan, kita maksimalkan segala nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita dengan tentunya memaksimalkan mengerjakan kebaikan serta juga senantiasa memperbaiki diri di kesempatan hari ini, sahabat MK.
1: Siapakah dapat
0: tentunya senang sekali sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara di edisi Sabtu pagi hari ini di tanggal 26 September 2026, dan juga bertepatan sahabat MK di tanggal 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu juga hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, sahabat MK. Dan di Sabtu pagi hari ini spesial berkaitan tentang kajian MK Pagi Kesehatan yang dapat kita ikuti bersama, sahabat MK. Bagi Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan, serta juga melaporkan, dapat juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat juga Anda sampaikan, sahabat MK, di layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027.
1: Nafsuku yang tidak
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami informasikan selain dapat Anda simak melalui frekuensi kami, dapat juga Anda simak di pagi hari ini melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Selain itu juga dapat Anda menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari juga ketikan MKFM Live Kajian. Lalu di Facebook sahabat MK, di radio MKFM Bandung, di Instagram serta juga di live TikTok dapat Anda juga cari @MKFM Bandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang dapat juga Anda simak di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.
1: Kan perjuanganku.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, sahabat MK.
1: Mengenang rahmat, nangkan rahmat.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, Darut Tauhid DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, tentunya agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku.
0: Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPBFINACSMM. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.

0: Wah, iya. Yang kebayang apa lagi, Pak? Bu. Apa, Bu? Rame. Iya, yang kebayang apa lagi kira-kira? Iya, umumnya kebayang Masjidil Haram, kemudian Ka'bah ya, Pak, Bu. Baik. Ibu bapak sahabat-sahabat semua, labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah kalimat yang menjadi harapan bagi ibu bapak mungkin ya, yang menginginkan bagaimana serunya, bagaimana khusyuknya, bagaimana nikmatnya ketika menunaikan ibadah haji ataupun umroh ya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Dilebat atau mangga, Bu? Kira-kira umroh itu adanya di mana, Bu? Oh, bukan kira-kira ya. Umroh itu adanya di Mekah, betul. Kalau ke Mekah, berapa lama perjalanan ke sana, Pak, Bu? Berapa? 8. Ya, 8 jam. Ya. Kira-kira kalau di Mekah atau Madinah, ya, udaranya gimana? Yang kebayang? Panas, ya, betul. Kira-kira kalau di Mekah, di Madinah, kalau tawaf itu sendirian apa rame-rame? Apa? Heboh. Ya, rame ya, Bu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau ke sana perlu uang enggak? Perlu dana enggak syariatnya? Perlu, ya. Jadi, ibu bapak semua, perjalanan ke Mekah, perjalanan ke Tanah Suci, itu perjalanan yang tidak dekat. Dan kalau kita lihat juga, ya masuk ke sini. Dan kalau kita lihat juga, perjalanan ke Mekah, ibu bapak semua, itu waktunya yang diperlukan, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Dan kalau kita perhatikan lagi, ibu bapak semua, di sana itu suhunya bisa dingin-dingin sekali, bisa sampai 11 derajat Celcius, bisa juga panas-panas sekali begitu ya, bisa nyampe 48 derajat Celcius. Nah, perubahan suhu itu, jarak yang jauh, kemudian juga perjalanan yang lama. Kemudian kalau perhatikan lagi di sana kan bukan seperti tempat wisata begitu ya, yang kosong melompong atau beberapa orang saja, tapi di sana kita akan bertemu dengan hamba-hamba Allah lainnya yang jumlahnya ribuan. Sekali tawaf itu bukan mungkin bisa ratusan ribu. Nah, ibu bapak semua, pertanyaan berikutnya nih, ketika di sana ibu, apakah jalan kaki atau naik mobil ke masjid? Ah, ada yang naik mobil, ada yang naik bus, ada yang jalan kaki. Ada, baik. Artinya sahabat-sahabat, ketika kita berangkat ke Tanah Suci, kita juga akan ada sebuah atau ada beberapa yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Begitu ya? Baik. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita dipertemukan suatu harapan yang besar, begitu ya, Pak, Bu? Misalnya, sebentar, sekedar, ya. Ketika kita dipertemukan dengan sebuah rencana besar begitu ya, bagaimana Allah mudah-mudahan bisa memfasilitasi kita ya ke Tanah Suci begitu ya, maka ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu semua, itu bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang murah juga dan bukan sesuatu hal yang kita bisa capai dalam waktu kapanpun. Mungkin kalau umroh kita bisa, Bu ya. Tapi kalau haji, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa daftar tunggu untuk haji itu bukan suatu hal yang singkat ya, Bu. Bu Haji, ya, kemarin ngantosan seberapa tahun? Bu, berapa? 7 tahun. Ada yang nungguin lagi berapa, Bu? 14 tahun ya? 14 tahun. Pertanyaannya, Ibu. 14 tahun, kemudian nanti sebagian punten ya, akan dihadapkan pada kasus-kasus seperti ini, punten. Nih, 14 tahun menunggu, ada yang 7 tahun menunggu. kalau secara data statistik, ibu bapak semua, itu bukan sebuah penantian yang singkat ya, Pak. Bahkan mungkin nanya-nanya ya, kemana? Kemenag? Oh, online. Ada nanyakan di online, kapan kita berangkat? Kapan daftar antrian kita itu kira-kira tahun berapa? Nah, ada suatu penelitian, ibu bapak semua. Ini fenomena yang terjadi. Ini penelitian dari mulai 2019, 2019, 20, 21, 22, 23, terakhir tahun 2024. Yang meneliti adalah Kementerian Haji diantaranya, kemudian dari WHO, kemudian dari beberapa penelitian yang dimuat di beberapa jurnal. Ini sebuah kenyataan Bapak Ibu semua tuh. Kalau ada jamaah diantara 100, ternyata 66 itu mengalami kelelahan. Mengalami apa Bu? Kelelahan. Kalau kira-kira kalau lelah, apakah ibadah itu bisa husu apa enggak? Bisa dipaksakan ya. Kira-kira bisa bolak-balik ke Masjidil Haram enggak kalau lelah, Bu? Bisa dipaksakan ya. Ya benar, memang harus begitu, harus mempunyai tekad yang kuat ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau kelelahan kira-kira bisa menyebabkan gangguan kesehatan? Iya. Itu yang jadi problem Bapak Ibu semua. Kelelahan sesuatu hal yang wajar, tetapi tatkala kelelahan itu menjadi sebuah hambatan karena proses sakit, itulah yang akan mengganggu ibadah kita. Penantian 7 tahun, ibu tadi 7 tahun ya bu. Pak Haji berapa? 14 tahun. Enaknya kan 14 tahun nunggu, 7 tahun nunggu di sana itu kan bisa kuat ya bu ya. Bulak-balik ke Masjidil Haram, kemudian ya di mana pak? Di Padang Arafah kita bisa khusyuk berdoa, kemudian dari Arafah ke Muzdalifah bisa nyamannya bagaimana berjalan ya Bu, malam-malam gitu ya dengan rombongan yang begitu banyak. Idealnya kan kita bisa menikmati ibadah itu, idealnya kan kita bisa melaksanakan ibadah itu, Bu, Pak, dengan apa? Dengan nyaman. Kalau kita lihat data, sahabat-sahabat semua, ya data yang dikumpulkan ini bukan untuk menakuti, tapi justru ini sebagai pelajaran bahwa jamaah-jamaah pada zaman dulu, pada tahun-tahun yang diteliti di sini, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, ternyata ada problem seperti ini, Bu. Ya, Bu. Berapa kemarin, Pak, angkos haji? 50? 56? 56. Ibu berapa, Bu? Berapa, Bu? 180. Oh iya. Uang yang keluar syariatnya itu tidak kecil, Pak. Demikian juga waktu yang digunakan Bapak Ibu semua untuk menunggu itu bukan suatu hal yang sederhana. Alangkah sayangnya syariatnya ya, Bu ya. Pasti insya Allah Allah mencatatkannya sebagai infak, sebagai jihad fisabilillah. Alangkah sayangnya secara syariat kalau waktu tunggu yang demikian lama, Bapak nunggu 14 tahun, Bu Haji nunggu kemarin 7 tahun, sampai sana ternyata hanya sebagian besar waktu yang bisa digunakan untuk ibadah. Sayang banget kan? Alangkah sayangnya kalau misalnya di sana, Bu, Pak, ya, terkena misalnya demam, batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri otot, kemudian kram. Kan itu yang paling sering ya. Alangkah sayangnya kan. Waktu misalnya di Mekah ya Bu, yang harusnya bisa bolak-balik ke Masjidil Haram karena mengalami kelelahan, karena mengalami gangguan tidur, karena mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Punten, ada apa ini sekedap? Ya. Yang jadi dampaknya apa Pak Bu? Yang jadi dampaknya adalah bagaimana terganggunya ibadah sehingga ibadah itu menjadi tidak khusyuk. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika upaya besar ini harusnya sih bagaimana kita berupaya supaya angka-angka ini yang menurut hasil penelitian 66% ya Bu, jamaah itu mengalami kelelahan, bisa enggak diakalin? Diakalin untuk apa? Kalau bisa mah ya lelahnya wajar-wajar aja, tidak menyebabkan sakit, tidak menyebabkan demam, tidak menyebabkan dirawat, apalagi ya Bu ya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah lanjut usia atau sudah sepuh begitu ya, maka diharapkan tuh tidak terjadi kelelahan yang mengganggu wajib dan rukun haji. Tidak mengganggu bagaimana Bapak Ibu bisa ziarah gitu ya Bu ya. Maka kalau kita perhatikan dari datanya, apakah angka ini bisa diturunkan? Apakah kelelahan itu bisa dicegah? Jawabannya iya Bu. Ya Bu, andai kata misalnya punten, oh itu mungkin ada beberapa yang ingin masuk lagi ya, silakan mangga masuk. Andai kata misalnya Bapak Ibu semua, kita lihat tuh seorang atlet maraton, pertanyaannya apakah ujug-ujug dia bisa berjalan misal 50 km dengan kekuatan penuh, dengan kecepatan yang luar biasa? Apakah bisa seorang atlet renang begitu ya, bisa menjalankan bolak-balik lintasan misalnya 5-10 kali lintasan? Bisa, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara dilatih. Dengan cara apa Bu? Dilatih ya, dengan cara latihan. Atlet saja Ibu yang misalnya awalnya kuat 5 km jalan atau lari begitu ya, ketika dilatih bisa 6 km, bisa 11 km, bisa sampai 50 km itu atlet maraton lah. Ada yang 100 km juga kan? Karena apa? Karena proses. Ya. Ternyata Ibu Bapak semua, untuk latihan itu ada 3 unsur penting. Satu, metode latihannya. Yang kedua, istiqomahnya. Ya, bagaimana disiplin dia untuk latihan. Yang ketiga adalah faktor support. Support itu misal dari energinya, kemudian juga dari fasilitasnya. Ketiga hal inilah Ibu Bapak semua yang telah diteliti oleh para ahli. Ternyata ibadah haji yang jauh tempatnya, yang lama gitu ya Bu ya, yang lama waktu tunggunya, kemudian juga yang kita lihat betapa faktor fisik itu berpengaruh, ternyata itu juga bisa dilatih. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak semua, hasil dari latihan fisik itu ya Bu, punten ya, kita lihat nih. Hasil dari latihan tadi Ibu, ibaratnya orang misalnya latihan renang yang tadinya seminggu baru satu lintasan, kalau dilatih dengan metode ya, dilatih dengan disiplin dan support system yang bagus, ternyata dia bisa 10 lintasan tanpa lelah. Dia bisa lari maraton 50 km Ibu tanpa gangguan kesehatan. Ya Bu. Ternyata pada haji juga kalau kita punya program latihan Bu, Pak, ini dampaknya. Ada latihan 4-12 minggu, ada yang latihan 28 hari gitu ya, ngedadak gitu ya. 28 hari itu 4 minggu. Ada yang latihan 3 bulan, Bu. Macam-macam. Nah, ternyata hasilnya luar biasa, Bu. Kalau kita lihat data dari sini, Ibu Bapak semua, dikumpulkan di beberapa penelitian, ya Bu. Ini penelitian sama penelitian yang dilakukan terhadap jamaah haji, termasuk nih tahun kemarin ya, kita juga memberikan materi ini kepada KBIH Darut Tauhid gitu ya. Dan saya memberikan beberapa support pada beberapa jamaah dengan syariatnya Bu, dengan dibekalan vitamin, obat-obat ya. Masya Allah, Alhamdulillah, ini ternyata qadarullah baik-baik saja dan bisa melakukan ibadah dengan maksimal di sana. Karena kalau secara syariat begini hasilnya Bu, tuh latihan fisik yang struktur antara 4 sampai 12 minggu ternyata bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit kekambuhan dari penyakit kardiovaskular dan ketahanan tubuh. Kemudian bagaimana edukasi, kemarin itu diedukasikan kepada teman-teman di KBIH bahwa ibaratnya seperti ini nih, seperti gelas punten ya. Andai kata gelas ini nguap terus, kenapa menguap? Karena panas, karena napas gitu ya. Andai kata satu gelas ini Pak Bu, punten ya.
1: Maaf kalau enggak, Andai kata satu gelas ini Ibu kita isi pada satu waktu ya, isi dengan air pada suatu waktu, maka kemungkinan tumpah kan? Tetapi kalau air itu misalnya nguap lagi karena udara panas, kita isi sedikit, kemudian isi sedikit, isi sedikit, isi sedikit gitu ya. Diisinya sesuai dengan mungkin kebutuhan, kemungkinan kecil air itu bisa meleber dan tumpah.
0: Yang jadi problem Ibu Bapak semua tentang hidrasi ini adalah pengalaman sehari dua hari para jamaah ya di Tanah Suci, apakah itu misalnya di Masjidil Haram ataukah misalnya pada gelombang pertama itu di Madinah dulu ya. Udah dilakukan ibu penyuluhan. Oh iya, mangga silakan lebat. Sudah dilakukan penyuluhan ibu bahwa jumlah harian itu misalnya harus habis 4 botol tuh yang 500 cc. Tapi keluhannya, dok, dengan banyak minum ternyata bisa menjadikan dia bulak-balik ke kamar mandi gitu ya, ke toilet lagi. Sedangkan ke toilet di Masjidil Haram itu kan gak dekat ya bu. Ibu udah masang kapling pas Ka'bah view ya, di dekat eskalator itu keluar, belok kanan sedikit yang ke belakang kalau ahwatnya perempuan. Lihat tuh Ka'bah, ketika pengen kencing kan harus keluar tuh. Dan keluarnya itu jauh. Dan bukan hanya jauh, ketika masuk lagi belum tentu tempatnya itu ya masih kosong, belum tentu. Jadi banyak problem lagi kemarin itu. Dengan banyaknya minum ternyata makin sering kencing dan terganggu. Makanya kemarin dilatihkan ya bu, bukan banyak minum tetapi sering minum. Sekali lagi, diisinya sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sesuai dengan kebutuhan apa yang air itu dikeluarkan. Kan yang namanya ada insensible water loss. Apa bu? Ya, loss gitu ya. Jadi ada air yang keluar dari tubuh kita ini tanpa kita sadari. Ada air yang keluar bu, bukan hanya air kencing. Dari mana? Dari nafas. Tuh, percaya nggak kalau misalnya hah kayak gitu ya, karena ada uap air bu. Sama ketika kita bernapas juga harian juga bu, maka keluar uap air. Air di dalam tubuh kita itu menurun. Yang kedua adalah insensible water loss itu dari kulit tuh bu. Ya, ada kelenjar keringat, ada kelenjar lemak. Makin panas suatu daerah maka penguapan makin besar. Bukankah ibu juga kalau baju itu basah bu ya, kemudian dijemur, maka nguap tuh kan airnya. Makin panas maka makin cepat kering kan. Sama tubuh kita ini juga bu. Ya, makin panas cuaca, suhu ya, makin besar penguapan. Yang kedua, makin rendah kelembaban maka penguapan juga makin besar. Jadi kesimpulannya, tubuh kita itu bukan hanya keluar airnya itu lewat kencing, tapi juga lewat nafas, kemudian juga lewat kulit. Ini yang tidak disadari sehingga disebut dengan insensible water loss. Tekaraos, nggak kerasa bahwa ada keluar cairan. Ya kita mungkin di beberapa daerah, ibu ada yang di Bogor, ibu mungkin misalnya ada di Siti Jauhlawi begitu ya. Cuacanya dingin ya bu. Ibu mungkin ada yang di daerah Pematang Siantar ya. Pematang Siantar dingin apa enggak? Dingin kalau enggak salah ya. Ibu mungkin ada yang di Bogor, kemudian juga ada yang di Goa ya, Kabupaten Goa. Goa itu kan dingin ya. Ya, teman-teman yang ada di Sulawesi, dingin, adem di sana ya. Tetapi ketika di tanah suci ibu pak semua, jangan sampai nunggu haus. Kenapa? Haus itu adalah respon ya terhadap hidrasi yang sudah berkurang. Jadi dirumuskanlah sering minum, bukan banyak minum ya bu. Kenapa? Dehidrasi ini juga salah satu faktor yang menyebabkan daya tahan tubuh turun, konsentrasi turun, kemudian juga yang menyebabkan kelahan itu makin cepat terjadi. Dehidrasi tanpa disadari, sepertinya sederhana itu air, seperti halnya itu murah, tapi ternyata dampaknya secara medis bisa beruntun terhadap kelelahan, beruntun terhadap konsentrasi, beruntun terhadap daya tahan tubuh ya bu. Jadi gimana caranya bu? Mekal. Ya bisa tuh mekal dari pondokan. Tapi kalau saya sarankan kemarin bu, mekal satu tumbler punten ya. Jadi sebelum dari keluar pondokan itu punten ehonya kebesaran. Ya. Jadi setelah keluar dari pondokan, dari maktab, dari hotel, maka pipis dulu tuh. Itu protokol bu ya. Kita sampaikan ke beberapa jamaah kalau waktu di sana itu. Ibu, bapak, sebelum keluar dari hotel, sebelum keluar dari pondokan, sebelum keluar dari maktab, sebelum misalnya dari area gitu ya, terutama di Mina, pipis dulu. Setelah pipis, ibu, bapak, semua, kan kosong tuh kandung kencing tuh. Ya, ada tetap diproduksi urin 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam itu diproduksi. Tapi kalau produksi itu ditambah dengan lebarnya air yang diminum ibu pak semua, ini kemungkinan lebih sering lagi nanti kencingnya. Jadi ibu punten, edukasi dehidrasi, edukasi rehidrasi tentang cara minum, ternyata ini bisa menurunkan angka kejadian heat stroke, angka kejadian mereka itu mengalami kepanasan kemudian pingsan, bisa menurunkan angka kejadian kemudian angka kelelahan sampai pada setengahnya coba. Masya Allah. Dengan apa? Dengan cara edukasi yang benar. Ya Bu. Jadi kalau kita perhatikan ibu bapak semua ya, bagaimana latihan fisik bisa menurunkan resiko ya, ketahanan, meningkatkan ketahanan tubuh, menurunkan resiko penyakit, kejadian serangan jantung dan kardiovaskuler lainnya Bu ya. Kemudian juga edukasi rehidrasi bisa menurunkan angka ke serangan untuk terjadinya heat stroke ataupun terjadinya kelemahan ya Bu ya, sampai setengahnya coba. Ternyata juga dengan simulasi dan persiapan mental bisa meningkatkan penyesuaian dan mengurangi stres dan kelelahan sampai 20-35%. Artinya Bapak Ibu semua, ya, kembali lagi kepada tadi, Bu, Pak, ketika kita lihat punten ya, ketika kita lihat bagaimana problematika jamaah haji yang terjadi, ternyata qadarullah ini bisa diatasi. Ya, Bu, Pak. Dok, saya mah ada ibadah hajinya enggak entah tahun kapan. Saya mah umroh juga boro-boro. Boro-boro untuk umroh. Ibu bapak semua, salah satu yang menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam menunaikan ibadah adalah bagaimana kita mempelajari ilmunya. Bukan waktu yang lalu juga saya kan pernah cerita ya, saya waktu SMA tuh belajar manasik. Kalau dulu mah kan gak ada tuh manasik di TK-TK kayak gitu ya. Dulu mah tiap hari Ahad pagi-pagi ngobring tuh dari jalan Kiara Condong tuh, kemudian juga melewati jalan Kebun Gedang teman-teman di Bandung, melewati jalan Kemun Gedang kemana ke Maleer. Waktu usia SMP apa SMA gitu ya. Di sanalah saya mulai kenal dengan nama yang disebut dengan Kornul Manazil, tempat mikot ya. Kornul Manazil. Betapa indahnya yang kebayang saat itu teh. Dah boro-boro kebayang naik haji tuh ibu, anak sekolah keneh gitu ya. Orang tua juga sama boro-boro kebayang naik haji ya. Qadarullah ibu bapak semua, rombongan yang belajar haji itu semua ternyata sudah Allah takdirkan untuk berkunjung pada 9 Zulhijjah di Arafah. Masya Allah, sebuah kenikmatan sendiri. Jadi ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat dari risetnya bapak ibu semua ya, angka-angka ini bisa diturunkan, bahkan ada yang diturunkan bisa lebih dari setengahnya ya Bu. Ketika kita sudah tahu Bapak Ibu semua akan berapa lamanya kita menunggu, kemudian kita tahu juga berapa lamanya perjalanan di sana, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di tanah suci, ternyata sebagian besar adalah ibadah fisik. Ketika ibadah fisik itu Ibu Bapak semua ya, kita tidak mempersiapkan bekal atau latihan yang mumpuni, maka siap-siap terjadi kelemahan, kelelahan, kemudian terjadi peningkatan resiko berbagai macam penyakit. Sekali lagi ibu bapak semua, ini bukan maksud kita untuk menakuti, nggak ada. Ini by riset, datanya memang demikian. Kalau begitu dok, bagaimana latihannya? Nah kemarin sudah kita plotting bu ya pak. Nah hari ini kesimpulannya ya. Ibu bapak nanti gak usah mencatat, nanti insya Allah nanti ada di e-booknya ya. Di buku fisiknya juga nanti insya Allah kita bagikan. Sebentar, ini buku fisiknya. Buku ini punten, ini tidak dijual, tapi ini untuk infak. Infak apa pak bu? Infak pembangunan Eko Pesantren 3. Ya bu ya, ada yang tahu Eko Pesantren 3 di mana bu? Ada yang tahu? Oh iya, Bapak mau udah kemana ke sana ya? Iya, baik. Untuk infak Eko Pesantren 3 untuk wakaf. Ya Bu ya, mangga silakan. Nah ini bukunya. Karena kemarin juga Kang Apip ada yang pengen hard copy-nya katanya. mungkin ada beberapa mungkin yang lebih nyaman untuk baca bukunya secara langsung. E-booknya juga sama, kita bagikan juga kemarin tuh ya. Nah ini bukunya Bu ya. Gimana dok, Eko Pesantrennya mana? Nih, gak apa-apa iklan sedikit ya Kang Apip. Gak apa-apa pun dan nih, insya Allah qadarullah kita sedang ikhtiar. Ikhtiar untuk membangun Eko Pesantren Punten sekedap. Suaranya masuk gak kira-kira ya? Punten. Kang Apip, punten, suara saya gimana sekarang? Masih jelas apa enggak? Punten, minta ini mic-nya dirubah nih. Masih, alhamdulillah. Punten. Baik, ini pesantren aku tiga, ibu bapak semua. Punten, nih. Mudah-mudahan. Sekedar. Nah, ini. Mudah-mudahan kalau kata amah takdir dari dirinya, pesantren ini sudah ada dalam catatan Allah. Pertanyaannya, apakah kita menjadi salah satu bagian yang menjadi syariat berdirinya takdir itu, ataukah hanya mungkin penonton ya?
2: Dengan hadir pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar, juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam.
0: Ya, baik ibu bapak semua. Baik. Nah ini iklannya Kang. Ayo, mungkin bagi bapak ibu semua yang pagi ini ingin berinfak, kita bareng-bareng dulu yuk. Ya, saya juga bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ibu ya, kita sama-sama. Silakan ibu scan, baik. Bismillah. Oke, Eko Pesantren 3. Ya. Baik, semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan pahala wakaf yang terus menjadi salah satu investasi kita walaupun kita sudah tiada. Mas, silakan bagi teman-teman mungkin yang ingin mau apa screenshot dulu silakan, mau langsung mangga silakan. Kita lanjut ya Bu ya kajiannya ya. Baik, kita lanjut kajiannya. Ibu bapak semua, nanti yang mau bukunya mangga silakan nanti hubungi admin di 0811 20 10 111. Iya, mangga silakan. Ini buku juga sama. Ini buku saya sampaikan untuk wakaf Eko Pesantren 3. Silakan berapa aja bebas. Pokoknya mah tinggal transfer ke yang tadi atau Kris yang tadi ya Bu. Krisnya mana Pak Dokter? Punten, saya ulangi sekali lagi. Gak apa-apa Bu ya. Saya ulangi ya Punten. Nanti insya Allah akan kita kirim buku, apa namanya? Buku hard copy sama buku e-booknya ya. Nah silakan. Buku e-booknya itu sudah saya buat lagi satu buku. Itu sangat simpel menurut saya Bu ya. Sangat simpel dengan judul 60 hari persiapan menuju tanah suci. 60 hari kita udah coba apa latihkan Bu ya. 60 hari. Nah, e-book-nya kurang lebih seperti ini. Ya Bu, mangga nanti hubungi adminnya saja ya Bu ya. Mangga Pak. Bukunya kemungkinan seperti ini. Bentar saya cek lagi. Ini bentar. Jadi udah kita kelihatan enggak Kang? Kelihatan ya? Baik. Nah, ini bukunya Ibu Bapak semua, ini sudah di Linkas selama 60 hari. 60 hari siap sehat menuju Baitullah. Ini sebagai salah satu syariat ya Bu ya, yang kita tulis. Ini ringkasan dari buku yang tadi. Ini hanya beberapa halaman kok. Ini merupakan ringkasan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Dok, kalau begitu apa yang harus kita siapkan ketika misalnya pelari maraton latihan misalnya Bu 3 km dulu, kapan dia bisa naik menjadi 5 km tanpa berbahaya? Kalau tanpa perhitungan Ibu Bapak semua, bukan hanya masalah kebaikan yang ada didapat, khawatirnya terjadi komplikasi atau penyulit. Lutut jadi cedera, kemudian hamstring jadi kram, kemudian juga terjadi luka di daerah Achilles ya, rata-rata di Achilles, kemudian juga di hamstring, satu lagi ada di daerah lutut atau di daerah patella. Rata-rata itu kalau tidak latihan dengan sistematis ya untuk sistem geraknya. Kalau tidak sistematis juga ini akan berdampak pada kelemahan dan komplikasi pada paru-paru dan jantung begitu ya. Sehingga kita punya program yang harus dipastikan aman. Karena kalau kita lihat Ibu Bapak semua, Bu Punten, kemarin waktu haji usia berapa tahun? 43. Pak Haji Punten berapa? Berapa Bu? Pak? 68. Bapak berapa Pak dulu? Berapa Pak? 53. Kan rata-rata usianya usia lanjut Bapak Ibu semua. Pertanyaan Dok, memang kalau usia lanjut kayak gitu bisa dilatih juga? Bisa Ibu Bapak semua. Karena kalau kita perhatikan, latihan itu bukan berdasarkan hanya pada usia, tetapi berdasarkan pada kapasitas basal. Jadi yang tadinya bisa jalan hanya 1 km tanpa lelah, maka tahapannya akan berbeda dengan yang sudah bisa berjalan 5 km tanpa lelah. Yang bisa jalan 5 km tanpa lelah misalnya, tapi punya penyakit riwayat stroke, beda porsi latihannya. Apakah itu bisa dilatih dengan aman? Ada tanda-tanda bagaimana latihan itu harus diselesaikan, bagaimana latihan itu harus ditunda, bagaimana latihan itu kapan untuk ditingkatkan. Nah, Ibu Bapak semua, targetan-targetan seperti inilah yang mungkin bisa menjadi kebaikan. Jadi bagaimana kita melakukan latihan itu terprogram. Bukan hanya lari, bukan hanya kita latihan napas, juga bukan hanya latihan kita kelenturan. Ya Bu Pak. Nah, dari beberapa jurnal yang kita pelajari, Bapak Ibu semua, ada 4 kapasitas yang dilatih. Kenapa? Karena keempat-empatnya ini menjadi pendukung, menjadi support system. Bagaimana kekuatan fisik ketika kita melaksanakan sa'i, melaksanakan tawaf, begitu ya Bu. Tawaf misalnya kan kita jalan kaki itu Bu. Jalan kaki berarti harus kita latih lokomotor. Berapa Dok jalan kakinya ketika tawaf? Tergantung tempatnya. Kalau di mataf, di bawah, di pelataran bisa rata-rata ya Bu ya antara 800 meter sampai 1,3 kilometer. Andai kata misalnya di rooftop tuh ya yang paling luar, paling besar diameternya. Di sana itu bisa sampai 3,5 kilometer. Bisa sampai 3 jam itu tawaf di atas. Tambah lagi misalnya sa'i. Sa'i itu 487 meter ya. Bulak-balik, 7 balikan. Artinya bagaimana jalan kaki ini bisa kita latih supaya tuh antara tawaf dan sa'i aja paling tidak kita harus latihan sekedar 3-5 km jalan kaki. Ya Bu. Dok kan di sana juga bisa istirahat? Betul, bisa. Dok di sana juga kan boleh minum dulu? Betul, bisa. Alangkah enaknya Ibu Pak semua, kita tidak terbebani oleh napas yang terengah-engah. Alangkah nyamannya Ibu Pak semua, ketika kita talbiyah, kita tidak terhalang oleh sesak nafas. Alangkah baiknya ketika kita lari-lari antara sofa dan marwah itu Bu, tanpa lutut nyeri, tanpa pinggang nyeri, tanpa hamstring yang skram kan. Alangkah nyamannya. Dan itu ternyata 60% itu Ibu bisa dilatih Dengan cara apa? Satu, namanya itu latihan lokomotor. Apa dok latihan lokomotor itu? Yaitu latihan gerak, jalan, begitu ya, lari-lari kecil. Bagaimana caranya? Ada porsinya, Bu. Ibu sebelum berjalan, Bapak sebelum latihan lari, Pak ya. Maka diukur dulu denyut nadinya. Nah, nanti dihitung, ada hitungannya di sini, usianya berapa, begitu ya. Nanti akan keluar, Bu. Kalau ibu bapak lari, kalau sudah denyut nadinya itu di atas 130, maka harus berhenti. Dok, ini baru aja lari 1 km, jalan baru 1 km, tapi nadi itu sudah 140. Sudah berhenti di sana, relaksasi, jalan biasa. Jangan karena semangatnya, karena ilmunya pun tidak mumpuni, nadinya sudah melewati ambang batas, dipaksakan untuk jalan terus. Ini justru zolim terhadap tubuh. Karena apa? Tubuh kapasitasnya tidak memenuhi syarat untuk dipaksakan. Itu yang disebut dengan red flag ya Bu. Nanti tiap orang juga berbeda-beda, tergantung dari usia, kemudian tergantung dari baseline, kemampuan awal. Kalau begitu, kapan naik latihannya? Dari 1 km berjalan kaki menjadi 2 km, Bu ya. Kapan latihannya? Biasanya, kalau sudah-sudah, kita evaluasi tiap 5 hari. Jadi hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5. Karena latihan itu sepekan 3 kali, Bu. Hari ke-5, ternyata kita bisa jalan 5 km, ya. Nadi masih tetap terpelihara 120, maka ya hari kelima ini besoknya minggu kedua masuk ke hari pertama lagi bisa naik tuh 2 km. Apa patokannya? Nah, di sini sudah saya tuliskan bagaimana indikator kelelahan. Kemudian indikator itu nanti kita bagi menjadi 3. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Supaya apa? Supaya memudahkan kita. Jadi latihan pertama latihan apa Bu? Latihan lokomotor. Bagaimana kita bisa berjalan tanpa lelah, tanpa ada gangguan dari lutut, kemudian juga dari paha dan dari kaki. Yang kedua latihan apa? Itu latihan nafas. Otot kuat tapi napas terengah-engah, ini juga jadi problem. Kenapa? Otot itu kan perlu dua unsur paling tidak Bu. Ya, dua unsur tadi apa? Yang pertama dari makanan, dari energi, buat jadi energi ya, dari glukosa. Yang kedua dari oksigen untuk membakar glukosa tersebut jadi tenaga. Nah, latihan kardiorespirasi adalah latihan bagaimana kita mempertahankan endurance. Lamanya kita beraktivitas dengan cara apa? Kapasitas masukan oksigen itu bisa optimal. Bagaimana latihannya? Ada juga latihannya. Yang ketiga Bapak Ibu semua adalah latihan neuromuskular namanya itu. Dok, namanya unik-unik? Ya, namanya aja unik-unik Bu ya. Tapi nanti insya Allah latihannya masih simple kok. Latihannya terukur kok, mudah kok ya. Untuk mengangkatkan keseimbangan Bapak Ibu semua ya, karena di sana itu kan ada resiko jatuh. Di sana itu bukan sendirian dan bukan dalam barisan yang rapi saja. Di sana itu ada dorongan kiri kanan, di sana itu ada dorongan untuk ke depan, ada dorongan juga untuk ke belakang. Latihan keseimbangan ini bisa menurunkan resiko jatuh Ibu Bapak semua. Sekali lagi, ibadah umroh, ibadah haji, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melontar jumroh, ketika ibu bapak misalnya melakukan perjalanan begitu ya, misalnya dari Arafah ke Muzdalifah, kan kondisinya tidak lengan. Ada resiko benturan, ada resiko dorongan, sehingga aspek keseimbangan juga ini perlu dilatih. Bagaimana latihan duduk berdiri gitu ya, kemudian angkat tumit satu, kemudian latihan mendorong dinding begitu ya, kemudian naik turun tangga, itu latihan keseimbangan. Ini adalah porsi ketiga. Porsi utamanya tetap latihan jalan kaki, porsi keduanya tetap adalah latihan nafas, tapi latihan keseimbangan juga ini perlu kita latih supaya tidak ada atau mengurangi resiko untuk jantung karena ketidakseimbangan. Ya, Bu. Nah, latihan yang keempat adalah latihan untuk perubahan arah. Ya, Bu. Latihan misalnya untuk balik gitu ya, latihan untuk manuver manuver seperti ini adalah latihan prioritas yang keempat. Ya, Bu, Pak. Nah, setelah itu Ibu Pak semua, dengan adanya 4 latihan fisik ini, nanti ada kita protokol baseline dan intensitasnya. Ya, Bu. Nah, ada tabelnya juga punten seperti ini. Ya. Jadi ada masa adaptasi, biasanya kita lakukan pencadangan itu 4-50%. Apa itu 45%? Nanti kita jelaskan di sini. Contoh misalnya kita menghitung denyut nadi usia 60 tahun ketika istirahat nadinya 76 kali per menit, ya Bu ya. Maka denyut nadi maksimal Ibu Bapak semua, ini ada rumusnya. Ya Bu. 0,5 kali 0,7 kali 60 berarti 166 kali per menit maksimal. Kalau kita memberikan cadangan buffer ya Bu ya, buffer itu jadi tidak nyampe denyut nadi maksimal tapi dikurangi, supaya kalau ada terlalu maksimal misalnya

0: Oh ini punten, 50% misalnya berarti kita punya cadangan 121 sudah istirahat. Kalau cadangannya 60% berarti 130 kali per menit kita sudah istirahat. Begitu ya Bu ya. Nah, kemudian ada juga ada yang disebut dengan uji bicara, Bu. Ibu pernah dengar kalau misalnya lagi lelah gitu ya, diajak ngomong, habis lari atau ketika lari diajak ngomong. Ya, kerasa kecekik. Terus apa lagi, Bu? Apa? Sulit, sulit bicara ya? Sulit bicara ya. Kadang-kadang, "Ibu mereka mana? Ini mau ke pasar dulu." Ya, artinya apa itu? Kata-katanya terpotong-potong. Ya. Kalau misalnya Ibu Pak semua, ya, setiap kalimat tersendat kata demi kata terengah-engah ya Bu ya, maka ini tanda kuning. Artinya jalan itu harus diperlambat. Nilai ulang Ibu denyut nadinya. Tapi kalau ketika saking semangatnya Ibu jalan, saking semangatnya Ibu menempuh perjalanan sambil nanya gitu ya, ternyata sulit berkata-kata, sulit bicara, terpotong-potong, dan ada pusing, ada nyeri dada, ya, kemudian ada sesak berat, maka hentikan latihan. Inilah pentingnya Ibu, kita berhenti di zona kuning, bukan di zona merah. Ya Bu, kalau begitu, apa yang harus kita kenali? Harus kita kenali adalah satu, bagaimana denyut nadi maksimal setiap latihan. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan porsi latihan. Kapan porsi latihan itu dinaikkan. Jadi Bapak Ibu semua, dalam program 60 hari ini, ya Bu, kita akan latihan terstruktur. Andai kata latihan terstruktur ini, Bapak semua, ini sangat individual. Kalau misalnya Ibu Bapak nanti mempunyai problem tentang kesehatan, kaitannya misalnya ada punya darah tinggi, atau misalnya Bapak sekarang lagi ada gangguan misalnya di ginjal ya Bu, atau misalnya ada gangguan misalnya di penyintas stroke begitu ya, maka latihan ini dikonsultasikan dulu dengan dokter yang biasa Bapak Ibu konsultasi.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang baru saja dihadirkan berkaitan tentang menjaga ibadah sampai tuntas, sehat menjalani ibadah umroh dan haji, selamat hingga pulang. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sahabat MG, dan juga tentunya dapat diamalkan bagi Anda yang nantinya mempersiapkan untuk menjalani ibadah umroh ataupun juga haji tentunya. Mari kita doakan bersama guru kita sahabat MK, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi amal kebaikan yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk kita semuanya, sahabat MK.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
2: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakaf.com.

0: www.wakafe.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Jika mengenang.
0: Kami sapa Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Masya Allah, terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Reni dari Cikarang, terima kasih juga sudah bergabung. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Ibu Eti dari Bale Endah. Ibu Eis dari Banjaran. Lalu selanjutnya ada Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Tuti Setiati dari Arjasari, terima kasih sudah juga melaporkan kualitas di pagi hari ini. Umi Zikri dari Cipayem Cianjur. Mamah Agni dari Guntur Tasikmalaya, terima kasih juga sudah menyimak. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih atas laporannya Ibu Parilah. Aba Akbar dari Ciranjang. Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Ibu Ngadiah di Mekarsari. Dan terakhir juga ada sahabat Andri Safitri yang menyampaikan menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya. Mudah-mudahan doa terbaik yang dihadirkan Allah kabulkan sahabat MQ, dan juga menjadi amal kebaikan untuk atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MQ Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya tentunya.
1: Bantulah.
0: Simak selalu sahabat MQ sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Wah.
0: Dan selamat menjalankan segala aktivitasnya di akhir pekan ini sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga serta juga melancarkan segala aktivitas yang akan dijalani sahabat MQ. Karena sudah di penghujung kebersamaan dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Syah.
3: Saya Zaskia Sungkar. Makna keluarga bagi saya adalah jembatan menuju surga.
2: Makna keluarga bagi saya itu adalah segalanya.
3: Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat, Bang Adia.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita silaturahim lagi dengan sahabat MK, Bang Adia ya. Dan kita akan coba berbincang satu topik yang ini pasti relate atau pasti setiap sahabat MK yang saat ini tengah membersamai juga mungkin putra-putrinya mengalami hal ini ya. Sibling rivalry. Ini seperti apa, Bang Adia? Kita mengawali perbincangan kita sembari menyapa sahabat MK.
1: Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Herlan di studio MKFM dan sahabat MK dimanapun berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali, bersua kembali di materi-materi parenting kita. Dan insya Allah ini saya baru pulang dari Gontor kemarin, habis reuni Kang Herlan. Jadi lagi di Bandung, di rumah orang tua. Biasanya dari Pontianak ya kan. Ini setelah kemarin ketemu sama Kiai dan yang lainnya, akhirnya dapat materi tentang sibling rival ini. Jadi kayak nge-recall banyak hal. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, kan kemarin lagi viral ya, pondok kami Gontor pimpinannya lagi banyak di, terutama Kiai Hasan lagi banyak diposting di sosmed ya.
0: Betul.
1: Ternyata Gontor itu berdiri dari 3 bersaudara. Jadi Kiai Haji Hasan Abdul Al, Kiai Haji Imam Zarkashi, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zaidun Fanani itu pendiri Gontor 100 tahun yang lalu, itu bersaudara. Mereka tuh kakak adik kandung. Yang mana dibesarkan oleh seorang ibu. Jadi mereka yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Akhirnya dengan cita-cita besar menjadi pondok yang hari ini 100 tahun kemudian, Masya Allah tabarakallah, membawa banyak maslahat. Nah, ketika dapat judul tentang sibling rivalry ini, kita ngerasa saudara tuh adalah tempatnya berantem, tempatnya cekcok, tempatnya gondok-gondokan. Kalau ada saudara yang masih akur pas udah gede, fix orang tuanya gak ninggalin warisan. Sebenarnya gitu. Jadi kalau ada kakak adik masih akur, Kang Herlan, sampai udah besar-besar, berarti gak ada warisan yang ditinggalin. Tapi kalau udah, kalau nggak saling sapa menyapa, berarti ada ribut tentang warisan. Alhamdulillah. Itu jadi sebuah hal yang hari ini menjadi stigma kan. Kok saudara itu adalah seseorang yang tidak menguatkan, tapi malah menjadi banyak ketakutan, malah menjadi hal yang hari ini tuh saingan yang luar biasa. Ya kalau kita lihat ya, kebiasaan kita mungkin di beberapa film, di beberapa kejadian asli juga, ketika lebaran bagaimana ketika keluarga berkumpul tuh saling membanggakan kesuksesan, bahkan ada orang yang berpura-pura untuk terlihat sukses di kampung halaman. Nah ini yang harus kita luruskan pagi hari ini. Ternyata saudara itu, saudara kandung yang Allah titipkan pada kita itu bukanlah saingan, bukanlah batu loncatan, bukanlah benteng yang harus kita lampaui, bukan. Saudara yang Allah titipkan sama kita lewat rahim yang sama, lewat orang tua yang sama, itu adalah saudara yang betul-betul menjadi partner, menjadi sahabat, menjadi pihak yang sama-sama bisa membuat kita masuk ke surganya Allah. Bagaimana tidak, Nabi Musa dan Nabi Harun, dua-duanya menjadi nabi yang punya kerjasama yang baik, akhirnya bisa membebaskan Bani Israel dari genggaman Firaun. Hal ini juga terjadi ketika kami tadi ceritakan tentang Pondok Gontor. Bagaimana 3 bersaudara bersama, kompak, berjuang, akhirnya melahirkan sebuah masterpiece pendidikan bernama Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, yang harus kita garis bawahi, kenapa hari ini saudara-saudara itu tidak menemukan kekuatan yang tadi kita sebutkan, atau menjadikan keluarga ataupun persaudaraan ini malah menjadi momok dalam kehidupan. Nah, kita coba lihat, kita lihat ibrahnya dari Quran surah Yunus alaihissalam. Bagaimana dalam di Quran surah Yusuf, afwan, Quran surah Yusuf, Nabi Yusuf diceritakan dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Ya kan? Saudara-saudaranya dimusuhi, bahkan sampai dibuang oleh kakak-kakaknya, oleh abang-abangnya ke dalam sebuah sumur. Yang harus kita flashback tarik ke belakang, kok bisa abang-abangnya Nabi Yusuf 10 orang itu melakukan hal demikian kepada Nabi Yusuf yang masih kecil? Apa yang membuat mereka cemburu? Apa yang membuat mereka merasa tersaingi? Apa yang mereka membuat merasa Yusuf adalah ancaman? Oh, ternyata ketika di track down ke belakang, itu adalah kebencian, iri dengki, hasad persaudaraan yang diwariskan dari ibu-ibu mereka. Jadi dalam syariatnya keluarga Nabi Yusuf dulu, Nabi Yakub itu menikahi adik beradik, menikahi kakak beradik. Yang pertama kakaknya namanya Lia, yang ke bawah adiknya namanya Rachel. Dalam beberapa kitab disebutkan Lia ini melahirkan anak-anak pertama, tapi Rachel itu melahirkan dua anak, Yusuf dan Bunyamin. Nah, ketika Bunyamin meninggal, ketika Bunyamin terlahir, Rachel meninggal gitu. Nah, ketika Nabi Yakub berusaha melampiaskan kasih sayangnya kepada dua bersaudara yang orang tua ibunya enggak ada, itu menjadi sebuah kecemburuan yang diwariskan oleh sang ibu yang tua namanya Lia tadi. Dia mewariskan kebencian itu kepada anak-anaknya. Dia mewariskan hasad tadi kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya tadi mempunyai frame berpikir bahwa Yusuf dan Bunyamin adalah saingan mereka. Bahwa Yusuf dan Bunyamin, anaknya Rachel tadi, adalah orang yang merebut kasih sayang sang ayah. Kalaulah mereka tidak ada, mereka akan bisa hidup dengan mendapatkan spotlight dari sang ayah. Nah, yang harus kita coba garis bawahin adalah kenapa sampai kejadiannya dibuang dan segala macam, itu adalah kumpulan dari kebencian yang diwariskan. Maka kita sebagai orang tua hari ini, jangan sampai kita mewariskan kebencian. Jangan sampai kita mewariskan hal yang salah pada frame berpikir anak. Misalkan ada ketika kumpul keluarga, ya kan? Teman-teman lihat bagaimana saudara yang lebih kaya, lebih sukses, itu di framing bahwa mereka tuh jahat. Atau mungkin kita memframing orang-orang, anak-anak kita dipahamkan bahwa saudara ini miskin, tidak sukses. Nah, hal itu ternyata terwariskan. Hal itu ternyata terwariskan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah punya hati yang jernih. Jangan sampai kebencian yang kita rasakan itu diwariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua punya pemikiran, wah ini harus tahu ada anak saya, harus punya mereka kecemburuan yang saya lakukan dan saya rasakan. Nah, ini tanpa sadar kita sering sekali menanamkan benih-benih iri dengki yang nanti na'udzubillah ketika dewasa itu terpanen menjadi aksi-aksi yang tidak terpuji. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat MQ dimanapun berada, yuk muhasabah hari ini kita sebagai orang tua, jangan sampai meninggalkan kebencian, jangan sampai menurunkan kedengkian kepada anak-anak kita. Dan itu diceritakan, bisa jadi dengkinya pada sepupu, pada ponakan, ya kan, si ibu merasa kakaknya atau pamannya atau uaknya anak-anak gitu ya, itu lebih, akhirnya diceritakan paman kamu gini, uak kamu gini, akhirnya si anak punya frame kebencian tadi, akhirnya benci sama sepupunya. Hal ini gak boleh juga. Jadi kebencian itu tidak boleh diwariskan. Nah, maka tugas kita adalah memaafkan, tugas kita melepaskan. Rumah harusnya tempat merendam iri dan dengki, bukan malah memupuk iri dan dengki tadi. Maka tugasnya bagaimana step-stepnya? Maka step-stepnya adalah ketika di rumah, anak-anak kita, adik-adik kita hari ini punya anak ya, itu gimana caranya biar mereka tidak cemburu pada kakaknya, pada adiknya, atau gak minder dengan pencapaian orang tuanya, pencapaian saudara-saudaranya. Saya bercerita sedikit, ternyata saya dapat cerita dari adik saya. Adik saya tuh insecure sama abang ya.
0: Sama abang.
1: Karena kami cuma berdua. Kami berdua doang, Kang Erlan.
0: Oh iya, baik.
1: Jarak kami 3 tahun. Saya sekolah di Al-Aqsa Jatinangor, melanjutkan ke Gontor. Adik saya mengikuti jalan itu. Tapi dalam prosesnya, ternyata adik saya gak menemukan jati dirinya karena selalu dibandingkan. Walaupun orang tua tidak membandingkan, tapi tempat kami bersekolah dibanding-bandingin. Kok kakaknya pintar, adiknya enggak? Padahal dia pintar di bidang yang lain gitu.
0: Betul.
1: Nah, kenapa dia akhirnya terus merasa insecure? Karena dia ngerasa dia tidak punya kelebihan. Akhirnya energinya, outputnya bisa jadi dia akan lari ke tempat yang lebih baik. Nah, untungnya adik saya ketika itu memang akhirnya dia enggak menyelesaikan di Gontor karena pengen mengejar apa yang dia suka gitu. Masya Allah, dia akhirnya ngejar kimia karena di Gontor kan bukan jurusannya umum. Dia akhirnya masuk IPA, ngejar kimia tekstil dan segala macam. Alhamdulillah sekarang jadi seorang ahli di bidang sepatu, dan itu adalah dunia yang akhirnya dia kejar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai orang tua harus betul-betul paham, jangan sampai ketika kita bangga pada satu anak, justru kebanggaan tersebut berlebihan akhirnya membuat saudaranya cenderung cemburu, naudzubillah, jadi minder, jadi insecure. Maka tugasnya orang tua jangan sampai sering membandingkan, naudzubillah membandingkan ya, tapi kalau bisa temukan kelebihan anak, karena anak-anak tuh punya anugerah masing-masing. Ada yang pintarnya akademis, nilainya baik. Ada yang pintarnya fisikal motoriknya, dia punya fisik yang bagus, dia punya kemampuan misalkan berlari, olahraganya baik. Ada juga yang punya kepekaan hati yang tinggi, peduli sama sekitar. Ada juga yang punya bakat-bakat yang lain. Maka kuncinya adalah semua potensi harus diapresiasi secara proporsional. Wah teteh banyak pialanya, AA banyak mendalinya, pasti ada ini gak dapat apa-apa. Maka orang tua harus mencarikan event apa yang cocok sama anak ini biar dia mendapatkan tempatnya. Jangan kita berpikir bahwa setiap anak harus berprestasi di bidang yang sama. Jangan sampai setiap anak, oh teteh mah ranking 1, kamu kok ranking 22 misalkan. Jangan. Bisa jadi yang ranking 22 punya kepekaan tinggi di bidang yang lain. Gitu. Yang ranking 1 di bidang matematikanya bagus, yang ranking 22 ternyata, wah dia calon atlet, olahraga, badannya baik, terus fisiknya bagus, di bidang yang lain dia bagus. Nah, hal tersebut adalah tugas kita sebagai orang tua untuk menggaide anak-anak kita menemukan bakat-bakatnya. Maka hati-hati dalam mengapresiasi berlebihan pencapaian setiap anak, dan betul-betul kita lihat proporsional. Kalau kita ingin mengapresiasi, maka libatkan adik-adiknya, abang-abangnya dalam kesuksesan AA-nya. Misalkan contoh Kang Herlan, ya. Wah teteh ranking 1, makasih AA ya selama ini udah nemenin teteh belajar. Jadi tetehnya ranking 1, AA ranking berapa? Ranking 6, gak apa-apa. Tapi lihat nilainya, ada yang bagus di bidang ini, berarti AA nanti kedepannya punya potensi ini. Nah, jadi jangan lihat hasil akhirnya saja, tapi hargai setiap prosesnya, hargai setiap progres setiap anak-anak kita. Itu kurang lebih di awal Kang Herlan.

0: Sobat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

0: menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, Bang Adia. Melalui pagi hari ini, sembari melengkapkan tadi paparan di awal yang sudah dihadirkan oleh Bang Adia, Masya Allah kita jadi teringatkan satu hal ya, yang kadangkala kita ada perasaan untuk menyamaratakan anak ya, padahal potensi yang Allah titipkan boleh jadi berbeda tadi sahabat MK. Nah, di pagi hari ini kami undang sahabat MK untuk menyampaikan pertanyaan juga, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 atau yang ingin berbagi juga seputar pengalaman yang pernah dialami boleh juga ya, kirimkan ke 0811-224-1027. Sebelum dilengkapkan Bang Adia, ada satu pertanyaan terlebih dahulu dari sahabat MK. Ini dari 0857936 sekian-sekian. Ini menyampaikan pertanyaannya, katanya Bang Adia sebagai orang tua kadangkala suka mengatakan kepada anak pertama yang lebih besar itu, kamu kan kakak, jadi mengalah dong kalau sedang ada konflik. Nah, ini dilakukan, apakah ada dampaknya tidak, katanya Bang Adia, khawatirnya kakaknya nanti tidak suka kepada adiknya.
1: Bagus banget pertanyaannya dan sangat relate ya buat kita semua, apalagi yang anaknya banyak gitu, punya kakak beradik. Betul, ketika kita menyuruh seorang kakak itu mengalah tanpa alasan, pokoknya kamu ngalah karena kamu yang besar, dia akan merasa menyesal punya jadi anak pertama gitu. Karena ternyata tanpa penjelasan, tanpa apapun, dia harus ngalah. Nah, kalau mau membuat kakak itu menjadi punya pemahaman tentang kasih sayang, mendahulukan sang adik, maka jangan diminta mengalah. Diminta si kakak menjadi pahlawan bagi adiknya. Jadi jangan, teteh ngalah atuh udah rebutan kamu teh gini-gini, jangan. Tapi jadiin dia pahlawan, Masya Allah. Teteh coba adiknya biar gak nangis gimana, ayo bantu ibu, bantu bunda, sayang, kayak gitu. Kemarin ada cerita menarik nih kan. Saya berangkat ke Gontor dari Pontianak kan. Nah, kalau Pontianak kan sedang ada ujian kabut asap ya.
0: Ya.
1: Dengan Allah ini kami mohon doa juga teman-teman, karena Pontianak kabut asapnya masih tebal dengan air PDAM-nya lagi asin. Jadi air PDAM itu air laut masuk ke dalam, Kang Herlan. Jadi di sana Masya Allah kondisinya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk anak-anak dan istri pulang dulu ke Bandung. Nah, prosesnya kemarin adalah istri sendirian membawa 4 orang anak. Karena saya udah di Jawa kan. Saya tuh cerita, ibu gimana kemarin bawa. Nah, ibu libatin, teteh megang satu tanggung jawab, AA megang satu tanggung jawab, si kakang yang nomor 3 baru 3 tahun megang satu tuh apa? Megang dirinya sendiri, yang bayi dipegangin. Itu sampai dalam perjalanan enggak ada cerita drama, karena memang setiap anak jadi hero bagi mereka. Mereka sedang membawa dirinya sendiri. Jadi ketika adiknya rewel, tetehnya bilang, sini sama teteh, kasihan ibu. Kayak gitu. Jadi ketika duduk di pesawat diceritakan, karena ada teman saya juga yang ikut, ketika di pesawat tuh nggak ribut, nggak apa, mereka mewarnai kan, istri saya nyiapin kertas mewarnai sama krayon masing-masing, mewarnai tidur, pindah ke tempat travel dari Jakarta ke Bandung tuh naik bus, mereka nggak rewel. Dalam artian, kenapa bisa demikian istri saya? Saya belajar dari istri saya. Ternyata istri saya menjadikan setiap anak tuh tanggung jawab kekakaannya, tanggung jawab seorang anak yang lebih tua tuh bukan beban, tapi itu adalah prestasi yang heroik bagi mereka. Jadi ketika ngelihat kakaknya misalkan berantem sama adiknya, ternyata adiknya yang salah atau kakaknya yang salah, jangan langsung dijudge mereka salah, tapi ditanya kenapa. Oh ya udah, nggak boleh gitu ya. Kayak kemarin nih cerita lagi, Omar, anak saya nomor 2 tuh nendang kakaknya yang perempuan karena rebutan tempat tidur. Ternyata ditendangnya sampai memar kakinya kakaknya. Nah, ketika itu yang saya sampaikan adalah, Nat, Omar tuh kuat sekali. Laki-laki tuh hebat. Tapi tenaga yang Allah titipkan, kekuatan yang Allah titipkan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Jadi kita pahamkan betul bahwa fitrahnya laki-laki itu kuat. Tapi kalau AA nendang teteh, lihat tuh bekasnya memar. Saking apa? Saking AA kuat. Jadi kita bangun kebangun apa identitas diri dia. Dia mengerti bahwa dia kuat. Tapi tidak juga dibilang bahwa itu tuh benar. Atau sampaikan bahwa menendang saudara sampai memar itu salah. Kenapa? Karena tugas kita bukan untuk menyakiti. Tugas kita bahkan untuk melindungi saudara kita. Akhirnya dia sekarang dalam prosesnya betul-betul kalau ada apa kakaknya gimana atau adiknya gimana, dia kayak kayak number one orang di rumah yang sigap gitu. Adiknya misalkan ingusnya kemana-mana, dia langsung lari ambil tisu. Adik, ini tisunya, karena AA kuat dan AA cepat, kayak gitu. Nah, jadi boleh mengajarkan anak untuk mengalah, tapi jadikan proses dia mengalah itu adalah superhero-nya dia, atau menjadikan kekuatan superpower-nya dia di situ, bukan jadi beban. Akhirnya ketika dia ngalah, dia nyuapin adeknya, dia apa misalkan adek yang menonton sesuatu dia ngasih, itu bukan beban bagi dia, tapi itu adalah prestasi yang dia rasakan. Dia adalah kakak terbesar. Wallahu a'lam. Gitu Kak Herlan.
0: Baik, masya Allah. Itu ya, mudah-mudahan jadi panduan, sedikit panduan ya untuk menjawab tadi situasi yang mungkin mungkin beberapa sahabat MQ seringnya ada seperti hal itu juga ya, mengalah gitu ya kepada kakak. Baik, Bang Adi sembari menantikan atensi dari sahabat MQ juga yang pagi hari ini sedang menyimak, kita terlebih dahulu lengkapkan ya. Tadi kalau di awal Bang Adi sudah menyampaikan prolognya bahwa ketika pengasuhan yang luar biasa tadi seperti para pendiri Gontor itu oleh seorang ibu yang luar biasa, maka saudara itu sebetulnya punya kekuatan yang luar biasa ya Bang Adia ya.
1: Yes, betul.
0: Ini. Nah, seperti apa Bang Adia kalau tadi kita melihat anak itu dibekalkan dengan setiap pribadinya itu potensinya masing-masing. Bagaimana orang tua dalam hal ini bersamai agar potensi itu kemudian maksimal dapat tumbuh dari diri anak, Bang?
1: Ya, jadi orang tua harus sadar bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, dan mereka tuh Allah jadikan saudara kandung sebagai partner untuk betul-betul menjadi khalifah di atas dunia ini. Jadi jangan sampai dipikirkan bahwa satu anak gagal, satu anak beban, gak ada. Anak-anak tuh punya peran masing-masing untuk memiliki path-nya bersama, untuk memiliki jalur dakwahnya bareng-bareng. Ya tadi cerita Gontor itu adalah cerita bagaimana seorang ibu yang punya cita-cita besar untuk membesarkan anak menjadi keluarga yang luar biasa itu. Nabi Harun dan Nabi Musa juga punya pemahaman yang sama tentang bagaimana persaudaraan ini jadi kuat. Nabi misalkan ya, artinya saudara-saudara ini terus terhubung dengan hal yang saling menguatkan gitu. Jadi jangan sampai kita melihat anak-anak kita tuh adalah beban satu sama lain. Ketika ngerasa, mohon maaf, saya sering dengar, ada si nomor tilumah kia budakna, nah, kayak gitu. Ada nomor satu mah anaknya gak baik, dan si etama gitu. Hal-hal kayak gitu tuh membuat si anak berpikir bahwa aku gagal, bahwa aku salah. Jangan pernah. Oh, ini mah pinter dan nomor dua mah beda. Jangan pernah deh. Setiap dari kita punya kelebihan, pasti Allah titipkan kelebihan, pasti Allah titipkan misi dan visi masing-masing anak tuh berbeda. Maka tugas kita, misinya itu, tugas kita itu menemukan misi anak ini, oh Allah turunkan untuk bisa seperti ini. Nah, tugasnya orang tua menggait itu. Maka tadi saya bilang, jangan sampai membandingkan, tapi menyandingkan. Contoh sederhana, tetehnya udah bangun subuh, kita bangunin anak nomor 2 terus bilang gini, eh kamu masih tidur, lihat teteh kamu mah udah bangun, malu atuh. Nah, kayak gitu tuh akhirnya dia akan punya kebencian sama tetehnya. Aduh, teteh ini bikin aku gak bisa tidur aja. Tapi kalau diganti, jadi disandingkan, contohnya gini, eh AA bangun, itu teteh kasihan sendiri, teteh itu kalau ditemenin AA suka semangat, ayo bangun. Nah, gitu kan. Ada yang apa tuh membuat teteh semangat, ayo cepet bangun. Oh iya bu, ya tuh temenin tetehnya, siap. Nah, jadi dia merasakan bagian dari kesuksesan orang lain. Dia merasakan bahwa dia adalah part dari kebaikannya orang lain. Akhirnya ada satu misi, saudara itu akan saling merekomendasikan. Bagaimana Nabi Musa Allah tunjuk sebagai rasul, dan akhirnya Nabi Musa merekomendasikan Harun menjadi rasul juga. Ya kan? Karena Nabi Musa akhirnya tahu, aku punya kelemahan, aku kalau ngomong suka keluh, bahasa kita mah cadel gitu ya. Nah, ketika itu Nabi Musa bilang apa? Ya Allah, jadikan Harun sebagai perwakilanku untuk berbicara. Artinya bagaimana Nabi Musa punya pemahaman bahwa akhirnya saudara yang Allah titipkan padaku adalah saudara yang melengkapi kekuranganku. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah memahamkan itu pada anak. kedepannya mereka akan menjadi agen-agen perubahan, kedepannya mereka akan membuat sebuah peradaban. Maka tugas kita kepada sang anak adalah sebagai orang tua kepada anak-anak adalah mengarahkan itu. Kelebihan AA di sini, kekurangan Teteh di situ, yuk saling melengkapi, mana yang kurang, mana yang lebih, ditemukan. Dan itu prosesnya nggak bisa sehari dua hari, prosesnya terus menerus sabar. Dan itu sampai kapan? Sampai kita meninggal sebagai orang tua gitu. Jadi jangan sampai pernah membandingkan dan menjelek-jelekan, apalagi naudzubillah sampai kita menjadikan pas atau anak-anak kita merasa tidak berharga karena saudara-saudaranya jauh lebih berprestasi dan dia tidak menemukan jati dirinya. Kurang lebih gitu kan, Heran.
0: Baik. Ada yang mau dilengkapkan lagi Bang dari topik kita hari ini?
1: Ya, yang ingin saya coba garis bawahin hari ini tuh sebetulnya ada di tirakat orang tua.
0: Baik.
1: Jadi para orang tua, kita sebagai orang tua hari ini harus punya keyakinan bahwa anak-anak yang dititipkan pada kita itu adalah anak-anak yang punya tujuan dan misi keilahian yang sempurna gitu. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang kurang, setiap dari anak tuh punya potensinya. Maka tugas dari kita adalah menjadikan anak cucu keturunan kita adalah hamba yang Allah mau dengan menemukan potensi yang mereka besar di situ. Dan itu memerlukan waktu, memerlukan tirakat. Kami sering dengar ini tirakat ketika orang tua kami akhirnya menyekolahkan kami jauh ke Gontor, membuat kami belajar, dan ternyata tirakatnya luar biasa. Ketika saya ujian di pondok, ngabarin Bu, besok ujian berapa lama? 2 minggu. Maka selama 2 minggu itu Ibu puasa gitu, Bapak sholat malam, gak putus, walaupun hal itu jadikan tirakat gitu. Dan ternyata itu yang membuat kami mendapatkan banyak kemudahan. Maka tugas kita sebagai orang tua hari ini adalah betul-betul menjadikan doa sebagai senjata utama membesarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita lepas dalam doa kita, lepas dalam tirakat-tirakat kebaikan kita. Karena memang itulah tugas kita. Dan buat para orang tua yang hari ini Allah berikan ujian, anaknya masih belum kembali ke jalan yang baik, misalkan belum mau sholat, belum mau ini, jangan lepas doakan. Dan jangan pernah mencap anak kita gagal, jangan pernah mencap anak kita tuh produk yang kurang baik, jangan pernah mencap anak kita tuh adalah sesuatu yang atau anak yang ya akhirnya tersesat gitu. Udahlah kumaha maneh we, hal kayak gitu jangan sampai tersebutkan. Tugas kita adalah terus mendoakan dengan tirakat-tirakat kita sebagai orang tua agar apa? Agar anak kita betul-betul bisa kembali menjadi hamba yang Allah mau. Begitupun tadi ketika mereka punya saudara, doakan mereka terus, doakan agar mereka bisa menjadi agen-agen Allah di atas bumi ini dan bisa betul-betul membawa kita sebagai orang tuanya ke surganya. Gitu Kang Erlan.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
5: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Kita menyambung kembali Bang Ade di termin yang terakhir. Sudah ada beberapa atensi kembali masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa pagi hari ini ada sahabat kita Ibu Dedeh di Ranca Ekek. Bang Adia, bagaimana caranya katanya kalau anak liburan, jadi sedang pulang dari pondok, kebiasaan sholat berjamaahnya ini agar tidak tinggal katanya, dan ngajinya juga. Soalnya kakak laki-laki dan ayahnya ini kadangkala lebih sering dengan HP sehingga mungkin terbawa gitu ya. Nah, seperti apa mendampingi anak agar tetap istiqomah, Bang Adia?
1: Siap. Ini pertanyaan semua wali santri yang pondok. Ya, karena kami juga gitu, Bang Herlan, dulu pulang dari pondok tuh kayak kuda lepas dari kandang kan. Main HP, main motor zaman dulu mah. Kadang tidur, bangun, tidur, makan, tidur lagi, sholat di rumah. Nah, ternyata ketika tahun keempat apa kelima saya di pondok, saya mulai menemukan kenikmatannya adalah justru dilibatkan dalam urusan-urusan masjid. Jadi ketika anaknya mau pulang dari pondok, orang tuanya udah ngebrief orang-orang masjid bahwa anaknya mau pulang, dikasih tugas-tugas, dikasih kebanggaan, apalagi anak laki-laki ya, misalkan dikasih tugas untuk jadi khatib, jadi imam, jadi muadzin, sederhananya kayak gitu. Kalau masih muda ya udah dikasih apresiasi. Walaupun kita harus paham, anak itu ada kejenuhan. Kalau mah di rumah udah di pondok udah jenuh capek ya, lagi di luar pas pulang ke rumah dikasih kejenuhan lagi ya, nanti meledak dia. Ya kasih break boleh, dikasih pemahaman dia butuh hiatus dulu gitu ya, boleh. Tapi tetap ditemankan, diobrolin. Jangan berharap liburan di pondok terusnya dia berdakwah, Ustaz. Iya, kayaknya gitu orang tua kan. Pulang tuh langsung jadi anak paling soleh sekomplek gitu. Tapi hati-hati nanti anaknya bosan dan jenuh. Anaknya ngerasa bahwa jadi orang pondok tuh terbebani dengan hal itu. Itu yang menjadikan teman-teman ketika pulang dari pondok tuh gak mau kelihatan jadi anak pondok. Karena terbebani. Nah, tugasnya kita orang tua yang menemankan dia menemukan apa yang dia sukai. Ketika dia butuh istirahat, dikasih waktunya istirahat tanpa harus dalam tanda kutip ya dimaklumi untuk hal-hal yang melanggar. Contoh gini, sederhananya gini, ketika anak-anak itu sedang loyo, bunda, tugas kita adalah memastikan mereka mengerjakan yang wajib. Puasa wajib, ya kan, sholat wajib, itu pasti dikerjain dulu. Nah, sholat dulu, tapi masih tidur, abis itu biarin dulu. Tapi kalau dia lagi semangat, pastikan anak-anak kita mengerjakan sesuatu yang sunnah sebanyak-banyaknya. Ayo jadi imam taraweh, ayo jadi khotib jumat. Nah, itu pas lagi semangat-semangatnya kita dorong ke sana. Dengan seperti itu si anak merasakan ke rumah tuh dia nggak langsung disuruh pergi. Kalau misalkan datang ke rumah disuruh masjid, ngapain, macam-macam, dia tuh tidur di rumah temennya. Gitu. Jadi kondisinya jangan sampai juga pas anak pulang ke pondok langsung dengan tuntutan-tuntutan. Jadi kalau dia mau istirahat, kasih istirahat. Gak apa-apa istirahat. Dan namanya di pondok kan capek, 24 jam, gak masalah. Tapi jangan berlarut, akhirnya liburan 1 bulan isinya tidur semua. Iya. Itu kurang lebih, Kang Herlan.
0: Baik, kalau menurut. Terima kasih Bang Adia. Kemudian menjawab tadi untuk Ibu Dedeh ya di Ranca Ekek. Berikutnya ada sahabat kita dari tadi yang 0857936 sekian-sekian ya. Ini menyampaikan pertanyaannya Bang Adia. Jadi sahabat kita ini setelah punya bayi lagi, katanya tanpa sadar lebih banyak memberikan perhatian kepada yang kecil. Nah, kakaknya ini jadi lebih rewel katanya Bang Adia. Apakah ini bentuk mencari perhatian dan ini perilaku kecemburuan atau bukan dari seorang kakak kepada adiknya katanya Bang Adia?
1: Betul, itu terjadi memang karena fitrahnya. Maka tugasnya adalah bapak ibu yang punya bayi lagi, libatkan kakak dan abangnya dalam urusan mengurus bayi. Jadi kasih mereka tanggung jawab, kasih mereka perhatian, kasih mereka apresiasi. Contoh ya, bayi lagi tidur, Terus A-nya teriak-teriak, mama, bayinya bangun, kamu mah disuruh berhenti dia, mama. Disitu dia merasa dia adalah membuat onar, betul, gitu kan.
0: Iya,
1: betul. Tapi kalau misalkan dia teriak-teriak, adiknya bangun, A, sini A, coba bantuin ibu yuk, temenin adiknya bobo, dicup-cup. Kan tadi kebangun dia kaget, oh gitu ya. Adik juga baru tahu. Sini sama A, cup-cup. Soalnya adik tuh kalau dekat A, dia seneng. Ada cinta, walaupun gak jadi tidur, tapi si A dilibatkan dalam proses itu. Saya ngambilin anduknya adik dong, saya ngambilin popoknya dong. Sayang coba ini, kasih apa, kasih bedak ke badan adeknya, hal sederhana. Jadi si adek, si kakaknya tuh mulai terlibat, walaupun bedanya mungkin setahun dua tahun, dia dilibatkan menjadi seorang kakak. Karena tugasnya ya namanya kakak, namanya anak yang lebih besar, melindungi dan mengayomi. Nah yang kedua, tugas ibu dan bapak ngebagi betul. Ketika adeknya rewel, mau tidur, maka ibu megang sambil ngasih apa breastfeeding ya, sambil ngenenin. Maka si bapak megang anak besarnya. Jangan adeknya dipegang ibu, bapaknya main Mobile Legends kayak gitu. Nanti anaknya bingung dia. Bapaknya simpen dulu handphonenya, gendong adeknya, anak yang pertamanya bawa. Nah, alhamdulillah Kang Herlan, tahadus binikmah. Anak kami 4. Dan tidak, ya adalah berantem-berantem ya pasti. Tidak ada istilahnya tuh si kakak ketika adeknya bayi itu dipukul-pukul adeknya. Dorong-dorong tuh gak ada. Karena kami besarkan, kami belajar dari para guru adalah anak itu dibesarkan kebanggaannya menjadi seorang kakak. Jadi ketika adeknya punya kebutuhan dan kakak siap menyuplai itu, siap membantu itu, kebanggaan luar biasa. Dan kita apresiasi luar biasa. Adeknya mau minum gak nyampe, Aa tolong boleh ambilkan, ini dek, coba gini deh buka kulkasnya, ini kak A buatin. Oke, gitu-gitu. Dan itu tuh hal yang kecil, tapi kita apresiasi luar biasa. Agar si adik ngerasa, wah, si abang tuh ngerasa, wah aku nih kakak nih, aku nih keren nih. Jadi melayani adiknya, melindungi adiknya, itu adalah bagian dari sesuatu yang keren dan baik. Akhirnya dia gak benci sama adiknya, justru dia harus mau melindungi adiknya. Dan itu dilatih dari bayi. Dilatih dari kecil. Jadi gitu kak, Kak Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bang Adi ya, ini sudah beberapa atensi masuk kembali melalui WhatsApp. Ada sahabat kita dari, tidak menyampaikan namanya, dari 0819127 sekian-sekian. Bang Adi mau tanya, katanya sebagai orang tua saat ini membersamai anak usia 7 tahun perempuan dan anak laki-laki mau 1 tahun. Dalam pertumbuhannya, parenting seperti apa yang baik digunakan mengingat anak sahabat kita ini berbeda gendernya, satu perempuan, satu laki-laki. Bagaimana cara

0: tahun ya, sparingnya lumayan panjang jauh. Maka cara terbaik adalah latih anak yang perempuan menjadi seorang kakak yang tangguh yang baik. Jadi melatih anak perempuan itu adalah menyiapkan anak kita jadi seorang istri dan ibu yang baik. Dia mengerti urusan rumah tangga, mengasuh, mengurus rumah tangga, dia mengurus dirinya tentang kebersihan, dan dia harus bisa ngasuh itu pada adeknya. Ini anak saya usia 9 tahun, Mariam, itu udah bisa mandiin adeknya yang 3 tahun. Nah, jadi dalam proses, teteh mau ibak, teh ibakin adeknya, ya.
1: Oh, itu diibakin kan?
0: Awalnya mah, sekali mandi tuh sabun setengah botol habis. Karena dipakai dibak gitu kan. Biar ada apa-apa. Awalnya kasih tau teteh, kalau mandi gini, oh iya, udah. Sampai sekarang ketika mau sekolah, dia udah mandiin adeknya. Gini, adek sini, cikat gigi dulu, mana? Saya lihat udah mulai bersih. Jadi di level awal anak tuh gak harus bersih, gak harus sempurna. Yang penting dia mau dan peduli. Jadi si teteh ngerasa adeknya itu adalah bagian dari prestasi dia. Itu dibesarkan betul. Jadi ngerasa bahwa ngerapihin adek bajunya, nyiapin. Ini kalau di rumah adek nomor 3 itu sama si Mariam tuh udah dipakein bajunya. Adek sini sama teteh. Ini lagi dia lagi belajar ganti popok bayi yang nomor 4. Nah, jadi itu dilatih kak, ditemankan, dan jangan dijadikan itu sebagai beban bahwa Mariam itu harus, kalau anak saya Mariam namanya, Mariam itu terbelenggut kebahagiaannya enggak. Tapi di satu sisi Mariam punya mainan-mainan yang enggak boleh pegang adiknya. Kayak anak sekian warna gitu. Adiknya enggak boleh megang itu karena kalau adik megang rusak ya kan. Tapi kita berikan krayon yang lebih murah untuk adiknya. Nah, jadi ketika itu dia tahu haknya di mana, tapi dia juga mengetahui bahwa beratur care sama adiknya itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Maka membesarkan anak perempuan di usia SD, usia 7 sampai 14 tahun nanti, itu betul-betul dibesarkan dengan cara menjadi suami atau menjadi istri dan ibu yang baik untuk masa depan. Nah, untuk adiknya dibesarkan jadi laki-laki di 0 sampai 7 tahun, Bunda, parenting yang tepat adalah dipupuk kasih sayangnya. Anak laki-laki harus dipupuk kasih sayang dan kebanggaannya. Bapaknya harus sering-sering muji dia dengan kehebatan, kekuatan, dan tanggung jawabnya. Ibunya selalu membuat hatinya lembut. Agar apa? Agar anak nanti di usia 7-14 tidak kasar sama orang lain, tidak mencari perhatian, karena dia sudah dapat itu semua dari orang tuanya. Wallahu a'lam.
2: Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bang Adia menyapa kembali satu atensi ya, dari sahabat kita, sahabat Vicky dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini menyimak juga alhamdulillah. Jernih melalui streaming radio sambil menunggu waktu. Oh, ini atensi yang kemarin. Oh, ini atensi yang berikutnya ya. Jadi alhamdulillah katanya Bang Adia, pagi hari ini sahabat Vicky dari Banjarmasin menyimak melalui streaming radio. Sebagai orang tua jangan lupa doa katanya, karena hakikatnya anak adalah milik Allah. Doa-doa seperti Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama, dan sebagainya. Doa dari Quran dan hadis. Doa ini bisa dipanjatkan bagi yang belum menikah sebagai persiapan menjadi orang tua katanya. Berbagi saja nih sahabat Vicky dari Banjarmasin.
0: Betul.
2: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Vicky dari Banjarmasin sudah menyampaikan berbaginya ya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Juwita dari Cimindi. Kalau Ibu Juwita ini menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Nah, Bang Adia katanya kalau anak bertengkar biasanya respon dari Ibu Juwita ini meminta keduanya tenang dulu. Nah, itu seperti apa Bang Adia? Apakah sudah tepat atau seperti apa kemudian langkah selanjutnya setelah kemudian keduanya tenang, perlu kemudian diapakan gitu ya?
0: Pertengkaran dalam rumah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Bukan bencana yang menghancurkan, bukan. Pertengkaran itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Dalam pertengkaran mereka belajar mengelola emosi, ya kan? Belajar mengatur hati, belajar bagaimana itu proses belajar. Jadi ketika melihat anak bertengkar, betul Bu Juwita udah sangat betul disuruh tenang dan jangan langsung mencari pelakunya siapa. Namanya bertengkar itu dua-duanya terlibat. Jadi jangan pas bertengkar, kamu salah, kamu gini, jangan. Itu

0: gue pun baru belajar kemarin. Jadi ketika anak bertengkar, tenang dulu. Terus diceritakan kronologinya. Nah, dalam kronologi tadi jangan ditentukan siapa pelakunya. Ternyata si AA-nya gini, si tetehnya gini. Nah, terus jelasin. Oh, berarti nanti kalau kayak gini jangan gitu ya. Kalau gini jangan gitu ya. Udah gitu. Nah, dalam pertengkaran itu tugas orang tua tadi jangan mempointing atau menentukan siapa yang salah. Nah, ketika dia ditentukan dialah pelakunya, dialah yang salah, nanti dia akan menjadikan itu momen itu adalah momen dendam yang kedepannya dia bisa melampiaskan. Jadi prosesnya ketika bertengkar, betul tadi ditenangkan, udah tenang baru digali kronologisnya, baru dijelaskan titik di mana kesalahannya, bukan siapa yang salahnya. Kesalahannya di mana dan bagaimana cara memperbaiki sikap yang lebih baik dalam menghadapi kesalahan tersebut. Nah, jadi kalau anak sudah dipointing, teteh mah gitu wae, AA ya mah gini aja, kamu tuh kebiasaan, nah, kebiasaan gitu, itu jadi framing. Oh, berarti aku orangnya gini gitu. Itu jangan sampai. Ya gitu, benar juga. Jadi udah bagus, ditenangkan dulu dan jangan ditunjuk siapa pelakunya, tapi fokus pada apa kesalahannya dan apa sikap yang harusnya diambil sama anak-anak. Gitu.
1: Baik, Bang Adia. Pertanyaan terakhir, Bang Adia, dari sahabat kita yang bertanya, ada Ibu Parila di GBA 3 nih. Nah, Bang Adia, kalau anak kemudian bertengkar dan mencoba membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri, apakah itu sudah tepat belum, katanya Bang?
0: Ya. Ya betul aja, menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kalau tergantung usia ya. Kalau usianya baru 7 tahun selesai gak bakal selesai. Maka tadi prosesnya ketika bertengkar, dipisahkan, disuruh tenang. Dan nah tadi ditentukan apa sih yang salah, bukan siapa yang salah, apa yang salah. Terus tips dari guru kami, ketika anak tuh rese, tantrum, bertengkar apa segala macam, kemungkinan dua. Yang satu dia lapar. Ya kan, kalau dia udah tantrum, makan yuk. Nah, udah makan tuh langsung. Kami itu kalau udah makan, mereka tuh duduk aja langsung makan. Setelah makan, bisa jadi mereka kepanasan. Nah, berarti mandi. Habis makan, mandi. Atau mandi dulu yuk, habis mandi, makan. Apalagi anak-anak usia 7 tahun ya. Itu pasti ke arah situ. Nah, ketika sudah bertengkar, coba misalkan anak usia 5 tahun sama 6 tahun, Kang. Berantem kan dipisahin ayahnya. Berhenti. Coba kalian muhasabah, di mana salahnya? Gua enggak ngerti. Iya. Tapi diajak ngobrol, kalau bisa dibikin cerita. Kenapa tadi kayak gitu? Oh, dulu ada kisah Nabi kayak gini. Oh, ada kisah kancil kayak gini. Diceritain tuh, didongengin. Di situ dia bakal nempel di kepalanya. Oh, aku jangan seperti buaya. Buaya tuh kayak gini, kayak gitu. Itu cara akhirnya menjadikan kesalahan mereka yang mereka perbuat jadi refleksi dan jadi pattern di kepala mereka bahwa itu adalah kesalahan.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali menyebabkan